Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak para orang tua siswa program sekolah rakyat berkomitmen untuk secepatnya mandiri secara ekonomi agar terbebas dari ketergantungan pada bantuan sosial atau bansos. Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf memastikan pemerintah terus melakukan pembenahan sistem antrian haji guna menjamin transparansi dan keadilan pelayanan bagi calon jemaah termasuk di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Tim Nasional Bola Voli Putra U18 Indonesia menekuk Bahrain dengan skor telak 3-0, 25-16, 25-18, 25-23 untuk mengunci posisi 10 besar pada ajang FVC Boys U18 Volleyball Championship 2026. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menganalisa keterangan dari anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK

0: dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
1: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
4: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
4: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
5: Tolong nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain. Ini kita tadi lagi agak terpukul, besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
4: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok, pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Erlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
7: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
6: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
8: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri, yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
6: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
10: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak, begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan, begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
9: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
11: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
9: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Andika Sana.
12: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika EC Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
13: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
12: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
14: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin, dan di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
12: Mandalika EC Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
2: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
15: Laporan khusus.
16: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
17: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
16: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
17: Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
16: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
18: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3. Menurut teori ekonominya begitu.
16: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
19: The success of this project is not measured solely by.
16: Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
19: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
16: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema cost recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan, persatuan, dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ritual Atunu Panroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
1: Aduh, ternyata gak benar.

0: bri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
3: Proyek semacam ini sangat penting. Saya sangat menghargai dimulainya proyek ini. Tadi sudah disinggung, proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan. Kita harus melakukan hilirisasi, dan hilirisasi ini membutuhkan energi. Energi kita sangat banyak, hanya ada 2-3 tahun masa transisi, dan kebetulan di tengah dunia yang penuh bahaya sekarang, Indonesia cukup punya ketahanan. Kita sudah antisipasi, kita punya langkah-langkah yang untuk bisa membawa Indonesia dalam keadaan yang baik. Sekali lagi, saya menghargai tekad saudara-saudara, komitmen saudara-saudara, Menteri SDM dengan semua unsur benar-benar sesuai dengan tekad kita, filosofi kita, bahwa ekonomi, pembangunan, transformasi, hilirisasi, industrialisasi harus secepatnya membawa kemakmuran untuk sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia. Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Semua ini milik rakyat, kita tanggung jawabnya adalah menjamin bahwa rakyat merasakan. Sehingga komitmen tadi mengutamakan putra daerah, membantu pengusaha-pengusaha lokal. Kalau ada pengusaha lokal yang mungkin kurang kompetensinya, ya dibantu. Ya ada keberpihakan, ada affirmative action. Nanti dari perusahaan-perusahaan BUMN, dari Danantara, dari Pertamina, mengerahkan bantuan-bantuan teknis. Kita ingin semua merasakan dampak dari program ini.
4: Tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat groundbreaking proyek gas abadi Masela. Jadi ada penekanan dari Pak Presiden ya, bahwa proyek seperti ini bukan hanya sekedar proyek besar, tapi sejauh mana manfaatnya bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar yang ada di sekitar proyek blok Masela seperti ini. Nah, kita akan berbincang lebih jauh. Anda juga bisa menyampaikan komentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Indonesia kembali mendorong percepatan pengembangan blok Masela di Laut Arafura, Maluku. Proyek migas bernilai investasi puluhan miliar dolar ini disebut sebagai salah satu proyek LNG terbesar di Asia Tenggara. Pemerintah berharap Masela tidak hanya meningkatkan produksi gas nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok LNG di pasar Asia di tengah meningkatnya kebutuhan energi dunia. Jadi Blok Masela termasuk salah satu lapangan gas terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Cadangan gasnya sekitar 18 sampai dengan 20 triliun kaki kubik, sementara cadangan kondensatnya sebesar

0: 100 sampai dengan 300 juta barel. Cadangan sebesar ini mampu diproduksi selama puluhan tahun. Nah, rencana pengembangan kedepannya sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun, gas pipa sekitar 150 juta kaki kubik per hari, sementara itu kondensat sekitar 35 ribu barel per harinya. Ini menjadikan Masela termasuk proyek LNG terbesar di kawasan Asia Tenggara. Sementara nilai investasinya diperkirakan mencapai sekitar 19 sampai dengan 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 300 triliun rupiah tergantung dari nilai krus. Nah, untuk operator dari proyek ini adalah konsorsium dari Inpex Corporation asal Jepang dan PT Pertamina Hulu Energi yang utama serta beberapa pihak lainnya. Tadi sempat dikatakan ya oleh pihak Inpex Corporation dari Jepang bahwa ukuran keberhasilan proyek ini bukan hanya soal angka, tapi sejauh mana proyek ini juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Reform Miner Institute, Komaedi Notonegoro.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Komaedi, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Pagi, Pak Komaedi. Tapi sejauh mana LNG Masela ini bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen LNG terbesar dunia, menguatkanlah paling tidak, Pak Komaedi?
2: Iya, betul, Mas. Ini sangat penting sebetulnya ya, bagi kita, karena kan kita negara kepulauan, jadi LNG ini yang paling fleksibel, Mas. Tentu ya, harganya lebih mahal ya, karena kan memang dia ada tiga kali processing gitu, Mas. Jadi dari gas dicairkan, kemudian nanti mau dipakai diubah lagi jadi gas gitu. Pilihannya cuma ada dua sebetulnya, Mas. Kita bangun pipa dari Masela sampai ke penggunanya, karena penggunanya ini sebagian besar ada di barat, Mas, di Sumatera sama di Jawa. Nah, hitung-hitungan kalau kita bangun pipa sepanjang itu tidak cukup ekonomis, sehingga dipilihlah skemanya LNG begitu, Mas, ininya. Saya kira pilihan yang paling optimal di dalam jangka panjang kalau kita bangun pipa, mengingat kita juga rawan gempa, juga ada maintenance yang mungkin cost-nya cukup besar gitu, Mas.
0: Nah, ini kan targetnya 60% untuk kebutuhan domestik industri dalam negeri lah, paling tidak begitu ya, Pak Komaedi ya. Sementara kan 40%-nya kan untuk ekspor begitu. Nah, apakah perbandingan nilai seperti itu sudah cukup logis begitu, Pak? Artinya kebutuhan dalam negeri sudahkah terpenuhi dengan 60% itu?
2: Iya, untuk saat ini secara neraca sebetulnya kita sudah terpenuhi atau bahkan surplus sebetulnya secara neraca. Cuman kalau gas ini antara neraca dengan realisasinya dua hal yang berbeda. Jadi neraca surplus, tapi kalau surplusnya di lokasi yang bukan kebutuhannya kan belum tentu dapat juga nih yang di Jawa. Mungkin secara nasional surplus, tapi Jawanya kurang, Sumatera kurang bisa juga, karena jadi problem utamanya sebetulnya masalahnya di infrastruktur. Nah, sehingga pilihan LNG itu menjadi logis, tapi yang perlu diketahui bersama termasuk oleh publik, oleh industri, oleh pemerintah, ini kan biayanya pasti lebih mahal nih, Mas. Nah, kalau pengen harganya katakanlah sama, ya berarti harus disubsidi oleh pemerintah begitu. Ini yang sama-sama harus ada kesadaran bersama nih, jangan juga nanti penggunanya menuntut harga murah sementara mekanismenya LNG begitu, Mas. Karena kan mereka tiga kali tahapan deh, Mas, prosesnya.
0: Kira-kira itu. Jadi biayanya cukup mahal begitu ya, Pak Komaedi ya?
2: Iya, paling tidak lebih mahal dibandingkan gas pipa. Jadi kalau gas pipa itu begitu di kepala sumur diproduksikan, dimasukkan ke pipa, pipa disalurkan ke pengguna, biayanya hanya di pipa itu saja, Mas. Tapi kalau LNG, kita ngubah dulu nih dari gas ke cair, itu satu biaya. Nanti dari cair di tempat sana di naikkan kapal tanker sampai ke penggunanya, sampai pengguna diubah lagi nih jadi gas, masuk lagi ke pipa. Jadi biasanya ada beberapa rantai yang berbeda dibandingkan kalau langsung dari gas pipa di kepala sumur begitu, Mas. Nah, ini yang kadang-kadang kita semua publik termasuk pengguna, oh, dulu biasanya dapatnya harganya 7 begitu, sekarang 10. Ini yang kadang-kadang karena beda prosesnya, itu aja sih, Mas.
0: Nah, ini kalau saya baca ada beberapa usulan untuk menutup biaya tinggi itu agar tidak ada lagi subsidi lah yang mungkin bisa dikeluarkan oleh negara, yaitu mengenai soal nilai tambah yang untuk diekspor, Pak. Kan bisa dijadikan metanol, amonia, pupuk, atau petrokimia. Itu bagaimana usulan itu, Pak Komaedi, menurut Anda?
2: Iya, saya kira memang ke depan kan kita sudah melakukan hilirisasi nih, Mas. Yang namanya hilirisasi itu tidak hanya mengekspor bahan mentah.
0: Bahan mentahnya, ya.
2: Ya, betul. Kalau sekarang kan ibaratnya memang mentahnya, gasnya hanya diubah bentuk menjadi LNG gitu.
0: Ya.
2: Nah, ke depan kan bisa menjadi produk-produk yang lain, termasuk pupuk itu kan dari gas, Mas.
0: Ya.
2: Artinya ada nilai tambah yang lebih besar begitu. Saya kira usulan yang cukup bagus begitu untuk ditindaklanjuti, meskipun tentu kan ini perlu tahapan-tahapan ya, Mas.
0: Ya.
2: Jadi kalau mau dijadikan metanol, dijadikan produk-produk turunan, berarti kan ada tahapan berikutnya, kita harus menyiapkan infrastrukturnya, harus menyiapkan pabriknya begitu.
0: Ya.
2: Nah, pabrik sendiri kan ketika dia sudah running, berdiri kan butuh waktu tertentu nih, Mas. Misalnya dia untuk BP butuh waktu 30 tahun nih.
0: Ya.
2: Berarti harus ada jaminan pasokan gasnya selama 30 tahun. Nah, perlu dihitung juga masalah ini kira-kira kekuatannya sampai berapa tahun. Namanya fosil nih, Mas.
0: Ya.
2: Lama semakin menipis atau semakin habis. Tapi apapun itu, nanti kan bisa, karena kita sudah ada connectivity infrastruktur, kalau masalah habis kan bisa ada harapan dari tempat lain, nanti bisa disalurkan ke titik tertentu yang bisa memasok pabrik tersebut sebetulnya.
0: Sekarang yeah.
2: Sesuatunya masih bisa dicarikan solusi sambil jalan. Tapi intinya, usulan tersebut sangat baik, karena selama ini kita jualnya hanya bahan
0: jadi, mentahnya saja.
2: Mentahnya itu kemudian perlu diolah lebih lanjut untuk nilai tambahnya lebih tinggi.
0: Gitu. Ya, paling tidak ini bisa menjadi proyek jangka panjang agar industri dalam negeri juga tidak terlalu mahal mendapatkan LNG begitu ya, Pak Angkubaidi ya?
2: Iya, betul Mas. Sekarang ini kan banyak produk-produk yang kita butuhkan, petrokim itu kita 80% masih impor Mas. Sementara kan bahan punya ada di domestik. Nah, petrokim itu dari minyak dan gas. Artinya kalau kemudian minyak dan gasnya bisa kita ubah menjadi petrokim, seperti tadi Mas Aini sebutkan beberapa produk turunannya, kemudian kan minimal 80% tadi bisa kita substitusi dari domestik, devisa impornya bisa kita kurangi kebutuhannya, kemudian impactnya bisa kemana-mana, nilai tukar rupiahnya jauh lebih stabil, tenaga kerja di domestik lebih banyak yang terserap, sampai dengan ke rantai industri ke belakangnya juga akan bertumbuh begitu. Jadi dampaknya akan signifikan besar, tapi semuanya butuh proses nih Mas, yang kadang-kadang kita ini seringkali tidak sabar di proses Mas.
0: Iya, kadang-kadang ya, itulah yang menyebabkan berhenti di tengah jalan juga begitu ya Pak Kawedi.
2: Iya,
0: betul. Banyak proyek migas kita seperti itu begitu ya.
2: Iya, tantangannya banyak nih Mas, kalau kita mau, ya ibaratnya pengen pergi ke Surabaya begitu kan, jalurnya banyak nih Mas.
0: Ya.
2: Kita mungkin ada kejebak macet di Cikampek, ada di Cirebonnya mungkin jalannya masih kurang halus dan lain sebagainya, itu kan fakta yang harus kita lalui nih Mas.
0: Yeah.
2: Kalau kita mau membuat suatu industri ya, nggak hanya manisnya saja, mungkin nanti di tengah perjalanan ada kebutuhan insentif fiskal, ada perizinan yang perlu sama-sama dibantu dipercepat. Nah, hal-hal semacam ini yang mestinya menjadi kesadaran bersama. Kalau kita mau maju, ayo bareng-bareng begitu Mas.
0: Yeah. Nah, ini agar memang proyeknya tidak berhenti di tengah jalan seperti proyek-proyek migas lainnya. Karena kan pemerintahan kan terus berganti nih, Pak Kemedi.
2: Yeah.
0: Kebijakan pasti akan berubah begitu ya. Harusnya bagaimana ini Pak, agar sustainability-nya bisa terjaga begitu?
2: Iya, harusnya kita ada semacam GBHN. Kalau di zaman dulu kan ada garis-garis tata haluan negara, terus kemudian ada diturunannya di roadmap industri masing-masing sektor gitu Mas. Artinya siapapun presidennya, siapapun pemerintahannya, harusnya roadmap itu tetap dijalankan.
0: Yeah.
2: Gitu. Kalaupun ada modifikasi, silahkan, tetapi intinya roadmapnya tetap jalan ke arah yang sama begitu Mas. Kan kadang-kadang kalau kita ada tim balap kan, katakanlah timnya punya kebijakan macam-macam, tapi mobilnya tetap sama ya Mas. Artinya boleh katakanlah bannya mau diganti, katakanlah setirnya mau di-adjust sesuai dengan tinggi badan pengemudinya, itu silahkan, tapi kan mobilnya tetap sama, engine-nya tetap itu begitu. Harusnya kita punya roadmap atau GBHN seperti namanya. Mungkin kalau kita nggak mau kembali ke masa lalu, katakanlah itu dianggap sebagai trademark rezim tertentu, ya silahkan diubah, tapi poin pentingnya adalah kita harus punya suatu dokumen kebijakan yang akan dipegang oleh siapapun itu pemerintahannya. Yeah.
0: Nah, ini kan kalau dilihat dari cadangan gas yang ada kan sekitar 18 sampai dengan 20 triliun kaki kubik ya, Pak Kemedi ya. Sementara kondensatnya kan sekitar 200 sampai dengan 300 juta barrel. Tapi bagaimanapun juga ini kan energi fosil, Pak, yang terbatas begitu, Pak Kemedi. Nah, memanage-nya, Pak, agar ini memang bisa maksimal dengan keterbatasan seperti itu, kandungan energinya begitu ya, untuk kepentingan masyarakat sekitar lah paling tidak, bagaimana itu caranya, Pak Kemedi?
2: Iya, saya kira nanti yang didapat harus direalokasi sebagian. Kan kemudian kan memang ada kebijakan DBH nih Mas,
0: karena
2: bagi daerah sekitarnya. ini seringkali antara DPH dengan politik penganggaran di pemerintah daerah setempat kan suatu hal yang berbeda.
0: Yeah.
2: Mungkin DPH-nya sudah disalurkan oleh pemerintah pusat dan memang disiplin setiap tahun disalurkan. Tapi kalau pemerintah daerah kemudian mengalokasikannya itu untuk belanja rutin misalnya.
0: Yeah, belanja pegawai begitu ya. Yeah.
2: Kemudian tidak menetes ke masyarakat. Nah ini yang harus dikawal oleh pemerintah pusat. Harus ada mandatori bahwa yang dari migas itu minimal harus digunakan untuk produktif. Katakanlah untuk menyiapkan satu keluarga, satu sarjana begitu,
0: yeah.
2: Jadi kemudian hari ketika katakanlah migas itu sudah habis, mereka punya keterampilan lain, punya keahlian lain. Nah ini kan yang dilakukan oleh negara-negara seperti Norwegia, itu melakukan seperti itu mas. Supaya
0: yeah.
2: migas itu menjadi berkah, bukan menjadi kutukan.
0: Ya, saya baca itu Pak, Norwegia itu luar biasa ya. Itu manfaatnya buat masyarakat mereka begitu ya.
2: Buat masyarakat, bahkan mereka nggak pakai fosilnya. Fosilnya mereka jual, mereka pakai kayak industri baru terbarukan. Ini kan kebijakan yang luar biasa begitu. Nah kalau dulu ada beberapa kebijakan, kebetulan saya dari Bojonegoro mas, di pemerintahan tertentu waktu itu ada kewajiban satu keluarga, satu sarjana, itu salah satunya diambilkan dari minyak dan gas yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro begitu. Nah ini mudah-mudahan bisa diduplikasi oleh tempat lain begitu mas, termasuk pemerintahan di masyarakat sana mas.
0: Ya, nah tadi saya dengar juga komentar dari perwakilan Impex Corporation dari Jepang ya Pak Komaedi ya. Dia mengatakan bahwa keberhasilan proyek ini tidak bisa diukur hanya dari angka atau besaran cadangan lah begitu ya, tapi sejauh mana ini manfaatnya dirasakan masyarakat sekitar, terutama masyarakat Maluku, jangan hanya menjadi penonton. Ini kan penting nih Pak, garis besar seperti ini Pak Komaedi.
2: Iya betul mas, karena kan ini sebagian isu yang di industri ekstraktif itu kan seringkali masyarakat setempatnya hanya jadi penonton. Bukan hanya jadi penonton, seringkali dalam tanda petik menjadi korban. Misalnya lingkungannya rusak, tapi kemiskinannya juga lebih masif begitu. Ini kan kritik-kritik yang semestinya jangan sampai terjadi di kemudian hari seperti itu mas. Jadi sejak awal harus ada nih penataan ulang, misalnya masalah lingkungan harus diantisipasi, dan yang tidak kalah penting adalah masalah pemberdayaan masyarakat. Kedepannya, kalau fosilnya sudah nggak ada, mereka harus tetap berdikari di atas kakinya sendiri. Dengan yang paling penting kalau menurut pandangan saya adalah pendidikan yang pertama, yang kedua sektor-sektor ekonomi potensial di daerah setempat harus dikembangkan. Misalnya, mereka pertaniannya oke, ya silahkan pertaniannya disiapkan sejak dini begitu mas.
0: Ya, termasuk juga mungkin pendidikan untuk masyarakat di sana bisa mendapatkan pekerjaan di lokasi itu begitu ya Pak Komaedi ya?
2: Oh iya, kalau itu kan sudah suatu mandatory sebetulnya dalam kontrak. Biasanya memang harus ada sekian persen melibatkan di daerah tertentu begitu. Tetapi karena jumlahnya mungkin juga nggak bisa banyak, untuk aspek keadilan kan harus dikembangkan di yang lain-lain mas. Misalnya mereka terimanya katakanlah 100 orang. Dari 100-nya kan juga kualifikasinya tertentu nih mas, gak bisa semua orang masuk kan mas begitu. Nah juga perlu adil juga pemerintah daerah untuk saudara-saudara di Maluku yang tidak terserap di situ, kan perlu diberikan alternatif lain. Misalkan pekerjaan di tempat lain, tentu kan sektor-sektornya itu yang harus dibangun terlebih dahulu atau secara paralel atau bareng-bareng begitu mas.
0: Nah ini juga ada satu komentar ya dari berbagai kalangan, karena kan sekarang ini dunia termasuk Indonesia kan sedang mendorong untuk energi rendah karbon ya Pak Komaedi ya. Dengan investasi besar LNG seperti ini Pak, dalam 30 ke depan ini apakah memang masih menguntungkan begitu Pak Komaedi?
2: Oh iya, kalau di kelompok fosil, gas ini kan karbonnya paling rendah mas, dibandingkan batu bara, minyak, gas ini yang paling rendah. Bahkan kalau konsumsi batu bara dan minyak itu bisa katakanlah 100% dikonversi, itu karbonnya akan paling enggak 60% dibandingkan sekarang. Jadi memang luar biasa besar. Dan yang perlu disadari bersama, ini gas ini kan bukan hanya untuk energi mas. Jadi untuk feedstock tadi kita sebut katakanlah untuk bahan baku pupuk, untuk produk-produk turunan petrokim yang lain, artinya suatu saat katakanlah enggak boleh dipakai untuk energi sekalipun, ini bisa putar balik untuk bahan baku yang lain. Artinya ada transisi energi maupun tidak, industri migas ini sebetulnya tetap jalan, karena fungsinya bukan hanya untuk sebagai sumber energi tetapi juga sebagai bahan baku produk-produk yang berharga lainnya. Seperti kalau kita pakai sehari-hari, misalkan di mobil kita ada dashboard, terus kemudian di ruang tamu kita itu hampir 60% produk petrokim mas, dan itu dihasilkan dari migas. Artinya kan kebutuhannya akan tetap ada. Artinya tidak ada kekhawatiran bahwa industri ini akan selesai. akan berlanjut terus karena kan memang produk-produk turunannya diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari.
0: Ya, sekarang PR besarnya tinggal menjaga kelanjutan proyek ini bagaimana. Jangan sampai nanti betul. Perubahan pemerintahan berubah lagi kebijakannya begitu ya, Pak Komedi ya.
2: Iya, betul. Kemarin saya kira menjadi pelajaran berharga ketika skemanya diubah di pemerintahan sebelumnya.
0: Ya.
2: Ini olornya puluhan tahun, Mas. Ini sudah hampir 30 tahun loh
0: ya.
2: Dari sejak kan awal sampai sekarang. Dan kalau Maiza ini tanya, investor mana yang kuat uangnya, kuat sabarnya, sampai 30 tahun nggak proses-proses produksinya, Mas. Ini kan saya kira perlu kita apresiasi untuk teman-teman Intex dan konsorsiumnya, untuk kesabarannya, untuk daya juangnya yang luar biasa. Karena 30 tahun kan berarti ganti pemerintahan berapa kali itu, Mas.
0: Dan, biaya mereka keluarkan juga sudah cukup besar begitu ya, keluar, dari Impact biasa, Corporation ya.
2: Betul, Mas. Ini kalau misalkan nugaskan orang untuk ngurus dokumen saja selama 30 tahun, itu tinggal kali kan berapa tuh biaya yang harus dikeluarkan.
0: Ya.
2: Tentu kan banyak lagi di daerah-daerah sana yang harus dibayar oleh pemerintah, oleh pengusaha yang melakukan pengembangan minyak dan gas di masalah tersebut gitu, Mas.
0: Ya, nah ini kan ada keterlibatan juga PT Pertamina Hulu Energi ya, Pak Komedi ya, dengan perusahaan lokal kita seperti ini. Apa sebenarnya pelajaran memang harus diambil ke depannya begitu, Pak?
2: Iya, saya kira ini positif karena kan kemudian nanti bisa alih teknologi, kemudian teman-teman Pertamina juga bisa sharing. Tentu teman-teman Intex ada beberapa pengalaman di internasional. PHE juga punya pengalaman, kalau ini dikolaborasikan kan tentu menjadi tim yang akan lebih baik lagi begitu, Mas. Dan ini jadi pelajaran yang sangat berharga, karena di industri migas itu sudah common kolaborasi, Mas. Karena memang kebutuhan investasinya besar banget, jadi hampir sangat berat sekali kalau hanya ditanggung oleh satu institusi. Nah ini kolaborasi ini menjadi penting, dan Pertamina dulu kan ini menggantikan posisi Shell yang kemudian mengundurkan diri ya, Mas, ininya.
0: Baik, kalau, ya. Pak Komedi, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi, selamat Pak Komedi Notonegoro.
2: Baik, terima kasih.
0: Direktur Eksekutif Reformer Institut Komedi Notonegoro. Jelang Warta Berita, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menambah anggaran riset sekitar 4 triliun rupiah untuk mendukung penelitian dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kami kutip dari Kantor Berita Antara, penambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada riset yang mampu menjawab berbagai persoalan di Indonesia, seperti pengolahan sampah dan juga pengembangan energi. Pemerintah juga menyusun peta jalan riset nasional melalui koordinasi antara Bappenas, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta BRIN agar seluruh penelitian berjalan dalam satu yang arah yang sama dan menghasilkan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengajak perguruan tinggi, akademisi, dan para ahli untuk bersama-sama memperkuat inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Karena kemajuan sains dan teknologi dinilai menjadi kunci dalam menghadapi perubahan dunia, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan Indonesia. Beralih ke informasi lainnya, di mana Wali Kota Ambon, Bedowin Watimena, meminta seluruh organisasi perangkat daerah OPD menerapkan prinsip hak asasi manusia dalam pelayanan publik agar setiap warga memperoleh layanan yang inklusif, adil, dan bebas dari diskriminasi. Bedowin mengatakan, penerapan prinsip HAM menjadi tanggung jawab seluruh tingkatan pemerintahan, sehingga aparatur sipil negara perlu memahami konsep HAM, serta mampu mengintegrasikannya ke dalam setiap program kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengajak seluruh OPD memperkuat koordinasi lintas sektor karena pelayanan yang setara tanpa membedakan latar belakang, penampilan maupun juga status sosial diharapkan dapat mewujudkan Ambon sebagai kota yang menghormati hak setiap warga. Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan telah memberitahu Israel mengenai rencana pengerahan puluhan pesawat pengisi bahan bakar tambahan sebagai langkah antisipasi menghadapi kemungkinan meningkatnya operasi militer terhadap Iran. Saat ini sekitar 60 pesawat tanker milik Amerika Serikat berada di Israel, sementara penambahan pesawat masih menunggu keputusan pemerintah Israel. Meski rencana tersebut memicu perdebatan karena dapat mengganggu operasional penerbangan sipil. Di sisi lain, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah kedua negara saling melancarkan serangan, sehingga Iran menutup Selat Hormuz dan Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan menjaga jalur pelayaran tersebut, serta kembali memperlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Dari dunia olahraga, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menegaskan timnya akan tetap tampil serius saat menghadapi Inggris pada laga perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026, meski ia mengakui pertandingan tersebut bukan laga yang diharapkan. Deschamps mengatakan seluruh pemain dan juga staf memiliki tanggung jawab untuk meraih kemenangan setelah Prancis gagal melaju ke final usai kalah 0-2 dari Spanyol pada babak semifinal. Apabila berhasil mengalahkan Inggris, Prancis akan meraih kembali medali perunggu Piala Dunia untuk ketiga kalinya setelah sebelumnya mencatatkan prestasi serupa pada Piala Dunia 1958 dan 1986.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, diantaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Dimulai pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
3: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
2: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
3: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
2: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
4: Sampai kita masih berbincang soal Blok Abadi Masela ya. Anda juga bisa memberikan komentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Kami juga sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia, Aspebindo Anggawira.
5: Wawancara Pro 3.
4: Bangga, selamat pagi.
6: Pagi, Mas Zaini.
4: Pagi, Pak Angga. Tadi ada pernyataan yang sangat krusial dari Pak Presiden, agar proyek ini tidak ada lagi hambatan. Kan sudah 20 tahun lebih tidak berproduksi ya, Pak Angga ya. Nah, agar pelaksanaan di lapangannya itu memang tidak ada hambatan, bagaimana seharusnya menurut Pak Angga?
6: Ya, pertama tentunya ini merupakan apresiasi kerja keras ya dari ya, semua pihak ya. Terutama dari Kementerian SDM dan SKK Migas ya, sebagai salah satu bagian yang terpenting untuk menjalankan proyek ini. Dan artinya ini kan investor sudah melakukan langkah konkret ya,
4: yeah,
6: merealisasikan rencana kerja yang sudah disusun ya. Nah, tentunya langkah lebih lanjutnya ya, pastinya adalah bagaimana dukungan khususnya dari stakeholder di lokal juga ya,
4: yeah,
6: karena ini kan terkait bagaimana soal pembebasan lahan, lalu juga pastinya dukungan-dukungan dan juga statement soal bagaimana juga sumber daya manusia ya, walaupun memang tentunya sumber daya manusia lokal itu harus juga diperhatikan, tapi juga tentunya harus comply ya dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh proyek ini, Mas Jaini.
4: Yeah.
6: Jadi mungkin itulah catatan-catatan yang saya rasa sudah diakselerasi ya oleh pihak-pihak yang memang berkepentingan, dan mudah-mudahan ini sesuai target ya. Karena ini sudah di groundbreaking ya, yeah, artinya memang harus sudah berjalan, dan targetnya 3 tahun ke depan ini sudah bisa berproduksi ya,
4: Mas Jaini. Yeah. Jadi agar tidak ada hambatan di lokal, keterlibatan masyarakat pun perlu dilakukan, sementara dampak ekonominya juga harus dirasakan masyarakat, tidak hanya jadi penonton begitu ya, Pak Angga ya?
6: Ya, itu sudah di-highlight ya, tadi juga secara langsung Pak Menteri SDM juga sudah ya, menyampaikan ya, dalam konteks misalnya soal lahan juga ya harus diperhatikan, jangan sampai ada spekulan-spekulan yang memang melakukan ya boleh dibilang mengambil manfaat yeah, ya, dari proyek ini sudah diberikan catatan. Jadi saya rasa kebetulan juga saya kemarin hadir langsung ya di acara tersebut ya, saya lihat juga dukungan dari baik dari apa namanya pemerintah daerah,
4: yeah,
6: lalu juga aparat mungkin dari kepolisian, dari TNI, Polri cukup kompak ya, mudah-mudahan proyek ini juga bisa berjalan dengan lancar ya,
4: ya.
6: Tentunya juga ini juga nggak mudah ya, secara
4: teknikal waktu lama begitu ya Pak ya,
6: ya karena memang harus juga ada kegiatan di onshore dan di offshore juga ya, yang membutuhkan teknologi tinggi karena ini dalamnya ini kurang lebih sekitar 4.000-an meter ya,
4: ya,
6: jadi ini ya, dan juga harus tersambung pipa ratusan kilo, jadi ini memang nggak mudah ya. Jadi saya rasa perlu sinergi ya yang harus dilakukan, dan juga monitoring juga ya, tahap demi tahap ya, mudah-mudahan kondisi alam juga mendukung ya dalam pelaksanaan proyek ini, karena memang kita lihat juga ini juga di laut lepas juga ya,
4: yeah,
6: ini ya ya. Ini sangat dekat ternyata lokasinya dengan Australia ya.
4: Yeah.
6: Kemarin ke sana perjalanan cukup jauh juga dari Jakarta, kurang lebih naik pesawat daerah gitu sekitar 4 jam lebih ya Mas Zaini. Jadi saya rasa ya tantangan cukup berat, tapi saya meyakini ya dengan komitmen dari pihak ya investor ya, dalam hal ini sebagai majority impact, lalu ada Petronas dan juga Pertamina, harapan kami kolaborasinya bisa berjalan dengan baik dan lancar.
4: Ya, Pak Angga, ini kan nantinya kan 60% untuk kebutuhan industri dalam negeri ya, Pak Angga. Nah, ada harapan kan dari para pelaku industri ini agar mereka bisa mendapatkan harga ya yang murah lah, tidak mahal. Karena kan proses produksinya kan cukup mahal nih, sampai LNG di tempat mereka kan tidak mungkin juga lewat pipa langsung disalurkan, kan biayanya juga tinggi gitu kan. Nah, itu bagaimana caranya, Pak Angga, agar biaya produksinya ya, tidak terlalu tinggi, betul, industri nah, dapatnya lebih murah juga, begitu?
6: Betul, artinya memang diharapkan juga industri membangun juga langsung ya di lokasi ya,
4: yeah.
6: Mas, ya ini ya. Seperti pupuk ya, kemarin juga Dirut PT Pupuk juga hadir dan kita sempat berdiskusi ya, mereka juga siap melakukan investasi langsung ya. Bukan hanya menjadi off-taker, tapi membangun langsung industrinya di sana, Mas Zaini. Jadi saya rasa ini harapannya juga, karena ya tadi trickle down efeknya harus juga langsung dapat dirasakan oleh masyarakat lokal juga gitu. Di samping tadi ya tentunya ada pengolahan untuk LNG, baik untuk industri ya, gasnya digunakan untuk energi ataupun juga untuk kelistrikan. Jadi dari sisi off-taker saya rasa nggak ada masalah ya, sudah pada paten semua, sudah firm ya. Tinggal tadi harapannya memang sesuai dengan schedule dan jadwal yang ada ya.
4: Iya, tapi sejauh mana kemudian proyek ini juga akan menempatkan Indonesia sebagai pemain utama LNG, Pak? Paling tidak di kawasan Asia lah, Pak Angga?
6: Ya, automatically ya, kalau sampai saat sekarang ini kan kita masih menjadi salah satu negara eksportir ya, LNG di Asia ya, dan mudah-mudahan dengan nanti produksinya di Masela ini ya mampu memperkuat. Dan tapi ya tadi harapannya kan memang yang selama ini diekspor ya LNG-nya itu bisa digunakan untuk dalam negeri lebih utama ya. Jadi memang ya karena beda dengan minyak ya yang mungkin bisa dilakukan belakangan off-taker-nya, tapi kalau gas ini memang harus ada committed contract ya, karena kan nggak bisa disimpan gas ini, kalau udah dicolok keluar ya harus ada diserap langsung ya. Nah, ini harapan kami juga, di samping memang juga off-taker yang lokal yang tadi saya sampaikan ada PGN, PLN, pupuk, dan juga off-taker dari luar juga ya. Nah, ini juga untuk bagaimana kita juga bisa mendapatkan harga yang terbaik juga, jadi ini harga keekonomian yang positif juga ya. Kita pengen juga bisa affordable juga terhadap industri, tapi di sisi lain juga pemerintah bisa mendapatkan manfaat ekonominya yang cukup baik juga, Mas Yeni.
4: Ya, nah ini manfaat ekonomi nih, Pak Angga. Kita kan sedang punya proyek hilirisasi, Pak Angga ya. Termasuk juga LNG, ada saran dari berbagai kalangan termasuk para pengamat energi ya, menyarankan agar yang dijual ekspor itu tidak lagi LNG-nya, tapi sudah merupakan barang yang sudah jadi seperti metanol, amonia, pupuk, atau petrokimia, begitu.
6: Setuju.
4: Yang lebih besar nilainya begitu kan?
6: Ya, setuju. Pastinya kan harus ada nilai tambah ya. Makanya artinya diversifikasi produk itu cukup baik ya, harus dilakukan. Tapi tentunya juga tidak menutup kemungkinan juga kita juga menjualnya masih dalam bentuk LNG juga gitu. Gak ada masalah, saya rasa itu kan harus ada perhitungan keekonomian yang tadi ya. Saya rasa ketika tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Bahlil ya, bahwa komitmennya kan memang untuk dalam negeri, artinya dalam negeri ya kalau bisa diolah ya sedemikian rupa, dan hasilnya bisa juga baik untuk konsumsi domestik ya, maupun juga konsumsi ekspor gitu. Tapi sekali lagi memang industrinya harus bisa dilakukan di langsung di onsite ya, di tanimbar ya, supaya lebih efisien juga gitu. Kalau dua kali processing lalu diangkut lagi
4: itu biayanya kan jadi mahal produksinya ya,
6: betul, artinya kan market kita juga bisa langsung ya, bisa direct ke Australia, langsung ke China, atau mungkin ke Korea, ke Jepang, karena mungkin dari sisi logistik juga itu kan bisa lebih efektif ya, di samping dibanding kalau harus juga didorong balik lagi ke Jawa misalnya. Nah, ini saya rasa harus difikirkan, tapi yang terpenting menurut saya di sisi awal, yang penting ini bisa segera berproduksi dulu,
4: Mas.
6: Ya kan, dan sudah ada komitmen dari off-taker dalam negeri juga gitu.
4: Ya. Seperti itu. Ini memang perlu komitmen berbagai pihak, pemerintah pusat, daerah, dan juga berbagai pihak lainnya agar cepat berproduksi, jangan sampai mandak lagi begitu ya, Pak Angga ya.
6: Betul sekali, Mas
4: Eni. Baik, Pak Angga. Pak Angga, terima kasih banyak, Pak, sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Angga Wira.
6: Pagi, salam, Mas Eni.
4: Demikian tadi Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia atau ASPBINDO, Angga Wira.
5: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
7: Duh, kenapa?
5: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
7: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
5: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
8: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

tua memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: yang menyapa pagi. Nah, baik, kita bahas soal sekolah dasar negeri yang ternyata sepi oleh peminat. Nah, dari data yang sudah kita himpun ya, di Kota Solo, Jawa Tengah contohnya, ada 20 sekolah dasar negeri menerima kurang dari 10 murid baru pada SPMB 2026. Beberapa sekolah bahkan hanya memperoleh 2 sampai dengan 3 murid baru. Sedangkan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, ada 42 sekolah dasar negeri menerima di bawah 10 murid baru. Salah satunya STN Tawangrejo hanya mendapatkan 4 murid baru. Bahkan ada 1 SD yang tidak memperoleh murid sama sekali. Sedangkan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, ada 105 dari 406 SD, SD negeri ya, mengalami kekurangan murid pada 2026 ini. Bahkan ada SD yang hanya menerima 1 dan 2 murid baru saja. Di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada SPMB 2026, SDN Teluk Dalam 10 hanya memperoleh 1 pendaftar, sementara kuotanya 28 siswa. Secara keseluruhan, fenomena kekurangan murid juga terjadi di banyak SD negeri di kota ini. Kemudian di Semarang, Jawa Tengah, SDN Purwoyoso 01 hanya menerima 3 murid baru. Kasus ini bahkan mendapatkan perhatian langsung dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Lalu bagaimana solusinya? Kita masih coba untuk hubungi beberapa narasumber ya, seperti Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G Satriawan Salim. Kelihatannya kita sudah tersambung dengan Pak Satriawan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Satriawan, selamat pagi. Suaranya agak jauh sebentar nih Pak, kita perbaiki teknisnya dulu sebentar ya Pak Satriawan ya, karena saya mendengar suara Bapak agak jauh ini. Ya baik, coba kita perbaiki dulu teknisnya ya, agar suara Pak Satriawan Salim bisa kita dengar dengan baik. Halo Pak Satriawan.
2: Halo, Assalamualaikum Mas
0: Zaini. Waduh, masih jauh Pak, sebentar Pak. Coba kita sapa lagi ya Pak Satriawan.
2: Halo.
0: Iya, oke, saya sudah bisa dengar suara Pak Satriawan Salim. Pak, ini apa ya yang terjadi sebenarnya sampai banyak SD kekurangan murid, Pak?
2: Iya, faktornya banyak nih Mas Zaini ya. Ada 4 catatan kami di P2G. Yang pertama, memang sebaran sekolah SD negeri dan SD swasta di kita itu kan tidak berbanding dengan apa namanya demografis ya, dan geografis kita gitu. Jadi ada wilayah-wilayah tertentu ya, itu yang jumlah SD-nya itu lebih banyak. Ya kan? Baik swasta maupun negeri. Di sisi lain, secara demografis calon murid itu lebih sedikit. Nah, sehingga pendaftarnya juga sedikit, ya kan? Yang kedua adalah ada faktor pilihan ya orang tua gitu. Jadi preferensi orang tua menyekolahkan anaknya itu lebih ke di sekolah SD misalnya swasta. SDIT misalnya, karena dianggap anak-anak SD ini harus memiliki fondasi keagamaan yang kuat, misalnya keislaman yang kuat ya gitu di SDIT. Nah, jadi mereka lebih menyekolahkan anaknya di SDIT ketimbang di SD negeri ya. Yang ketiga adalah faktor infrastruktur ya, faktor jarak. Nah, misalnya yang kami dapatkan itu informasi seperti di Pasuruan misalnya ya, di Kabupaten Pasuruan atau Jawa Timur dan sekitarnya di kabupaten-kabupaten itu jarak antara sekolah dan rumah gitu, atau Yogyakarta juga antara rumah dan sekolah negeri itu jauh ya kan, aksesnya relatif susah. Nah, yang ada di sekitar rumahnya misalnya adalah pesantren atau SDIT gitu ya, atau SD swasta yang umum gitu. Nah, jadi orang tua lebih memilih menyekolahkan anak dekat rumah walaupun itu SD swasta ya kan, karena dekat.
0: Ya, karena masih ya kecil kan? Juga mungkin begitu ya Pak Satriawan ya.
2: Betul, betul, karena harus naik sepeda gitu atau jalan kaki yang relatif jauh lewat jembatan dan seterusnya. Jadi yang ada aja. Nah, sekolah yang ada aja. Nah, gitu di sekitar rumah mereka. Nah, preferensi juga termasuk tadi orang tua di Jawa Timur juga itu saya temukan, kami temukan ya informasinya bahwa itu mereka menyekolahkannya justru dari pesantren ya, bukan lagi SDIT tapi dari SD mereka berarti apa ya, selevel ibtidaiyah gitu ya, itu di pesantren kan, jadi lebih mending memasukkan anak ke pesantren ketimbang SD. Nah, yang kelima Mas Zaini, ini ada faktor penilaian ya orang tua atau masyarakat terhadap sekolah SD negeri yang dianggap SD negeri ini layanannya ya, kemudian pendaftarannya ribet gitu ya, kemudian juga apa ada domisili ada, apa kebijakan PPDB SPMB ya kan, ada domisili zonasi bla bla, orang tua nggak mau ribet
0: swasta kan? Tinggal daftar masuk begitu ya
2: swasta itu kalau ada tuh

0: Masih ada quote unquote ya, paket-paket yang ekstra gitu, ekstra kurikulernya lebih bagus, yeah. Kemudian lebih variatif pelayanannya, cara gurunya mengajar, yeah. Fasilitas yang lebih lengkap, nah gitu-gitu mas. Jadi makanya di untuk SD banyak yang seperti ini. Dan lagi pula memang ya secara demografis piramida jenjang sekolah kita itu SD itu paling banyak, yeah. Dari sisi sekolah maupun dari segi murid, calon murid. Kan piramidanya makin tinggi jenjang sekolah itu, sekolahnya makin sedikit mas sebenarnya,
1: yeah.
0: Ya kan, sedangkan jumlah muridnya makin banyak sebenarnya kalau makin tinggi. Makanya untuk level SMA justru di daerah-daerah perkotaan pada umumnya mereka justru kekurangan ini, kekurangan bangku alias kelebihan calon pendaftar, yeah. Gak bisa mengakomodir semuanya. Ya kan, makanya kayak DKI Jakarta membuat apa namanya SPMB bersama ya, yeah. Yang menggratiskan sekolah-sekolah swasta gitu loh. Karena yang enggak bisa tertampung di sekolah negeri diredistribusi oleh pemerintah daerah ke sekolah swasta.
1: Karena persepsi orang tua kalau masuk SMA sudah beda, Pak. Targetnya kan untuk masuk kuliah, betul. Jalur undangan misalkan begitu ya, Pak Satriawan,
0: betul,
1: ya.
0: Betul sekali. Betul sekali. Betul sekali.
1: Ya, Pak, tapi melihat kondisi seperti ini ya, kalau di Jakarta contohnya kan ada SD yang jaraknya berdekatan tuh, SD negeri itu ada satu tempat lah, sampai satu lokasi saja bisa 5 atau 4 SD begitu yang ada di situ.
0: Betul.
1: Nah, jadi solusinya bagaimana, betul. Pak, digabungkan atau bagaimana agar tidak boros anggaran dan lain sebagainya begitu, Pak Satriawan?
0: Iya, ini agar pendengar RRI mendapatkan informasi yang ini juga yang baik juga, yeah. Gitu, bahwa fenomena ini bukan sekarang, Mas.
1: Yeah, betul,
0: ini
1: betul.
0: Sudah bertahun-tahun, sudah 5 tahun terakhir lah kami mencatat ya di P2G bahkan lebih gitu. Dan misalnya di Kabupaten Semarang itu kami mencatat ya di tahun 23 kalau tidak salah apa 2023 itu ada 90-an lebih SD negeri yang kosong atau pendaftarnya sedikit coba, yeah. 90-an loh. Dan guru-guru punya tugas tambahan, Mas. Ngapain mencari murid dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Udah kayak nyanyi tuh,
1: yeah.
0: Dari pintu ke pintu, ya kan. Nah, jadi guru-guru itu tugasnya bukan hanya mendidik, mengajar, melatih, membimbing, mendampingi murid, tapi mencari murid. Nah, jadi ini persoalan sudah akumulatif. Karena ini sudah akumulatif, berarti pemerintah daerah tidak memberikan ya kan solusi,
1: yeah.
0: Bahkan tidak mencegah ya dari awal gitu. Jadi aspek deteksi ya dari dini, kemudian pencegahan, penanggulangannya nggak dilakukan. Kenapa ini terus-terusan, dan sekolahnya, yeah. Relatif sama kok, wilayah kecamatannya yang kekurangan murid, yeah. Juga relatif sama kok, itu aja gitu loh. Nah, ini yang kami melihat belum ada ya di dalam skema PPDB atau SPMB kita, pemerintah daerah itu kemudian memberikan solusi-solusi. Belum banyak lah ya, belum banyak gitu. Kalau kayak DKI ya relatif lebih baik ya, yeah. Punya anggaran juga kalau dari segi SMA. Tapi kalau SD, di DKI terjadi itu ya di Jakarta Barat, yeah. Kalau tidak salah. Kekurangan murid karena jarak yang dekat antara SD Negeri 1, SD Negeri 2, SD Negeri 3, Negeri 4. Nah,
1: yeah.
0: Beberapa daerah sudah memberikan solusi, Mas, Pemdanya. Yaitu apa? Regrouping. Ya. Di regrouping, Mas, di apa itu? Di akuisisi kali ya.
1: Yeah.
0: Merger ya.
1: Merger,
0: di
1: ya.
0: Digabungkan.
1: Jadi 4 SD jadi 1 SD begitu ya, Pak Satriawan.
0: Kenapa,
1: Mas? Contohnya 4 SD jadi 1 SD nantinya begitu kan.
0: Nah, yeah. Digabungkan, betul, dan memang ada konsekuensi nih pemergeran atau regrouping ini, misalnya konsekuensinya terkait guru.
1: Ya.
0: Ya kan, jumlah gurunya kan satu sekolah itu SD misalnya bisa 20, bisa 30, kalau sedikit muridnya mungkin bisa lebih sedikit lagi. Kalau digabung, berarti kali aja 4 sekolah ya,
1: yeah.
0: Rata-rata 20 guru, berarti 80. Ya kan, 80 guru di satu sekolah. Nah, apakah muridnya juga banyak gitu? Jangan-jangan muridnya juga sedikit. Kalau muridnya juga sedikit, ya gurunya banyak. Nah, ini kan jam mengajarnya berkurang.
1: Yeah.
0: Kalau jam mengajarnya berkurang, tunjangan
1: ya,
0: tunjangan profesi guru atau disebut tunjangan sertifikasinya juga terancam tidak dapat.
1: Yeah.
0: Ya kan, karena jamnya tidak sampai memenuhi syarat-syarat di peraturan menteri ya gitu. Misalnya 24 jam gitu. Nah, jadi ini konsekuensi-konsekuensi. Nah, jadi ini yang kami lihat, mohon maaf ya, di beberapa daerah itu ya, di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, pemerintah kabupatennya itu sebenarnya sudah mengetahui masalahnya, yeah. Pemetaannya sudah ada, ya kan? Ini sudah apa namanya bukan lagi rahasia umum ya, ini sudah dideteksi, cuma penyelesaiannya itu yang tidak dilakukan.

0: Sehingga adalah sekolah yang kekurangan murid, bahkan pendaftarnya tidak ada, bahkan cuma satu, cuma dua gitu. Nah ini juga berdampak terhadap psikologi murid, Mas. Mengajar di satu sekolah, ternyata di kelasnya hanya satu dia saja tuh pendaftarnya gitu. Secara sosialisasi, dia juga...
1: Kasihan muridnya begitu ya, Pak Satriawan ya?
0: Kenapa, Mas?
1: Kasihan muridnya hanya sendiri begitu ya, atau hanya berdua begitu ya?
0: Satu angkatan dia itu hanya dia aja sendiri gitu kan. Nah ini guru juga saya pikir kalau guru tetap memberikan pelayanan yang maksimal kan, bagaimanapun kondisinya, ini kan pelayanan maksimal harus kepada anak. Tapi kita kan tidak bisa juga misalnya melihat keseharian walaupun ada pengawas gitu ya, tetapi bisa jadi misalnya ya muridnya pelayanannya kemudian akhirnya berkurang gitu ya. Lalu secara sosial emosional muridnya juga merasa ya terbatasi karena sendiri, nggak ada teman, nggak mungkin langsung kena dekat sama kakak kelas 2 ya kan. Ternyata kakak kelas 2-nya satu orang juga ya misalnya. Kalau itu sih mungkin senasib sepenanggungan, tapi kalau kakak kelasnya lebih banyak dia cuma sendiri. Nah di sini saya pikir kehadiran guru secara emosional, sosial ya, secara bahkan spiritual gitu. Kehadiran itu kan tidak melulu harus kehadiran secara kognitif intelektual, tapi juga sosial emosional, mendampingi anak ini, kemudian mengenalkan dia ke kakak kelasnya karena cuma satu orang atau dua orang. Nah ini saya pikir
1: tantangan. Berarti ini kan kalau kita kelompokkan lah masalahnya kan ada tiga besar. Yang pertama soal kualitas yang dipertanyakan masyarakat dibandingkan dengan swasta begitu ya. Yang kedua adalah soal tadi jarak sekolah begitu. Yang ketiga soal prosesnya yang ribet untuk masuk sekolah dasar negeri. Jadi solusinya apa nih Pak untuk tiga persoalan besar ini?
0: Ya kalau diurai-urai ya mestinya kan kan di dalam konstitusi kita jelas ya, mendapatkan pendidikan itu adalah hak warga negara gitu. Nah dan pemerintah juga wajib membiayainya. Mestinya karena pemerintah sudah membiayai ya secara di atas kertas ya, walaupun kenyataannya kan tidak, pemerintah belum melaksanakan keputusan MK loh terkait sekolah pendidikan dasar gratis itu belum tunaikan secara sepenuhnya, termasuk negeri dan swasta loh Mas. Untuk pendidikan dasar itu keputusan Mahkamah Agung ya, nomor 3 ya. Nah jadi mestinya pendaftarannya, prosesnya itu meringankan, bahkan memberikan akses. Karena apa? Pendaftaran yang ribet, jelimet itu justru ya berpotensi untuk ya menghambat atau memutus akses anak untuk bersekolah di sekolah negeri. Ya kan? Nah satu itu. Berarti kan harus dipermudah sistemnya ya kan, secara teknis sebenarnya gitu ya, secara teknis. Karena persoalan SPMB PPDB dari tahun ke tahun itu aja gitu ya. Di SMA di Bandung, Jawa Barat juga kemarin pendaftarannya juga kan yang bermasalah gitu. Sehingga orang tua harus dari sekolah kemudian ke dinas pendidikan, rame-rame hadir kemudian Pak Gubernur gitu kan dan seterusnya gitu. Nah sampai ada pemecatan misalnya terhadap personal yang bertanggung jawab terhadap sistem pendaftarannya itu yang secara online ya kan. Nah berarti dipermudah. Kemudian terkait tadi, kalau yang banyak ya diregrouping dengan pemetaan jumlah gurunya. Nah yang kualitas, nah ini memang otokritik ya, karena kami juga pendidik. Bagaimana kemudian di dalam undang-undang Sesdiknas guru dosen ya sekolah itu ya sekolah yang dilaksanakan dikelola oleh negara dan sekolah yang dikelola oleh masyarakat. Pembedaannya hanya itu ya kan, tetapi kualitas mutu mestinya merujuk kepada standar yang sama. Standar mutu itu kan standar minimal ya. Standar nasional pendidikan itu kan standar minimal ya sebenarnya gitu. Jadi mau swasta mau negeri mestinya harapannya idealnya ya mereka kualitasnya sama, apalagi negeri nih. Ya kan negeri, karena anggarannya dari negara Mas, bukan dari orang tua murid. Ya kan negeri ini anggarannya dari negara disupport, ya kan 100%. Gurunya juga dari negara, hasil rekrutmen ya kan, kemudian juga pembinaannya juga dominan dari pemerintah, ya kan pemerintah daerah dan seterusnya. Tapi kalau swasta kan swasta itu bertingkat-tingkat sebenarnya. Ya, ada swasta yang dari aspek guru, kualitas, kurikulum, biaya, SPP itu yang langitan ya, yang mahal, yang bonafit. Ada yang swasta yang menengah, yang klaster B, ini yang pada umumnya ya masih menerima dana BOS tapi juga menarik iuran kepada orang tua misalnya. Tapi yang klaster yang B lah, yang menengah. Nah, ada juga yang paling bawah nih Mas. yang saya sering guyon ya, ini juga PR kita ya, yang layamutu alayah ya, yang belum bermutu dan juga kekurangan biaya. Nah, jadi tiga ini mestinya juga harus merujuk kepada yang bagus gitu ya, atas. Nah, untuk level SD ya, orang tua ya di daerah-daerah itu lebih menyekolahkan anaknya di SD swasta yang berkualitas walaupun harus mengeluarkan biaya lebih ya kan, karena dianggap SD negeri jelimet, kurikulumnya, pelayanannya gitu. Karena memang kalau di swasta ya relatif lebih ketat tuh, apalagi yang munafik tadi tuh, guru harus begini, kewajibannya seperti ini A B C, kemudian mohon maaf ya, punishmentnya juga ketat tuh di situ, rewardnya juga tinggi gitu, ya kan, sehingga guru-guru di swasta itu punya budaya kerja yang betul-betul melayani, pelayanan gitu, ya kan, bukan sebaliknya, ya kan, jangan sampai pendidik atau guru punya mindset bahwa ya kamu kan butuh sekolah, ya kan, berarti kamu butuh guru, ya kan, nah berarti kamu yang harusnya dan seterusnya, padahal ini hak pelayanan kepada anak, ya kan.
1: Nah, jadi swasta, ini memang PR besar kita lah begitu ya Pak Satriawan.
0: Betul,
1: ya.
0: Di SD swasta atau sekolah swasta, pelayanan ini menjadi ideologinya Mas, quote-unquote ya gitu, melayani ini kepada anak gitu.
1: Baik,
0: secara optimal.
1: Pak Satriawan, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini Pak.
0: Ya, makasih Pak. Ya,
1: selamat pagi Pak Satriawan. Waalaikumsalam. Demikian tadi narasumber kita ya, dari P2G atau Perhimpunan Pendidik dan Guru Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim. Baik, kita akan coba nanti hubungi narasumber lainnya untuk memantau berbagai daerah, termasuk nanti kita menuju ke Kabupaten Jember. Seperti apa kondisi di Kabupaten Jember ya? Apakah memang banyak juga SD yang kekurangan murid di sana?

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 30 hingga 50 pabrik etanol di berbagai daerah guna memperkuat produksi bioetanol nasional. Langkah ini diharapkan mampu mendukung penerapan bahan bakar campuran etanol, mengurangi ketergantungan impor energi, serta meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan mendorong terwujudnya swasembada energi di Indonesia. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
2: Anda juga bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Kita masih bahas soal sekolah dasar negeri yang banyak kekurangan murid. Bahkan ada satu sekolah yang hanya mendapatkan satu murid, ada yang dua murid, ada yang tiga murid, bahkan ada yang tidak dapat murid sama sekali pada SPMB 2026 ini. Nah, bagaimana untuk kondisi di berbagai daerah, kita nanti akan berbincang dengan Kasih Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Muhammad Zainuri, MPD. Kalau dari data yang ada sementara di Kota Solo contohnya, ada 20 sekolah dasar negeri menerima kurang dari 10 murid baru pada SPMB 2026. Beberapa sekolah diantaranya bahkan hanya mendapatkan 2 sampai dengan 3 murid baru saja. Nah, ini seperti apa kondisi daerah lainnya? Baik, kita kelihatannya sudah bersama dengan Kasih Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang SD atau Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Muhammad Zainuri. Pak Zainuri, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bapak.
2: Pagi, Pak Zainuri. Kalau di Jember seperti apa kondisinya, Pak?
3: Cuaca sedang dingin di sini, Bapak.
2: Oh, begitu. Maksud saya sekolah dasar negeri di sana bagaimana, Pak? Apakah sama dengan daerah lain? Banyak kekurangan murid juga, begitu?
3: Ya, begitulah, Bapak. Sama kondisinya.
2: Yeah.
3: Sama. Jadi di sini sekitar 74% sekolah negeri yang tidak memenuhi pagu, artinya kekurangan siswa.
2: Ya, antara berapa sampai berapa, Pak, mereka bisa tidak bisa memenuhi pagu itu, Pak? Sampai di bawah 10 murid barukah begitu?
3: Ada juga sekolah-sekolah yang mendapatkan di bawah 10 murid.
2: Ya.
3: Cuma persisnya kami belum mempresentasikan.
2: Oh, begitu. Tapi penyebabnya sudah diketahui kah, Pak Zainuri?
3: Untuk sementara analisa yang kita dapatkan di lapangan bahwa satu, itu memang program pemerintah tentang apa KB itu atau jumlah kelahiran memang di Jember menurun.
2: Ya. Yeah.
3: Seperti itulah.
2: Apalagi, Pak, selain itu, Pak? Hanya kelahiran saja kah faktornya?
3: Tidak juga, Bapak. Mungkin juga fenomena masyarakat yang saat ini ingin menyekolahkan anak-anaknya di swasta atau di swasta yang mungkin di swasta sesuai dengan kebutuhan atau keinginan orang tua seperti itu.
2: Yeah. Nah, karena banyak orang tua menyekolahkan anak di swasta, apakah juga memang berkembang penilaian bahwa sekolah negeri di Jember kualitasnya jauh dibandingkan dengan swasta begitu, Pak Zainuri?
3: Oh, tidak juga, Bapak.
2: Ya.
3: Tidak juga seperti itu. Jadi memang perlu kita pahami bersama bahwa sekolah negeri itu prosentasenya jauh lebih besar daripada sekolah swasta.
2: Okay.
3: Jadi sekolah negeri itu juga ada sekolah-sekolah yang juga bagus seperti itu.
2: Ya. Nah, orang tua lebih memilih sekolah swasta karena faktor jarak atau faktor apa kalau begitu, Pak, kalau di Jember, Pak?
3: Kayaknya bukan faktor jarak, Bapak.
2: Yeah.
3: Ya, pertama yang itu tadi, mungkin orang tua menyekolahkan ke swasta karena sesuai dengan kebutuhan siswanya atau keinginan orang tuanya. Kemudian kedua, mungkin kalau di sekolah negeri kan ada batasan usia siswa.
2: Iya. Yeah.
3: Ya, seperti itu. Karena sekolah negeri kan mengutamakan siswa-siswa yang usianya mendekati 7 tahun. Jadi kadang-kadang kalau siswanya itu kurang dari 6 tahun, itu memang kita kalau sekolah itu sudah penuh, ya kita alihkan ke sekolah negeri lain. Tapi orang tua itu biasanya mempertimbangkan jarak seperti itu,
2: Bapak. Oke. Nah, fenomena kurang murid di sekolah dasar negeri di Jember sudah berlangsung sejak kapan sebenarnya, Pak Zainuri?
3: Tahun kemarin tidak sebanyak ini, Bapak.
2: Yeah. Ya,
3: memang tahun kemarin itu ada beberapa sekolah yang kekurangan siswa, namun tidak sebanyak tahun ini seperti itu, Bapak.
2: Lalu solusinya ke depan apa, Pak? Ada regrouping kah atau bagaimana itu, Pak? Nanti ke depannya.
3: Sesuai anjuran Pak Menteri, juga arahan dari Bapak Kepala Daerah, insya Allah nanti ke depannya kita akan melakukan regrouping bagi sekolah-sekolah yang dekat dan mempunyai siswa yang sedikit seperti itu, Bapak.
2: Ya, berarti ada retribusi guru juga nanti begitu ya, Pak? Ada perubahan juga begitu ya, Pak Zainuri ya?
3: Begitulah, Bapak. Dan memang saat ini pun di Jember krisis guru, Bapak.
2: Oh, jadi, begitu. Ya.
3: Ini juga memang salah satu upaya atau solusi yang digulirkan oleh kementerian juga kita sambut dengan baik.
2: Ya, jadi regrouping ini bisa mengatasi kekurangan guru lah begitu ya, Pak, di Jember ya. Kalau tidak begitu ya. Regroupingnya kapan, Pak, akan mulai dilakukan begitu, Pak, kalau di Jember?
3: Saat ini kita lagi melakukan kajian-kajian, Bapak, karena memang banyak hal yang perlu dipertimbangkan, perlu diperhitungkan, yang nantinya tidak menimbulkan masalah baru. Harapannya seperti itu.
2: Baik, kalau begitu. Kami nantikan perkembangan dari Jember. Terima kasih banyak, Pak Zainuri, untuk waktunya pagi ini. Selamat pagi, Pak Zainuri.
3: Sama-sama.
2: Demikian tadi kasih kelembagaan dan sarana-prasarana bidang sekolah dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Muhammad Zainuri. Jadi memang sekolah di Jember ini cukup banyak juga ternyata ya, yang mendapatkan murid di bawah 10 orang. Nanti kami update bagaimana perkembangan terkini di berbagai daerah lainnya. Kalau ingin berkomentar masih ada waktu, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
1: Wawancara Pro 3. Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Jelang warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah menegaskan komitmennya melindungi petani sawit dari praktik permainan harga tandan buah segar atau TBS. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan perusahaan yang sengaja menekan harga hingga merugikan petani akan ditindak tegas, bahkan dapat ditutup jika terbukti melanggar. Menurut Amran, harga sawit dunia saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang sempat diterima petani di dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah memperketat pengawasan agar petani dapat menikmati manfaat kenaikan harga komoditas di pasar global. Kekeringan di Kelurahan Kranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan semakin meluas. Jumlah titik yang mengalami krisis air bersih bertambah dari 3 menjadi 4 lokasi. Untuk memenuhi kebutuhan warga, Badan Penanggulangan Daerah Kota Tangerang Selatan kembali menyalurkan sekitar 5.000 liter air bersih ke 4 titik terdampak. Satuan Tugas BPD Kota Tangerang Selatan, Coki Haryanto, mengatakan bantuan air bersih telah disalurkan secara rutin sejak 8 Juli dan akan terus ditambah jika wilayah terdampak semakin meluas. Sementara itu, warga mengaku sejumlah sumur mulai mengering dan debit air tersisa sangat kecil sehingga aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. BPBD pun mengimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih segera mengajukan permohonan melalui RT RW dan kelurahan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dijadwalkan menghadiri pertemuan ASEAN di Manila, Filipina pada pekan depan. Dalam kunjungan tersebut, Rubio akan membahas penguatan kerjasama dengan negara ASEAN, termasuk Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand, di tengah meningkatnya dinamika geopolitik di kawasan. Selain itu, di sela-sela pertemuan multilateral, Rubio juga diperkirakan akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi sebagai bagian dari persiapan menjelang konferensi tingkat tinggi yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang di Washington. Dari dunia olahraga, Giannis Antetokounmpo resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Miami Heat setelah mengakhiri kebersamaannya dengan Milwaukee Bucks. Kehadiran pebasket asal Yunani itu disambut antusias oleh para pendukung saat acara perkenalan di Kayesa Center. Giannis mengaku siap memberikan kemampuan terbaiknya demi membawa Miami Heat meraih banyak kemenangan. Ia pun optimis dapat membantu tim bersaing dalam perebutan gelar juara pada musim mendatang.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
3: Nanti kita update ya mengenai operasi pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, di mana pencarian masih terus berlangsung memasuki hari ketiga. Pencarian jumlah korban yang berhasil terdata pun bertambah seiring dengan proses verifikasi dari manifest dan juga laporan pihak keluarga. Nah, data terakhir menyebutkan operasi SAR memasuki hari ketiga, sementara jumlah korban yang telah terverifikasi mencapai 78 orang. Berdasarkan daftar manifest, sementara 25 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian. Data korban diperkirakan akan terus berubah karena proses pencocokan identitas manifest kapal dan juga laporan dari keluarga penumpang masih terus berlangsung. Nah, seperti apa data korban yang terakhir juga seperti apa ya? Nanti untuk yang masih hilang dan juga yang sudah ditemukan dan selamat, juga untuk informasi terakhir mengenai proses pencariannya seperti apa, kita masih coba untuk hubungi Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Kelas A Makassar, Andi Sultan. Nanti kita akan terus pantau juga perkembangan Piala Dunia, di mana laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan besar Eropa, Inggris dan Perancis. Meski bukan partai final yang diharapkan kedua tim, pertandingan ini diperkirakan tetap penting sebagai penutup perjalanan mereka di turnamen, sekaligus juga penentu siapa yang mengakhiri Piala Dunia di posisi ketiga. Jadi kalau kita lihat dari Perancis ya, pada 16 besar mengalahkan Swiss 3-0, perempat final mengalahkan Paraguay 1-0, di semifinal kalah dari Spanyol 0-2. Perancis tampil konsisten sepanjang turnamen, tetapi gagal mengembangkan permainan saat menghadapi Spanyol di semifinal. Sementara kalau Inggris di 16 besar mengalahkan Kongo 2-1, di perempat final mengalahkan Meksiko 3-2, di semifinal kalah 1-2 dari Argentina setelah sempat unggul lebih dulu. Inggris kembali menunjukkan daya saing yang cukup tinggi, tetapi kehilangan kendali permainan pada babak kedua semifinal ketika menghadapi Argentina. Nah, untuk head-to-headnya, Ini menjadi pertemuan keempat Inggris dan Perancis di Piala Dunia. Inggris menang pada 1966 dan 1982. Perancis menang 2-1 pada perempat final Piala Dunia 2022. Secara keseluruhan, dalam satu dekade terakhir, Perancis relatif lebih sering unggul dalam pertemuan penting dengan Inggris. Nanti kita akan bahas juga soal ini ya, bagaimana peluang ataupun prediksi pertandingan perebutan tempat ketiga antara Perancis dengan Inggris.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
3: Polres Metro Bekasi Kota berhasil mengamankan komplotan spesialis pembobol toko maupun minimarket di wilayah Kota Bekasi yang telah melakukan aksinya sebanyak 20 kali. Berikut laporan selengkapnya Leni Kurniawati. Leni.
4: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Polres Metro Bekasi Kota berhasil mengamankan komplotan spesialis pembobol toko maupun minimarket di wilayah Kota Bekasi yang telah melakukan aksinya sebanyak 20 kali. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, pelaku berjumlah 4 orang, masing-masing berinisial S dan M, yang berhasil diamankan sementara MI dan LB, bahkan saat ini berstatus DPO. Dan Polres Metro Bekasi Kota juga menjelaskan dalam menjalankan aksinya, para pelaku mengincar toko maupun minimarket yang dalam kondisi kosong. Kemudian para pelaku menggunakan linggis dan kunci pembuka untuk membuka paksa pintu atau rolling door. Dan setelah berhasil membongkar toko atau minimarket yang sedang diincar, selanjutnya pelaku menguras habis barang yang berada di toko tersebut yang kemudian dijual oleh komplotan tersebut. Berikut pernyataan dari Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro.
5: Pelaku ini melakukan perbuatannya secara kecil. Jadi toko ini dibongkar pada saat kondisi kosong. Jadi pada tanggal 10 Juni 2026, artinya tidak ada pembelinya, dia bongkar. Dan menurut pengakuan daripada yang bersangkutan, ini dia sudah melakukan ini ada di 20 lokasi. Kita masih mendalami. Sementara ini yang melaporkan tambahannya baru 2, yaitu ada toko Alfamart yang di Mustika Jaya, kemudian juga satu Alfamart lagi yang ada di Bekasi Timur Regensi.
4: Dan aksi komplotan tersebut akhirnya terungkap berdasarkan laporan masyarakat yang menjadi korban komplotan. Bahkan dari laporan tersebut, pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan hingga tertangkaplah pelaku S dan M di wilayah Bojong Menteng, Rawalumbu, Kota Bekasi. Dan atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman selama 7 tahun penjara. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perluas cakupan layanan cek kesehatan gratis UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah jemput bola hingga ke pelosok daerah. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Jana. Miftahul.
6: Ya, baik pendengar, UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah mengandalkan program jemput bola guna memperluas cakupan cek kesehatan gratis atau CKG di daerah ini sekaligus meningkatkan literasi kesehatan masyarakat luas. Saat ini lembaga tersebut menghadirkan program CKG khusus pasien prolanis atau masyarakat dengan riwayat penyakit kronis seperti diabetes mellitus, penyakit jantung, dan hipertensi. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rizka menuturkan, hingga 6 bulan berjalan, program tersebut telah menyasar ribuan masyarakat dengan turun langsung ke berbagai daerah. Berikut kita dengarkan bersama petikan dari Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rizka.
7: Kalau di laboratorium kami, alhamdulillah kami tidak menunggu bola, kami menjemput bola. Jadi setiap bulan ini kami turun ke lapangan berbagai kabupaten, tidak hanya di Kota Palu. Kami sudah turun ke Poso, sudah turun ke Donggala, sudah turun ke Sigi, terus ke pelosok-pelosok untuk menjemput bola pasien-pasien kronis kami datangi untuk bisa dicek kesehatannya. Sejauh ini sudah hampir 2.000 yang kami lakukan pemeriksaan dalam kurun waktu 6 bulan ini.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan cakupan layanan cek kesehatan gratis tahun ini dapat mencapai 45% sesuai dengan target nasional. Untuk itu, fasilitas kesehatan daerah seperti puskesmas terus dipacu untuk melahirkan inovasi yang masif dengan menggelar CKG secara berkala. Diharapkan dengan upaya tersebut, tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat dan program ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Miftahul Janna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata, warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah?

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Aliansi Sipil desak DPRD NTT mengawal rekrutmen Akpol, menyoroti dugaan titipan luar daerah. Berikut Delvin Wandi menyampaikan laporan selengkapnya. Delvin.
1: Baik, pendengar. Polemik rekrutmen taruna akademisi atau Akademi Kepolisian atau Akpol di Nusa Tenggara Timur kembali mencuat. Aliansi Perlindungan Masyarakat Sipil mendatangi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan ketidakadilan dalam proses seleksi calon taruna Akpol. Ketua Komisi 1 DPRD NTT, Julius Uli, menyatakan DPRD menyambut baik aspirasi tersebut dan mengaku persoalan ini juga menjadi perhatian serius seluruh anggota Dewan. Berikut pernyataan Julius Uli.
2: Sesungguhnya kami juga melihat ini sebagai suatu keprihatinan yang kerap anak-anak NTT itu bukan orang berkualitas. Hanya mungkin saat ini mau menemukan momen yang tepat. Kedepan kita harus lihat, ya. Karena kita tidak berhala soal intelektualitas. Ada soal general-general kita yang ada di sini, ya. Dan itu, saudara-saudara, itu membuktikan bahwa anak-anak EGT tidak kurang kualitas, tidak kurang SDM-nya.
1: Aktivis Aliansi Perlindungan Masyarakat Sipil, Sarah Lomboy, menilai proses seleksi Akpol di Nusa Tenggara Timur selama 3 tahun terakhir harus memunculkan dugaan domisili peserta dari luar daerah, termasuk anak pejabat yang memanfaatkan aturan domisili untuk mengikuti seleksi di Nusa Tenggara Timur. Menurut Sarah, kebijakan afirmasi yang seharusnya memberikan peluang lebih besar bagi putra-putri daerah justru diduga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Berikut pernyataan Sarah Lerimboy.
3: 3 tahun kita turun ini, kami kerap melihat kasus pengumuman calon taruna Akpol Panda NTT yang berulang kali didominasi oleh anak-anak pejabat yang pendatang dari luar daerah. Dan sekarang ini NTT sudah diflexetkan menjadi Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Taruna. Dan bagi anak-anak di luar daerah yang menghindari tempatnya persaingan di Pulau Jawa, jadi nama itu dipersiapkan karena tempat ini sudah jadi tempat titipan anak-anak perwira, anak-anak orang kaya, anak-anak berduit untuk masuk ke sini.
1: Aliansi juga mendesak DPRD NTT segera memanggil Polda NTT melalui rapat dengar pendapat serta mendorong perubahan kebijakan rekrutmen. Mereka mengusulkan agar kuota afirmasi diprioritaskan bagi putra-putri asal Nusa Tenggara Timur. DPRD NTT menyatakan akan mengawal perkembangan persoalan tersebut dan membawa aspirasi masyarakat kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam proses rekrutmen Akpol. Dari Kota Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke daerah lainnya, di mana kanker payudara menjadi kasus terbanyak di Kota Banjarmasin dengan 42 penderita pada 2025, sehingga menjadi perhatian serius pemerintah Kota Banjarmasin. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
4: Baik, pendengar Pro3 RRI dimanapun Anda berada, kasus kanker payudara menjadi kasus terbanyak di Kota Banjarmasin dengan 42 penderita pada tahun 2025 lalu. Disusul kanker leher rahim sebanyak 24 kasus dan kanker kolorektal 4 kasus. Fakta itu terungkap saat pengukuhan Ketua Yayasan Kanker Indonesia YKI Kota Banjarmasin, Siti Wasilah, yang mengungkapkan perhatian utama YKI masih tertuju pada kanker serviks dan kanker payudara yang hingga kini menjadi jenis kanker dengan jumlah kasus terbanyak di Kota Banjarmasin. Sementara pada laki-laki, kanker paru juga menjadi penyakit yang perlu mendapat perhatian serius. Selain itu juga YKI mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap kanker kolorektal atau kanker usus besar. Karena menurutnya kondisi geografis Banjarmasin yang didominasi kawasan rawa dan sungai, ditambah pola konsumsi masyarakat menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Ia pun mengajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis yang telah disediakan oleh pemerintah sebagai langkah deteksi dini berbagai penyakit termasuk kanker.
5: Juga cairan ya, kanker serviks dan kanker payudara. Jadi masih nomor satunya ini berkaitan dengan kanker. Pada pria itu kanker paru. Hanya saja memang dalam kondisi Banjarmasin yang apa namanya dilintasi oleh sungai dan berawan, nah, ada faktor yang dikaitkan dengan pola makan yang menyebabkan kanker kolon, kanker usus besar juga meningkat. Ini perlu kewaspadaan kita semuanya.
4: Dalam hal ini, Ketua TPPKK Kota Banjarmasin, Nelly Listreni, juga mengajak seluruh pengurus YKI tidak hanya fokus pada edukasi, tetapi juga memberikan dukungan moral kepada para penderita kanker. Kepengurusan baru YKI Kota Banjarmasin juga diminta memperkuat berbagai kegiatan sosial, termasuk penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat yang sedang menjalani pengobatan kanker sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kemanusiaan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumlah Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Impian apa yang ingin kalian capai di hari ulang tahun kalian sekarang? Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana? Bagaimana kita bisa meraih impian?
2: Meraih impian.
3: Jika tubuh kita sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
4: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.
5: Ayo, cek kesehatanmu.
6: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga

0: sebagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Anda bisa berkomentar ya mengenai prediksi dari pertandingan perebutan juara ketiga Piala Dunia 2026, di mana laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan besar Eropa, Inggris dan Prancis. Bagaimana prediksinya? Kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional Estu Santoso. Bu Estu, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, selamat pagi Bung.
0: Jadi menurut Anda pertandingan antara Inggris dengan Prancis perebutan babak ketiga bagaimana?
1: Saya mau komentari komentar Donald Trump dulu boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi ada pagi ini ada yang menyegarkan dalam sepak bola ini ya.
0: Iya.
1: Tiba-tiba semalam waktu Jumat waktu saat malam di waktu Amerika.
0: Iya.
1: Itu si Pak Donald Trump itu tiba-tiba speech di acara FIFA atau gala FIFA itu di Tower Trump itu bilang bahwa dia mempertanyakan keputusan atau dia bergabung menjadi bagian dari pengkritik Thomas Tuchel gitu. Jadi dia mengatakan bahwa kenapa dia memaksa Harry Kane untuk menjadi pemain bertahan gitu.
0: Iya.
1: Kedua, dan itu menurut saya sesuatu yang janggal. Itu ini menurut saya sesuatu yang menarik. Sampai Donald Trump dukung Inggris gitu.
0: Iya.
1: Itu sih yang terupdate yang menarik menurut saya seperti itu sih Bung ini. Tapi kalau ngomongin pertandingan nanti malam, ya pasti ini kan bisa dikatakan peringkat 3 ini kan juara kecil ya.
0: Yeah.
1: Gitu. Karena juara besarnya kan juara gitu. Ini juara kecil aja dalam tanda kutip istilahnya gitu. Tapi yang menarik adalah bahwa Prancis dan Inggris ini kan sebenarnya terakhir ketemu mereka di Qatar ya 2022 dan akhirnya di Qatar kan Prancisnya kan sampai final, runner up gitu. Nah, salah satunya ketika mereka mengalahkan Inggris 1-2 dan dari total pemain yang ada, Prancis sebenarnya nyalis tidak banyak berubah juga, tetapi kalau Inggris yang justru berubah kan lini belakang.

0: belakangnya, yeah. Walaupun masih ada Bellingham, masih ada Declan Rice gitu, Harry Kane, Bukayo Saka, Pickford itu. Tapi kalau Prancis sebenarnya masih cukup banyak, ada Mbappe, masih ada Dembele, Tchouaméni, ada Rabiot, ada Upamecano, ada Konde gitu. Nah ini menarik sih sebenarnya kalau menilai sejarah pertemuan terakhir, karena kalau kita ngomong pertemuan overall ya memang tidak seseru lagi karena jauh ya. Tapi kalau ketika kita ngomongin quarter final di 2022 berarti masih sedikit relevan lah gitu. Dan kenyataannya memang Inggris kalah waktu itu 2-1, Tchouaméni dan Giroud golnya, lalu ada satu gol dari gol penyama dari Harry Kane. Tapi kalau lihat performa terakhir di semifinal, saya kok masih cenderung ke Inggris ya, karena kayaknya Prancis itu di turnamen ini peaknya itu lawan Maroko gitu.
1: Iya.
0: Itu sih kalau saya sih itu.
1: Jadi kalau melihat kemungkinan pertandingan Inggris lebih mengandalkan serangan yang seperti apa? Kemudian kalau Prancis juga apakah masih mempertahankan kecepatan transisi menyerangnya menurut Anda, Bung Estu?
0: Kalau saya sih melihatnya bahwa Prancis ini kemarin lah ketika lawan Spanyol itu dalam tanda kutip jaris nggak bisa ngapa-ngapain. Yeah. Terutama sisinya Lucas Digne ya, itu berapa kali dengan mudah dilewati oleh para pemain Prancis gitu, yaitu di sisinya dia. Dan itu menurut saya jadi salah satu kelemahan mereka. Lalu Barcola, Olise dan Dembele ini sebenarnya kan bermain sangat diharapkan bermain maksimal, tetapi Dembele hampir 45 menit tidak terlihat, walaupun perannya kelihatan, tapi tidak sangat terlihat pergerakannya. Banyak pergerakan, tapi kok agak sia-sia ya gitu. Itu menurut saya yang terjadi seperti itu.
1: Yeah.
0: Si Olise, termasuk juga Barcola. Barcola cukup mobile, tapi tidak memberikan solusi apapun gitu. Sedangkan Mbappe butuh support sebenarnya, kan ya, dia udah bekerja maksimal, tapi kan kalau tengah di belakang mereka tiga pemain ini tidak maksimal ya seperti apa, termasuk tadi di sisi kanan Digne juga tidak maksimal gitu. Nah menurut saya berbeda dengan Inggris sebenarnya kan oke di babak pertama mereka sempat unggul di awal babak kedua, cuma kenapa di menit ke-70 sudah ada pergantian yang agak ekstrim, Enzi Konsa mengganti Antonio Gordon, lalu ditambah menit 82 memainkan Danben O'Reilly, tidak pede aja. Nah malam ini kan sama-sama tim sakit hati nih, gagal ke final. Jadi menurut saya ya bagaimana mereka bisa memaksimalkan peluang dan dengan bermain tanpa beban, itu aja sih menurut saya itu.
1: Baik, ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, selamat pagi, salam olahraga.
2: Ya, halo, selamat pagi Bung Reni, salam olahraga.
1: Silakan Mbak Yanti.
2: Iya, salam olahraga Jaya ya. Sebenarnya saya favoritnya Prancis juga.
1: Oh begitu.
2: Tapi melihat dari beberapa laga kemarin itu Prancis kalah dari Spanyol 2-0 dan Inggris bertanding sama Argentina dan menghasilkan gol 1 ya untuk Argentina. Saya Inggris ya, mungkin di pertandingan kali ini Inggris melawan Prancis mungkin keunggulan atas Inggris ini.
1: Oh ya. Begitu ya, Inggris lebih unggul ya, begitu ya. Sama dengan Bung Estu kalau begitu ini Pak Yanti. Sama dengan Bung Estu kalau begitu memprediksi Inggris akan lebih unggul.
2: Karena melihat dari performa kemarin itu tim kuat melawan tim kuat seperti Prancis itu, wah ya kita bukan ini ya, tapi pesimis sih. Semoga melihat permainan baiknya itu lebih apa ya, semoga ada perbedaan nantinya di laga besok ya.
1: Terima kasih banyak Pak Yanti. Salam olahraga Jaya. Silakan yang lain di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Tapi kalau saya tadi sempat baca ya komentar beberapa pengamat sepak bola internasional juga, dan juga ada pernyataannya bisa diambil sedikit mungkin garis merahnya dari Didier Deschamps, bahwa kelihatannya akan menurunkan pemain-pemain yang belum sempat diturunkan pada babak-babak sebelumnya. Bagaimana kemungkinan itu Bung Estu dari Prancis?
0: Ya tentu itu memang jadi salah satu opsi ya, apalagi sebenarnya kalau lihat substitut atau cadangan dari Prancis kan baju masih ada Rian Cherki, ada belum memainkan Ngolo Kanté sama sekali kan gitu. Kita walaupun memang Ngolo Kanté bukan pemain utama lagi, dia salah satu pemain senior, abang-abangan lah gitu. Tapi sebenarnya pemain ini masih bisa dimaksimalkan dengan bagus gitu, dan dia bahkan di pertandingan terakhir ya, ketika lawan Spanyol juga tidak coba dimaksimalkan, ketika lawan Maroko juga hanya ada di apa namanya bangku cadangan, lawan Paraguay juga seperti itu, belum dimainin. Saya sebenarnya menunggu Ngolo Kanté dengan semangat juangnya, walaupun memang itu mungkin berlaku di 2018 ya, tapi ketika dia masih dipanggil menurut saya ya masih layak untuk dimainkan gitu. Dan ini salah satu itu, termasuk juga Rian Cherki. Rian Cherki ini salah satu pemain yang menurut saya penting ya buat tim ini gitu. Jadi sayang kalau tidak coba dimaksimalkan mulai sekarang gitu, karena ini kesempatan yang ada kan dari Prancis gitu untuk punya asa terakhir pulang minimal bawa
1: juara tiga begitu ya.
0: Lah, gitu.
1: Tapi bagi Inggris, Bung Estu ya, apakah ini menjadi sebuah pertandingan yang juga memang patut mereka perjuangkan untuk mendapatkan juara ketiga begitu?
0: Yang pasti kalau kita bicara Inggris kan sebenarnya di sejak 2018 di turnamen secara kompetitif di turnamen besar ya, mulai dari 2018 mereka Piala Dunia 2018, terus Piala Eropa 2020 terus Piala Dunia kemarin 2022 dan 2024 Piala Eropa, itu kan selalu mencapai semifinal. Cuma mereka dua kali Euro, dua kali final jadi runner aja. Terus di Piala Dunia dua kali masuk ke yang 2022 ke perempat final, yang 2018 itu peringkat keempat. Artinya ini kesempatan mereka untuk memperbaiki performa. Jadi peringkat ketiga itu adalah pride mereka dulu deh gitu. Nanti dalam tanda kutip 2030 kita bisa juara nih mudanya itu, walaupun Spanyol juga matang-matangnya di itu gitu.
1: Ini mungkin berbeda dengan Perancis ya, dari tempat kedua ke tempat ketiga begitu ya Bung Estu ya.
0: Iya. Kalau Perancis kan sebenarnya berbeda karena Perancis kan di kompetitif ya, di turnamen di FIFA, di Piala Dunia FIFA itu kalau mereka dapat peringkat ketiga kan trennya turun nih. Dari 2018 peringkat 2 2022, peringkat 3 2026. Tetapi walaupun secara grafik menurun, minimal tidak anjlok peringkat keempat aja lah gitu. Menurut saya sih itu yang menarik sih.
1: Ya, oke, ada Bu Dinda di Bogor Jawa Barat. Bu Dinda, selamat pagi, salam olahraga.
3: Pagi, Bung Gaini.
1: Iya kan, Bu Dinda.
3: Salam olahraga, Bung Estu. Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
3: Jadi ikutan senang, ikutan happy gitu, Bung Estu. komentar nggak banyak karena memang pilihan ya untuk ketiga deh sebetulnya ya, untuk di posisi ketiga sepertinya Perancis deh dini hari nanti ya.
1: Oh begitu ya, ibu pegang Perancis ya.
3: Nah untuk finalnya nanti memang nggak bisa pindah ke lain hati begitu kan, karena dia punya mental juara Bung Estu, Bung Zaini gitu kan. Sudah tertinggal tapi bisa kejar akhirnya.
1: Oh, jadi tetap Argentina begitu ya, Bu Dinda ya?
3: Tetap Argentina, 2-1 untuk Argentina. You are the champion Argentina. Bung Estu, Bung Zaini.
1: Terima kasih banyak Bu Dinda pagi, Bu. Ya berikutnya ada Pak Wahyudi di Jawa Tengah. Pak Wahyudi, pagi Pak. Salam olahraga, terputus dengan Pak Wahyudi ya. Tapi kalau melihat dari performa masing-masing tim dari babak 16 besar sampai dengan sekarang begitu ya, konsistensi yang mereka miliki ya masing-masing tim dari Inggris maupun dari Prancis seperti apa kalau Bung Estu lihat?
0: Kalau saya dari awal turnamen ya, kalau melihat Prancis kan sebenarnya kan tidak pernah merasakan hasil imbang, selalu menang kan. Dari menang 3-1, menang 3-1 Senegal, lalu 3-0 Irak, menang cukup besar lawan Norway 4-1, even Norway hampir 80% starternya diganti ya. lalu 3-0 dari Swedia, menang 1-0 lawan Paraguay walaupun agak susah, menang 1-0. Nah puncaknya seperti saya katakan tadi, puncaknya lawan Maroko 2-0, pemainnya bagus. Ketika lawan Spanyol ternyata flop, ketika banyak orang mengharapkan Prancis sih ke final lawan Inggris atau lawan Argentina, karena ada sesuatu yang baru nih dibandingkan tidak mengulang turnamen sebelumnya. Apa bisa mengulang turnamen sebelumnya di sebelumnya gitu, salah satunya. Ayo ternyata lawan Spanyol mereka flop gitu, dan ya banyak orang melihat flop gitu, tidak hanya sekedar kalau Inggris gagal yang dikritik kan Tuchelnya dengan dengan alasan asal strategisnya. Kalau semua dikritik gitu, pemainnya di lapangan dikritik, di desa mungkin nggak terlalu banyak kritik justru gitu. Tapi ini akan menjadi sebuah apa ya, bisa menjadi sebuah titik kelima kedua tim, apakah mereka bisa menjadikan pulang dengan hasil positif walaupun bukan juara gitu.
1: Nah kalau prediksi skor Anda bagaimana, Bu Estu?
0: Skor ya, saya masih berharap Mbappe cetak gol, Kane cetak gol gitu. Bolehlah 2-1 atau 3-2 lah biar seru gitu.
1: Tapi paling tidak ini juga kesempatan bagi Mbappe untuk menambah gol lah begitu ya, karena kan golnya sama nih dengan Messi, 8 gol ini.
0: Ya, menurut saya akan menarik kalau tercipta tambahan gol gitu. Yang pasti Messi dan Mbappe masih 8. Kalau tambah 1 atau 2 kan jadi 9. Paling tidak Mbappe melebihi posisi dia ketika jadi top skor di 2022 ya. Waktu itu dia hanya 8 gol paling banyak gitu. Jadi menurut saya akan bisa dikatakan itu akan menjadi istilahnya pencapaian terbagus dia setelah jadi top skor di 2022 dengan waktu itu dengan 8 gol 2 asis ya. Kalau ini 1 gol lagi ya dia jadi 9 gitu golnya gitu. Sedangkan yang lain tentunya saya ngomongin Jude Bellingham dan Harry Kane. Kalau bisa dua orang ini, kalau skornya 3-2 yang satu brace lah Jude Bellingham, Harry Kane 1 gitu. Jadi Harry Kane kan mungkin ini menjadi piala dunia terakhirnya, kemungkinan besar ini piala dunia terakhirnya. Atau sebenarnya walaupun di 4 tahun lagi masih 36, tapi agak kecil kemungkinan dia masih dipakai. Kalau bisa menambah catatan golnya dan juga catatan mainnya, dia tentunya menjadi salah satu pemain legendaris di Inggris gitu. Karena kalau dari individual record, dia di penampilannya kan dia udah 121, malam nanti 122. Berarti 3 lagi sudah menyamai Peter Shilton. Dan itu potensinya untuk lebih Peter Shilton masih banyak. Untuk gol dia masih top skor 85. Wayne Rooney udah ngapain 53. Tapi kalau tambah 2 lagi atau berapa lagi, dia kan makin menunjukkan bahwa dia top skor sepanjang masa Trillion gitu. Dan pasti akan menjadi legenda, even belum pernah menyumbang gelar gitu aja.
1: Baik, kalau begitu Pak Esu, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga, Bung Estu.
0: Pagi, salam olahraga.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zaini, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mendorong para peternak memanfaatkan program jagung SPHP untuk menekan biaya pakan yang harganya tengah melonjak. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Alwis Suryatmaja dari RRI Pekanbaru. Alwis.
7: Baik, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Provinsi Riau berupaya membantu peternak ayam petelur di Riau untuk menyiasati tingginya biaya pakan. Salah satunya melalui program jagung SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ketua Tim Perencanaan DPKH Riau, Yuhendra, mengungkapkan bahwa pada tahap pertama ini pihaknya telah mengusulkan para peternak di berbagai wilayah Riau seperti Rokan Hilir dan Indragiri Hulu untuk mendapatkan program ini. Berikut adalah wawancara kami bersama Yuhendra.
8: Salah satu istilah titik pertemuan kita ini sebetulnya adalah jagung SPHP ya, program jagung SPHP. Nah, kalau dari usulan ya setahu kami untuk termen pertama kemarin kita ada mengusulkan 20 sudah diterima sekitar 24 orang. Nah, itu di seluruh Riau ini ada yang di Rohil, ada yang di Inhu.
7: Kedepannya para peternak di Riau diharapkan bisa beralih memanfaatkan jagung subsidi SPHP untuk pakan ternak secara maksimal dan juga menurunkan biaya operasional yang sedang tinggi. Hal ini juga akan membantu peternak meraih keuntungan yang lebih stabil sekaligus juga membantu harga telur di pasaran tetap terjangkau. Dari Pekanbaru, Alwis Suryatmaja melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan atau Pansus TRAP DPRD Bali menyoroti dugaan pelanggaran tata ruang dan perizinan pada 4 proyek usaha pariwisata di kawasan Tebing Desa Pecatu, Kabupaten Badung. Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Imade Suparte, mengatakan sejumlah proyek diduga belum mengantongi izin prinsip dan kelengkapan dokumen lingkungan meski berada di kawasan rawan bencana yang memiliki aturan ketat. Dalam rapat dengar pendapat, salah satu perwakilan usaha mengakui kegiatan di lokasinya masih berupa penataan lahan dan belum memiliki izin, sementara proyek lainnya juga menyampaikan kondisi pembangunan masing-masing. Pansus TRAP meminta BPN memeriksa kembali batas sertifikat lahan dan berencana merekomendasikan penghentian sementara pembangunan maupun operasional hingga seluruh persyaratan perizinan dan ketentuan hukum dipenuhi. Informasi mancanegara, Nicaragua memutuskan hubungan diplomatik dengan Italia setelah mengecam pernyataan Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani yang dinilai tidak berdasar, agresif, dan tidak bertanggung jawab. Sebelumnya Tajani kembali mendesak agar Alessio Casimiri, mantan anggota Brigade Merah yang terlibat dalam penculikan dan pembunuhan mantan Perdana Menteri Italia Aldo Moro pada tahun 1978, diekstradisi dari Nicaragua untuk menjalani proses hukum di Italia. Pemerintah Nicaragua mengatakan keputusan tersebut diambil sebagai wujud kedaulatan dan martabat nasional serta menyesali memburuknya hubungan kedua negara. Menanggapi langkah tersebut, Kementerian Luar Negeri Italia menegaskan kembali tuntutan agar Casimiri diekstradisi, sementara Nicaragua berharap hubungan kedua negara dapat membaik di masa mendatang. Informasi dari dunia olahraga, klub Persis Solo menguatkan lini depannya dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Ia berterima kasih telah dipercaya oleh manajemen Persis Solo dan berjanji akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa. Feby Eka berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim untuk promosi ke BRI Super League dan mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka, serta juga meminta dukungan para supporter.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, dengan siapa ya?
2: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan, parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
1: Hah, yang benar Pak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
5: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
6: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
7: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
8: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
9: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
10: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
11: Tahu dong.
10: Apaan sih ya?
11: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
10: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
11: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
10: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
11: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
10: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
11: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
10: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
12: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Catatan Peristiwa.
14: Johannes Kampus merupakan Gubernur Jenderal VOC ke-15. Kampus memiliki tanggal lahir dan tanggal kematian yang sama. Kampus lahir di Haarlem, The Hague, Belanda pada tanggal 18 Juli 1634 dan meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1695 di Batavia dalam usia 61 tahun. Kampus memulai karirnya di VOC dengan menjadi petugas pada kantor Sekretariat Jenderal VOC selama 11 tahun. Pada masa Kampus menjabat sebagai Gubernur Jenderal, bisa dibilang sebagai masa damai di Nusantara karena nyaris tidak ada pemberontakan maupun perlawanan berarti dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Usai pensiun, Kampus yang tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak tersebut memilih tinggal di rumah pribadinya yang sangat besar di kawasan Pulau Edam, Kepulauan Seribu.
13: Indonesia menyapa pagi.
15: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia menyapa pagi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Kami telah siapkan rangkaian informasi dan juga tema perbincangan yang akan kami hadirkan di pagi hari ini. Silakan untuk Anda juga terus dapat berbagi informasi, kami nantikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tim SAR gabungan terus memperluas area pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar. Dan berdasarkan verifikasi data terbaru, total warga di atas kapal mencapai 78 orang dengan rincian 52 orang selamat, 1 orang meninggal dunia dan 25 penumpang lainnya masih dinyatakan hilang. Operasi pencarian ini diperkuat oleh pengerahan KRI Marlin 877 dan pemantauan udara untuk menyisir sekitar perairan Pulau Polasi dan Pulau Kanekane. Dan bagaimana perkembangan dari proses pencarian hingga pagi hari ini, kami akan berbincang bersama dengan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar.
13: Wawancara Pro 3.
15: Selamat pagi Pak Arif Anwar.
16: Selamat pagi Mas Rudi.
15: Iya, update terbaru dari proses pencarian kapal KM Nurul Salsa bagaimana nih Pak?
16: Oke baik, terima kasih, selamat pagi pemirsa Pro 3. Kami laporkan pada hari ini pukul 7 local time, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian di hari keempat terhadap korban KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Selayar. Dengan memperluas area pencarian menjadi 408 nautical mile yang dilakukan membagi dua seru atau seri unit atau dua sektor,
15: yeah.
16: Di mana sektor pertama itu menggunakan kapal nelayan dan KRI Marlin 877 milik TNI Angkatan Laut dengan dari Pulau Sabalana dan Pulau Matalang dengan luas daerah pencarian 140 nautical mile. Terus di sektor kedua menggunakan kapal Basarnas KN SAR Kamajaya bergerak dari Pulau Mataalang, Selat Makassar dengan luas daerah pencarian 308 nautical mile. Dan sampai pada hari ini untuk korban Mas Rudi masih tercatat 78 POB atau pasiennya robot. Sampai saya ini laporan terakhir itu 78, di mana selamat 52 orang, meninggal dunia 1 orang, dan saat ini masih dalam pencarian 25 orang.
15: Oke.
16: Demikian.
15: Ya. Pak Arief, yang menjadi pertimbangan memilih 2 pulau tadi dalam fokus pencariannya apa ini, Pak?
16: Kami ada SARMED namanya, prediction, yang kita sudah hitung dengan BMKG terkait dengan weather atau arus. Ini arahnya mengarah dari angin timur kan sekarang, berarti kan dia mengarah ke arus. Jadi kita sudah buat SARMED atau area pencarian dengan area pencarian ini dari dikembangkan dari hari tanggal 15 kejadian sampai saat ini. Jadi meluas terus begitu, Mas Rudi.
15: Oke, berapa personil ini, Pak, untuk masing-masing titik fokus ataupun masing-masing lokasi dalam pencariannya ini, Pak Arief?
16: Baik, untuk personil di sektor pertama, di sektor 1 tadi dengan kapal nelayan dan tim SAR gabungan dari TNI dan Polri serta BPBD dan masyarakat setempat atau masyarakat nelayan, itu ada 72 orang. Terus di sektor kedua itu KN Sarakamajaya dengan satu kapal nelayan itu sekitar 68 orang.
15: Oke. Kondisi cuaca bagaimana, Pak? Baik di dua sektor pagi hari ini, Pak.
16: Saat ini di lokasi laporan dari komandan di lapangan, cuacanya itu cerah, Mas. Cuma anginnya yang kencang. Jadi angin kencang ini memicu tingginya ombak, seperti itu.
15: Oke. Pak, tadi kan dikatakan 78 dari total penumpang, 21 meninggal dunia, 52 atau 50 berapa, itu yang selamat. Nah, yang masih dalam proses pencarian ini sekitar 25 orang ini, Pak, ya, dari penumpang KM Nurul Salsa ini. Nah, dari data 25 korban atau yang hilang ini, apakah semua tercatat dalam manifest, Pak?
16: Baik, kami sampaikan di sini. Jadi korban yang 25 orang ini yang tercatat dari manifest itu, kami ulangi ada datanya di sini. Jadi korban yang 52 orang ini, itu yang tidak tercatat dalam manifest adalah 16 orang. Pokoknya yang tidak tercatat keseluruhnya, yang dalam manifest itu tidak tercatat sebanyak 21 orang, Mas.
15: Oke, dari 78 penumpang, 21 tidak tercatat manifest.
16: Tidak tercatat dalam manifest, betul sekali.
15: Artinya tidak tercatat sekitar 21 orang ya, Pak, ya. Begitu. Tapi dalam proses pencarian masih difokuskan mencari 25 orang. Iya. Bagaimana, Pak?
16: Itu apalagi namanya data sementara, Mas, karena kemarin dari awal kami menerima laporan tersebut dari Nakoda yang pada saat itu melaporkan kami di tanggal 15 itu jumlah penumpangnya yang dilaporkan itu cuma 50 orang
15: awalnya.
16: Nah, begitu kami melaksanakan evakuasi di hari pertama pukul 4 subuh, ternyata berkembang menjadi 74 orang. Nah, berkembang kembali menjadi 78 dari kemarin. Kemarin sore, dikarenakan adanya 3 penumpang yang terevakuasi selamat di hari pertama itu tidak melapor kepada petugas yang ada di pelabuhan Benteng gitu, Mas.
15: Baik.
16: Nah, jadi begitu turun dia mungkin karena panik atau bagaimana langsung aja meninggalkan tempat, tidak melapor kepada petugas. Nah, kemarin sore baru melaporkan, kalau saya juga ombok, Pak, di atas, cuma saya selamat dievakuasi pada hari pertama itu, seperti itu. Makanya bertambah dari 74 menjadi 78.
15: 25 masih dalam proses pencarian ini, Pak, ya. Baik. Betul. Pak, kalau melihat dari arus laut saat ini, Pak, prediksi tim yang saat ini melakukan proses pencarian kemana, Pak, arah pergeseran korban yang sedang pencarian di dua sektor ini,
16: Pak? Angin timur, angin timur dengan arus yang cukup kencang karena angin lumayan kencang sampai 10 nautical mile. Makanya kami lebih mengarah ke pulau Sabalana gitu loh,
15: Sabalana.
16: Ke pulau Sabalana itu di sebelah utaranya Pulau Selayar. Nah, oh. Terus kami juga mengembangkan ke Pulau Mata Alang, itu menuju Selat Makassar itu, karena kami juga memprediksi lari ke sana korbannya, karena informasi dari kapten kapal, beberapa korban itu meloncat ke laut dengan menggunakan pelampung seadanya, dalam artian mereka menggunakan trigen, mereka menggunakan gabus seperti itu.
17: Baik. Dan sampai pukul berapa Pak untuk hari ini proses pencarian dilakukan atau malam hari pun akan tetap dilakukan?
16: Tetap kami, karena dua kapal yang besar ini kami standby-kan di sana.
17: Okay.
16: Pencariannya sampai tidak pernah berhenti begitu, tapi kalau malam dibatasi sampai sore, kita lego jangkar di dekat-dekat LKP, maksudnya menurunkan jangkar di sana. Dan apabila ada informasi-informasi atau nelayan yang lewat mengumpulkan, maka kami akan langsung bergerak.
17: Jadi standby Pak ya, tetap standby di situ
16: standby
17: ya.
16: Standby di dekat kejadian, lokasi kejadian. Dan rencananya hari ini Mas Rudi ada perbantuan dua kapal lagi milik Basarnas, yaitu Kensar Pacitan dari Kendari, kami kerahkan panjang 60 meter untuk melakukan perbantuan pencarian, dan satu kapal milik kantor SAR Momere panjang 40 meter. Rencananya itu hari ini bergerak ke Pulau Selayar.
17: Jadi ada tambahan dua kapal lagi nih Pak ya, untuk dalam tim dalam proses pencarian. Pak Arief, 52 penumpang yang selamat, kondisinya bagaimana Pak? Dan saat ini berada di mana ini Pak?
16: Untuk 52 korban yang selamat, saat ini mereka sudah ada yang kembali ke rumah masing-masing, karena mereka adalah warga-warga Selayar semua gitu. Jadi warga dari Kepulauan Selayar aja, dari ada yang dari Jampea, yang dari Pura Benteng. Cuma kami sudah mendata dan tidak ada yang terjadi luka atau apa, tidak. Cuma kemarin sempat dibawa beberapa ke rumah sakit untuk dilaksanakan pemeriksaan, mungkin ada yang shock atau seperti apa. Tapi sampai saat ini mereka sudah pada ke rumah masing-masing, atau yang ada rumahnya di Jampea, terus turunnya di Pelabuhan Benteng, mereka di keluarganya di Pelabuhan Benteng Selayar.
17: Oke. Kalau pihak keluarga bisa mengakses informasi cepat mengenai status korban atau penumpang selamat ataupun yang sedang dalam pencarian, kemana ini Pak Arief?
16: Kami membuka dua posko, Mas Rudi. Satu di posko Pelabuhan Benteng, dalam hal ini tujuan kapal Nurul Salsa tersebut, dan satu dari keberangkatannya kapal Nurul Salsa itu di Pelabuhan Jampea. Kami buka dua posko SAR gabungan di sana. Jadi pihak keluarga yang ingin melaporkan atau mengetahui tentang perkembangan pencarian bisa langsung ke posko, kedua posko tersebut.
17: Di posko Pelabuhan Benteng ini adalah memang tujuan kapal tersebut.
16: Dan tujuan kapal tersebut.
17: Pelabuhan Jampea itu keberangkatannya
16: kan dari sana. Dari keberangkatannya.
17: Pak Arief, kalau sesuai standar ini Pak, berapa hari ini Pak operasi pencarian akan berjalan? Hari ini kan sudah memasuki hari keempat ini Pak ya?
16: Ya, SOP kami Basarnas itu 7 hari. Dan apabila nanti di hari ke-7 kita laksanakan evaluasi bersama seluruh tim SAR gabungan, dan apabila memungkinkan masih memungkinkan untuk ketemunya korban, maka kami akan melaksanakan perpanjangan. Dalam hal ini perpanjangan itu diminta oleh pihak pemerintah daerah ataupun keluarga korban.
17: Jadi syarat atau pertimbangan untuk perpanjangan proses pencarian dari 7 hari itu bisa melalui pemerintah daerah, permintaan-permintaan daerah, pemerintah atau daerah, pihak keluarga,
16: pihak keluarga korban. Dengan syarat tadi, kami melaksanakan evaluasi atau rapat bersama dengan seluruh stakeholder atau tim SAR gabungan, dan memungkinkan masih ada tanda-tanda untuk ditemukannya korban, maka bisa dilaksanakan perpanjangan biasanya 3 hari seperti itu.
17: 3 hari, kalau melihat dari SOP standarnya 7 hari, target dan fokus utama tim di sisa waktu pencarian ini apa nih Pak Arief?
16: Ya korban
17: 25 orang ini Pak ya?
16: Target utama kami Basarnas ini tidak mencari material, kami mencari korban jiwa.
17: Baik. Pak Arief Anwar, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Sudah berbincang bersama kami Pro3 RRI. Dan kami doakan, dimudahkan, dilancarkan segalanya dalam proses pencarian 25 penumpang KM Nurul Salsa yang sedang dalam proses pencarian oleh tim ya Pak ya. Terima kasih Pak.
16: Terima kasih Pak Rudi.
17: Salam sehat, selamat pagi Pak.
16: Selamat pagi.
17: Demikian tadi Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar.
13: Wawancara Pro 3.
18: Perjalanan belum usai, perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
13: Tiga, jaringan berita nasional.
17: Pagi hari nanti atau tepatnya pukul 4 jam pukul 4 19 Juli 2026 akan dimulai kembali lanjutan dari Piala Dunia 2026 di mana pertandingan perebutan tempat ketiga atau juara ketiga antara Prancis dan Inggris akan digelar. Dan Prancis sebelumnya pada partai semifinal dikalahkan oleh Argentina, kemudian Inggris jadi Prancis dikalahkan oleh Spanyol, kemudian Inggris dikalahkan oleh Argentina, sehingga pada babak final nanti 20 dini hari akan mempertemukan Spanyol dan juara bertahan Argentina dalam Piala Dunia 2026. Dan tentu sepanjang perjalanan Piala Dunia banyak masyarakat kita, bahkan masyarakat dunia, yang menyambut dengan kehadiran sepak bola atau Piala Dunia 4 tahunan ini. Dan tidak sedikit warga juga mengadakan atau menggelar acara nonton bareng, paling tidak dengan warga mereka sendiri di sekitar pemukiman, atau memang ada pihak-pihak yang sengaja mengadakan nonton bareng untuk mengundang masyarakat secara umum. Dan pagi hari ini kami akan berbincang terkait dengan euforia Piala Dunia 2026 bersama dengan seorang warga atau penonton Piala Dunia di Ternate, Nasrin Jabar.
13: Wawancara Pro 3.
17: Pak Nasrin Jabar, selamat pagi. Halo.
19: Baik, selamat pagi, Pak.
17: Oke, saya panggil Mas aja lah ya.
19: Siap.
17: Iya. Ini ya. Saya lihat fotonya ini sudah jersinya sudah Albi Celeste ini ya.
19: Siap. Baik.
17: Oke, jadi sebesar apa optimisme Anda bahwa tim yang akan Anda dukung ini juara bertahan, Lionel Messi dan teman-teman, akan mampu menjadi juara dunia nanti?
19: Baik, terima kasih. Kami khususnya di Maluku Utara, di Ternate, optimis dengan harapan bahwa sesuai dengan racikan dari Scaloni dari babak fase grup dan sampai pada semifinal itu, kalau kita lihat Argentina sendiri selalu dengan kejutan. Nah, selalu dengan kejutan-kejutan. Nah, kalaupun kita banyak tim-tim yang mengatakan bahwa di fase grup itu Argentina memiliki lawan yang tidak terlalu tangguh, tapi itu dibuktikan pada saat mereka berhadapan dengan Inggris. Itu adalah satu bukti bahwa ternyata Argentina berhadapan dengan Inggris itu luar biasa bagaimana racikan Scaloni di menit pertama yang diisi pertama oleh Inggris. Ternyata keadaan bisa membalik, dan itu kami begitu optimisme untuk di laga final nanti Argentina akan bisa menjuarai untuk Piala Dunia di tahun 2026 ini.
17: Oke. Nah, Nanti rencana nobar di mana ini berarti? Kalau di Ternate sendiri?
19: Iya, iya. Gimana, Pak?
17: Iya. Ya, nobarnya di mana ini kalau di Ternate? Ini kan pasti warga Ternate juga menyambut ya, antusias kan kalau untuk final Piala Dunia ini.
19: Di Ternate itu antusiasnya luar biasa. Khususnya Benteng Orange itu difasilitasi oleh pemerintah Kota Ternate.
17: Oh, oke.
19: Okay. Itu disebut dengan Kampung Piala Dunia, itu semuanya tumpah ruah di lokasi Benteng Orange. Itu dari tua, muda, anak-anak,
17: yeah,
19: semua itu tumpah ruahnya di situ. Dan nanti akan di laga final Argentina di Senin dini hari.

0: Siap, ya. Kalau menurut tim Guatara itu untuk tim-tim yang fans tim yang tidak lolos, kayak Brasil, terus Jerman,
1: Belanda,
0: itu sudah diprediksi bahwa mereka semua akan lari ke Spanyol. Dan
1: oh,
0: kalau boleh dibilang itu Argentina akan melawan satu bumi di dunia ini di 2024.
1: Jadi
0: Argentina akan melawan satu bumi. Jadi semua akan berada di pihak Spanyol itu. Iya.
1: Tapi rata-rata memang begitu faktanya.
0: Bagi kami seperti itu.
1: Di mana-mana itu, Mas Nasrin, Argentina dikeroyok oleh pendukung lainnya ini. Saya lihat ini ya.
0: Iya,
1: oke,
0: okay. Betul.
1: Gimana sih?
0: Kalau kita lihat perjalanan Argentina ini memang luar biasa.
1: Oke, okay. Tapi begini, saya pengen tahu dulu nih suasana Obar. Itu kan tumpah ruah di sana di Benteng Orange ya, yang Anda katakan tadi. Nah itu gimana sih gambaran Nobarnya bagi masyarakat Ternate yang sejak dulu kita tahu pecinta sepak bolanya sangat dominan di sana.
0: Ya benar-benar, ya betul.
1: Ya, gimana itu suasananya, tumpah ruahnya itu seperti apa?
0: Ya, di Benteng Ores itu kan awalnya itu sebuah hiburan untuk anak-anak, kan di situ ada video tron besar yang disediakan untuk di daerah untuk apa nama di Benteng Ores. Dan sekarang disulap menjadi untuk videotron yang memberikan satu tontonan menarik seperti nonton bareng Piala Dunia dari fase grup saat ini, itu semuanya tumpah ruah. Apalagi ketika tim yang ini kayak Argentina, Brasil, nah itu punya pendukung yang luar biasa di Ternate, apalagi di khususnya di Maluku Utara. Jadi itu sampai ke jalan-jalan raya, semuanya itu, ya,
1: di halaman
0: benteng itu yang sudah difasilitasi sampai ke area-area parkiran itu semuanya tumpah ruah di situ.
1: Itu
0: luar biasa, euforianya di internet ya.
1: Biasanya mereka mulai berkumpul mulai pukul berapa ini? Kalau pertandingan dimulai pukul 4 waktu Indonesia Timur ya di sana, mereka mulai berkumpul di lokasi jam berapa ini?
0: Betul. Khususnya untuk Argentina dan Brasil yang sebelumnya ya, yang belum kalah itu kalau kita lihat itu kan pendukung besarnya ada di Ternate itu.
1: Iya.
0: Itu ketika mainnya dini hari, itu di hamili 4 jam. Mereka sudah berada di titik lokasi nonton bareng, kayak misalkan kayak permainannya di dini hari itu jam 12 malam waktu Indonesia Timur, itu mereka sudah mulai berdatangan itu, karena kan semua menginginkan menempati posisi yang terdepan gitu. Jadi kalau kita sudah terlambat, ya pasti
1: akan
0: kita
1: berada
0: di posisi yang mungkin jauh di belakang, yang kita tidak bisa melihat bagaimana tim kebanggaan kita bermain pada saat itu, seperti itu.
1: Tapi nobar di Benteng Orange ini memang sejak awal Piala Dunia atau di fase grup mulai lolos dari fase grup saja, gimana ini?
0: Untuk nobar di Benteng Orange itu pada fase grup, itu titik awalnya itu. Mulai pada fase grup pada saat ini.
1: Jadi
0: nobarnya
1: ada terus ya?
0: Jadi dari fase grup, dari mulai pertandingan pertama itu sampai saat ini.
1: Suasananya kondusif. Kalau begitu banyak orang, bahkan mungkin bisa ribuan itu di sana ya?
0: Iya, itu tumpah ruah itu sampai ribuan orang. Ya, untuk suasana sih untuk area-area perparkiran itu juga dibantu oleh pihak, karena begitu banyaknya masyarakat dan tumpah ruah. Dibantu juga oleh pihak Polres Ternate dalam mengamankan jalur-jalur seperti area-area yang menjadi titik ini kan. Karena setelah nonton bareng, begitu timnya menang pasti akan ada pawai. Nah disitulah yang menjadi titik pengamanan Polres Ternate. Karena mereka sudah melihat situasi yang memang harus diamankan, karena jalur-jalur yang banyak yang digunakan badan jalan, parkiran, motor, tadi yang ditertibkan oleh Polres Ternate sendiri.
1: Tapi penontonnya tertib kan ya di lokasi ya, ataupun waktu pawai gitu mereka tertib ya di situ ya?
0: Ya, sejauh ini untuk nonton bareng itu tertib ya, karena pengen

0: Nah, hanya yang terlihat adalah kita pada babak pertama belum inilah, belum ada kemenangan ya, mungkin ketegangan saja yang ini. Tapi kalau untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sejauh ini belum ada.
1: Belum ada ya. Itu. Mudah-mudahan ini menjadi hiburan masyarakat di sana ya. Oke. Nah,
0: iya, baik-baik. Ya.
1: Memang selain Lionel Messi, siapa nih pemain Argentina yang Anda favoritkan ini? Ya menurut Anda penampilannya oke nih di Piala Dunia.
0: Siap-siap, gimana?
1: Selain Messi, siapa pemain lain yang Anda favoritkan juga di timnas Argentina ini?
0: Selain Messi, saya punya favorit itu ada dua. Itu Lautaro Martinez sama yang pemain muda Alvarez.
1: Alvarez, nah, oke.
0: Itu dua pemain
1: itu yang buat gol kemarin ya.
0: Alvarez dan Lautaro.
1: Iya, dua pemain yang menciptakan gol. Ya,
0: karena kalau Lautaro itu kan sebenarnya itu misteri. Sebenarnya Lautaro Martinez itu adalah misteri bagi Scaloni karena dia memasukkan Lautaro di menit-menit terakhir sebenarnya itu bukan masuk pemain yang masuk biasa itu, tetapi bagaimana dia bisa menyelesaikan dan dia bisa membalik keadaan untuk membantu ketiga Messi sudah dalam ya keroyokan tim lawan seperti itu bagi kami.
1: Tapi begini, melihat penampilan Spanyol kan juga cukup baik ya, terutama ketika semifinal mengalahkan Perancis. Mereka mungkin tidak bertumpu pada 1-2 pemain utama, tetapi kolektivitas tim mereka solid, dalam permainan pun juga cukup baik sehingga memotong distribusi bola ke pemain-pemain inti mereka, Mbappe, kemudian Olise dan Usman Dembele. Nah, melihat permainan yang ditunjukkan Spanyol ketika melawan Perancis, seyakin apa bahwa Argentina pun atau Scaloni juga masih akan memiliki strategi lain untuk bisa meredam permainan seperti itu?
0: Ya, kalau kita melihat permainan Argentina di bawah besutnya Scaloni itu, saya begitu optimis bahwa di 2026 Argentina akan menjadi juara. Karena pertama Argentina ketika berhadapan dengan tim sekeras apapun itu mereka bisa menyesuaikan, begitu. Bahkan lebih ngeri ketika mereka berhadapan dengan tim yang bisa dibilang berkelas begitu, lebih ngeri. Jadi Scaloni punya kejutan karena yang dimiliki oleh Argentina itu yang kami lihat itu sebenarnya ada semangat, tidak ada rasa putus asa, ada upaya, ada kerja keras, ada soliditas, ada kerja tim. Mereka selalu ketika mereka sudah kebobolan itu kerja tim yang begitu dari berbagai lini itu. Nah itulah. Di banyak tim yang menakuti Argentina karena itu mereka punya daya semangatnya tidak pernah putus.
1: Oke. Terakhir, prediksi Anda berapa kemenangan Argentina atas Spanyol nanti di waktu reguler atau harus melalui perpanjangan waktu? Gimana nih?
0: Kalau bagi saya itu akan terjadi perpanjangan waktu. Prediksi akan 2-1 Argentina. Itu 2-1 di perpanjangan waktu.
1: 2-1. Oke. Baik. Ya. Mudah-mudahan nanti jadi, harap ya gimana?
0: Iya, jadi 1-1 dan nanti akan perpanjangan waktu Argentina akan menambah 1 gol. Jadi 2-1.
1: Oke, 2-1 untuk Argentina. Anda optimis di situ ya untuk menjadi back to back Argentina untuk menjadi juara dunia untuk kedua kalinya di tahun ini. Oke, secara beruntun ya. Baik. Terima kasih Mas Nasrin Jabar untuk waktunya. Selamat nobar nanti, selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026. Siap. Salam sehat, salam olahraga Mas Nasrin.
0: Sama-sama. Ya. Siap. Amin. Ya. Siap.
1: Demikian tadi warga yang juga penonton Piala Dunia di Ternate yang memang memiliki pecinta sepak bola yang luar biasa dan pemerintah daerah pun mengakomodir keinginan masyarakat itu dengan menyediakan satu titik lokasi untuk nonton bareng, yaitu di Benteng Orange, di mana setiap pertandingan dilakukan nobar terutama pada partai final pada Senin dini hari nanti. Dan tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi.
2: Wawancara Pro 3.

0: Momen panen raya tebu yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi pengalaman bahagia yang tak terlupakan bagi warga yang berada warga petani yang berada asal Desa Robiong, Kecamatan Pakis, Malang, Jawa Timur. Hal itu disampaikan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto saat panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional di Malang pada tanggal 17 kemarin. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat. Dari RRI Makassar, Emi Bafadal melaporkan. Emi.
2: Pemerintah Kabupaten Goa memperingati Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 di lapangan upacara kantor Bupati Goa kemarin. Peringatan Hari Koperasi diharapkan bukan sekedar seremonial tahunan, tetapi menjadi momentum untuk meneguhkan kembali peran koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional dalam memperkuat ekonomi rakyat serta mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Kabupaten Goa, Insinyur Haji Mahmudin MSI. Ia menambahkan, koperasi bukan hanya badan usaha, tetapi juga usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi. Koperasi sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi rakyat melalui pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, yang diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
3: BUMN dan swasta, dan koperasi itu adalah soko gurunya perekonomian negara ini. Soko guru secara nasional di mana koperasi adalah untuk kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang berpendapatan rendah, untuk bisa naik kesejahteraannya. Di samping itu, koperasi ini jati dirinya itu kan kegotong royongan dan kekeluargaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Goa untuk saat ini, tentunya mendorong koperasi kita untuk betul-betul menjadi salah satu soko guru perekonomian di daerah ini.
2: Insinyur Haji Mahmudin menambahkan, pemerintah Kabupaten Goa juga terus mendorong lahirnya koperasi-koperasi sektor produksi yang menjadi motor penggerak industrialisasi. Berbagai koperasi juga kini mengelola usaha produktif di sektor perikanan, energi, pertanian hingga hilirisasi. Kemudian komoditas yang ada di Kabupaten Goa juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Seluruh insan koperasi terus memperkuat semangat gotong royong, meningkatkan tata kelola, memperkuat kolaborasi, serta membangun koperasi yang sehat dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Kabupaten Goa. Emi Bafadal, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, Bulog memastikan stok pangan di Kabupaten Sintang dan Melawi mulai hari ini hingga beberapa bulan ke depan tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Danindra Sita dari RRI Sintang melaporkan. Danindra.
4: Iya, benar. Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan pokok untuk masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi dalam kondisi aman hingga 3 bulan ke depan. Kepala Perumbulog Cabang Sintang, Ahmad Amiruddin mengatakan, pihak terus melakukan penambahan stok sebagai langkah antisipasi untuk menjaga pasokan pangan tetap stabil. Selain itu, Bulog Sintang juga telah mempersiapkan kebutuhan apabila pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan pada pabriknya. Amin menjelaskan, saat ini Bulog Sintang memiliki sekitar 200 ton beras yang siap disalurkan. Selain itu, dalam waktu dekat ada tambahan pasokan sekitar 1.500 ton beras yang saat ini masih dalam proses pengiriman. Tidak hanya beras, Bulog Sintang juga menyiapkan komoditas lainnya seperti minyak goreng dan gula pasir. Ketersediaan berbagai komoditas tersebut, Bulog Sintang optimistis mampu menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang menjaga stabilitas pasokan dan juga harga pangan di daerah. Berikut pernyataan dari Ahmad Amiruddin.
3: Saat ini kita terus berusaha dan masuk proses untuk masuk minyak goreng. Kita lumayan besar ini punya goreng yang minyak kita itu dan ini kita ada sekitar 10 liter yang kita ada yang premium. Setelah itu kita mencapai 20 liter. Lokasi juga kita masuk proses, kita sudah mau ngambil lagi. Kita
4: ya, lebih lanjut yang mengatakan penambahan stok terus dilakukan Perumbulog Cabang Sintang diharapkan untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sintang dan Melawi dalam beberapa bulan ke depan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indonesia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Center Point Bone Bolango diminta lebih bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dari RRI Gorontalo, Taufik Usman melaporkan. Taufik.
5: Pendengar Pro 3, pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Center Point Bone Bolango diminta lebih bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan, terutama tidak membuang sampah sembarangan di lahan kosong sekitar kawasan wisata tersebut. Permasalahan sampah yang berasal dari aktivitas usaha menjadi perhatian pemerintah daerah karena Center Point merupakan salah satu ikon wisata daerah yang harus tetap terlihat bersih dan nyaman bagi masyarakat maupun pengunjung. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango, Lukman Adaud, dikonfirmasi RRI hari ini menegaskan setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mengelola sampah yang dihasilkan dari aktivitas dagang mereka. Jangan sampai dibuang di lahan kosong yang dapat merusak keindahan kawasan Center Point. Menurutnya, petugas kebersihan dari pemerintah daerah masih harus turun tangan membersihkan sampah yang berserakan di kawasan tersebut akibat kurangnya kesadaran dari sebagian pelaku usaha.
6: Mari kita kelola sampah dengan baik. Semoga itu aja. Setiap orang yang memproduksi sampah, maka dia wajib mengelola sampah itu. Bukan sampah yang dibawa ke rumah, enggak. Jadi kalau misalnya lapaknya, saya memiliki lapak, terus lapak saya itu menghasilkan sampah, udah, pakai kantongan saja, kantongan yang tebal, baru kemudian taruh itu sampah-sampahnya, muka dan depan ya. Jadi arah pedestrian, maupun arah belakang pedestrian itu, jangan ada sampah satupun. Terus taruh di depan, nanti simpangan kita akan datang setiap hari. Tapi kadang-kadang kami melakukan tindakan ekstra, tetap melakukan pemotongan hutan ekstra.
5: Yang menilai kondisi tersebut tidak boleh terus terjadi karena keberadaan Center Point sebagai wajah wisata Bone Bolango yang harus dijaga bersama oleh seluruh pihak yang memanfaatkan kawasan tersebut. Dinas Lingkungan Hidup juga menghimbau para pedagang agar menyediakan tempat sampah sendiri dan memastikan limbah usaha dibuang pada lokasi yang telah ditentukan. Upaya menjaga kebersihan lingkungan di kawasan wisata ini dinilai penting untuk menciptakan kenyamanan pengunjung sekaligus mempertahankan citra positif Center Point sebagai destinasi unggulan di Kabupaten Bone Bolango. Demikian, Taufik Usman, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri, Suyono mengatakan harga cabai di pasar induk pare Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Dari RRI Stasiun Produksi Kediri, Ayu Citra melaporkan. Ayu.
7: Ya. Iya, pendengar, saat ini saya berada di pasar induk pare KPND dan melaporkan bahwa saat ini pendengar harga sejumlah komoditas cabai di pasar induk pare KPND terpantau makin fluktuatif. Dan hal ini pernah disampaikan oleh Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI KPND, Suyono, sebenarnya menyebutkan bahwa saat ini pasokan cabai memang masih berkurang. Lalu begitu pendengar, pergerakan harga saat ini memang ada cabai berbeda. Berdasarkan daftar dari harga harian APCI saat ini pendengar, pasokan cabai merah besar atau CMP hanya ada 5 ton dan jumlah ini turun 72,2% dibandingkan kondisi normal sebanyak 18 ton. Yang mana memang meskipun pasokan kuantitas dengan terpantau juga harga cabai merah besar ini relatif masih stabil. Pernyataan dari Suyono.
1: Ya, ayo kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda. Halo Ayu. Ya, ayo bisa lanjutkan laporan Anda. Pernyataan narasumber kurang bisa kami dengar dengan baik.
7: Ya, padahal sementara itu Suyono menambahkan pula bahwa ia merinci hal yang sama terjadi pula pada cabai merah keriting atau CMK yang mana sekarang ini pasokannya hanya 2 ton dari normal sebanyak 10 ton atau turun 80%. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esport World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: It's a incredible honor to get the World Cup final.
2: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
1: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Szoboszlai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Szoboszlai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day, but there are
2: mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan itu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
1: Just happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Szoboszlai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2025 dan Piala Liga pada 2026.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Isam mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
4: Pretty decent, I think, for us.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional kami awali dari Persis Solo.
1: Semangat ini takkan berhenti.
0: Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami Padre Taranyar Hosba sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih bagi Indonesia?
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa, tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda peringat perut 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya akan kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di Ruang Gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, topik apa saja yang sudah kita miliki yang akan kita sajikan siang hingga sore nanti? Silakan.
5: Ya, terima kasih Rudy Zain. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk menemani akhir pekan Anda di hari Sabtu 18 Juli 2026, diantaranya Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan Geliat UMKM dan Ragam Kuliner Nusantara, di mana berbagai daerah ini UMKM terus menunjukkan geliat positifnya melalui inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital hingga perluasan pasar. Dan tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja, UMKM juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan turut memperkuat daya saing produk lokal. Siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dua UMKM yang menghadirkan produk budgeting untuk mengelola keuangan. Kemudian untuk kuliner Nusantara pukul 14.35 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan hidangan berkuah di salah satu wilayah Bekasi. Nantikan siang nanti pukul 14.10 dan 14.35 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai Piala Dunia dan seni ketika euforia sepak bola menginspirasi kreativitas. Nah, pendengar, atmosfer Piala Dunia ini semakin terasa menjelang laga final di sejumlah daerah. Juga dipersiapkan berbagai kegiatan nonton bareng ataupun juga kesenian-kesenian yang memeriahkan euforia sepak bola. Nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga hadirkan sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat dialog cek fakta bersama masyarakat anti fitnah Indonesia atau Mafindo yang akan kembali menemani Sabtu sore Anda. Dan tentunya juga topik olahraga akan kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda sore nanti dengan tema Prancis versus Inggris, duel dua raksasa Eropa berebut tempat ketiga, siapa yang layak menang. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu pendengar tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
4: Ya, terima kasih Siva Fozia untuk informasi topik-topik yang akan hadir sepanjang Indonesia Menyapa Siang.
3: Indonesia Menyapa Siang.
4: Terima kasih untuk Anda masih bersama kami dan selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung mengikuti siaran kami dalam Indonesia Menyapa Siang. Dan untuk kebersamaan kita di siang hari ini, kami akan hadir dalam sesi video potensi daerah di mana reporter kami dari berbagai daerah di tanah air akan menyampaikan informasi suatu daerah dengan potensi yang dimilikinya. Reporter kami Dina Rianti dari RRI Manokwari akan menceritakan bagaimana tradisi dan makanan khas daerah dan Nusantara di Kabupaten Teluk Bintuni berikut ini.

0: Dua kawasan kuliner yang berada di sisi kanan dan kiri tribun utama dipenuhi pengunjung yang ingin mencicipi hidangan khas Nusantara. Di sisi kiri tersaji makanan tradisional dari suku Moskona, Sauk, ada pula suku Manado, Toraja, dan beberapa suku lainnya. Sementara di sisi kanan, pengunjung dapat menikmati kuliner khas Sebyar, Buton, Jawa, Ambon, hingga berbagai suku dari daerah lain. Kehangatan suasana semakin terasa ketika Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui didampingi Wakil Bupati Joko Lingara serta sejumlah tamu undangan berkeliling mengunjungi setiap lapak. Mereka menyapa para peserta pameran, berbincang dengan warga, sekaligus mencicipi berbagai hidangan tradisional yang disajikan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni Haris Tahir menilai kegiatan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM lokal.
1: Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bintuni telah mendirikan dan mengembangkan konten dalam rangka ulang tahun Bintuni. Jadi bukan saja pemerintah yang bahagia, tapi masyarakat seluruhnya bahagia.
0: Apresiasi juga datang dari Ketua IWAPI Kabupaten Teluk Bintuni, Andi Rosiana. Menurutnya, pameran kuliner Nusantara merupakan inovasi baru yang mampu memperkenalkan kekayaan budaya masyarakat Teluk Bintuni melalui makanan tradisional.
2: Inovasi luar biasa, inovasi baru yang sangat baik dan menghasilkan makanan-makanan dari
0: Rasa bangga juga dirasakan para peserta pameran. Marike Menci dan Anike Iba, perwakilan masyarakat suku Sauk, mengaku senang karena diberi kesempatan memperkenalkan makanan khas daerahnya kepada masyarakat.
3: Buah merah, padi tumbuh. Sayur, gula merah, buah merah.
0: Hal serupa disampaikan Nurmila, perwakilan masyarakat suku Buton. Ia menilai keterlibatan masyarakat dalam pameran menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap keberagaman budaya yang ada di Teluk Bintuni.
4: Untuk Bapak Bupati, terima kasih sudah mengadakan ini. Mungkin untuk kedepannya mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Di balik setiap hidangan yang tersaji tersimpan cerita tentang tradisi, identitas, dan kebersamaan. Itulah yang membuat pameran kuliner Nusantara menjadi salah satu momen paling berkesan dalam perayaan hari ulang tahun ke-23 tahun Kabupaten Teluk Bintuni. Sebuah perayaan yang bukan hanya dirayakan pemerintah, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dinaryanti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lapangan gas abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berpotensi memberikan penerimaan langsung bagi negara sekitar 37,8 miliar dolar Amerika Serikat serta menyerap sedikitnya 12 ribu tenaga kerja selama masa konstruksi. Dari RRI Ambon, Abdullah Liorima melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa RRI Net, proyek LNG abadi wilayah kerja Masela adalah proyek pengembangan gas alam yang menjadi salah satu proyek strategis nasional sektor energi di Indonesia. Proyek ini dikembangkan oleh Invex Masela Limited bersama Pertamina dan Petronas dengan nilai investasi sekitar 20,9 miliar US dollar atau sekitar 376,3 triliun rupiah. Proyek ini dirancang memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 juta kaki kubik standar per hari, serta menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sebelum meresmikan groundbreaking proyek ini berharap pembangunan LNG abadi Masela tak boleh dihambat agar dapat selesai secepatnya.
7: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
6: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah telah menetapkan minimal 60% produksi gas di lapangan abadi ini dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sedangkan maksimal 40% dapat diekspor. Menurutnya, proyek ini diperkirakan memberikan penerimaan langsung bagi negara sekitar 30

0: 7,8 miliar dolar Amerika Serikat, serta penerimaan pajak tidak langsung sekitar 6,43 miliar dolar Amerika Serikat selama masa konstruksi dan operasi. Selain meningkatkan PDB nasional, proyek Abadi Masela diproyeksikan juga meningkatkan produk domestik regional bruto PDRB Provinsi Maluku dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
1: Proyek ini begitu seorang bikin, tahap pertama tendernya sudah jalan untuk melakukan link clearing pagar dan jalan. Sambil itu melakukan paralel dengan membangun storage, pelabuhan, dan kawasan-kawasan pendukung lainnya termasuk untuk membangun pipa. Hasil daripada gas yang kita hasilkan itu dalam perencanaannya itu 1.200 mm. Dan 1.200 mm minimal 60% itu akan di-cover untuk domestik. Domestik yang sama itu negara kesatuan Republik Indonesia. 40%-nya itu bisa diekspor maksimal. Sambil kita lihat perjalanan negosiasi nanti the next-nya.
0: Diketahui Blok Abadi Masela berada di Laut Arapura, sekitar 160 km dari Pulau Yamdena ke Pulau Tanimbar dengan kedalaman laut 400 sampai 800 meter. Cadangan gasnya diperkirakan mencapai kurang lebih 6,97 triliun kaki kubik. Proyek ini diperkirakan akan menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja selama masa konstruksi dan 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada masa operasi nanti. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikutnya reporter Ayunia Nindiati dari RRI Stasiun Produksi Bone akan menginformasikan mengenai Taman Purbakala Batu Pakai Gojeng yang merupakan jejak sejarah di tengah keindahan alam Sinjai.

0: Kalau berkunjung ke Kabupaten Sinjai, Taman Purbakalama Tupacegoj ini menjadi lokasi wisata yang wajib dikunjungi. Pemirsa dan pendengar RRI saat ini saya berada di Taman Purbakalama Tupacegoj, terletak di Kelurahan Beringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Taman Purbakalama ini merupakan wisata alam sekaligus juga situs cagar budaya Batu Pacegoj. Kurang lebih hanya berjarak 2,5 km dari pusat kota Kabupaten Sinjai. Selain itu, Taman Purbakalama Tupacegoj ini berada di ketinggian 125 meter dari atas permukaan laut, sehingga bisa menikmati suasana alam ditemani dengan pepohonan rindang dan hamparan perkotaan Kabupaten Sinjai ini.
1: Sedikit tentang Taman Purbakalama Tupacegoj ini, baiknya mungkin kita kupas dari awal saja dari penamaan tempat ini. Jadi Batu Pacegoj itu ada artinya. Jadi kalau batu itu tetap batu, pake itu kalau bahasa Bugisnya itu berarti pahat atau pae. Pae awalnya pae. Dan sedangkan Gojeng sendiri adalah nama kampung yang ada di sini. Jadi penamaan situs juga yang ada di sini itu tidak lepas dari apa-apa yang ada di sini. Jadi zaman kalau yang di atas ini kan belum ada penanda ataupun tidak ada tulisan tertulis baik yang ada di lokasi sini. Jadi penamaannya itu khasnya dicari dari peninggalan-peninggalan atau di lokasi di nama-nama kawasan yang ada di sini. Jadi dinamakan Taman Purbakala Batu Pacegoj.
2: Iya, alhamdulillah saya ini baru berlibur di sini bersama anak-anak dan melihat suasananya begitu asri, banyak kicauan-kicauan burung. Jadi hawanya itu merasa sejuk. Bagaimana juga melihat di sana ada beberapa permainan yang bisa membuat suasana anak-anak lebih nyaman lagi di sini. Iya, bersama mertua, suami, sama ipar. Pertama kalinya ke sini dan alhamdulillah sangat senang karena suasananya alhamdulillah sudah bagus, asri.
0: Baik pemirsa dan pendengar RRI Net, demikian potensi daerah kali ini. Taman Purbakala Batu Pacegoj di Kelurahan Beringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke situs sejarah ini, Anda tidak hanya menikmati wisata alam saja, tapi juga bisa mengetahui budaya yang ada di Taman Purbakala Batu Pacegoj. Saya Yunia, reporter RRI Bone. Demikian potensi daerah kali ini. Sampai jumpa di potensi daerah lainnya.

0: Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penanganan jembatan Pantai Dona di Kabupaten Aceh Tenggara Aceh. Pembangunan jembatan permanen dilakukan untuk mempercepat pemulihan konektivitas masyarakat setelah terdampak bencana. Menteri PU Dodi Hanggodo memastikan proses pemulihan infrastruktur pasca bencana terus menunjukkan perkembangan yang positif. Menurutnya, pemerintah juga terus mempercepat penanganan permanen terhadap jembatan daerah yang masih bersifat sementara. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X. Huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha. Huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia. Tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
8: Baik, benar kita lanjutkan Indonesia menyapa siang dengan video potensi daerah. Kali ini kami akan mengajak Anda menuju ke Tahuna, tepatnya di Sulawesi Utara, di mana untuk berburu oleh-oleh khas Sangihe kini semakin mudah melalui sebuah toko, yaitu toko Sangihe Arts and Souvenirs, yang menjadi salah satu pusat penjualan aneka kerajinan, souvenir, dan makanan khas daerah. Toko ini menghadirkan beragam produk lokal yang mencerminkan kekayaan budaya serta identitas Kepulauan Sangihe. Dari RRI Tahuna, Jumel Johannes melaporkan.
9: Pemirsa RRI, saat ini saya berada di toko Sangihe Art and Souvenir di Jalan Maka Ampo, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di mana toko ini menjual berbagai jenis khas produk Kepulauan Sangihe. Nah, seperti apa produk-produk tersebut? Mari ikuti saya bersama tim RRI Tahuna.
10: Berburu oleh-oleh khas Sangihe kini semakin mudah melalui toko Sangihe Art and Souvenir yang menjadi salah satu pusat penjualan aneka kerajinan, souvenir, dan makanan khas daerah. Toko ini menghadirkan beragam produk lokal yang mencerminkan kekayaan budaya serta identitas Kepulauan Sangihe. Memasuki toko, pengunjung akan disambut dengan berbagai pilihan souvenir, mulai dari gantungan kunci, miniatur khas Sangihe, hingga aneka kerajinan tangan yang cocok dijadikan buah tangan. Selain itu, produk-produk khas menjadi bagian penting dalam mendukung promosi budaya dan ekonomi daerah. Owner Sangihe Art and Souvenir, Francis Takasiaing, mengatakan produk yang paling banyak dicari adalah baju bertema Sangihe, gantungan kunci, miniatur, serta berbagai jenis souvenir khas daerah. Menurutnya, produk-produk tersebut menjadi pilihan utama wisatawan karena memiliki nilai budaya sekaligus menjadi kenang-kenangan dari Kepulauan Sangihe.
9: Produk unggulan di sini paling banyak ya tergantung dari pembeli ya. Ada yang kalau misalnya lokal itu ada baju biasanya atau ada gantungan-gantungan kunci seperti itu. Kalau misalnya dia instansi atau pemerintah biasanya mereka lebih condong ke souvenir. Jadi seperti ada miniatur-miniatur untuk oleh-oleh mungkin ke atasan yang mau pindah dan lain sebagainya.
10: Prancis menjelaskan, keberadaan tokonya bukan hanya sebagai tempat berjualan, tetapi juga menjadi wadah bagi para pelaku usaha kecil di berbagai kampung untuk memasarkan hasil karya mereka.
9: Ada dari kampung-kampung atau desa-desa yang di sekitar Tahuna ya, ada macam-macam dari wilayah utara, dari ada juga dari selatan yang mendagangkan barang dagangannya, jadi bekerja bersama kita, contohnya seperti ada kue-kue bagia, bangket, itu banyak dari bagian utara.
10: Ia berharap setiap pembeli bukan hanya membawa pulang sebuah oleh-oleh, tetapi juga menjadi bentuk dukungan terhadap keberlangsungan usaha para pengrajin dan pelaku UMKM di Kepulauan Sangihe.
9: Demikian produk-produk lokal di toko Sangihe Art and Souvenir. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian tadi video potensi daerah untuk hari ini, dan esok hari dengan waktu yang sama sekitar pukul 12.10 kembali dapat Anda ikuti video potensi daerah, informasi menarik yang disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.

Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih?

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Anggota Komisi 4 DPR RI, Heri Darmawan, mendukung langkah Kementerian Pertanian memperbaiki harga ayam peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak, sekaligus menjaga keberlanjutan industri perunggasan nasional. Menurut Heri, pemerintah mulai menunjukkan keberpihakan kepada peternak dengan mendorong perbaikan harga ayam hidup yang sebelumnya sempat anjlok hingga sekitar Rp12.000 per kilogram, jauh di bawah biaya produksi yang mencapai sekitar Rp20.000 per kilogram. Heri menyampaikan berkat dorongan Kementerian Pertanian, arahan Presiden Prabowo Subianto, serta dukungan Komisi 4 DPR RI, pemerintah menetapkan target harga ayam hidup di tingkat peternak minimal Rp19.500 per kilogram mulai 15 Juli 2026. Kita beralih ke informasi dalam negeri lainnya. PT ASDP Indonesia Ferry mempercepat sterilisasi 6 pelabuhan melalui transformasi layanan berbasis digital guna meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, serta kualitas pelayanan penyeberangan bagi seluruh pengguna jasa nasional. Direktur Operasional dan Transformasi ASDP, Rio Lasi, mengatakan program itu merupakan bagian dari transformasi operasional ASDP untuk memperkuat pengelolaan kawasan pelabuhan sebagai objek vital transportasi nasional. Transformasi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan keamanan kawasan pelabuhan, tetapi juga membangun budaya operasional yang disiplin, efisien, dan berorientasi pada keselamatan. Informasi mancanegara, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong, optimis Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Tiongkok Xi Jinping akan terus mengarahkan hubungan antara kedua negara menjadi lebih kuat dan berdampak konkret bagi pembangunan. Duta Besar Wang mengatakan kerjasama tersebut akan berjalan dengan penguatan dalam 5 pilar, yaitu politik, ekonomi, hubungan antar masyarakat dan budaya, kemaritiman, dan keamanan. Hubungan Indonesia dan Tiongkok telah memasuki tingkat kemitraan strategis komprehensif dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara telah menjalin dialog dalam mekanisme 2+2 dan para pejabat tinggi kedua negara terus berinteraksi intensif antara satu dengan lainnya. Informasi dari dunia olahraga, pebalap Jayco Maurosmith memenangi etape ke-13 Tour de France 2026 setelah mengalahkan Harald Tejada, XDS Astana, dalam sprint menuju garis finish di Belfort, Prancis. Schmidt memastikan kemenangan setelah melancarkan serangan bersama Tejada pada turunan Ballon d'Escalade dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Tom Pidcock selain melengkapi podium di posisi ketiga dengan selisih 2 detik. Kemenangan tersebut menjadi penebusan bagi Schmidt setelah nyaris memenangi etape Tour de France pada musim lalu.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal kami dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Messi, Fernandes, Di Maria.
2: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
1: Lionel Messi. Messi's
2: hit! 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
0: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Indonesia menyapa siang. Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia akan segera memiliki motor listrik nasional yang merupakan hasil karya anak bangsa. Menurutnya, peluncuran kendaraan tersebut dijadwalkan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian industri otomotif nasional. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang menjadi contoh percepatan operasional program Sekolah Rakyat. Menurutnya, pemerintah terus menyempurnakan fasilitas agar seluruh siswa memperoleh layanan pendidikan yang layak. Kepala Perpustakaan Nasional E. Aminuddin Aziz menegaskan, dukungan Komisi 10 DPR RI menjadi penyemangat memperkuat literasi nasional. Dukungan tersebut dinilai penting meskipun Perpusnas menghadapi penyesuaian anggaran yang cukup besar pada pelaksanaan program tahun 2026 mendatang. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Indonesia menyapa siang.
1: Baik, peringkat Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kita lanjutkan Indonesia menyapa siang, dan kali ini kami akan hadirkan informasi terkini dari reporter kami di berbagai daerah tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
2: Warta Nusantara.
1: Dapur SPPG Kecamatan Waituba menyatakan kesiapan untuk memproduksi ribuan porsi makanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG sesuai standar keamanan pangan guna meminimalkan risiko kontaminasi silang. Dari RRI Stasiun Produksi Waikanan, Rio Tanjung melaporkan. Rio.
3: Baik, terima kasih Rudi. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kecamatan Waituba siap mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Kesiapan tersebut ditunjang proses dapur yang dirancang untuk produksi makanan skala besar. Koordinator wilayah Kecamatan Waituba, Adi Nurjana Lesma, kepada RRI mengatakan, seluruh area dapur telah ditata sesuai alur produksi penataan tersebut, bertujuan menjaga keamanan pangan selama proses pengolahan makanan. Dirinya menambahkan, area dapur meliputi penerimaan bahan baku, ruang penyimpanan, ruang persiapan, area memasak, pengemasan, dan pencucian peralatan. Setiap bagian dipisahkan agar proses kerja berlangsung lebih higienis dan efisien. Menurutnya, pemisahan setiap area juga meminimalkan risiko kontaminasi silang selama produksi berlangsung. Langkah itu menjadi bagian dari penerapan standar keamanan pangan.
4: SPPG di wilayah Kecamatan Waituba memiliki dapur produksi yang dirancang memang untuk memenuhi kebutuhan penyediaan makan bergizi gratis atau MBG dalam skala besar. Dapur ini di wilayah Kecamatan Waituba telah dilengkapi dengan area penerimaan bahan baku, ruang penyimpanan, persiapan, area masak, area pengemasan, hingga area pencucian peralatan yang dipisahkan sesuai alur kerja untuk menjaga keamanan pangan. Dengan dukungan tenaga produksi yang terlatih, fasilitas ini mampu menyiapkan ribuan porsi makanan setiap hari sesuai dengan jumlah bermanfaat yang telah ditetapkan.
3: Lebih lanjutnya, ia menjelaskan fasilitas tersebut didukung tenaga produksi yang telah mendapatkan pelatihan. Seluruh petugas bekerja mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Keberadaan dapur SPPG di wilayah Kecamatan Waituba diharapkan mampu mendukung kelancaran distribusi makanan bergizi. Program tersebut juga menjadi upaya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok penerima manfaat. Dari Waikanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tokoh Dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi Houston. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kota Tarakan mengungkapkan progres pembangunan sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 59 Tarakan telah mencapai 60% di tengah kondisi tantangan cuaca saat ini. Dari RRI Tarakan, Muhammad Rajab Syah melaporkan. Rajab Syah.
2: Baik, pendengar, proyek strategis yaitu pembangunan kompleks sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 59 Tarakan di kawasan pusat pemerintahan Kelurahan Juwata Laut, Kecamatan Tarakan Utara terus dipacu di tengah tantangan cuaca. Dan berdasarkan hasil peninjauan Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Kairo M.Kes beberapa hari lalu, progres fisik pembangunan fasilitas pendidikan yang didanai oleh pemerintah pusat ini telah menyentuh angka di kisaran 60%. Dibeberkan bahwa fasilitas yang sudah rampung seperti ruang kelas utama, ruang makan, asrama, dan tempat ibadah. Selain itu, Pemkot Tarakan juga telah memfasilitasi akses jalan serta melalui Perumda Tirta Alam Tarakan telah mengkoneksikan air bersih. Demikian juga dengan PLN yang telah menyambungkan listrik ke lokasi sekolah rakyat terintegrasi. Wali Kota Tarakan Dr. Haji Kairul M.Kes menilai target penyelesaian 100% memang diperkirakan belum bisa selesai pada Agustus karena dampak cuaca. Meski demikian, mengaku kementerian terkait telah menyiapkan skenario pemanfaatan bangunan secara bertahap. Fokus utamanya adalah memastikan gelombang murid baru dengan kuota 265 orang untuk tahun ajaran baru ini tetap ditampung, sedangkan siswa lama masih menempati fasilitas di Lembaga Latihan Kerja Kota Tarakan. Dan Pemkot Tarakan juga membantu melalui intervensi non-anggaran, yakni di mana organisasi perangkat daerah atau OPD teknis terkait diharapkan dapat membackup penyelesaian kendala teknis di lapangan di luar urusan finansial, sehingga diharapkan pembangunan atau difungsikannya sekolah ini bisa difungsikan sesegera mungkin. Wali Kota juga menegaskan bahwa SRT 59 Tarakan hanya untuk menjaring siswa dari keluarga prasejahtera yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2, di mana cakupannya kini diperluas tidak hanya untuk warga sekitar lahan, tetapi juga di luar wilayah sekolah rakyat. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajab Syah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga Gunung Kidul meniup pipa sumber air untuk mendapatkan air bersih pada musim kemarau saat ini. Ulfa Nurul Aziza dari RRI Yogyakarta melaporkan. Ulfa.
3: Pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mengalami krisis air bersih. Warga di Dusun Pemesu, Kaluran Sinti, Kapanewon atau Kecamatan Rongko mengaku pasokan air dari PDAM sangat terbatas sehingga harus bergantian mengambil air dan hanya mendapatkan giliran sekitar satu kali dalam sepekan. Selama hampir 3 bulan terakhir, warga mengandalkan bantuan air bersih yang didistribusikan menggunakan truk tangkil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasokan air dari PDAM dinilai belum mampu mencakupi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Selain dari PDAM, bantuan air bersih juga disalurkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta sejumlah pihak lainnya guna membantu memenuhi kebutuhan warga selama musim kemarau berlangsung. Bahkan warga sekitar juga hanya mengandalkan penampungan air hujan yang sebelumnya pada musim penghujan ditampung untuk berjaga-jaga darurat di musim kemarau seperti saat ini. Masyarakat berharap pasokan air bersih dapat kembali normal sehingga kebutuhan sehari-hari tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Purwono, mengatakan hingga pada pertengahan bulan Juli ini sudah sekitar 200 tangki yang didistribusikan kepada masyarakat. Adapun di Kecamatan Tepus sendiri, Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Tepus Sudisno mengatakan alokasi dropping air bersih dari Pemkab Gunung Kidul sebesar 76,8 juta dan diperkirakan bisa menyalurkan 422 tangki. Setiap musim kemarau, 5 kelurahan di Kecamatan Tepus juga terdampak. yaitu di Desa Tepus, Sidoarjo, Purwodadi, Sumberwungu, dan Giripangung. Pihaknya sudah menerima data warga membutuhkan bantuan. Adapun rencananya, mulai minggu depan dilaksanakan dropping air ke warga yang membutuhkan. Meski belum dilakukan rekap, tapi data warga terdampak kekeringan di 3 kelurahan telah masuk di data Kecamatan Tepus. Sementara itu di Kecamatan Purwosari, Camat Purwosari Subiantoro mengatakan tahun ini alokasi anggaran dropping air sekitar 79,6 juta. Berdasarkan hasil rapat koordinasi, diketahui sudah ada beberapa paduan meminta bantuan air bersih, yaitu 10 paduan di Giri Purwo dan 5 kelurahan di Giri Jahyo. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, dari Istimewa Yogyakarta, Nurul Azhar, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Pontianak mendorong pameran flora dan fauna sebagai sarana promosi kekayaan hayati Kalimantan Barat sekaligus penggerak ekonomi lokal. Dari RRI Pontianak, Muhammad Rokib melaporkan. Rokib.
4: Baik pendengar RRI, pameran flora dan fauna di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat hari ini masih terus berlangsung pada pameran yang dipusatkan di kawasan wisata rekreasi kolam renang di Jalan Ampera, Kecamatan Pontianak, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pameran flora dan fauna ini berlangsung sejak 15 sampai tanggal 20 Juli 2026. Pada pameran ini menghadirkan tanaman hias seperti aglonema, bougainville, bonsai, tanaman buah lokal alpukat seperti durian dan jenisnya. Kemudian ada juga 15 jenis ayam hias termasuk ayam Poland dan satwa eksotik lainnya seperti reptil lainnya. Tidak hanya menjadi ajang berburu tanaman dan mempertemukan para penyet flora dan fauna, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan gerakan merak penanaman ribuan pohon sebagai upaya membuat penghijauan kota. Tercatat ada sebanyak 1.500 bibit pohon ditanam di sejumlah lokasi di Kota Pontianak dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan pameran flora dan fauna di Bumi Kertiwa. Selain menjadi ruang promosi tanaman produktif, kegiatan ini juga melibatkan puluhan pelaku UMKM menjual berbagai produk unggulannya di kawasan kolam renang Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memberikan dukungan penuh terhadap pameran flora dan fauna ini menilai gerakan ini dapat memperkuat ruang hijau sekaligus mendorong masyarakat menanam tanaman produktif hingga memperkuat perekonomian keluarga di Kota Pontianak. Berikut pernyataan dari Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.
5: Inspirasi warga dan sangat produktif untuk Kota Pontianak bagi kota yang hijau, ya, yang bersih dan tentunya ramah lingkungan. Nah, kita berharap tanaman yang kita tanam ini bisa terawat dan tumbuh. Ini tanaman buah-buahan bisa menghasilkan produktif. Sementara yang pameran ini bisa menjadi ajang silaturahmi para penggemar flora fauna, termasuk ada aneka ragam tanaman-tanaman produktif buah-buahan yang bisa didapatkan oleh masyarakat untuk ditanam di halaman rumah.
4: Pameran pohon dan fauna yang dipadukan dengan tanaman pohon ini, Edi Kamtono berharap dapat meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap alam, mulai dari hewan hingga tumbuh-tumbuhan di sekitar, sehingga lingkungan Kota Pontianak bisa menjadi semakin hijau, produktif dan berkelanjutan demi memperkenalkan untuk generasi muda berikutnya. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rocky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat atau BBTNKS mengungkapkan bahwa petugas tidak menemukan tanda-tanda keberadaan badak Sumatera selama 2 tahun terakhir. Dari RRI, Stasiun Produksi Sungai Penuh, Asep Sanjaya melaporkan. Asep.
6: Ya, pendengar bisa laporkan populasi badak Sumatera di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS hingga kini tidak lagi terpantau. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat menyebutkan selama 2 tahun terakhir petugas tidak menemukan tanda-tanda keberadaan satwa langka tersebut di kawasan konservasi. Kepala Bidang Konservasi BBTNKS Delpi Andra mengatakan pihaknya sebelumnya telah menjalankan berbagai upaya perlindungan untuk menjaga kelestarian badak Sumatera. Namun, hasil pemantauan dalam 2 tahun terakhir tidak lagi menunjukkan keberadaan satwa bercula 2 ini. Menurutnya populasi badak Sumatera menjadi salah satu faktor yang menyebabkan satwa tersebut tidak lagi terpantau di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan badak Sumatera masih bertahan di kawasan hutan konservasi lain di Indonesia. Di samping itu, Delpi Andra menambahkan meski badak Sumatera tidak lagi terpantau, PNKS masih menjadi habitat penting bagi berbagai satwa liar yang dilindungi seperti gajah Sumatera, harimau Sumatera, tapir beruang, monyet, dan lain sebagainya. Keberadaan satwa-satwa tersebut menunjukkan Taman Nasional Kerinci Sebelat tetap memiliki peran penting sebagai salah satu benteng terakhir keanekaragaman hayati di Pulau Sumatera. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Kerinci untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mahasiswa di wilayah Samarinda terus didorong untuk memperkuat kompetensi teknologi digital melalui perlombaan e-sport dan desain digital. Dari RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan. Zulfikar.
7: Baik, selamat siang pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat mendorong perguruan tinggi, khususnya di Samarinda, untuk terus menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif dan kreatif. Di Samarinda sendiri, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STMIKA Samarinda menyiapkan APSIK 2026, sebuah kompetisi digital dan kreativitas e-sport yang akan menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi di bidang teknologi dan industri kreatif. APSIK 2026 ini rencananya digelar mulai Agustus 2026. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah kompetisi digital akan dihadirkan mulai dari e-sport hingga kompetensi fotografi, videografi, dan desain kreatif. Ketua Pelaksana APSIK 2026, Ifnu Abdul Aziz, menyebut kegiatan ini dirancang untuk mewadahi generasi muda, khususnya yang ada di Samarinda, untuk memiliki kemampuan di bidang game dan kreativitas yang ada di digital. Berikut keterangan dari Abdul Aziz Abdullah, Ketua Pelaksana APSIK 2026.
8: Terkait digital ini kan sekarang kita nggak bisa ya tutup mata ya, atau nggak kita saklek dengan keadaan kita saat ini ya. Kita nggak mungkin lah selalu membanding-bandingkan yang dulu-dulu, nggak mungkin. Maka dari itu STIM Samarinda hadir untuk memberikan kondisi dan keadaan penyesuaian, nah, agar momentum-momentum saat ini yang masih digitalisasinya masih berjalan secara legit naik, STIM Samarinda mengikuti tren-tren itu, tren-tren digitalisasinya. Jadi selalu
7: baik. Lalu menurutnya, generasi muda saat ini memiliki minat terhadap game dan teknologi memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Dengan arahan dan ruang yang tepat, hobi tersebut dapat dikembangkan menjadi kemampuan dan prestasi. Lalu juga dengan adanya perlombaan APSIF ini, dukungan terhadap mahasiswa dilakukan melalui penyediaan ruang diskusi, penguatan organisasi, serta pembukaan jejaring dengan dunia usaha dengan berbagai pihak. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya SDM unggul, yang tidak hanya menguasai teknologi tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha dan inovasi digital. Melalui APSIF 2026, STIMIK Samarinda berupaya menjadikan e-sport dan kreativitas digital sebagai ruang pembelajaran, kompetensi, sekaligus pengembangan talenta muda. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Legislator DKI Jakarta mendorong pemerintah Provinsi Jakarta bersama dengan stakeholder terkait untuk segera mencari solusi terhadap titik penjemputan ojek online. Rizky Basuki dari RRI Jakarta melaporkan. Rizky.
2: Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto, mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta pemangku kepentingan terkait untuk segera merumuskan solusi konkret terkait penyediaan titik penjemputan atau pick up point bagi ojek daring. Langkah itu perlu dilakukan guna mengurai semrawutnya tata ruang jalanan di ibu kota sekaligus memberikan kepastian ruang bagi para pengemudi ojek online. Demikian disampaikan Wahyu Dewanto kepada wartawan di Jakarta kemarin.
3: Ya, karena kita juga mobilitas juga tinggi, tapi saya rasa kalau itu diatur dengan baik, kayak orang misalnya udah antri tertib, tiba-tiba diselak dan semuanya merasa, oh dia bisa, itu jadi nggak tertib gitu. Jadi pemerintah itu dan stakeholder lainnya harus duduk bersama, jangan dianggap, udahlah itu bagaimana di lapangan, kasihan juga. Jadi dengan adanya ini juga sekalian pesan juga untuk duduklah semua stakeholder, dikumpulin itu, tentukan titik pick up-nya.
2: Harapan itu disampaikan Wahyu Dewanto merespons video viral di media sosial terkait penertiban kendaraan roda 2 milik pengemudi ojek daring oleh petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Penertiban yang berujung ketegangan itu dinilai menunjukkan belum adanya titik temu antara penegakan aturan lalu lintas dan kebutuhan fasilitas penunjang bagi transportasi berbasis aplikasi. Menurut Wahyu Dewanto, keberadaan ojek daring saat ini sudah menjadi bagian dari ekosistem transportasi publik di Jakarta yang melayani mobilitas warga dalam skala besar. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil seharusnya tidak lagi sekedar penertiban parkir liar, melainkan penataan ruang yang integratif. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kendal meluncurkan gerakan aksi bergizi serentak atau GAPS di Kabupaten Kendal yang diikuti 278 sekolah jenjang SMP dan SMA di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Faiz Rozi melaporkan.
4: Upaya kita karena berdasarkan hasil survei remaja yang anemia itu jumlahnya meningkat.
5: Pemerintah Kabupaten Kendal meluncurkan gerakan aksi bergizi serentak atau GABS di Kabupaten Kendal pada pertengahan bulan Juli ini. Launching GABS dilakukan di SMP Islam Terpadu Robani Kendal yang diikuti 278 sekolah jenjang SMP dan SMA di Kabupaten Kendal. Gerakan aksi bergizi ditandai dengan makan bergizi bersama dan pemberian

0: Konsentrasi belajar.
1: Bagaimana kita mendorong mereka supaya bisa tertib dalam sarapan, kemudian mengkonsumsi pil tambah darah.
0: Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Jakendal Anita Dianawati mengatakan, Dinkes Jakendal melalui puskesmas memberikan tablet tambah darah secara cuma-cuma untuk pelajar putri di sekolah-sekolah.
2: Pemberian tablet tambah darah itu gratis ya dari Kementerian Kesehatan. Dan kita berharap dengan pemberian tablet tambah darah ini nanti remaja putri ini kan kita siapkan menjadi dewasa, menjadi ibu hamil, bersalin, sehingga harapannya tidak terjadi anemia, melahirkan generasi yang sehat, tidak stunting.
0: Gerakan aksi bergizi harus dilakukan secara konsisten sebagai upaya peningkatan kualitas kesehatan remaja di Kabupaten Kendal. Tujuannya untuk menyiapkan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas di masa mendatang. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Inovasi pangan dari bahan dasar daun, mangga, dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika dan Fakultas Teknobiologi UBAYA meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition 8 tahun 2026. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi UBAYA meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim UBAYA terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
5: Kita kan pakai limbah agro waste ya, Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar.
4: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
6: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin, dan di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
4: Mandalika Essay Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Bandung menyiapkan branding kota dan layanan shuttle bus untuk meningkatkan layanan di Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung. Atep Burhanuddin dari RRI Bandung melaporkan.
7: Pemerintah Kota Bandung terus mematangkan berbagai persiapan menjelang kembali beroperasinya Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung. Selain melakukan penataan infrastruktur, pemerintah Kota Bandung juga menyiapkan desain branding Kota Bandung di kawasan bandara serta menjajaki kerjasama dengan pihak swasta untuk menghadirkan layanan shuttle bagi para penumpang. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan penyediaan layanan shuttle masih memerlukan kajian yang matang karena menyangkut berbagai aspek operasional. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung membuka peluang bagi mitra swasta untuk terlibat dalam penyelenggaraan layanan transportasi tersebut. Selain menyiapkan sistem transportasi pendukung, pemerintah Kota Bandung juga akan menghadirkan identitas visual atau branding Kota Bandung di area bandara. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kesan pertama yang baik bagi wisatawan maupun pelaku perjalanan yang tiba di Kota Bandung. Terkait perkembangan reaktivasi Bandara Husein Sastranegara Bandung, Farhan menyampaikan pemerintah masih menunggu kepastian jadwal penerbangan dari masing-masing maskapai. Pasalnya seluruh rencana operasional masih bergantung pada proses perizinan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
8: Jalan-jalan sudah diperbaiki, jalan akses menuju ke bandara, kemudian untuk pengelolaan parkir dari Lanud Husen

0: sudah bekerja sama dengan pihak pengelola parkir, sudah khusus ada. Nah, kita sekarang tinggal memastikan dua hal dari Kota Bandung. Satu, desain branding Kota Bandung di bandara, dan juga kemungkinan kita untuk mencari mitra memberikan layanan shuttle.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan di Sub Kota Bandung, Rasdia Sitadi, mengatakan berbagai persiapan dilakukan agar masyarakat memperoleh kesan pertama yang baik saat memasuki kawasan bandara, baik dari sisi kenyamanan maupun kelancaran lalu lintas. Ia menjelaskan di Sub Kota Bandung telah melakukan penyesuaian terhadap pola lalu lintas di sekitar bandara. Jika sebelumnya akses menuju kawasan tersebut menerapkan sistem satu arah, kini telah diubah menjadi dua arah setelah melalui uji coba, sehingga arus kendaraan diharapkan menjadi lebih lancar.
2: Apa yang kita support, yaitu terkait dengan rambu-rambunya, ya terkait manajemen lalu lintasnya yang sebelumnya tadi satu arah, sekarang sudah kita uji coba manajemen mereka lalu lintasnya jadi dua arah. Jadi seperti yang sampaikan tadi ya, jadi seperti biasa masuknya, jadi nggak ke masuk bandara pos 1 nggak ke kanan, ke kiri seperti biasa. Cuma nanti pada saat drop off-nya tidak langsung ambil ke kanan ya, tapi belok kiri dulu masuk ke parkiran.
1: Menurut Rasdian, penerbangan komersial baru dijadwalkan mulai beroperasi pada 6 Agustus 2026 dengan penambahan rute baru. Sementara itu, penerbangan yang telah lebih dahulu beroperasi menuju Pangandaran dan Yogyakarta tetap berjalan seperti biasa. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat atau Perundin Per 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk mempercepat proses pembangunan jembatan Wei Bungur di Kabupaten Lampung Timur setelah mendapat perhatian langsung dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dari RRI Bandar Lampung, Gali Prihantoro melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat proses pembangunan jembatan Wei Bungur di Kabupaten Lampung Timur setelah mendapat perhatian langsung dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka saat melakukan kunjungan kerja ke daerah tersebut Rabu lalu. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nunela mengatakan dalam kunjungannya Wakil Presiden meninjau kondisi jembatan sementara sekaligus melihat kesiapan pembangunan jembatan permanen. Menurut Jihan, pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur tersebut. Saat ini tahapan yang menjadi fokus pemerintah daerah adalah penyelesaian pembebasan lahan sebelum proses pembangunan fisik dimulai. Jihan menjelaskan pembebasan lahan menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan koordinasi agar proses tersebut dapat segera diselesaikan. Menurutnya, setelah persoalan lahan rampung, pemerintah akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan jembatan permanen.
5: Kemarin Pak Gibran kunjungan di Lampung Timur ke jembatan Wei Bungur, mana meninjau jembatan sementara, jembatan yang dari TNI Garuda, kemudian melihat persiapan jembatan permanennya. Beliau mengatakan untuk mengawal secara khusus, tinggal hari ini yang dikerjakan oleh pemerintah daerah itu hal teknis pembebasan lahannya. Ini kami sedang koordinasikan dengan pemerintah kabupaten yang memang berwenang. Setelah itu kami tentu menjalin koordinasi untuk bisa pelaksanaan realisasi jembatan permanennya.
4: Sementara itu, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah mengatakan keberadaan jembatan penghubung di Desa Kalipasir, Kecamatan Wai Bungur sangat dinantikan oleh masyarakat setempat. Menurut Ella, keberadaan jembatan tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas, mobilitas masyarakat, serta memperlancar aktivitas ekonomi warga, terutama wilayah pedesaan.
6: Karena ini adalah keluhan yang bertahun-tahun masyarakat sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Dan kami sampaikan selalu, kami tidak bisa sendirian, tetap ini adalah kolaborasi atas arah Bapak Presiden dengan provinsi bahkan pemerintah pusat. Dan untuk tugas pemerintah kabupaten, kami siap untuk apa itu pembebasan lahan atau perbaikan jalan yang menjadi tugas wewenang kami.
4: Pembangunan jembatan Wai Bungur diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Lampung Timur sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Kehadiran jembatan permanen juga dinilai penting untuk menggantikan jembatan sementara yang selama ini digunakan oleh masyarakat. Demikian dari Bandar Lampung, Gali Priantoro melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita.
8: Harga emas batangan galeri 24 di Pegadaian berbalik menguat pada perdagangan hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Kenaikan ini terjadi setelah harga produk tersebut terkoreksi pada perdagangan sebelumnya. Mengacu pada laman Sahabat Pegadaian, harga emas galeri 24 naik Rp12.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya dari 2.575.000 per gram hingga menjadi 2.587.000 rupiah per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Warta Nusantara.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta pemerintah Kota Pasuruan untuk memperkuat dukungan sumber daya manusia Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 agar siap menyambut tahun ajaran baru 2026-2027. Emil Akbar dari RRI Malang melaporkan.
11: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf kembali berkunjung ke Pasuruan Jumat pagi. Kali ini kunjungannya dalam rangka open house di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Pasuruan, sekaligus melihat sejauh mana kesiapan dalam memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Menurut Mensos, SRT 2 Kota Pasuruan secara fisik bangunan sudah selesai 100%, dalam artian sudah terbangun megah dengan suasana yang cukup nyaman, dengan sarana-prasarana dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran para siswa. Hanya saja Gus Ipul meminta Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo untuk mensupport kebutuhan sumber daya manusia yang masih kekurangan, mulai dari guru, wali asuh, wali asrama, hingga pegawai atau petugas-petugas yang lainnya.
12: Kita lihat kondisinya di sini ya, alhamdulillah ini cukup nyaman, ditambah fasilitas olahraga, ada untuk basket, ada untuk sepak bola, dan juga untuk lari, jogging, dan lain-lain yang semua ini diharapkan menjadi bagian dari dukungan yang ada untuk pembelajaran di sekolah rakyat. Nah, di gedung permanen ini SDM-nya belum semuanya kita bisa cukupi. Perlu proses ya, soal security, petugas kebersihan, tukang masak, ya, dan juga hal sumber daya manusia yang lain, sehingga kita butuh dukungan dari Pak Wali untuk sementara ini memberikan dukungan, termasuk guru-guru yang bisa meng-backup pada masa pembelajaran atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini.
11: Sementara itu, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menegaskan, Pemkot Pasuruan siap mensupport backup SDM yang akan ditempatkan di SRT 2 Kota Pasuruan, baik melalui staf yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan maupun rekrutmen baru.
13: Kalau kita di masa transisi ini kan kita sudah siapkan tim transisi, masuk di dalamnya sampai pada tahapan pra MPLS ini kita sudah siapkan dari tim transisi, termasuk tenaga keamanan, tenaga pendidik dan sebagainya. Ya, kita ambil dari kita dari Pemkot.
11: Diketahui kunjungan Mensos Saifullah Yusuf disambut ratusan pelajar SRT 2 Kota Pasuruan plus wali murid yang hadir di aula sekolah tersebut. Kedatangan mantan Wali Kota Pasuruan ini disambut atraksi polisi cilik SRT 2 Kota Pasuruan yang pernah diundang bertemu Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Emil Akbar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG Provinsi Lampung akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tetap terjaga. Dari RRI Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan.
8: Satuan Tugas atau Satgas Makanan Bergizi Gratis atau MBG Provinsi Lampung akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tetap terjaga. Ketua Satgas MBG Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan pengawasan menjadi salah satu tugas utama Satgas dalam mendukung keberhasilan program MBG. Pengawasan dilakukan secara berjenjang hingga tingkat kabupaten dan kota. Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan harapan berbagai pihak agar pelaksanaan program MBG di Lampung berjalan aman dan terhindar dari kejadian yang dapat merugikan masyarakat. Salah satu perhatian utama adalah pencegahan kasus keracunan makanan. Ia menjelaskan, Satgas MBG telah membentuk struktur pengawasan hingga tingkat kabupaten untuk memperkuat pemantauan di lapangan. Dengan sistem tersebut, berbagai kendala yang muncul di setiap dapur MBG dapat segera ditindaklanjuti.
14: Dan meminta agar di Lampung tidak ada lagi kasus keracunan. Itu harapan saya.
5: Pengawasan
14: ke depan lebih baik.
5: Pengawasan kita sendiri, Pak?
14: Ya, kalau Satgas itu memang tugasnya salah satunya pengawasan. Kita ada Satgas Kabupaten juga. Insya Allah kita akan terus meningkatkan pengawasan kita, monitoring, dan melakukan evaluasi di setiap SPPG.
8: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Danang Suryawibawa, menegaskan kejaksaan akan terus mengawal pelaksanaan MBG sebagai bagian dari program strategis nasional. Pengawasan tersebut dilakukan sesuai nota kesepahaman antara Badan Gizi Nasional dan Kejaksaan Republik Indonesia.
15: Untuk di Lampung sendiri, apabila ada temuan ataupun ada laporan, Kejati terbuka sekali untuk menerima pengaduan-pengaduan tersebut, dan bersama pemerintah provinsi, bersama Pak Gub, kita akan kawal terus program ini agar betul-betul bermanfaat untuk masyarakat.
8: Pemerintah Provinsi Lampung berharap pengawasan bersama dapat memastikan program makan bergizi gratis berjalan optimal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peserta didik di Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.
8: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kalau kita lihat dari sasaran CKG untuk Provinsi Bali tahun 2026, targetnya sekitar 2.082.930 jiwa.
2: Yang menarik ini logam berat. Logam berat ini tidak terdeteksi oleh kami. Tapi tadinya ada, karena adanya enzim ini, jadi hilang gitu.
0: Capaian program cek kesehatan gratis menunjukkan peningkatan yang signifikan. Penggunaan ekoenzim mulai diperluas di sejumlah daerah untuk memperbaiki kualitas air. Ruang udara di New York dan New Jersey dibatasi sementara selama final Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026, saya Rudy Zain. Capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan sejak dilaksanakan pada awal tahun 2026, namun rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan utama. Dan untuk mencapai target lebih dari 2 juta pemeriksaan kesehatan, dan untuk itu laporan selengkapnya disampaikan Zanuar Setiaji berikut ini.
1: Sampai saat ini angkanya sudah bergerak di 8.4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
3: Rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Provinsi Bali pada 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah bersama puskesmas terus memperkuat strategi jemput bola untuk meningkatkan capaian pemeriksaan kesehatan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Dewa Made Puspa mengatakan, target sasaran CKG di Bali pada 2026 mencapai 2 juta jiwa. Capaian program baru mencapai sekitar 8.4% dari target yang telah ditetapkan.
1: Jadi kalau kita lihat dari sasaran CKG untuk Provinsi Bali tahun 2026, targetnya sekitar 2.082.930 jiwa, Bapak. Jadi untuk dari hasil evaluasi kami, dari target segitu setahun, 2 juta lebih, capaian untuk angka 247 ribuan atau sekitar 5.46%. Dan sampai saat ini angkanya sudah bergerak di 8.4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
3: Melainkan masih rendahnya antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis, puskesmas di berbagai daerah tidak lagi hanya menunggu masyarakat datang, tetapi aktif mendatangi lokasi yang menjadi pusat aktivitas warga.
1: Nomor satu tantangannya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang. Jadi kalau puskesmas itu hanya mengandalkan menunggu, target 8.9% 2026 itu tidak mungkin tercapai, Pak. Tidak akan mungkin. Itu sudah dengan teman-teman di daerah itu dengan menjemput bola kasarnya. Jadi di mana ada kegiatan orang-orang ramai di sana mengadakan cek kesehatan gratis. Sekolah-sekolah sudah semua sekolah disasar itu. Sudah tentu dengan mengikuti perjanjian dengan pihak sekolah kapan bisa dikunjungi oleh puskesmas.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Bali berharap dukungan seluruh pihak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut sebagai upaya deteksi dini berbagai penyakit. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pontianak memperluas penggunaan ekoenzim sebagai solusi alami untuk memperbaiki kualitas air di saluran drainase dengan melibatkan siswa SMPN 1 Pontianak. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya.
4: Penyebaran ekoenzim sebanyak 300 liter dilakukan oleh siswa SMP Negeri 1 Pontianak, guru, dan juga wali kota Pontianak di Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokroaminoto sepanjang 1,6 km pada Jumat pagi. Pada hasil uji laboratorium terhadap penaburan ekoenzim di saluran drainase Jalan Alianyang yang dilaksanakan pada beberapa minggu yang lalu menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas air. Kandungan oksigen meningkat sehingga kondisi perairan menjadi lebih baik. Dengan berbekal hasil tersebut, pemerintah Kota Pontianak kembali melakukan penaburan ekoenzim dilakukan di drainase Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokroaminoto sebagai upaya upaya menjaga kebersihan lingkungan dengan mengajak warga sekolah ikut konsep menjaga lingkungan.
5: Kemarin 2-3 minggu yang lalu, dan hasil laboratorium kita menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas air di parit tersebut, ya. Yang tadinya kadar oksigennya kecil jadi besar, bakteri juga pokoknya antara 30-50% ada peningkatan kualitas. Nah, ini memberikan nilai yang positif untuk lingkungan, terutama parit-parit air, kualitas air yang ada di Kota Pontianak.
4: Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono menjelaskan bahwa ekoenzim tidak hanya meningkatkan kadar oksigen di dalam air, tetapi juga mampu menekan kandungan polutan, bakteri, nitrat, hingga lumpur. Bahkan berdasarkan hasil pengujian, logam berat yang sebelumnya terdeteksi di saluran air Kota Pontianak tidak lagi ditemukan setelah dilakukan penaburan ekoenzim.
2: Yang menarik ini logam berat. Logam berat ini tidak terdeteksi oleh kami. Berarti tadinya ada, karena adanya enzim ini, jadi hilang gitu. Jadi berdasarkan ini tadi saya sampaikan Pak Wali, Pak, ini boleh kita jadikan gerakan massal. Nah, tadi langsung beliau perintahkan setelah yang ini, beliau perintahkan nanti di Paritokaya. Nah, jadi kami akan nanti konsolidasi dengan guru-guru sekolah-sekolah yang ada sepanjang itu, juga pelaku usaha yang ada, termasuk pedagang pelabuhan. Ayo sama-sama kita jaga. Mereka kan juga mencemari sana itu dengan adanya pasar ikan dan sebagainya. Nah, kita ajari mereka buat, ayo kita tabur sama-sama. Itu rencana kita di Paritokaya selainnya.
4: Selain penaburan di saluran drainase, pemerintah Kota Pontianak juga melibatkan pelajar dalam edukasi pembuatan ekoenzim dari limbah organik rumah tangga. Para siswa dikenalkan cara mengolah kulit buah menjadi cairan yang ramah lingkungan dapat dimanfaatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Christine dan Isabel, siswa SMP Negeri 1 Pontianak yang mengaku tidak sulit untuk membuat ekoenzim, dan mereka mendapatkan ilmu untuk membuat ekoenzim bersama dengan teman-temannya.
6: Tidak sulit karena cuma butuh kesabaran yang tinggi saja. Dan kita kan mengerjakannya sama-sama, jadi kita jadi bisa saling-saling kayak sharing. Jadi kayak, oh ini seperti ini loh, kamu tidak tahu, kita bisa memberitahu seperti itu.
4: Untuk ke depan, pemerintah Kota Pontianak berencana memperluas gerakan penggunaan ekoenzim ke berbagai kecamatan dengan melibatkan sekolah, pelaku usaha, dan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi sederhana namun berkelanjutan dalam menjaga kualitas lingkungan dan mengurangi pencemaran saluran air di Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan, persoalan sampah di Kabupaten Klaten menjadi tanggung jawab bersama dengan keterlibatan dari masyarakat, terutama di tingkat rumah tangga, dengan cara memilah sampah. Adam Sutanto melaporkan.
7: Tadi ada permintaan mobil sampah, tentu nanti akan kita kaji dulu, karena memang kalau untuk mobil tidak bisa pengadaan dadaan.
8: Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dari tingkat rumah tangga dengan pemilahan sampah. Persoalan sampah tersebut disampaikan Bupati Klaten saat menyapa warga di Kalurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah dalam program Sambung Roso. Dikatakan persoalan sampah memang cukup kompleks sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara kolaborasi baik pemerintah, berbagai pihak, dan juga masyarakat.
7: Tentu highlight yang paling tinggi adalah berkaitan dengan masalah kesampahan. Yang ini tadi saya sampaikan, kita harus kolaborasi dengan stakeholder. Tentu dari pemerintah daerah kita akan hadir, tapi di sisi lain bagaimana peran serta warga masyarakat untuk kemudian mengurangi sampah dari hulunya, dari warga masyarakatnya.
8: Melalui kolaborasi tersebut, kata Hamenang Wajar Ismoyo, penanganan sampah di Kabupaten Klaten dapat diatasi. Pada Sambung Roso yang berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran, Komplek RSPD Klaten tersebut juga muncul keluhan dari masyarakat Kalurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah, yakni tentang penanganan sampah di wilayah itu. Supardi, Ketua RW 1 Kelurahan Kabupaten, berharap agar pemerintah Kabupaten Klaten memfasilitasi adanya kendaraan roda 4 untuk operasional pembuangan sampah dari warga.
9: Yang disampaikan ya pertama ya permasalahan sampah itu. Nah, salah satu untuk menyelesaikan sampah, salah satunya loh, itu saya minta mobil pickup. Sebab dengan adanya mobil pickup, itu nanti kan dalam mengangkut sampah kan bisa bersama-sama.
8: Dia mengatakan sejauh ini untuk penanganan sampah di wilayah kelurahan kabupaten sudah berjalan yakni dari pihak ketiga, namun yang menjadi persoalan biayanya cukup tinggi. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Sri Hadi, kepada RRI mengatakan untuk permintaan kendaraan roda 4 guna mengangkut sampah tersebut belum dapat dipenuhi dalam waktu dekat dan akan melakukan koordinasi dengan instansi lain. Namun demikian, solusi yang dapat cepat dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan kontainer sampah yang nantinya akan diambil setiap hari sepanjang ada lokasi untuk penempatan kontainer sampah tersebut. RRI Surakarta, Dam Stanto melaporkan.
0: Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia atau APCI Kabupaten Kediri, Suyono mengatakan, harga cabai di pasar induk Pare Kabupaten Kediri terpantau mengalami naik dan turun atau fluktuatif. Ayu Citra melaporkan.
10: Harga aneka jenis cabai di pasar induk Pare Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Hal diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri, Suyono. Menurut Suyono, pada saat ini pasokan cabai di wilayahnya semakin berkurang. Semisal tampak pada cabai merah keriting CMK yang pada sekarang ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal 10 ton. Akibatnya kini harga cabai merah keriting varietas Sibat 46 naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogram.
11: Dengan kondisi saprodi, jadi pupuk non subsidi, pestisida, itu kan naiknya itu bukan main-main, mahal bener. Ya. Nah, di sini itu nanti harga normal dalam arti standar itu ya kisaran 40 sampai 45.
10: Namun kondisi berbeda dengan cabai rawit merah dan

0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam menyelenggarakan workshop literasi dengan tema peran ibu dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak yang diikuti oleh perwakilan PKK sekota Batam. Meta Fajar Walinda melaporkan.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam menyelenggarakan workshop literasi di Hotel IP Premier Lubuk Baja. Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus PKK Kota, kader PKK Kelurahan dan Kecamatan, serta Dharma Wanita Kota Batam. Ketua PKK Kota Batam, Erlita Amsakar, yang membuka kegiatan tersebut, meyakini bahwa cara seorang ibu berkomunikasi dengan anak akan membentuk karakter sekaligus mempengaruhi kesehatan emosional anak.
2: Berempati pada orang lain serta memiliki kemampuan membangun hubungan yang sehat. Dalam proses tersebut, ibu memiliki peran yang sangat penting sebagai pendidik pertama dan utama di lingkungan keluarga. Cara ibu berkomunikasi, mendengarkan, memberikan perhatian, dan menjadi teladan akan membentuk karakter serta kesehatan emosional anak sejak dini.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Herman Rozi, mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman para ibu sebagai pendidik utama dalam keluarga.
3: Tujuan dari pelaksanaan kegiatan workshop literasi ini antara lain, pertama, meningkatkan pemahaman dan kesadaran para ibu sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga mengenai pentingnya kecerdasan emosional bagi tumbuh kembang anak. Yang kedua, memberikan wawasan dan pengetahuan tentang strategi pengasuhan yang mendukung perkembangan kecerdasan emosional anak melalui pendekatan literasi keluarga. Yang ketiga, mendorong tumbuhnya budaya literasi di lingkungan keluarga sebagai sarana membangun komunikasi yang positif, empati, berkarakter, dan ketahanan mental anak.
1: Dalam kegiatan ini disampaikan dua materi, yaitu peran ibu dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak yang disampaikan oleh konselor Tengku Rizka Asyadah, serta peran ibu dalam meningkatkan minat baca pada anak yang disampaikan oleh perwakilan komunitas membaca nyaring Read Aloud Batam, Masita Ulfah. Kegiatan ditutup dengan praktik membaca nyaring bagi para orang tua sebagai salah satu upaya menumbuhkan minat baca anak sejak dini. Pada kesempatan tersebut, relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional RI Lokus Batam Rita Fatimah juga menginformasikan bahwa mereka akan melakukan kunjungan ke kelurahan untuk mendata pemanfaatan hibah buku yang telah disalurkan sebelumnya. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengemudi becak motor di kawasan Malioboro masih menunggu kepastian bantuan dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan becak listrik wisata. Rosihan Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Ya, ini nunggu-nunggu ya. Makanya ya kurang tahu. Tapi kemarin udah didata.
5: Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta baru-baru ini mendapat bantuan becak kayuh listrik pariwisata atau Bekalista dari Kementerian Keuangan. Secara bertahap, 80 unit Bekalista itu akan diberikan kepada pengemudi becak di kawasan Malioboro sehingga tercipta ekosistem transportasi publik yang rendah emisi karbon. Wardiman, pengayuh becak motor di kawasan Malioboro, mengaku masih menunggu bantuan yang dijanjikan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dirinya pun siap jika harus menyerahkan becak motor miliknya untuk diganti dengan becak listrik wisata.
4: Kalau saya siap.
6: Ya, cuman tinggal nunggu aja ya. Ya.
4: Pokoknya gantinya itu istilahnya lebih baik, lebih maju daripada becak motor gitu. Maksud saya gitu, kalau saya kasih yang lebih baik kan saya senang, puas makainya.
5: Hal senada juga diutarakan oleh Haryanto, warga Sewon Kabupaten Bantul yang menjadi pengemudi becak di Malioboro. Ia menuturkan dirinya bersama rekan-rekannya sesama pengemudi becak motor telah didata oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga di Sub Kota Yogyakarta.
4: Ya setuju aja. Saya juga nunggu ini. Kok belum dapat.
7: Enggak bisa Malioboro nanti.
4: Enggak bisa kerja di Malioboro. Pokoknya panjang Malioboro itu semua dapat. Itu informasinya, tapi kurang tahu prakteknya kena.
5: Haryanto pun berharap ada kemudahan bagi pengemudi becak untuk melakukan pengisian daya listrik jika mendapat bantuan becak listrik wisata tersebut.

0: But.
1: Nanti kalau istilahnya untuk kerja di Malioboro kehabisan setrum, ngecasnya di mana, kan gitu.
2: Ya,
1: saya juga nanti minta kalau semua udah bisa listrik itu minta mau dipasang listrik sendiri saya gitu. Nanti kan bisa kita patungan bayar listrik gitu loh.
3: Bantuan yang sama sebelumnya juga sempat diberikan oleh PT KAI untuk mendorong ekosistem wisata dan transportasi publik yang rendah emisi karbon di Yogyakarta. Pendataan pun terus dilakukan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dan ditargetkan seluruh kawasan Malioboro akan terbebas dari becak motor yang masih menggunakan energi fosil atau BBM.
4: Duta Besar Qatar untuk Indonesia, Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, berkunjung ke kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang membahas dinamika geopolitik global saat ini. Dan dari khususnya untuk di kawasan Timur Tengah. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
5: Saya hanya mengunjungi, saya hanya melakukan kortesi.
6: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Jokowi menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Dubes Qatar untuk Indonesia yang baru Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari pada Jumat 17 Juli siang. Pertemuan tersebut berlangsung hangat di kediaman pribadi Jokowi yang berada di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Berdasarkan pantauan di lokasi, Dubes Qatar tiba di kediaman sekitar pukul 9.52 waktu Indonesia Barat. Jokowi yang mengenakan pakaian khasnya langsung menyambut kedatangan sang duta besar di teras depan rumah dengan jabat tangan erat dan sapaan ramah. Setelah sempat menanyakan perihal kenyamanan perjalanan sang dubes, Jokowi kemudian mengajaknya masuk ke dalam rumah untuk melangsungkan pertemuan. Pertemuan yang berjalan secara tertutup tersebut berlangsung dalam suasana yang santai dan bersahabat sekitar 1 jam. Seusai pertemuan, Dubes Qatar Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari melalui penerjemahnya menjelaskan bahwa kedatangannya ke Kota Solo merupakan agenda kunjungan kehormatan yang memang sudah dijadwalkan sebelumnya semenjak ia resmi bertugas di Indonesia.
5: Saya hanya mengunjungi, saya hanya melakukan kortesi call kepada Pak Joko Widodo karena sudah diagendakan sebelumnya.
7: Hadith wadiya wa latifa wa ta'aruf ma'a fakhamati likawna awal liqali anda usuli kasafir
5: dengan kurang lebih saya hanya membicarakan terkait dengan pembicaraan biasa saja terkait dengan hubungan antara negara Qatar dan Indonesia karena saya juga baru datang ke Qatar sebagai duta besar yang baru. Saya berharap kalian semoga Jumat berkah di hari ini.
6: Sementara itu, seusai pertemuan, Jokowi mengungkapkan kepada media bahwa obrolan di antara mereka berdua sengaja dikemas secara informal. Kendati dikemas secara santai, Jokowi mengaku sempat bertukar pikiran dan memperbarui informasi mengenai dinamika geopolitik global saat ini, khususnya di kawasan Timur Tengah.
8: Ya, kunjungan duta besar yang baru dari Qatar, Yang Mulia Dr. Sultan, ya, kami berbicara yang ringan-ringan. Terutama saya banyak bertanya mengenai situasi terakhir di Timur Tengah. Itu aja. Ya.
5: Terima kasih.
6: Sementara itu, Dubes Qatar Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari tak hanya ngobrol santai di kediaman Jokowi, namun juga berkunjung ke Masjid Syekh Zayed Solo, kedua tokoh tersebut untuk melaksanakan sholat Jumat. Redi Surakarta, Mulut Isan, melaporkan.
4: Masih terkait informasi mancanegara, Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara atau NORAD akan memperlakukan pembatasan sementara ruang udara di New York dan New Jersey selama final Piala Dunia 2026. NORAD mengatakan, pembatasan sementara ruang udara tersebut berlaku mulai Jumat kemarin hingga Minggu esok melalui sejumlah temporary flight restriction yang diterapkan bersama administrasi penerbangan federal. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pebalap Jayco Ayula, Mauro Schmidt berhasil memenangi etape ke-13 Tour de France 2026 setelah menaklukkan rute etape terpanjang edisi tahun ini sejauh 205,8 km. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
0: Anyone needs ice? Riccatello has ice. Ice, ice, baby.
2: Pembalap Jayco Ayula, Mauro Smith, memenangi etape ke-13 Tour de France 2036 setelah mengalahkan Harald Tejada dari XDS Astana dalam sprint menuju garis finish di Belfort, Prancis malam tadi waktu Indonesia Barat pada etape terpanjang edisi tahun ini sejauh 205,8 km. Smith memastikan kemenangan setelah melancarkan serangan bersama Tejada pada turunan Ballon d'Alsace dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Tom Pidcock dari Pinarello melengkapi podium di posisi ketiga dengan selisih 2 detik. Etape ke-13 berlangsung dengan tempo tinggi sejak awal lomba. Upaya membentuk breakaway baru berhasil setelah pertarungan lebih dari 100 km yang kemudian menghasilkan kelompok terdepan berisi 57 pembalap. Pidcock menjadi salah satu pembalap paling agresif dengan memimpin pendakian Ballon d'Alsace, tanjakan kategori 1 yang menjadi ikon Tour de France. Namun, Smith memanfaatkan turunan dan menyerang bersama Tejada dan membuka jarak dari kelompok pengejar. Selesai balapan, Smith mengatakan bahwa dirinya tidak percaya bisa memenangkan etape ini. Menurutnya, ini berjalan hampir sempurna.
9: I can't believe it at the moment. Was incredibly hard.
2: Saat ini aku masih tak percaya. Hari ini sungguh berat. Sejak awal, seluruh tim sangat ingin berada di sana saat terjadi serangan mendadak. Kami sudah mencoba berkali-kali dalam beberapa hari terakhir dan sejauh ini belum berjalan sesuai rencana. Aku merasa sangat baik sejak awal, tetapi aku langsung tancap gas sejak menit pertama. Sementara itu, Tom Pidcock mengatakan banyak hal positif yang bisa diambil dari balapan ini meski dirinya tidak menang. Tentu saja ada banyak hal positif yang bisa diambil, tetapi juga ada upaya untuk memenangkan etape yang tidak terjadi hari ini. Hampir berhasil, tetapi tidak sampai menang. Tetapi ya, senang rasanya bisa balapan, dan Anda tahu, sebagai tim, kami telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sangat senang dengan para pembalap, mereka bekerja sangat keras. Saya mencoba membalasnya dengan kemenangan, tetapi tidak berhasil. Tetapi beberapa waktu yang bagus di klasifikasi umum, jadi ya, seperti yang saya katakan, ada hal positif dan beberapa kekecewaan. Kemenangan ini menjadi penembusan bagi Smith setelah nyaris memenangi etape Tour de France musim lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Impian apa yang ingin kalian capai di hari ulang tahun kalian sekarang? Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana kita bisa meraih impian?
2: Jika tubuh kita
1: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
3: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.
4: Ayo, cek kesehatanmu.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan puluhan pabrik etanol untuk mendukung pengembangan bahan bakar minyak atau BBM campuran etanol atau E10. Menurutnya Indonesia kini mulai mampu memproduksi bioetanol sebagai bahan baku pencampur bensin. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyiapkan dukungan penuh untuk memperkuat implementasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dukungan tersebut mencakup percepatan perizinan, pendampingan pelaku usaha, pengawasan mutu produk, serta memastikan ketersediaan obat bagi apotek desa. Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH menyegel pabrik pengolahan aluminium foil di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang. Lokasi usaha seluas sekitar 3.100 meter persegi itu diduga melakukan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pembakaran limbah secara terbuka. Dan tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia menyapa siang. Kami masih akan hadirkan perbincangan terkait dengan gelaran Piala Dunia 2026 yang memasuki fase-fase akhir, di mana dini hari nanti atau pagi esok pukul 4 waktu Indonesia Barat berlangsung perebutan tempat ketiga mempertemukan Prancis menghadapi Inggris. Kemudian pada 20 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia Barat, partai puncak atau partai final Piala Dunia 2026 akan digelar di MetLife Stadium di New Jersey, Amerika Serikat dengan mempertemukan Argentina menghadapi Spanyol. Dan tentu gelaran Piala Dunia selalu berhasil menghadirkan euforia yang luar biasa di tengah masyarakat, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Terbukti sejak hari pertama turnamen dimulai, tidak sedikit acara nonton bareng yang digelar secara swadaya di berbagai sudut pemukiman. Bahkan juga pemerintah daerah memfasilitasi beberapa titik lokasi nonton bareng untuk masyarakatnya. Sekaligus tentu harapannya adalah meningkatkan aktivitas UMKM. Karena masyarakat berkumpul, aktivitas ataupun pelaku UMKM diharapkan mendapatkan dampak dari nilai transaksi selama berlangsungnya Piala Dunia, terutama selama berlangsungnya kegiatan nonton bareng. Dan di balik keseruan dalam mendukung tim yang diunggulkan, tentu momentum nonton bareng juga menjadi penting karena terdapat ruang sosialisasi bagi masyarakat atau antar warga, kemudian juga penting bagi penguatan gotong royong dan solidaritas antar warga. Terkait dengan inisiatif dan dampak positif dari kegiatan komunal seperti nonton bareng ini, kami akan berbincang bersama dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Deni.
5: Wawancara Pro 3.
6: Kami juga mengundang Anda tentunya untuk dapat berpartisipasi dalam perbincangan kami. Kalau di tempat Anda bagaimana atau di kota Anda bagaimana aktivitas nonton bareng atau antusiasme masyarakat di gelaran Piala Dunia terutama menjelang fase-fase akhir. dini hari nanti atau pagi esok tentunya akan dilangsungkan pertandingan perebutan tempat ketiga, dan 20 dini hari merupakan partai puncak yaitu final Piala Dunia. Kami sudah tersambung bersama dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu RA Deni. Pak Deni, selamat siang Pak.
2: Selamat siang Bang Rudi, suaranya betul-betul Bang Rudi.
6: Iya, sekarang gimana Pak? Suara saya terdengar bagus ya. Pak Deni, gimana nih persiapan terakhir untuk kegiatan nobar yang diselenggarakan oleh Pemda Provinsi Bengkulu nih Pak?
2: Ya, insya Allah ini 100% malam nanti sudah bisa dimulai atas kerjasama seluruh pihak, termasuk Perkopimda Provinsi Bengkulu semua mendukung Kota Bengkulu. Mudah-mudahan tidak ada halangan, cuaca bagus. Kita mengundang seluruh masyarakat bisa ngumpul bersama-sama, nonton bersama-sama di Simpang Lima Bengkulu.
6: Oke, jadi di Kota Bengkulu ditempatkan titik lokasinya di Simpang Lima ini Pak Deni ya?
2: Iya.
6: Ini memang sejak digulirkannya turnamen Piala Dunia selalu secara rutin menggelar piala nobar ini atau?

0: partai puncak final akan dua kali.
1: Iya, iya. Dua kali return, tapi untuk malam nanti kita jam dimulai dari jam 9 malam lah. Mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang lain ditampilkan, sambutan-sambutan dan sebagainya nanti sambil menunggu pas waktunya Piala Dunia dimulai.
0: Oke, jadi mulai pukul 21 ini sudah mulai Pak ya, ada acara-acara lain yang bisa disaksikan langsung. Iya. Dan betul, antusiasme betul, warga Bengkulu sendiri bagaimana Pak dengan adanya kegiatan nobar di Simpang 5 ini Pak ya?
1: Ya, alhamdulillah ya, nah ini sudah disampaikan kepada masyarakat juga selama ini kan, di mana KPKP ini juga membuka acara. Ya, nah sekarang kita kumpul di satu titik di Simpang 5, ya mudah-mudahan bisa bersama-sama ngumpul di sana.
0: Oke, ada target kira-kira berapa banyak masyarakat yang nanti akan memenuhi lokasi nobar ini sendiri Pak?
1: Ya, kita mengundang sebanyak mungkin masyarakat Provinsi Bengkulu, karena kegiatan ini juga ada yang dilakukan di kabupaten-kabupaten juga dilakukan nobar bersama. Tapi secara umum kita undang masyarakat untuk bersama-sama ngumpul di Simpang 5 untuk nobar.
0: Oke, dan untuk kan harapannya adalah selain masyarakat terhibur juga adanya aktivitas transaksi UMKM ini Pak ya, yang juga dirasakan nanti. Nah ini bagaimana kesiapannya juga? Apakah memang secara bebas masyarakat atau pelaku UMKM untuk datang ke lokasi nobar atau mekanismenya bagaimana ini Pak?
1: Ya, jadi kita melalui Dinas Koperasi UKM, dan kebetulan di Simpang 5 ini adalah titik kumpul ya, yang dibuat oleh Kota Bengkulu. Nah, nanti tinggal kita barengkan ataupun konekkan dengan UMKM yang ada di Provinsi Bengkulu untuk ikut serta dalam kegiatan nobar ini. Kita persilahkan mereka untuk dapat menampilkan makanan-makanan khas Bengkulu seperti itu dan minuman-minuman. Mudah-mudahan ini tidak ada halangan, semuanya bisa kumpul di Simpang 5.
0: Oke, apa target utama dari Pemprov dari penyelenggaraan nobar kali ini Pak?
1: Ya, target kita bukan hanya sekedar kita ingin menyaksikan saja pertandingan Spanyol dengan Argentina, tapi kita bagaimana bisa menghidupkan ekonomi masyarakat Provinsi Bengkulu, terusnya Kota Bengkulu dan Kabupaten Kota, sehingga usaha UMKM ini bisa hidup dan bisa tumbuh. Minimal pada malam nanti ini merupakan puncak, masyarakat bisa berbelanja, UMKM kita bisa lebih maju seperti itu.
0: Iya, kan tadi dikatakan pukul 21 ini sudah mulai Pak ya, diharapkan masyarakat juga sudah mulai berkumpul, dan tampaknya ini karena lokasi nobarnya ruang publik sehingga cukup banyak nanti masyarakat yang antusias untuk mendatangi lokasi nobar. Konsep menarik apa ini Pak Denny yang disiapkan Pemprov selain nonton nonton bolanya sendiri ini Pak?
1: Ya, di pertamanya kita sudah membuat tempat lokasi ini sebaik mungkin, dan kita sudah melakukan pengalihan daripada jalur-jalur kendaraan sehingga lokasi ini tidak ada pengaruh, tidak ada kebisingan dari kendaraan-kendaraan yang lewat. Seperti itu, betul-betul tempat ini adalah steril dari kendaraan seperti itu.
0: Oke, jadi
1: sudah kita lakukan bersama-sama.
0: Iya, iya. Jadi nanti itu sementara untuk disterilkan Pak ya lokasinya ya.
1: Ya, kita sterilkan dan tidak ada mobil kendaraan-kendaraan
0: yang lewat,
1: khususnya yang lewat masuk di daerah Simpang 5 itu.
0: Iya, kalau pelaku UMKM datang ke lokasi, ini memang disediakan tempat sendiri secara cuma-cuma atau bagaimana ini, Pak Denny?
1: Kita harapkan kemarin dengan Dinas UKM kita menyediakan tempat dengan cuma-cuma supaya ini bisa betul-betul masyarakat bisa menikmati, namun kita mengharapkan tetap menjaga keamanan kebersihan. Jadi walaupun kita bebaskan mereka untuk berbelanja dan sebagainya, tapi untuk menjaga kebersihan di lingkungan.
0: Iya, bisa diperkirakan Pak kapasitas penonton nanti yang di lokasi atau di ruang publik itu berapa banyak ini Pak? Dan seberapa besar ini layarnya kalau, ini? Kalau memang kebagiannya tempat yang belakang seperti itu Pak Denny?
1: Iya, kalaulah kita melihat ini gambaran waktu kita acara tabot ya, ini kan puluhan ribu masyarakat yang tumpah ruah kumpul di dalam satu titik itu. Nah ini memang kerja keras pihak keamanan kita ya bersama-sama untuk melakukan penjagaan, jangan sampai terjadi hal-hal tidak diinginkan. Dan juga kita mengimbau kepada masyarakat yang datang dari luar yang membawa kendaraan betul-betul ini menjaga keamanan.

0: kemudian menambah kunci tambahan, ya kita tidak tahu. Walaupun situasi kondisi keamanan kita sudah persiapkan, ya, namanya kelengahan kan kemungkinan tetap ada seperti itu.
1: Ya. Masyarakat dalam jumlah besar berkumpul ini kan bukan tidak mungkin Pak ya nanti akan meninggalkan sampah-sampah yang berserakan. Nah, strategi Pemprov untuk mengatasi masalah sampah setelah acara bagaimana ini Pak Denny?
0: Ya, yang pertama kita sudah menghimbau kepada masyarakat ya untuk menjaga kebersihan. Artinya kepada yang berjualan UMKM itu menyediakan tempat-tempat sampah. Nah, dan kedua, kita juga bekerjasama dengan pemerintah kota Bengkulu, dari Dinas Kebersihan Kota Bengkulu, yang standby nanti setelah acara langsung melakukan pembersihan seluruh lingkungan yang kita gunakan tempat nobar tersebut.
1: Baik, Pak, kita sapa dulu pendengar Pak ya, yang mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat siang Pak Wibi.
2: Selamat siang.
1: Iya Pak Wibi, silakan. Ada Pak Denny, beliau begini, Pak. Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Pak.
2: Ya, begini Pak, yang saya mau tanyakan di samping kebersihan, bagaimana faktor keamanan Pak? Kan kalau orang asli nonton di, nanti dibilang ada yang kayak pencuri atau segala macam begal itu. Yeah. Kalau kami di Makassar ini tetap ya ada ronda lah, nonton tapi ronda juga.
1: Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Silakan Pak Denny mungkin bisa menanggapi, memberikan tanggapan dari apa yang tadi ditanyakan Pak Wibi di Makassar ini Pak.
0: Ya Pak Wibi, memang betul Pak Wibi, kita juga menghimbau kecamatan, kelurahan dan desa tetap untuk melakukan siaga. Di samping mungkin mereka juga nobar dengan apa itu layar kecil seperti itu, tapi tetap keamanan desa tetap terjaga. Nah, kita juga di puncak ini kita bekerjasama seluruh TNI, Polri, Satpol PP itu bersama-sama dengan Linmas ini bersama-sama menjaga keamanan yang di posisi acara puncak kita seperti itu.
1: Iya. Kalau tim medis juga disiapkan Pak ya, tentu ya di acara malam atau dini hari nanti Pak ya.
0: Gimana Pak?
1: Tim medis Pak, karena kan banyak masyarakat ini.
0: Iya, tim medis kita persiapkan antisipasi, kita juga melibatkan seluruh puskesmas yang berada di lingkungan Kota Bengkulu, Rumah Sakit Kota Bengkulu dan Rumah Sakit Provinsi Bengkulu.
1: Oke. Dan pesan Pemprov untuk seluruh warga Bengkulu yang nanti akan hadir mulai malam sampai dengan pagi hari nanti, apa yang bisa Bapak sampaikan ini Pak?
0: Ya, yang pertama kita mengundang seluruh masyarakat untuk hadir di Simpang Lima Kota Bengkulu untuk menyaksikan nobar pertandingan Spanyol dengan Argentina, dan juga kita mengimbau mereka pertama menjaga keamanan lingkungan, keamanan diri sendiri termasuk alat angkut yang mereka pakai, ini betul-betul menjadi perhatian mereka sendiri. Tadi sudah saya sampaikan untuk keamanan kita sudah siapkan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa celah-celah itu masih ada pihak-pihak lain yang melakukan pencurian dan sebagainya. Ini yang sudah kita antisipasi Pak.
1: Ya. Acara jadi, seperti ini rencananya akan digelar secara rutin di kemudian hari atau bagaimana Pak Denny?
0: Insya Allah, jadi kalau ini adalah yang pertama kali kita adakan sebesar ini ya. Nah, kalau memang nanti kita akan adakan evaluasi, tidak menutup kemungkinan kalaupun ada event-event nasional internasional seperti ini ya tetap kita laksanakan seperti itu.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Denny untuk waktunya Pak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan siang hari ini. Salam sehat dan selamat menikmati nobar bersama dengan masyarakat Kota Bengkulu Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang.
0: Sama-sama Pak Rudi. Iya. Terima kasih. Salam untuk semua.
1: Iya. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, R.A. Denny.

0: Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyatakan penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Berdasarkan kajian yang disusun Kadin Indonesia, rangkaian kegiatan Piala Dunia melalui aktivitas siaran atau on-air maupun berbagai kegiatan masyarakat atau off-air diperkirakan menghasilkan perputaran ekonomi langsung dan tidak langsung lebih dari 5,3 triliun rupiah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan pertandingan dan euforia bagi para pecinta sepak bola. Semangat dan kemeriahan ajang olahraga terbesar dunia ini juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi para seniman untuk melahirkan karya-karya kreatif. Melalui goresan kuas dan karya seni, semarak Piala Dunia hadir dengan cara yang berbeda. Sepak bola pun tidak hanya dirayakan melalui sorak-sorai di tribun, tetapi melalui ekspresi dan kreativitas para seniman. Lalu bagaimana euforia Piala Dunia menginspirasi karya seni? Dan seperti apa peran seniman dalam menyemarakan momentum sepak bola melalui kreativitas? Dan apa pesan yang ingin disampaikan melalui karya-karya tersebut? Siang hari ini masih berkaitan dengan Piala Dunia. Kami tertarik untuk lebih dalam lagi berbincang bersama dengan seorang seniman pelukis terkait dengan momentum Piala Dunia ini, Wildan. Wildan, selamat siang. Halo, selamat siang Pak Wildan.
4: Halo, selamat siang.
3: Iya, jadi kalau pertama kali mendengar Piala Dunia sebagai seorang seniman pelukis, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda ini, Pak?
4: Yang terlintas di pikiran saya adalah momen 4 tahun sekali yang mana euforia momen ini terasa seluruh dunia ya. Okay. Semua masyarakat merasakan euforia ini.
3: Euforia, artinya euforianya di sepak bola turnamen 4 tahunan. Nah, kenapa kok euforia dalam dunia sepak bola itu bisa menjadi inspirasi yang menarik bagi seorang pelukis? Kan banyak Pak ya, Olimpiade juga seperti itu, mungkin pertandingan cabang olahraga lainnya, tetapi secara khusus terinspirasi dari euforia 4 tahunan ini Pak.
4: Oh, saya sendiri karena dari kecil suka bola ya, jadi mungkin momen ini yang menjadikan saya terinspirasi untuk melukiskan event yang mana 4 tahun sekali ini.
3: Oke. Momen apa sih Pak di Piala Dunia tahun ini ya, 2026 ini yang ternyata bisa sangat memicu kreativitas Pak Wildan?
4: Momen-momen pemain-pemain legenda yang bermain di Piala Dunia ini. Jadikan para fans, para penggemar berat itu menanti-nantikan ajang mereka itu bermain gitu.
3: Okay.
4: Jadi momen itu yang saya abadikan lewat lukisan.
3: Nah, artinya euforia tadi Pak ya, artinya ketidak antusiasme masyarakat ini yang Bapak tangkap kemudian dipindahkan melalui karya lukis. Nah, gimana itu Pak Wildan menggambarkan energi tersebut, energi penonton tadi ini, terutama yang ada di stadion, dalam sebuah warna lukisan ini Pak?
4: Saya menggambarkan dari legenda-legenda itu, yaitu ini ya, kayak selebrasi okay. Gol itu keceriaan atau kebanggaan legenda tersebut
3: yeah.
4: mencetak gol tersebut. Saya lukiskan lewat lukisan.
3: Oh, siapa ini Pak legenda yang langsung masuk dalam inspirasi Anda ini Pak?
4: Saya pertama itu sudah ini ya, mengidolakan Cristiano Ronaldo.
3: Oke. Cristiano Ronaldo itu berarti ada berapa karya lukisan sih Pak di momentum Piala Dunia ini Pak?
4: Untuk sejauh ini saya melukiskan kalau Ronaldo masih satu, kemudian ada Messi. Ada Mbappe.
3: Iya. Ya, ini saya sepintas melihat hasil karyanya Pak ya. Jadi potret ini Pak ya. Ekspresi ya, dari pemain legenda tadi, Cristiano Ronaldo dan Messi. Jadi Anda menangkap selebrasi mereka ini Pak ya di situ ya. Apa ini tantangan yang Anda hadapi melukis itu kan gerakannya sangat dinamis Pak ya, kalau mengekspresikan gol yang tercipta ini dalam sebuah lukisan Anda di kanvas ini Pak.
4: Ini ya, saya menangkap keceriaan yang tergambar di pemain legenda itu setelah setelah mengegolkan. Itu saya kan banyak cuplikan video yang beredar di sosial media. Di situ saya tonton, kemudian part mana yang membuat apa ya, selebrasi itu terasa gitu, senyum kebanggaan mereka ketika berhasil memasukkan
3: gol.
4: Memasukkan gol.
3: Dari yang saya lihat ini mungkin bisa saya gambarkan ke pendengar kita Pak ya. Jadi ini memang potret, kemudian tampak Lionel Messi merayakan gol yang diciptakan, kemudian gimana mimik muka sampai ekspresinya cipratan air mungkin, kemudian ada Kylian Mbappe dan juga Ronaldo, dan hampir semua itu lebih fokus kepada ekspresi wajah di situ Pak. Sebenarnya aliran lukisan apa ini yang Bapak tuangkan dalam karya-karya selama ini Pak?
4: Untuk aliran ini masuk ke dalam
3: realis ya. Oke. Tapi nontonnya aktif juga Pak. Enggak cuma melukis, nonton bolanya juga ini.
4: Alhamdulillah saya juga, kalau saya enggak sempat nonton, biasanya saya lihat di cuplikan-cuplikan tayangan siaran langsung itu juga ada di TVRI.
3: Oke, untuk dapat feel-nya Pak ya, dituangkan di kanvas ya. Oke. Nah, sebenarnya proyek lukisan momentum Piala Dunia itu sudah lama atau tiba-tiba muncul ini Pak?
4: Ini tiba-tiba muncul ya. Kadang saya itu kayak spontan aja gitu, ketika mendapatkan inspirasi itu ketika momen seperti ini, kemudian saya menetap, wah ini asik, ini seru, ini momen 4 tahunan yang...
3: Iya.
4: Nungguin 4 tahun sekali gitu. Ya.
3: Bicara sepak bola atau bicara lukisan itu kan subjektif Pak ya. Terutama Bapak menurunkan karya, ekspresi seseorang, euforia yang Bapak tangkap. Nah, selain pecinta bola gitu, bisa gak menikmati hasil karya Bapak ini Pak?
4: Bisa
3: juga ya?
4: Bisa juga. Karena ekspresi manusia itu kan semua bisa merasakan ya.
3: Iya. Jadi ya, tidak hanya pecinta Messi, Ronaldo, Kylian Mbappe, tetapi ekspresi wajahnya inilah, ekspresinya ini yang memang ditawarkan, ditumpahkan dalam kanvas tersebut ya Pak.
4: Ya, baik. Ya.
3: Satu lukisan berapa lama itu Pak?
4: Untuk lukisannya saya relatif, tergantung kerumitan lukisan tersebut. Dari 2 hari sampai 1 minggu. Untuk ukuran sedang ya, untuk ukuran kecil 2 hari cukup lah. Kalau sedang itu 7 hari, mungkin kalau lebih besar lagi bisa 10 hari.
3: Oh, tergantung dari ukuran ya Pak ya, berarti ya?
4: Tergantung ukuran.
3: Iya. Ini rencana hanya koleksi pribadi atau akan siapa yang tertarik mungkin juga diperbolehkan untuk memiliki atau membelinya nih Pak? Gimana?
4: Ini saya masukkan ke dalam katalog karya saya untuk memancing atau menghasilkan magnet para fans ketika suka tokoh mereka itu bisa kemudian order atau custom.
3: Oh, bisa juga itu Pak ya?
4: Kemudian ada juga yang kemarin sempat ditawar ya, namun penawarnya masih lagi di Jerman, jadi belum ada kabar lagi.
3: Oke, baik. Pak Wildans, terima kasih Pak ya, dan terima kasih sudah menceritakan karya Anda, inspirasi Anda dalam sebuah momentum dunia olahraga yang akhirnya dituangkan dalam dunia seni berupa lukisan. Sukses terus Pak untuk karya-karyanya Pak. Terima kasih Pak Wildans. Selamat siang.
4: Siang.
3: Demikian tadi seniman pelukis Wildans.

pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Perhubungan mendorong transformasi pelabuhan hijau dan cerdas untuk memperkuat sistem logistik, memperlancar distribusi pangan, meningkatkan efisiensi layanan, serta mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Kementerian Perhubungan terus mendorong transformasi pelabuhan nasional melalui pengembangan Green and Smart Port yang berkelanjutan. Melalui program itu, Kemenhub menghadirkan sistem kepelabuhanan yang berbasiskan integrasi keberlanjutan lingkungan dan inovasi teknologi. PT Kereta Api Indonesia menyebut komoditas minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil atau CPO dan produk turunan sawit mendominasi angkutan perkebunan selama semester 1 2026 seiring meningkatnya kebutuhan logistik industri, ekspor, dan biodiesel B50. Vice President Corporate Communication KAI, Ana Purba, mengatakan komoditas itu memiliki keterkaitan kuat dengan industri pengolahan, perdagangan antar daerah, ekspor, serta kebutuhan bahan baku energi nabati. Ia mengatakan, peningkatan volume angkutan perkebunan menunjukkan kebutuhan pelaku usaha terhadap layanan logistik yang konsisten, berkapasitas besar, dan terhubung dengan simpul produksi, industri, serta pelabuhan. Informasi mancanegara, Uni Eropa menyuarakan kekhawatiran tentang keputusan terbaru Israel untuk memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki dan memperingatkan bahwa langkah-langkah tersebut akan semakin melemahkan potensi keberlanjutan solusi dua negara. Layanan Aksi Eksternal Eropa atau European External Action Service mengatakan bahwa persetujuan Israel atas pendanaan baru yang signifikan untuk perluasan pemukiman akan semakin memperkuat kehadiran permukiman di daerah-daerah sensitif di tepi barat, sekaligus meningkatkan fragmentasi dan isolasi komunitas Palestina, membuat mereka menghadapi risiko pelanggaran hak asasi manusia yang lebih besar. Blok tersebut menegaskan kembali posisi yang telah lama dipegangnya untuk tidak mengakui kedaulatan Israel atas wilayah yang diduduki sejak Juni 1967 sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan. Informasi dari dunia olahraga, pebalap Ducati Lenovo Francesco Pecco Bagnaia sukses menjalani operasi fasciotomi endoskopi di lengan kanannya. Pecco menjalani operasi di Italia dan kini dalam proses pemulihan yang ditargetkan sudah dalam kondisi fit pada gelaran MotoGP Inggris 7 hingga 9 Agustus mendatang. Jawara dunia dua kali itu saat ini masih bertengger di posisi ke-8 klasemen sementara hingga memasuki paruh musim.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Dan Anda juga dapat mengakses portal kami, portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Eh Bim, kecilin dulu musiknya ya.
3: Loh, kenapa?
2: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
3: Oh iya juga. Menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
2: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
0: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
4: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
5: Indonesia menyapa siang. Pemerintah menetapkan sedikitnya 60% produksi gas lapangan abadi Blok Masela dialokasikan memenuhi kebutuhan domestik berbagai sektor strategis. Kebijakan tersebut membatasi porsi ekspor maksimal 40% untuk memperkuat ketahanan energi dan pengembangan industri nasional. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM berkomitmen melindungi masyarakat dan memperkuat ketahanan kesehatan nasional melalui pengawalan inovasi vaksin produksi dalam negeri. Komitmen tersebut diwujudkan dengan mendukung peluncuran vaksin BioTCV sebagai vaksin tifoid konjugat pertama buatan Indonesia. Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan jembatan Beli Wihkanis di Kabupaten Aceh Tengah, dan jembatan itu kembali difungsikan setelah sebelumnya terputus akibat bencana banjir bandang pada akhir tahun lalu. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.

0: berdirinya itu pas pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami akan ajak Anda dalam sesi Geliat UMKM Nusantara. Kreativitas menjadi salah satu kunci agar pelaku UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan pasar yang semakin dinamis. Kini berbagai produk yang mengedepankan personalisasi atau custom hingga perlengkapan budgeting semakin diminati karena tidak hanya memiliki nilai fungsi, tetapi juga membantu masyarakat mengekspresikan diri sekaligus mengelola keuangan dengan lebih bijak. Lantas bagaimana pelaku UMKM membaca peluang tersebut? Seperti apa perjalanan membangun usaha dari ide yang sederhana hingga menjadi produk yang diminati pasar? Dan dalam Geliat UMKM Nusantara pada kesempatan siang hari ini, kami telah bersama dengan dua narasumber kami melalui aplikasi Zoom. Yang pertama adalah owner nabungasix.id. Sekali lagi, nabung_asix.id Jakarta, yaitu produk nabung custom, bersama dengan Yeni Andriana. Mbak Yeni, selamat siang, Mbak.
6: Selamat siang, Pak Rudy.
5: Iya, kabar baik ya, Mbak ya?
6: Alhamdulillah, baik.
5: Ya, nanti saya mau rajin nabung ini, Mbak, habis ini, Mbak. Oke. Kemudian, tidak hanya Mbak Yeni, ada Mbak Dini juga. Beliau adalah owner peelingstore.id di Bandung. Produk perlengkapan budgeting. Mbak Dini atau Mbak Maldini, selamat siang.
7: Iya, betul Pak Rudy. Selamat siang juga.
5: Iya, ini adalah ide-ide kreatif yang akhirnya produknya bisa diminati atau bahkan dicari mungkin oleh masyarakat. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ya, Mbak Yeni dan Mbak Dini ya. Tapi kita break dulu sebentar dan nanti kami juga undang pendengar untuk bisa berpartisipasi. Silakan, kami tunggu telepon Anda nanti di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712.
8: Catatan peristiwa.
9: Johannes Kampus merupakan Gubernur Jenderal VOC ke-15. Kampus memiliki tanggal lahir dan tanggal kematian yang sama. Kampus lahir di Haarlem, The Hague, Belanda pada tanggal 18 Juli 1634 dan meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1695 di Batavia dalam usia 61 tahun. Kampus memulai karirnya di VOC dengan menjadi petugas pada kantor Sekretariat Jenderal VOC selama 11 tahun. Pada masa kampus menjabat sebagai Gubernur Jenderal, bisa dibilang sebagai masa damai di Nusantara karena nyaris tidak ada pemberontakan maupun perlawanan berarti dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Usai pensiun, kampus yang tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak tersebut memilih tinggal di rumah pribadinya yang sangat besar di kawasan Pulau Edam, Kepulauan Seribu.
8: Tiga, jaringan berita nasional.
5: Geliat UMKM Nusantara bersama dengan owner nabung_asix.id di Jakarta yang merupakan produk nabung custom dengan Yeni Andriana atau Mbak Yeni. Kemudian juga ada owner peelingstore.id di Bandung yang merupakan produk perlengkapan budgeting dengan Mbak Dini atau Maldini. Oke, saya ke Mbak Yeni dulu. Nabung custom ini apa, Mbak Yeni?
7: Asix ID ini dia lebih fokus ke produk custom, yaitu
10: kita bukan setting challenge, tapi disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Jadi setiap orang itu kan punya keuangan masing-masing ya,
5: yeah.
10: Punya target menabung masing-masing. Jadi market kami di sana. Jadi kita menyesuaikan permintaan pelanggan. Jadi kan ada orang yang misal saya mau dana darurat 50 juta nih, terus ada di sisi lain yang kayak dana daruratnya cukup nabung 20 juta misal gitu. Customnya di situ.
5: Oh, jadi disesuaikan dengan kemampuan ataupun yang menjadi keinginan kita, begitu Mbak Yeni ya?
10: Iya,
5: betul. Kok bisa kepikir sih ide awalnya gimana ini? Sampai akhirnya tercetus produk nabung custom ini, Mbak?
10: Awalnya sederhana, saya aktif di Instagram. Terus saya membagikan konten seputar menabung. Terus saya ada buat desain menabung dengan target yang awalnya adalah target saya sendiri gitu, target random. Kemudian konten saya itu ditanggapi dengan baik sama followers, banyak yang komen ataupun DM masuk yang kayak komen, kak tolong buatin target menabung dong, kayak misal target nabung untuk menikah misal gitu kan, target untuk umroh segala macam gitu. Akhirnya saya buat desain, terus kan ngetek mereka, jadi desain saya buat sesuai dengan permintaan followers, terus saya upload, terus saya tag mereka, terus mereka senang gitu kan. Beberapa dari followers saya ini kemudian membeli gitu.
5: Oke, tapi Mbak Yeni memiliki latar belakang perencanaan keuangan atau financial planner gitu, Mbak?
10: Sebetulnya tidak ya. Ini berawal dari saya yang kepengen konsisten nabung aja.
5: Oh gitu. Oke.
10: Iya.
5: Nah, dengan sudah ada produk nabung underscore asics.id ini, target pasarnya atau target pasar utama pertama kali buka siapa waktu itu?
10: Target pasar saya kebanyakan ibu rumah tangga. Karena kan setiap rumah tangga tapi kebutuhannya beda-beda ya. Sebagai contoh ada salah satu customer saya yang dia request kebutuhan dia, dia sebut saving fund selama 1 tahun. Jadi di situ isinya ada SPP anak, terus biaya catering anak, biaya dia nabung untuk umroh, untuk haji, perbaikan kendaraan gitu segala macam. Jadi market saya lebih banyak ibu rumah tangga.
5: Oke. Jadi nabung custom itu mudahnya begini, Mbak ya. Misalnya saya punya cita-cita mau liburan ke luar negeri, itu menjadi targetnya dulu. Tolong dihitungin berapa tabungan yang baik atau yang tepat mungkin buat saya, semampu saya begitu, berapa dihitungin juga itu, Mbak Yeni ya?
10: Iya betul. Oh. Kadang ada yang request, kayak misalnya saya punya target 50 juta, kak saya mau nabung tapi nominalnya kayak 500 ribu aja, bisa berapa kali nabung? Jadi kita diskusi, banyak diskusi di DM atau di WA biasanya.
5: Oke, simpen dulu nomor WA-nya, Mbak. Nanti kita pasti mudah-mudahan nanti banyak pendengar kita yang ternyata produk nabung aja sekarang sudah sangat diminati. Tapi tingginya antusiasme masyarakat untuk saving ini kan berarti hal yang positif ya. Kita pindah dulu ke peelingstore.id. Ya, saya sih nebak-nebak aja. Tapi kebanyakan ini pasti dunia perempuan ya, peeling-peeling ini, Mbak Dini ya. Bisa dijelasin, Mbak? Ini apa sih peeling store ini, Mbak?
11: Iya, Mas Rudy. Jadi sebetulnya peeling store itu nama dari apa ya, kalau bisa dibilang itu paceklik lah ya, kalau misalkan di cuaca gitu.
5: Oh, nah,
11: Jadi sebetulnya pada masa itu, saat itu, saya kan masih kuliah, terus bingung nih ceritanya. Gimana ya caranya untuk semester akhir itu aku punya uang gitu loh. Gimana nih caranya? Nah, muncullah ide untuk membuat suatu produk. Nah, sebelum produk itu kan harus punya nama dulu ya. Nah, namanya itu harus melalui perasaan. Jadi aku itu kasih nama peeling store itu dari feel, yaitu perasaan gitu. Iya, betul. Nah, mulai dari situ barulah diciptakan produk-produk lainnya seperti halnya apa budgeting dan produk yang lainnya gitu.
5: Oke. Mas Rudy. Ya, jadi enggak jauh beda ya, karena feeling tadi ini didominasi kaum hawa perempuan, kita selalu mengedepankan perasaan tadi. Peeling store, jadi itu diambil dari kata feel tadi ya. Oke.
11: Feel, betul, perasaan.
5: Jadi apa konkretnya yang ditawarkan ke pasar ini, apa ini di peeling store?
11: Nah, Baik Mas Rudi, jadi sebetulnya melalui produk ini yang dibuat secara sepenuh hati gitu kan ya. Nah jadi sebelum aku pasarkan ke halayak publik gitu kan, nah sebetulnya itu aku coba dulu produk itu. Kayak misalkan media menabung menggunakan metode nomor urut dari nomor 1 sampai dengan nomor 240. Jadi sebelum aku jual produk tersebut itu aku coba dulu apakah produk ini cocok untuk dijual, terus apakah produk ini cocok untuk digunakan oleh ibu rumah tangga ataupun misalkan anak kecil yang baru mulai belajar menabung. Nah, bagaimana sebelum dipasarkan itu aku dulu yang coba untuk menggunakan produk aku sendiri gitu loh, Mas Rudi.
5: Jadi itu sebenarnya mengajak kita untuk disiplin nabung ya?
11: Iya, betul. Iya.
5: Berupa apa itu medianya untuk kita bisa disiplin menabungnya itu?
11: Menggunakan media album.
5: Album?
11: Iya, betul.
5: Oke.
11: Jadi album itu ada tiga, dalam satu lembar itu ada 6 sekat. Nah, 6 sekat itu bisa kita kasih nomor, Pak Rudi. Jadi dari nomor 1, 2, 3, sampai dengan nomor 240. Jadi misalkan nih, Mas Rudi punya uang 1.000 misalkan
5: ya,
11: diisi di nomor 1 gitu.
5: Oke, ada itu seperti album masukin nomor 1. Terus?
11: Ya betul. Terus untuk nomor 2, 2.000, nomor 3, 3.000 sampai dengan nomor 240, Mas Rudi itu masukkan uang dengan nominal 240.000 gitu. Nah, nanti goalsnya itu Mas Rudi misalkan menggunakan media menabung tersebut, goalsnya itu akan dapat uang sebanyak 28.920.000 gitu.
5: Oke, ini gambaran dulu, tetapi konkretnya itu pendengar atau pemirsa Rerina juga bisa melihat produknya di layar yang kita tayangkan juga ya. Jadi mengajak kita untuk disiplin menabung secara konsisten. Makanya disebutnya budgeting. Ini sebagai produk utamanya, Mbak Dini ya.
11: Iya, betul ya. Mas Rudi.
5: Oke. Kan banyak nih yang beli, banyak yang nanya juga ini kan. Gimana sih Mbak Dini menilai kesadaran anak-anak muda itu untuk melek terhadap keuangan, literasi keuangan, Mbak?
11: Jadi salah satu caranya itu ya, karena kan kebanyakan sekarang itu ibu-ibu muda ya, maksudnya Gen Z gitu kan, yang mana mengatur dan mengelola keuangan itu ya perlu ilmu, perlu yang namanya terus belajar dan evaluasi dari bulan, misalkan penghasilannya tiap bulan, jadi terus dievaluasi gitu. Salah satunya ialah cara untuk agar mereka melek soal finansial itu, aku juga menyelingkan maksudnya di setiap konten itu aku kasih edukasi seperti tips and trick mengatur keuangan kayak gitu. Jadi di konten-kontennya aku selipin edukasi biar mereka paham gimana caranya untuk ngatur keuangan gitu.
5: Buat pendengar kita yang nggak menyaksikan di RRinet nih, tampilan albumnya atau desainnya itu seperti apa ini, Mbak Dini?
11: Kebetulan saya nggak bawa contohnya. Nah,
5: gambarin aja seperti apa sih kira-kira? Pasti harus menarik dong ya kalau buat anak muda ini kan?
11: Sebentar ya.
5: Oke. Jadi buat Anda yang tentu gimana caranya supaya kita bisa disiplin menabung, ternyata produknya itu sudah ada, bahkan teman-teman kita anak-anak muda ini mengajak kita atau menambah literasi keuangan kita. Dan Mbak Yeni tadi debang dengan custom nabungnya yang luar biasa, dan secara personal pun Mbak Dini pun juga mengeluarkan sebuah produk yang mengajak kita untuk tetap budgeting yang tepat untuk mencapai apa yang mau kita tuju dalam sisi tabungan yang unik, yang menarik.
11: Oke.
5: Ya, jadi itu ininya apa contohnya ya? Nah, ini ya.
11: Bukan Mas Rudi. Tadi sudah saya kirim ke
5: Iya, ini sudah tayang di RRinet. Enggak, khawatirnya kan pendengar kita enggak semuanya melihat RRinet kan. Jadi harus digam. Oh, jadi seperti itu albumnya ya. Ya, jadi menarik, ada nomornya, uangnya nanti diselipin di situ tergantung kita mau berapa hari menabung di sana. Begitu Mbak Dini ya?
11: Iya, betul.
5: Oke, Mbak, nanti kita lanjut lagi. Saya mau penasaran juga dengan nabung custom ini. Kan melayani klien dengan keinginan yang berbeda loh Mbak Yeni. setiap orang pengen di custom, tolong dong custom, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Apa yang menjadi tantangan terbesar ketika melayani permintaan custom yang banyak seperti itu?
10: Tantangan terbesarnya lebih manajemen waktu, karena saya sendiri sekarang masih menjadi seorang karyawan. Terus pelanggan juga kan harus melihat mereka juga kan harus dengan sepenuh hati gitu kan. Paling di manajemen waktunya, jadi biasanya saya ambil di weekend atau malam biasanya saya kerjakan.
5: Oke, jadi weekend atau malam dikerjainnya. Produk custom yang paling diminati apa itu, Mbak?
10: Produk custom paling diminati adalah Saving Chance. Yang tadi apa muncul di layar itu adalah video produk saya. Yang kebetulan itu adalah custom. Jadi memang itu produk yang khusus dibuat untuk pelanggan tersebut gitu. Jadi saya di sini kepengen kayak pelanggan itu merasa produk tersebut itu memang khusus dibuat untuk mereka gitu. Okay. Jadi nggak pasaran gitu.
5: Iya. Ini ada salah satu tayangannya ya. Jadi pokoknya intinya apa yang saya inginkan. Nah biasanya yang mengcustom itu yang meminta itu untuk secara pribadi dia kebutuhan atau bisa jadi untuk orang lain atau pihak lain, gimana Pak? Ada gak yang kayak gitu? Saya mau nabung buat ngasih hadiah ke adik saya. Nah, ada gak yang kayak, tolong di-customin dong, gimana?
10: Oke, okay. Itu maksudnya berarti ke self-reward biasanya. Jadi kayak, aku mau bikin self-reward, targetnya segini, entah untuk di icon misal gitu kan. Nah, nanti saya tinggal menyesuaikan aja nilainya.
5: Oke, okay. Optimisme Mbak Yeni dengan produk ini yang awalnya orang yang malas nabung jadi giat nabung, gimana itu Mbak?
10: Optimisme saya karena produk ini custom, balik lagi karena produk ini custom, jadi pelanggan itu merasa desain ini tuh spesial buat mereka gitu. Karena kan orang biasanya kalau misal nabung targetnya jelas, progresnya bisa dilihat setiap hari, itu mereka biasanya makin semangat dan makin disiplin. Saya ini merasakannya soalnya.
5: Oke, baik. Saya ke Mbak Dini lagi nih Mbak ya. Mbak, inspirasinya dari mana sih Mbak Dini? Peelingstore.id ini Mbak.
10: Inspirasinya
5: selain tadi masalah kuliah tadi, mungkin lihat perkembangan permintaan dan bisa membaca pasar tuh gimana ini ceritanya nih Mbak Dini?
11: Iya betul, jadi sebetulnya kan setelah yang saya tadi ceritakan ya kan. Nah terus yang keduanya itu adalah dari audience. Jadi setelah saya menceritakan keluh kesah yang saya alami, rupanya ada hal yang serupa gitu, maksudnya ada yang senasib gitu. Senasib. Jadi maka dari itu nah salah satu yang apa ya, maksudnya membakar giroh saya gitu kan untuk tetap mengembangkan ini peeling. Nah dari mereka gitu. Okay. Banyak sekali yang request kayak nabung, kak gimana ya anak saya biar bisa belajar nabung gitu. Apa ada media menabung yang khusus anak-anak gitu, yang nominalnya mungkin gak terlalu besar, kayak 1.000, 2.000 gitu. Yang penting mereka mau belajar untuk menyisihkan uang gitu.
5: Disimpan di album tadi itu ya. Nah,
11: iya betul. Ada namanya media nabung seharga cilok. Nah itu harganya cuma seribuan gitu.
5: Iya. Nah dia yang ngedesain produknya siapa? Album-albumnya itu Mbak?
11: Untuk albumnya saya ambil dari supplier kebetulan. Nah itu ya. Nah kalau untuk stiker dan juga kertas-kertas challenge-nya itu alhamdulillah saya bikin sendiri dan desain sendiri gitu Mas Rudy.
5: Iya. Sudah berapa tahun berarti ngejalanin produk ini?
11: Kurang lebih 4 tahun.
5: 4 tahun. Dari tahun ke tahun gimana nih penjualannya?
11: Karena kan produk ini musiman ya Mas Rudy. Jadi kayak misalkan libur sekolah, terus kayak lebaran, kayak gitu. Jadi per musim gitu loh Mas Rudy gitu.
5: Oke, jadi ada
11: kayak misalkan lebaran kan itu ada THR kan gitu.
5: Masuk ke situ ya.
11: Iya, betul Mas Rudy.
5: Ya, jadi momentumnya dapat lah ya di saat-saat tertentu ya. Oke, saya ke Mbak Jenny lagi. Mbak, bocoran pertama kali usaha ini modalnya berapa, Mbak Jenny?
10: Modalnya masih sederhana banget sih, karena kan ini custom, jadi saya nggak perlu banyak.
5: Oh gitu. Gitu. Tapi pemikiran kreativitasnya yang di situ modalnya ya.
10: Ya, saya lebih ke kreativitas. Saya suka saya lebih dekat sama pelanggan saya jadi.
5: Oh, oke. Nah, sudah berapa tahun, Mbak? Ya. Jalanin ini nabung Asik ID nih.
10: Kalau untuk penjualan saya kategori masih baru, mungkin di pertengahan tahun 2025 saya baru mau mulai menjual produknya.
5: Jadi udah setahun lah ya, katakanlah itu ya. Nah, awal-awal gimana meyakinkan atau mengajak atau awal-awal menawarkan lah produk ini, nabung custom ini, Mbak Yeni?
10: Sebetulnya awalnya saya nggak menawarkan, jadi karena saya sering upload desain yang saya buat, mereka jadi tertarik gitu. Terus ada yang tanya, Kak, ini produknya dijual tidak? Awalnya saya bilang ini nggak dijual gitu, tapi kalau mau minta profilnya boleh silahkan DM aja gitu kan. Tapi karena banyak permintaan, akhirnya saya open PO gitu, produknya custom ya. Jadi itu terkenal karena customnya gitu, dia bisa request sesuai permintaan pelanggan gitu.
5: Yeah. Nah ini baru muncul gambarnya, Nabung Asik tadi ya produknya ya, warna-warni lagi. Ya menarik lah buat anak muda pasti itu. Kita sapa dulu pendengar ya, Mbak Dini, Mbak Yeni ya. Ada Pak Alvin di Pekanbaru. Selamat siang Pak Alvin.
12: Selamat siang Bang Rudi, Bung Rudi Jen.
5: Iya Pak Alvin.
12: Boleh bertanya?
5: Silakan, ya. Silakan.
12: Ya kan kadang-kadang kita tuh ada struggle tandangkan kayak inflasi naik turun up and down kan dalam ekonomi kan. Nah, yang saya tanyakan itu tuh bagaimana mbak-mbak bisa menjaga mood untuk tetap surprise, tetap kuat, tetap semangat. Ya intinya kadang ekonomi itu kan krisis kan, misalnya naik puncak kan orang malas menyimpan uang atau apalah produknya kayak gitu kan. Nah, bagaimana solusinya?
5: Yeah,
12: gitu aja di jenisnya tentang ekonomi kan.
5: Ya tentang literasi keuangan, kasih, menabung.
12: Benar,
5: iya.
12: Benar, ya?
5: Iya.
12: Ya, makasih.
5: Oke, Pak Alvin, silakan. Mbak Yeni atau Mbak Dini mungkin bisa menanggapi apa yang tadi disampaikan. Halo. Ya. Artinya gini, paling tidak
10: iya,
5: silakan. Mbak Yeni silakan, Mbak.
10: Iya, saya menangkap dari garis besarnya tadi mengenai inflasi ya.
5: Iya.
10: Jadi kita kan target nabung itu kan dari nabung bisa dibelikan emas juga, emas kan bisa untuk
5: investasi.
10: Apa namanya? Gimana ya bahasanya ya? Kalau uang kan dia kena inflasi ya, tapi kalau emas nilainya lebih stabil ya. Jadi biasanya saya arahin target nabung itu kalau memang cukup untuk membeli logam mulia atau apa, saya biasa edukasi follower saya untuk membeli logam mulia gitu agar nilai uangnya tuh nggak terlalu kena inflasi gitu, terjaga gitu.
5: Ya, ya. Jadi sebenarnya siang hari ini tuh kita berbincang dengan financial planner muda semuanya ini. Tapi mereka menawarkan produk yang menarik, tetap literasi keuangan itu menjadi yang terdepan untuk kita. Bagaimana pentingnya kita untuk bisa menghadapi apa?

0: bisa membantu dari segi apa namanya mengatur keuangan, itu boleh banget. Yang terpenting adalah siapkan mental dan juga modal gitu ya. Okay. Nah kalau misalkan untuk mental, ketika kita bikin konten atau apa, karena kan semua keluarga itu memiliki keuangan dan perhitungannya masing-masing, nggak bisa sama gitu kan ya. Jadi ya disiapkan aja mentalnya. Barangkali ada yang kamu enak kayak gini, kalau aku kan beda ceritanya gitu. Mungkin seperti itu Mas Rudy. Jadi disiapkan modal dan juga mental aja.
1: Oke, okay. Instagramnya atau medsosnya di mana nih Mbak Dini yang bisa diakses?
0: Boleh, untuk Instagram untuk toko namanya sama, yaitu feelingstore.id. TikTok shop juga sama, namanya feelingstore.id. Jadi kalian bisa untuk follow atau misalkan ikuti semua keseruan menabung di feelingstore.id. Semuanya itu tertuang di media sosial feelingstore.id gitu.
1: Iya, artinya teman-teman kita tuh membantu kita untuk rajin menabung. Mbak Yeni, tips apa untuk pelaku UMKM juga untuk bisa mengikuti jejak teman-teman ini? Silakan.
2: Untuk UMKM yang mau mencoba mendekati, karena usaha itu nggak mungkin langsung besar, jadi mulai dulu aja dari langkah terkecil. Langkah kecil kalian itu, langkah awal kalian itu sangat penting untuk menentukan beberapa bulan ke depan. Jadi pokoknya jangan terlalu semangat. Apapun kreativitas yang kalian punya, maksimalkan dengan baik. Jadi tidak hanya modal, tapi kreativitas dan mental juga harus
1: disiapkan juga ya. Oke. Terima kasih Mbak Yeni, terima kasih Mbak Dini untuk waktunya sudah ngobrol dalam sesi Geliat Nusantara UMKM Nusantara. Terima kasih, sukses buat produk-produknya dan memberikan inspirasi untuk pelaku UMKM dan juga memberikan motivasi untuk lebih dekat, lebih memahami literasi keuangan. Terima kasih Mbak Dini, terima kasih Mbak Yeni. Selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikian tadi kami telah hadirkan Geliat UMKM Nusantara bersama dengan owner Bandung, maksud kami nabung_asix.id di Jakarta, produk nabung custom Yeni Andriana. Kemudian kami juga tadi bersama dengan owner peelingstore.id yaitu di Bandung, produk perlengkapan budgeting dan produk-produk yang menarik untuk membantu kita lebih memahami, lebih dekat kepada literasi keuangan.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
4: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
5: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
3: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia.

0: Ya, Prabowo Subianto yang disampaikan pada suatu forum.
1: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
3: Beragam hidangan khas Nusantara hadir dengan cita rasa otentik, bahkan dipadukan dengan inovasi yang mampu menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah sop janda. Hidangan berkuah dengan cita rasa gurih dan kaya akan rempah dengan nama yang unik berhasil menarik perhatian masyarakat. Lalu bagaimana perjalanan kuliner sop janda yang tetap eksis hingga saat ini membangun identitas dan mempertahankan cita rasa khas Nusantara? Dalam Kuliner Nusantara siang hari ini, kami juga sudah tersambung melalui aplikasi Zoom bersama dengan owner sop janda Ibu Jul di Bekasi, Suci Harlina. Mbak Suci, selamat siang.
4: Siang. Ya,
3: ini sebenarnya secara pribadi banyak rasa penasaran saya, karena saya berapa kali ke tempatnya itu di Bekasi, dan akhirnya saya sadar, kebetulan, nah pertama kali, sebenarnya makna namanya ini apa ini, Mbak?
4: Sop janda. Sop janda itu dari Jawa Sunda gitu.
3: Oh, singkatan.
4: Iya, singkatan dari Jawa Sunda.
3: Oke, jadi pertama kali saya nggak sadar diajak teman ke sana, pas keluar saya baru baca, oh ini sop janda. Ya udah nggak keburu nanya lagi kan. Akhirnya siang ini saya
4: berkesempatan. Bukan janda.
3: Bukan. Jadi sop janda namanya kan unik ya. Iya. Bisa jadi yang nggak paham itu arahnya kesan, tapi itu adalah singkatan Jawa dan
4: dari
3: Sunda.
4: Dari Jawa Sunda, betul.
3: Artinya kedua suku ini pemiliknya atau perpaduan resep kulinernya Jawa dan Sunda.
4: Emang namanya, aja sih, Pak.
3: Oke. Okay.
4: Resepnya itu dari perpaduan rasa Jawa dan Sunda gitu.
3: Iya, jadi resepnya pun diturunkan dalam produk kulinernya kan?
4: Iya, betul. Iya.
3: Apa yang membedakan sop janda Ibu Jul dengan sop daging atau sop iga pada umumnya lah?
4: Kalau kita lebih ke rasa kuahnya, gitu Pak Rudi. Kuahnya kita dari resep dari ibu saya.
3: Oh.
4: Jadi yang udah diolah lagi, yang udah diperbarui lagi, rasanya juga lebih diperbaiki lagi dan cocok ke semua kalangan.
3: Iya, iya, iya. Jadi kuahnya itu memang betul-betul gurih dan pedesnya ada ya di situ ya.
4: Iya, betul. Iya.
3: Ada cerita nggak?
4: Pedesnya kita dari rasa-rasa Palembang, soalnya kita dari Palembang sebenarnya.
3: Oh, jadi ini ya Jawa Sunda asalnya Palembang, pedesnya ngambil dari Sumatera Selatan malah ya.
4: Iya, betul.
3: Iya, iya. Inspirasi resepnya, kalau ada cerita nggak dari ibu, sebenarnya dari mana waktu itu? Kok bisa muncul?
4: Kalau waktu itu sebenarnya itu masakan rumahan dari ibu saya aja, suka lihat-lihat YouTube ya, resep-resep YouTube. Terus saya dan suami itu makan gitu, kok ini rasanya enak, bisa buat jualan nih Bun gitu kan. Ini kan Ibu Jul itu ibu saya.
3: Iya, Ibu Jul.
4: Ibu Jul itu ibu saya. Jadi saya sama suami bilang kayaknya ini harus kita jual deh. Nah, kita mulai-mulai jual di rumah, buka-buka online gitu loh, baru di awalnya di tahun 2017.
3: Iya, iya.
4: 2016 2017 lah gitu, Pak.
3: Kalau sekarang outletnya di mana? Di Bekasi nih. Outlet sop janda sendiri di mana nih, Mbak Suci?
4: Bekasinya ada di Jati Asih, di Jati Bening, di Mustika Jaya yang baru buka ini di Perumnas 3. Kalau untuk di Jakartanya ada satu, Pak, di Jagakarsa.
3: Jagakarsa ada. Jadi di Bekasi ada 4 outlet, di Jakarta, di Jagakarsa ada 1 outlet ya.
4: Iya.
3: Iya, iya. Dan dalam satu hari itu bisa berapa banyak daging sapi? Daging sapi ya dulu nih.
4: Buat apa tuh, Pak? Buat daging kita ada sop daging sama sop iganya ya.
3: Iya,
4: iganya aja kali ya. Yang idealnya kita tuh bisa habis satu outlet tuh 10 dus, Pak. 10 dus itu sekitar 100-an sih.
3: 100 kilo?
4: 100 kilo.
3: Oke,
4: iya, 100
3: itu buat sop iganya aja di, ya?
4: Iya, sop iganya aja. Mm-hmm. Jadi sekitar-sekitar ya 70, kadang kalau lagi rame 100 gitu.
3: Mm-hmm. Okay. 10 dus. Kalau dagingnya sendiri?
4: Dagingnya sendiri itu bisa di berapa ya? 20 kilo sih, Pak.
3: 20 kilo satu hari.
4: Oh,
3: ya.
4: Oke. Okay. Satu hari.
3: Cabai rawitnya?
4: cabai rawitnya ini tidak bisa diperkirakan.
3: Itu kan sekarang, menyatu ya, kan cabai rawit itu, bicara sop janda enggak bisa lepas dari cabai rawitnya,
4: iya,
3: sendiri.
4: Bisa, iya. Karena kebanyakan emang kalau datang tuh maunya yang cabai rawitnya banyakin ya, Kak.
3: Nah, itu kan banyaknya orang ke sana pengennya pedesnya. Okay.
4: Kita belanja bisa di berpuluh-puluh kilo sih, apa ya, saya juga kurang ini. Mm-hmm. Bisa di 20 mungkin 30.
3: Oke, okay, dalam
4: karena
3: satu.
4: Kan kita beberapa cabang disebarnya ya.
3: Iya. Nah, gimana menyiasati ketika harga daging atau cabai rawit lagi melonjak naik lah. Belum lama kan seperti itu kondisinya.
4: Iya. Gimana itu sih kita di tetap aja sih enggak naikin harga, enggak mengurangi rasa juga, karena kita juga enggak mau bikin konsumen kecewa apa ya. Mm-hmm. Jadi selama masih bisa kita handle, kita enggak naikin sih.
3: Oke, dan berapa sih harga kalau kita langsung ke sop janda makan satu porsi itu? Mungkin bisa diinformasikan.
4: Tadinya itu kan cuma ada satu ya, Pak, yang jumbo ya,
3: ya.
4: Yang 52.000. Cuman karena ada yang baru pengen nyoba-nyoba aja, jadi saya ciptainlah yang hemat, Pak. Sop janda iga yang hemat itu di 26.000 gitu.
3: 26.000 yang jumbo itu yang 52.000 tadi. Halo Mbak Suci, ini nge-freeze Zoom.
4: Jadi,
3: ya. Tadi sempat berhenti nih, Mbak. Oke. Okay. Ya.
4: Nah.
3: Oke.
4: Oke.
3: Okay. Ya, jadi harganya ada yang 52, ada yang hematnya 26.000 ini, Mbak, ya.
4: Iya, betul Pak Rudi. Iya.
3: Bagian daging apa yang paling difavoritin sama pelanggan, Mbak?
4: Sop daging reguler.
3: Sop daging
4: jadi
3: reguler.
4: Jadi di porsi besarnya kalau yang sop dagingnya.
3: Ya,
4: kalau yang sop iganya di jumbo, Pak.
3: Iya. Ini salah satu kuliner yang rekomendasi banget, sop janda ini ya, sangat terkenal.
4: Iya.
3: Dan apalagi penyuka kuah, gurih dan pedas, tepat memang ke situ. Ada pendengar, kita sapa dulu ya, Mbak Suci ya. Ada Bu Dinda di Bogor. Bu Dinda, selamat siang.
5: Selamat siang kembali, Bu Muli.
3: Iya, Bu Dinda, ada Mbak Suci. Ini pemilik dari sop janda. Silakan.
5: Mbak Suci, ini selamat siang.
4: Selamat siang, Bu Dinda.
5: Dengar cabai rawit, dengar sop iga, jadi kepengen ngobrol.
4: Iya, itu emang doyannya semua kalangan ya, Bu ya.
5: Langsung nih panas-panas begini, makan sop janda dengan rawit, sop iganya ya maksudnya, dengan rawit, terus langsung kepala yang pusing-pusing itu langsung hilang gitu. Lagi panas banget.
4: Obat pusing emang ya, kalau pedes-pedes gitu ya, Bu.
5: Nggak perlu minum obat, tapi kita cukup makan itu sop iga aja dulu, sop dagingnya. Ngomong-ngomong, dagingnya khas atau bukan?
3: Ya, silakan.
4: Apa tuh?
5: Yang dagingnya itu yang jenis khas bukan? Daging khas bukan?
4: Bukan ya, kita kayak daging impor gitu sih, Bu. Cuman emang lebih lembut aja dia. Jadi sepertinya yang lumayan rada mahal ya, Bu ya. Kadang untuk
5: yang sop iganya itu berapa satu porsinya?
4: Satu porsi kita ada yang hemat, itu harga 26.000. Ada yang reguler juga di pertengahan, dia di harga 42.000.
3: Okay.
4: Ada yang jumbo juga gitu, yang paling besar di 52.000, Bu.
5: Ya, syukurlah kalau gitu. Kalau begitu masih terjangkau ya, Bung Rudi ya.
3: Iya.
4: Masih terjangkau.
5: Okay. Tapi sayangnya jauh di Bekasi, ya Allah.
4: Ya, doain ya biar kita bisa buka cabang di Bogor. Itu cita-citanya sih, Bu.
5: Oke, biar coba sukses deh untuk Mbak Suci, Bung Rudi. Terima kasih
3: Bu Dinda.
4: Terima kasih Bu Dinda.
3: Iya, terima kasih Bu Dinda di Bogor. Nah, apa sih Mbak Suci yang bisa membuat atau menjadikan sop janda Ibu Yul ini bisa tetap eksis sampai sekarang, walaupun kita tahu kan varian kuliner itu sudah semarak banget, baik di online ataupun yang langsung datang ke tempat. Silakan, apa ini kunci suksesnya ini bisa bertahan?
4: Kunci suksesnya itu di kuahnya, kalau kita untuk sop janda itu di kuahnya, Pak ya. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya varian kita lebih banyak itu ada di iga bakarnya, Pak. Kita jadi bisa makan di semua rasa gitu. Ada tekwan, ada tempe, karena kan kita juga basicnya dari Palembang ya, Pak ya.
3: Iya.
4: Jadi di situ juga ada ayam bakar. Jadi di satu tempat itu bukan cuma iga aja, karena kan kebanyakan kan nggak ada yang suka, nggak suka iga, nggak suka daging. Mm-hmm. Jadi kita nyediain makanan lainnya gitu, Pak. Okay. Jadi bervariasi, Pak, kita.
3: Ya, jadi nggak ada pilihan lain lah di situ ya, yang
4: ada
3: bisa
4: lain,
3: yang bisa dicicipi pengunjung di sana. Okay. Dan kalau untuk variasi baru nanti ke depan ada nggak nih?
4: Belum ada sih, Pak. Jadi kita fokus di iga bakar sama di sop iganya ini. Sop iga, iga bakarnya sekarang yang lebih eksis, Pak.
3: Oh iya.
4: Iya, iga bakarnya Bapak harus cobain, ini enak banget.
3: Wow.
4: Pokoknya empuk, tapi rasanya juga beda dari yang lain.
3: Tapi betul, memang sop janda ini rekomend banget, enak banget memang. Tempatnya juga gede, itu ya mau ke galaksi itu ada satu di sebelah kanan. Kalau dari sana sebelah kiri itu gede banget, itu tempatnya luas, menunya juga besar. Silakan dicoba. Oke, sebagai penutup mungkin apa yang bisa Mbak Suci sampaikan buat pendengar kita? Silakan.
4: Pokoknya buat pendengar di seluruh Indonesia, jangan pernah lupa kalau di Bekasi itu ada sop janda Ibu Jul yang enak banget.
3: Iya.
4: Kalian harus cobain sop dan iga bakarnya.
3: Oke.
4: Itu aja.
3: Terima kasih banyak Mbak Suci untuk waktunya. Sukses terus untuk sop janda. Ya, dan mudah-mudahan juga menginspirasi produk kuliner masyarakat kita lainnya. Terima kasih, Mbak. Sehat selalu.
4: Terima kasih, Pak Rudy.
3: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan owner Sop Janda Ibu Jul di Bekasi, Suci Harlina, dalam ragam kuliner Nusantara. Tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa Siang masih akan berlanjut nanti dengan dinamika olahraga sore. Terima kasih, sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bawa terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Duel dua raksasa Eropa, Prancis dan Inggris di perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia lakukan pematangan taktik menghadapi Piala AFF 2026. Putri KW terhenti di semifinal Japan Open 2026.

Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 dini hari nanti bakal menyajikan duel panas dua raksasa Eropa, Prancis melawan Inggris yang diprediksi syarat gengsi dan emosi. Selengkapnya dilaporkan oleh Nur Diansyah.
1: Comment tu te sens avant ton dernier match en équipe de France après 14 ans?
2: Bermain di pertandingan perebutan medali perunggu bukanlah cara yang diharapkan pelatih Prancis Didier Deschamps untuk mengakhiri masa kepemimpinannya yang gemilang selama menjabat sebagai kepala pelatih Prancis. Hasil ini juga bukanlah bagaimana Inggris membayangkan turnamen mereka akan berakhir ketika tim berjuluk The Three Lions itu sudah unggul di menit-menit akhir pertandingan semifinal. Tapi nasi telah menjadi bubur dan dua tim unggulan juara Piala Dunia 2026 kini harus saling beradu menampilkan momen kesempatan terakhir di turnamen sepak bola terbesar dunia ini dengan penuh kebanggaan. Prancis secara luas diunggulkan untuk melaju hingga final di kompetisi ini, tetapi kekurangan mereka terungkap dalam kekalahan 2-0 di semifinal menghadapi Spanyol. Tidak akan ada akhir yang indah bagi Deschamps yang memimpin pertandingan terakhirnya sebagai pelatih Le Bleu di sini, mengakhiri masa kepemimpinan gemilang yang membawa mereka memenangkan Piala Dunia 2018 dan menjadi runner-up tahun 2022. Didier Deschamps pada sesi jumpa pers menyampaikan tetap menjadi tanggung jawabnya pemain hingga akhir.
3: Ma responsabilité par rapport au match qu'on a, c'est pas un match.
2: Saya merasa ini adalah tanggung jawab saya. Ini bukan pertandingan persahabatan, bukan pertandingan yang kami inginkan. Tapi kami di sini, kami berada di posisi ketiga. Jadi saya memiliki kewajiban bersama staff dan para pemain untuk melakukan segala upaya untuk mencapai tujuan akhir ini yang tentu saja kurang penting. Tetapi saya ulangi, kami sudah ada di sini. Inggris tidak ingin memainkannya dan kami pun tidak ingin memainkannya lagi, tapi mereka di sini, mereka telah merencanakan dan mereka memiliki tujuan. Kisah patah hati yang familiar terjadi pada Inggris dalam pertandingan semifinal menghadapi Argentina ketika mereka kehilangan keunggulan 1-0 setelah menit ke-80 dan kalah 2-1. Sebagian besar kritik ditujukan kepada pelatih Thomas Tuchel dengan para pendukung Inggris percaya bahwa pergantian pemain defensif yang dilakukannya memberikan inisiatif kepada Argentina dan membuat mereka kalah. Kendati demikian, Thomas Tuchel mengatakan di jumpa pers pertandingan menghadapi Prancis bahwa dirinya sama sekali tidak menyesali keputusan tersebut.
4: No, I don't regret my decisions because I felt
2: saya tidak menyesali keputusan saya karena saya merasa kami menjadi terlalu pasif. Saya merasa momentum pertandingan bergeser dan saya mencoba membantu tim saya. Saya mencoba mendukung. Saya mengambil beberapa keputusan, mempercayai insting saya, intuisi saya, pengalaman saya, mempercayai daya saing saya, dan saya mengambil keputusan untuk membantu tim dalam mendapatkan hasil. Sayangnya kami tidak mendapatkan hasil tersebut. Jadi tentu saja saya bertanggung jawab atas keputusan-keputusan ini. Tapi keputusan tersebut dibuat di bawah tekanan. Keputusan itu dibuat saat pertandingan berlangsung. Saya akan menyesal jika saya tidak membantu. Saya akan menyesal jika saya tidak bereaksi. Tetapi saya tidak menyesali keputusan itu sendiri. Laga antara Prancis dengan Inggris ini akan berlangsung di Hard Rock Stadium, Florida, Amerika Serikat, dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Performa permainan timnas Inggris dinilai semakin baik dan menjadi modal untuk mengamankan tempat ketiga Piala Dunia 2026 menghadapi Prancis dini hari nanti. Berikut informasi selengkapnya bersama Luna Elia.
1: Raksasa Eropa, Prancis dan Inggris siap beradu dini hari nanti dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 di Miami Stadium, Florida, Amerika Serikat. Meski bertajuk laga hiburan, pertarungan ini menjadi ajang pertaruhan harga diri sekaligus laga perpisahan emosional bagi pelatih Lee Blue Didier Deschamps. Namun, jika berkaca pada performa babak semifinal, langkah Prancis diprediksi tidak akan mudah. Pengamat sepak bola nasional Estu Santoso menilai grafik performa Inggris justru sedikit lebih diunggulkan ketimbang Prancis yang penampilannya melorot setelah babak perempat final.
2: Nah, ini menarik sih sebenarnya kalau menilai sejarah pertemuan terakhir, karena kalau kita ngomong pertemuan overall ya memang tidak seseru lagi, jauh ya. Tapi kalau ketika kita ngomongin quarter final di 2022 berarti masih sedikit relevan lah gitu. Dan kenyataannya memang Inggris kalah waktu itu 2-1, Tchouaméni dan Giroud golnya, lalu ada satu gol dari gol penyamas dari Harry Kane. Tapi kalau lihat performa terakhir di semifinal, saya kok masih cenderung ke Inggris ya, karena kayaknya Prancis itu di turnamen ini peaknya itu lawan Maroko gitu.
1: Gengsi besar laga ini nyatanya tidak menurunkan tensi demam Piala Dunia di tanah air. Di berbagai daerah, euforia nonton bareng tetap membara. Salah satunya di kota Ternate, Maluku Utara. Warga setempat dilaporkan sudah memadati area Benteng Orange sejak malam hari demi mengamankan tempat duduk terbaik. Meskipun laga baru kick off menjelang subuh waktu setempat. Ini seperti yang diungkap salah satu warga Ternate, Nasrin Jabar.
3: Ketika mainnya dini hari, itu dihamili 4 jam. Mereka sudah berada di titik lokasi nonton bareng. Kayak misalkan, kayak permainannya di dini hari. Itu jam 12 malam waktu Indonesia Timur, itu mereka sudah mulai berdatangan itu. Karena kan semua menginginkan menempati posisi yang terdepan gitu.
1: Akankah The Three Lions berhasil membalas dendam kekalahan tahun 2022 sekaligus mengunci posisi ketiga di Piala Dunia tahun ini? Atau justru Prancis yang memberikan kado manis di laga terakhir Deschamps? Jangan lewatkan duel sengit Prancis kontra Inggris dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Maradona, Maldini, Romario.
1: Sementara itu pendengar, laga puncak yang dinantikan di seluruh penjuru dunia akan segera tersaji pada Senin dini hari lusa pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dua raksasa sepak bola, Argentina dan Spanyol, akan saling berhadapan di New York, New Jersey Stadium untuk memperebutkan tahta tertinggi dalam final Piala Dunia 2026. Pertemuan ideal antara sang juara bertahan dunia dan penguasa Eropa ini memicu berbagai analisis mendalam dari para pengamat internasional. Mantan pemain tim nasional dan komentator sepak bola senior, Shaka Hislop, seperti dikutip dari ESPN, memberikan pandangan kritisnya mengenai peta kekuatan kedua tim yang dinilai sangat berimbang.
2: But that's what makes this final so difficult to call. Because I thought Spain.
3: Justru itulah yang membuat hasil akhir pertandingan ini sulit diprediksi. Menurut saya, Spanyol menampilkan permainan terbaik mereka saat melawan Prancis. Mereka membuat tim Prancis yang sangat hebat tampak biasa saja. Sebuah pencapaian luar biasa yang patut diapresiasi secara taktis. Para pemainnya benar-benar tampil prima, mampu menjawab tantangan laga besar dan memiliki insting tajam untuk memanfaatkan momentum krusial. Kemampuan yang luar biasa dari tim Spanyol. Di sisi lain, kita melihat Argentina 24 jam kemudian saat melawan Inggris, mereka adalah tim yang rela berjuang habis-habisan demi Lionel Messi. Meski Inggris sempat mencetak gol, tim Argentina ini tak kenal lelah berlari. Padahal secara fisik mereka seharusnya sudah kehabisan tenaga sejak 2 atau 3 pertandingan sebelumnya. Namun mereka justru mampu meningkatkan intensitas permainan, sementara Inggris tidak tahu cara meresponnya atau setidaknya tidak memberikan respon yang cukup efektif. Kini pertarungan ini menjadi adu antara talenta dan taktik Spanyol melawan kegigihan luar biasa Argentina serta kejeniusan Lionel Messi. Sulit sekali membedakan kualitas keduanya dan itulah yang membuat laga final ini begitu menarik.
2: And how do you separate those two again, which is what makes this final so intriguing come Sunday.
1: Laga final ini dipastikan akan menjadi panggung pembuktian apakah keunggulan taktis dan talenta muda Spanyol yang mampu mendominasi atau justru determinasi serta magis Lionel Messi yang akan membawa Argentina mempertahankan gelar.

0: Pendengar, demam Piala Dunia 2026 membawa berkah bagi pelaku usaha kreatif di Kabupaten Sumedap. Giro Apparel, produsen pakaian olahraga lokal, mencatat lonjakan produksi seiring meningkatnya permintaan jersey bertema turnamen sepak bola dunia. Pemilik Giro Apparel, Ahmed Muzaki, kepada reporter RRI Sumedap, Alvin Nuari, mengatakan bahwa peningkatan pesanan mulai terasa sejak fase grup berlangsung.
1: Untuk efek Piala Dunia, kenaikan omset jersey pasti ada karena banyak penggila-penggila bola ini pesan untuk jersey negara kesukaannya masing-masing, negara-negara yang didukung, dan untuk paling banyak dengan inspirasi tim negara mana paling banyak yang paling bagus itu Jerman, karena jersey Jerman itu enggak ada matinya, bagus semua.
0: Selain Jerman, jersey bertema Prancis dan Argentina juga menjadi produk yang paling banyak diminati konsumen. Desain fantasi atau custom menjadi pilihan karena berbeda dari jersey resmi, namun tetap menonjolkan identitas negara yang didukung. Muzaki berharap tren positif ini tidak berhenti setelah Piala Dunia berakhir. Ia optimistis pasar apparel olahraga akan terus tumbuh seiring dengan hadirnya turnamen besar lainnya, seperti Euro dan Copa America.

Pembalap Mercedes Kimi Antonelli bersiap merebut hasil maksimal pada kualifikasi Formula One Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps malam ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Kimi Antonelli siap mengincar hasil maksimal pada sesi kualifikasi Formula One Grand Prix Belgia 2026 usai tampil tercepat dalam latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps yang tadi malam. Pembalap Mercedes itu bangkit usai kesulitan pada latihan pertama berkat perubahan besar pada setelan mobil yang membuat performanya jauh lebih kompetitif. Meski memiliki pencatatan waktu, Antonelli menegaskan Mercedes masih memiliki banyak pekerjaan rumah termasuk menyempurnakan setelan mobil dan gaya membalapnya sebelum perebutan pole position. Pemuncak klasemen sementara itu pun bertekad memaksimalkan setiap sesi yang tersisa demi menjaga peluang meraih kemenangan dan memperbesar jarak poin dengan para rivalnya dalam perburuan gelar juara dunia.
1: Obviously Silverstone was a great weekend, but
2: Silverstone memang menjadi air pekan yang hebat, tetapi saya pulang tanpa poin dan itu sangat menyakitkan. Air pekan ini tantangannya berbeda. Tujuan saya tetap memaksimalkan setiap sesi, setiap kali berada di dalam mobil, lalu mendapatkan hasil terbaik. Hari ini kami mengakhirinya dengan baik, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk besok.
0: Sementara itu, Lando Norris mengaku tidak terlalu terbuai dengan hasil latihan yang menempatkannya di posisi kedua. Juara dunia bertahan tersebut menilai McLaren belum menjadi mobil tercepat meski mampu bersaing dengan Mercedes sepanjang sesi latihan. Norris juga akan menjalani balapan dengan penalti turun 10 posisi grid setelah McLaren mengganti unit power elektronik melebihi batas yang diizinkan musim ini. Meski demikian, ia menegaskan tim tetap menjalankan performa akhir pekan seperti biasa dan berharap bisa kembali meningkatkan performa jelang kualifikasi.
2: Kami tidak mengubah apapun pada akhir pekan ini, jadi tidak ada alasan mengharapkan hasil yang berbeda. Red Bull biasanya memang belum menunjukkan kecepatan sebenarnya pada hari Jumat. Besok, mereka bisa saja sama cepat atau bahkan lebih cepat. Jadi kita tunggu saja. Saya rasa hanya kami dan Mercedes yang langsung tampil kompetitif. Saat ini, saya masih merasa kami mungkin hanya mobil tercepat keempat. Tetapi jika semuanya berjalan dengan baik, kami bisa lebih dekat dibandingkan saat di Silverstone. Kita lihat saja nanti.
0: Kualifikasi Grand Prix Belgia akan berlangsung malam ini pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara dengan total 179 poin atau unggul 25 angka dari rival terdekatnya George Russell di tempat kedua. Persaingan di sirkuit Spa-Francorchamps dipastikan akan berlangsung sengit dengan perburuan gelar juara dunia 2026 sebagai taruhannya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia memasuki fase pematangan taktik dalam persiapan menghadapi Piala AFF 2026. Setelah beberapa pekan fokus meningkatkan kondisi fisik, skuad Garuda kini mengasah strategi permainan di bawah arahan pelatih John Herdman di Bali United Training Center, Gianyar. Persaingan memperebutkan tempat di skuad utama semakin ketat. Dari 50 pemain yang mengikuti pemusatan latihan, hanya 23 nama yang akan dibawa ke Piala AFF 2026. Pada gelombang kedua pemusatan latihan, sebanyak 22 pemain mengikuti sesi yang berfokus pada penerapan taktik. Bahkan latihan inti sengaja ditutup dari pantauan media untuk menjaga kerahasiaan strategi tim. John Herdman mengaku puas dengan perkembangan tim. Menurutnya, kekompakan antar pemain terus meningkat dan menjadi modal penting menjelang turnamen Asia Tenggara tersebut.

Mendengar langkah tunggal Putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani terhenti di semifinal Japan Open 2026. Putri melalui pertarungan 3 game 21-9, maksudnya Putri kalah dari unggulan Jepang Akane Yamaguchi melalui pertarungan 3 game 21-9, 16-21 dan 14-21 di Tokyo Metropolitan Gymnasium Sabtu siang tadi. Putri tampil impresif pada game pertama dengan mendominasi permainan dan menang telak 21-9 hanya dalam 15 menit. Namun Akane bangkit pada dua game berikutnya dan memanfaatkan sejumlah kesalahan Putri untuk membalikkan keadaan sekaligus mengamankan tiket ke final. Hasil ini memperpanjang catatan kurang baik Putri saat menghadapi Akane Yamaguchi. Berdasarkan catatan BWF, Putri selalu kalah dalam 8 pertemuan melawan mantan pebulu tangkis nomor 1 dunia tersebut. Meski demikian, Indonesia masih memiliki peluang meraih gelar di Japan Open 2026 melalui sektor ganda putra. Pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Jepang Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi pada laga semifinal yang diperkirakan dimulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.

0: Tim nasional bola voli putra Indonesia U18 berpeluang menutup AVC Boys U18 Volleyball Championship 2026 dengan hasil positif. Tim Merah Putih akan menghadapi Filipina pada laga perebutan peringkat ke-9 di Haikou Wuyuan River Gymnasium, Tiongkok. Indonesia melaju ke pertandingan tersebut setelah mengalahkan Bahrain 3 set langsung, 25-16, 25-18, dan 25-23. Kemenangan itu memastikan skuad asuhan Odik Hermanto finish di jajaran 10 besar turnamen. Sejak awal kejuaraan, Odik Hermanto memasang target tinggi bagi anak-anak asuhnya.
1: Melihat dari kondisi anak daripada tahun kemarin dan juga anak yang di Garuda, kualitasnya bagus yang tahun ini, saya berharap juga kondisi yang lawan di tahun kemarin juga tidak jauh-jauh beda. Jadi kita bisa punya gambaran setidaknya, ya kita punya kans untuk masuk di, harapan besar saya memang harus masuk di 4 besar. Kenapa? Tujuannya adalah co-champion.
0: Pelatih Odik menilai kemenangan atas Bahrain menjadi modal penting menghadapi Filipina. Ia berharap para pemain tampil lebih agresif dan mampu menunjukkan kualitas terbaik demi mengakhiri kejuaraan dengan finish di peringkat ke-9. Laga Indonesia melawan Filipina dijadwalkan berlangsung pada Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pertandingan itu menjadi kesempatan terakhir Merah Putih memperbaiki posisi akhir pada AVC Boys Under 18 Volleyball Championship 2026.

0: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus mematangkan persiapan Barefoot Running yang akan digelar pada tanggal 1 Agustus 2026. Kegiatan akan dipusatkan di Pantai Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman. Berikut laporan Armen Ramli, RRI Padang.
1: Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Padang Pariaman Anton Wiratanjung mengatakan berbagai persiapan telah dan akan dilaksanakan. Selain membersihkan tepi pantai yang dijadikan arena lari, pihaknya juga akan menata para pedagang lokal dan pelaku UMKM agar terlihat rapi sehingga pengunjung dan peserta akan semakin aman dan nyaman selama berlangsungnya kegiatan dimaksud. Dijelaskan Anton Wiratanjung, tujuan dari Barefoot Running ini salah satu upaya meningkatkan kunjungan wisata, terutama spot tourism. Barefoot Running ini kegiatan berolahraga tanpa menggunakan sepatu di sepanjang tepi pantai Ketaping, Padang Pariaman. Lebih lanjut, Anton menjelaskan Barefoot Running selain diikuti pelari daerah dan Nusantara, juga diikuti pelari dari luar negeri.
2: Dan ini adalah sebuah kegiatan memadukan antara olahraga, kesehatan, dan pariwisata. Ini adalah konsepnya. Di samping itu, kita juga mengajak seluruh kawasan-kawasan pariwisata kita untuk bersih bagaimana lingkungan di bibir pantai itu waterfront city, target-target kita. Bahwa wilayah pesisir, wilayah pantai itu adalah wajah kita, depan kita. Bukan lagi belakang dari state-state kita yang ada di seluruh wilayah Nusantara, khususnya di Padang Pariaman. Di samping spot tourism juga penjagaan lingkungan. Ini konsep dasar kita.
1: Sementara itu, pengamat olahraga Sumatera Barat Arfan Rosida menyambut baik kegiatan Barefoot Running yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun ini. Menurutnya, Barefoot Running berlari tanpa menggunakan sepatu sangat baik untuk kesehatan, terutama jantung, di mana peserta berlari di atas pasir pantai ini juga sebagai sarana terapi untuk kesehatan.
3: Jadi olahraga ini sangat membuat kita sehat, karena orang berlari di panas matahari itu ada ultraviolet, vitamin D, sangat bagus, dan untuk kaki bagus, karena bisa terapi untuk tubuh. Sumber penyakit itu di kaki, jantung, betis, itu adalah jantung kedua. Kita harus berdayakan untuk sehat itu menggunakan berjalan sekian kilo satu hari.
1: Selama berlangsungnya kegiatan Barefoot Running ini, pemerintah Padang Pariaman dan setempat juga menggelar berbagai atraksi kesenian tradisional seperti penampilan gandang tasa dan juga menghadirkan para pelaku UMKM, sehingga kegiatan yang perpaduan antara alam dan agrowisata akan semakin semarak. Dari Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Kejuaraan National Mountain Bike 2026 diikuti 180 atlet dari 16 provinsi. Turnamen ini menjadi ajang penjaringan talenta terbaik untuk memperkuat prestasi balap sepeda Indonesia di tingkat Asia dan dunia. Kimi Antonelli menilai Mercedes masih memerlukan banyak pembenahan jelang sesi kualifikasi Grand Prix Belgia 2026. Hal itu disampaikannya usai menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Alpine memastikan Pierre Gasly tidak mengalami cedera usai kecelakaan pada latihan bebas kedua Grand Prix Belgia 2026. Tim kini fokus memperbaiki mobil agar siap menghadapi sesi kualifikasi di sirkuit Spa-Francorchamps. Tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Safira Amalia bisa kembali menyapa Anda dan juga melanjutkan rangkaian Indonesia menyapa sore Pro 3 RRI hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dengan beragam informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Setelah menyimak dinamika olahraga tadi, kini kami akan hadirkan perbincangan terkait dengan Piala Dunia 2026.

0: Pendengar jelang penutup Piala Dunia 2026, ada satu laga yang mungkin bukan final, tapi gengsinya tetap luar biasa. Duel dua raksasa Eropa, Prancis dan juga Inggris, akan saling berhadapan untuk memperebutkan tempat ketiga. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu 19 Juli 2026, pukul 4 waktu Indonesia Barat, di Stadion Miami, Amerika Serikat. Meski hanya perebutan peringkat ketiga, pertandingan ini tetap diprediksi panas karena kedua tim datang dengan luka yang sama, gagal di semifinal. Prancis tumbang 0-2 dari Spanyol, sementara Inggris kalah dramatis 1-2 dari Argentina di menit terakhir. Dan untuk membedah lebih dalam ya pertandingan antara Prancis dan juga Inggris, sore ini kami sudah tersambung bersama dengan pengamat sepak bola, Bung Ugung Dwi Aryo Wibowo. Selamat sore, Bung Ugung. Salam olahraga.
1: Oke, salam olahraga, Jaya.
0: Jaya, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Menuju babak final dan perebutan babak ketiga pasti ya, semua dinanti oleh seluruh penggemar sepak bola di Indonesia.
0: Ya, meskipun tempat ketiga, tapi ini cukup menarik perhatian juga ya, Bung Ugung ya. Oke, kalau kita lihat dari Prancis

0: tersisa, yaitu perebutan piala atau perebutan di ring ketiga atau tempat ketiga.
1: Ya, meskipun hanya tempat ketiga, tapi tetap ya gengsinya masih ada nih. Apalagi dua-duanya sama-sama raksasa Eropa ya, Bung Gugung ya.
0: Betul, karena apapun yang terjadi, perebutan peringkat ketiga ini juga memiliki beberapa makna pada beberapa personil di masing-masing tim. Yang kedua, ini akan meningkatkan peringkat FIFA mereka juga gitu ya.
1: Oh, oke, okay. Baik. Bung Gugung, kita juga undang pendengar ya untuk berbincang dalam perbincangan kita kali ini. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, hubungi 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau juga bisa melalui WhatsApp kami, 081-399-399-888. Ya, Bung Gugung, kalau melihat perjalanan keduanya sejauh ini di Piala Dunia 2026, apakah Anda melihat ya adanya perbedaan karakter permainan yang cukup mencolok antara Prancis dan juga Inggris?
0: Secara karakter mereka memang natural ya, mereka itu hidup di dua segmen yang berbeda, satu di Euro, benua Eropa, yang kedua di UK gitu ya. Jadi kultur bermainnya juga berbeda antara tim-tim di British dengan tim-tim di yang bermain di Eropa, tapi secara umum memang mereka tergabung di satu piala Eropa gitu ya. Dan menariknya adalah bahwa di dua tim ini gitu ya, mereka semuanya adalah pemain-pemain yang bermain di liga-liga besar di Eropa gitu, jadi termasuk Inggris. Nah, menariknya lagi, Inggris memang lebih banyak oleh pemain-pemain yang bermain di Liga Inggris gitu ya, berbeda dengan Prancis yang banyak bermain di banyak liga gitu ya pemain-pemainnya. Kemudian juga Inggris itu banyak yang memang lahir besar di Inggris gitu, secara budaya. Kemudian untuk Prancis sendiri, kita tahu sejak zamannya Aimé Jacquet ya, ketika memenangkan Piala Dunia tahun 98, memang terdiri atau dikenal sebagai tim yang multikultural gitu ya. Okay. Kemudian ini termasuk jumlah pemain dari banyak benua yang bermain itu lebih banyak yang bermain di Prancis dibandingkan yang ada di Inggris, sehingga Inggris itu lebih kental dengan pemain-pemain yang memang bermain di liganya paling banyak gitu ya. Nah, ini karakter yang berbeda, sehingga mungkin ketika nanti kita lihat pemain dan termasuk perjalanan menuju Piala Dunia dan di laga-laga Piala Dunia sampai di partai semifinal kemarin, itu memang mereka bermain dengan gaya yang agak berbeda.
1: Oke, Bung Gugung, kita tahan dulu. Ada pendengar yang sudah bergabung, ada tiga ya, dari wilayah Bone, Jakarta, dan juga Surabaya. Saya mulai dari Bone, ada Pak Upi. Selamat sore, Pak Upi.
2: Selamat sore, salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya. Ya, silakan.
2: Selamat sore. Saya sedikit lebih khusus untuk mengumumkan Prancis ini, karena menurut berulangnya yang mengkabarkan katanya di sini pertemuan terakhir bahan ya kepemimpinan dia di Desham di sini kan artinya mereka mau menciptakan akhir yang indah bagi ya bagi di Desham, artinya biarpun artinya ini pertemuan artinya laga terakhir mungkin ya mungkin lepas ini kan ternyata bagaimana kelanjutannya, apakah di Desham ini masih memimpin timnas Prancis beberapa waktu tapi mungkin artinya mungkin di sini mereka mengharapkan akhir yang indah untuk di Desham.
1: Pak Upi lebih mengunggulkan Prancis ya. Terima kasih Pak Upi di Bone. Saya sapa Pak Roni di Jakarta. Selamat sore Pak Roni.
3: Selamat sore Mbak Safira Amalia, Pak Ukung.
1: Sore, salam olahraga Pak Roni. Silakan.
3: Ketika Pape dalam perburuan sepatu emasnya itu belum terbendung, maka mungkin Prancis lebih diunggulkan enggak, karena enggak mungkin lah kalau si Pape akan mengikhlaskan sepatu emasnya ke Messi, enggak mungkin sekali lah.
1: Masih target ya dari Mbak Pape.
3: Mereka akan sepenuhnya untuk menguasai ini Mbak.
1: Permainannya
3: Prancis Mbak.
1: Prancis. Prediksinya berapa
3: juga,
1: kalau dari Pak Roni?
3: Prancis 3, Inggris 0 Mbak. Karena Edison maksudnya
1: 3-0 untuk Prancis ya kalau dari Pak Roni. Terima kasih Pak Roni di Jakarta. Saya ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat sore Pak Sarwi.
4: Selamat sore Mbak

0: Safira.
1: Sore.
0: Bung Ugun, salam olahraga.
1: Jaya Pak Sarmi. Ya, silakan.
0: Iya. Prancis sama Inggris ya.
1: Iya.
0: Perebutan juara tiga. Melihat penyerangan waktu permainan Prancis waktu sebelum menghadapi Spanyol tuh memang permainannya bagus sekali, serangannya merata ya. Menguasai semua permainan dari lawan. Kemudian melihat Inggris, Inggris pada saat belum menghadapi Argentina juga perlawanannya juga bagus. Tapi pada saat menghadapi Argentina kemarin, Inggris kedodoran, hampir tidak bisa tidak bisa menguasai bola. Nah, jadi 50-50 ya kalau menurut saya. Tapi saya insya Allah kalau melihat dari permainan dari 2022, kalau sekarang saya kok tetap mengunggulkan Inggris walaupun permainannya Prancis nanti juga akan menarik, juga tidak bisa diremehkan, pasti akan bermain lebih keras. Mungkin 2-1 untuk
1: 2-1 untuk Inggris ya kali ini ya, Pak Sarwi dari Surabaya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam olahraga, Pak Sarwi di Surabaya. Beragam sekali ya tanggapan dari pendengar. Ada yang menjagokan Prancis, tapi ada juga yang Inggris. Karena melihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, keduanya sepertinya layak untuk menempati tempat ketiga nih, Bung Ugung. Halo, Bung Ugung. Ya, apakah Bung Ugung masih bersama kami? Oke, mungkin terkendala sinyal ya, bisa dibantu oleh teman-teman. Ya, oke.
2: Yang jelas kedua tim.
1: Silakan.
2: Oke, baik. Kedua tim punya dua striker subur di masing-masing tim. Ya, Dembele di Prancis bersama Mbappe dan Bellingham bersama Harry Kane di tim Inggris. Jadi saya pikir dua-duanya punya senjata untuk menangkan pertandingan. Tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa ada yang lebih diperjuangkan oleh tim Prancis, bagaimana memberi kado terhadap Beckham ya, yang memang ini adalah periode terakhir untuk pelatih tim Prancis. Yang kedua adalah bagaimana perburuan Mbappe yang saat ini memiliki jumlah gol yang sama dengan Messi di perburuan top skor Piala Dunia. Jadi ini mungkin yang membuat Prancis lebih banyak diunggulkan dengan melihat semangatnya. Meskipun kita melihat bahwa bahkan Tuchel sendiri mengakui bahwa pertandingan berikutnya ini membuat tim Inggris tidak sesemangat ketika bertanding di semifinal gitu ya. Jadi ada peluang memang Prancis lebih diunggulkan oleh banyak pihak. Bahkan oleh Opta, lembaga yang kemudian menghitung prediksi Prancis melawan Inggris ini juga memperhitungkan sekitar 50,7% diunggulkan lebih tinggi dibandingkan dari kemenangan Inggris. Jadi saya pikir memang wajar kalau banyak yang menjatuhkan. Tapi kita lihat Inggris itu termasuk skuad yang stabil gitu ya, sejak sebelum Piala Dunia sampai di Piala Dunia. Dan mereka sebenarnya secara jumlah pertandingan sampai di semifinal ini, mereka dua tim yang sama-sama produktif gitu ya. Jadi saya pikir sebenarnya kita nanti bisa melihat pertandingan yang seru. Jadi skor kemungkinan harusnya tipis ya di antara kedua tim ini.
1: Skor mungkin di akhir ya prediksinya ya dengan Bung Ugung. Bung Ugung, kita akan lanjutkan lagi perbincangannya, tapi kita harus jeda info sekilas berikut ini ya. Kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini.

0: Pelatih Prancis Didier Deschamps memastikan Kylian Mbappe siap tampil menghadapi Inggris pada laga perebutan final pada perebutan peringkat ketiga Piala Dunia, sekaligus menjaga peluang meraih penghargaan Golden Boot atau sepatu emas. Meski memastikan Mbappe akan turun, Deschamps juga akan mengubah susunan pemain pada pertandingan terakhirnya sebagai pelatih tim nasional Prancis setelah memimpin tim sejak tahun 2012. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan perbincangan ya bersama dengan Bung Ugung Dwi Aryo Wibowo terkait dengan pertandingan antara Prancis dengan Inggris ya. Kalau dari kelas berita tadi, Deschamps ini menargetkan agar timnya bisa menempati posisi ketiga dan juga obsesi ya dari Mbappe yang merebut dari sepatu emas ya, Bung Ugung. Oke, kalau dari laga seperti ini apakah nantinya Deschamps akan tampil bermain aman atau justru lebih terbuka lagi nanti?
3: Siapapun dari kita melihat sejarahnya ya di Piala Dunia sebelumnya, perebutan Piala ketiga itu punya gengsi juga gitu ya, dan itu pertaruhan juga bahwa ketika mereka tidak mendapatkan final maka mereka juga akan habis-habisan juga di tempat ketiga. Cuma memang nanti kemungkinan bagi pelatih-pelatih tertentu yang menyimpan pemain-pemain unggulan yang tidak sempat bermain di partai-partai sebelumnya, mungkin ini kesempatan bagi mereka juga untuk mencoba pemain-pemain yang disimpan tapi untuk menit bermain di tingkat atau di event yang kompetitif di level dunia. Jadi saya pikir semua pelatih nanti bisa kita lihat bagaimana mereka memformulasi. Sampai saat ini line up yang saya terima dari beberapa media itu semuanya masih menggunakan line up utama seperti yang dimainkan di babak-babak sebelumnya. Jadi kemungkinan kita akan menjumpai pertandingan yang keras ya, sampai mungkin mereka, kita melihat juga di semifinal semuanya bermain ofensif, semuanya bermain dengan strategi gitu ya, ketika mereka kemasukan gol lebih dulu mereka itu lebih banyak untuk mencoba untuk aktif menyerang, dan ketika mereka mendapatkan hasil yang aman mereka kemudian berusaha untuk main safe gitu.
2: Ya.
3: Tapi tetap dengan 4 tim ini memiliki karakter yang memang hampir sama gitu ya, yaitu semuanya bermain offensive, dan khusus pertandingan di perebutan tempat ketiga saya pikir tidak akan ada banyak perubahan.
2: Oke. Baik, Bung Ugung, kita sapa lagi pendengar dari wilayah lainnya. Kali ini dari Malang ada Pak Abdurrahman. Selamat sore Pak Abdurrahman.
4: Selamat sore Mbak Safira, salam olahraga Bu Ugung.
2: Jaya.
4: Suara Bu Ugung sangat kecil ya, suara Bu Ugung sangat kecil, nggak jelas.
2: Oh iya. Sepertinya jaringannya agak terputus-putus nih Bu Ugung.
4: Iya.
2: Oke, silakan komentarnya.
4: Saya menjawabkan Prancis.
2: Prancis.
4: Mungkin Kylian Mbappe itu akan melepaskan sepatu emas. Sepatu emas ya, akan menambah pundi-pundi gunya.
2: Betul.
4: Jadi ini nanti saya mungkin 3-2 untuk Prancis.
2: Wah, 3-2 untuk Prancis. Baik. Baik, terima kasih.
4: Safira, salam olahraga.
2: Jaya, Pak Abdurrahman di Malang. Saya ke Sorong ya, ada Pak Daniel. Selamat sore Pak Daniel.
5: Selamat sore Mbak Safira, salam olahraga.
2: Jaya, Pak Daniel, silakan.
5: Selamat sore juga buat Bung Ugung, salam olahraga.
2: Ya, silakan Pak Daniel, mungkin komentarnya ya antara Prancis dan juga Inggris, siapa yang menurut Pak Daniel lebih layak di posisi ketiga nih?
5: Ini sebenarnya partai final yang bagus juga, Eropa dan Eropa main di Amerika.
2: Dua-duanya raksasa Eropa, ya.
5: Ah, jadi masih bisa Prancis karena ini nanti PSK mau, pelatihnya kan mau pensiun, jadi ya, mungkin berpisah muda, mungkin jadi ya untuk dia Prancis menang.
2: Jadi terakhir dan ya. Totalitas.
5: Ya, Mbappe kejar dia punya top score juga kan, sudah 8 gol kan. Mungkin tambah 2 ke 10 gol begitu.
2: Oke, baik.
5: Ya, okay. Dari Prancis suara 3 begitu. Terima kasih Mbak Sebul dan terima kasih.
2: Terima kasih Pak Daniel di Sorong. Lagi-lagi Prancis ya, menjagokan lebih dominan, pendengar kita ini mendukung Prancis nih Bung Ugung. Kalau melihat dari semua faktor perjalanan kemudian juga kualitas-kualitas pemain, apakah layak Prancis untuk menempati posisi ketiga ini?
3: kalau layak kita bisa melihat dua sumber apa mata air gol mereka. Ada di lebih banyak ya, di Piala Dunia ini ada di Messi dengan Mbappe ya, dan Haaland yang sudah lewat gitu ya. Jadi saya pikir perburuannya sekarang ada dua pertarungan ya, antara Ramadhan Golden Boot ya, apa top score dengan bagaimana memenangkan. Jadi tapi kita bisa melihat sebenarnya Inggris itu punya banyak senjata gitu ya, dan mereka dalam tanda kutip menuju Piala Dunia sampai di Piala Dunia lebih stabil sebenarnya dibandingkan Perancis yang Perancis sempat kalah 3 kali kan gitu ya dalam perjalanannya. Nah, dan Thomas Tuchel juga sejak melatih sejak bulan Januari 2025 itu bisa meramu tim Inggris yang dulu itu sempat kedodoran juga bahkan di Piala Dunia sebelumnya juga bertemu dengan Perancis, Inggris bertemu dengan Perancis kalau 1-2. Jadi dan menangkan Perancis pada waktu itu. Jadi saya pikir satu Inggris tetap punya daya kejut ya nanti ketika saya yakin dari 7 pertandingan sebelumnya Declan Rice tetap menjadi kunci dari dua bomber mereka yaitu Bellingham dan Kane. Jadi kita lihat sebenarnya nanti akan banyak variasi serangan tergantung siapa yang mencetak gol duluan dan bagaimana mereka mengubah strategi permainan agar lebih bermain menyerang. Mungkin itu.
2: Jadi kita nantikan saja ya bagaimana jalannya pertandingan. Apakah ada kejutan-kejutan yang disiapkan oleh Inggris ataupun Prancis nantinya? Karena kalau melihat dari ke belakang ya, Prancis punya dua gelar Piala Dunia, 98 dan juga 2018. Kalau si Inggris sendiri baru satu kali juara di 1966. Kita lihat bagaimana potensi untuk perebutan Piala ketiga. Dan tentu prediksinya nih Bung Ugung kali ini ya, bagaimana skor akhir untuk Prancis dan juga Inggris dari Anda?
3: Ya, saya tadi sempat katakan skor tipis lah. Dan bisa jadi sebagaimana partai yang berimbang timnya, kita akan menjumpai tambahan waktu bahkan sampai adu penalti. Bisa jadi gitu ya. Dan kalau nanti sampai menit ke 90 ya, saya melihat seperti ketika kemarin Mbappe dikunci ya, ketika di pertandingan melawan Spanyol ya, kemudian tidak bisa mencetak gol gitu ya. Nah, kita melihat ini menjadi kelemahan Prancis yang kemungkinan akan menghambat juga kemenangan Prancis yang diprediksi oleh banyak orang gitu. Jadi kemungkinan kalau nanti Mbappe dikunci dan skor itu tipis ya, harus berimbang di 90 menit pertama, itu alarm buat tim Prancis yang kemudian bisa jadi Inggris yang kipernya kemarin membuat banyak penyelamatan yang Argentina itu bisa memenangkan. Nah, jadi kalau prediksi saya, kalau nanti waktu normal bisa berlaku menang, maka skor tipis antara 2-1. Tapi kalau nanti tetap imbang, bisa jadi Inggris yang justru bisa memenangkan. Itu yang hati-hati gitu.
2: Oke, baik. Kalau gitu terima kasih Bung Ugung atas waktunya. Kita nantikan ya bagaimana akhir dari dua raksasa Eropa ini. Apakah Prancis dengan pengalaman dan juga konsistensinya ataupun Inggris dengan semangat pemain-pemain mudanya ya yang sedang membuktikan kiprahnya. Terima kasih Bung Ugung atas waktunya sore ini di RRI Pro 3. Selamat sore. Sehat selalu Bung Ugung. Ya, itu tadi ya perbincangan bersama dengan pengamat sepak bola Ugung Dwi Aryo Wibowo. Pertandingan Prancis dengan Inggris, duel raksasa Eropa, memperebutkan tempat ketiga. Anda bisa menyaksikan pertandingan ini pada 19 Juli ya, minggu besok pukul 4 waktu Indonesia Barat, disiarkan melalui Pro 3 RRI dan juga Pro 1 seluruh Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan, baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa kepastian hukum hak atas tanah menjadi faktor utama dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan. Menteri Nusron menyebut bukan hanya kepastian hukum atas tanah, Kementerian ATR BPN juga mendukung ketahanan pangan melalui penataan ruang yang berkelanjutan serta perlindungan terhadap lahan pertanian. Ia mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap lahan produktif dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai fondasi menuju swasembada pangan dan kedaulatan pangan nasional. Berita dalam negeri lainnya, Direktur Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan Dwi Nanto Rumpoko menyebut bahwa sertifikasi kompetensi bagi broker properti bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen. Ia mengatakan setelah masa sosialisasi Permendag Nomor 33 Tahun 2025 berakhir pada Oktober 2026, pemerintah akan mulai memberikan sanksi bagi broker properti yang belum memiliki sertifikasi kompetensi dengan tahap awal berupa teguran. Oleh karena itu, sertifikasi kompetensi menjadi legalitas yang wajib dimiliki broker properti untuk memberikan pelayanan prima kepada konsumen. Beralih ke berita mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tetap terbuka untuk diplomasi dengan Iran, meski ketegangan kedua negara kembali meningkat. Gedung Putih menegaskan bahwa Washington masih terus berkomunikasi dengan Tehran di tengah berlanjutnya konflik. Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah Trump mengucapkan terima kasih kepada Iran atas pembebasan seorang warga Amerika Serikat. Langkah tersebut dinilai sebagai peluang untuk membuka kembali jalur diplomasi. Gedung Putih juga menegaskan bahwa Trump tetap menginginkan penyelesaian melalui dialog. Namun Amerika Serikat akan meminta Iran bertanggung jawab jika melanggar komitmen yang telah disepakati. Berita olahraga, skuad Garuda bertekad ingin memutus rekor tim nasional Indonesia menjadi finalis Piala AFF 2026 dan merebut gelar juara pada ajang tahun ini. Gelandang tim Merah Putih bersama pemain lainnya bekerja keras dalam latihan dan memastikan tim solid untuk meraih juara pada ajang bergengsi di tingkat Asia Tenggara tersebut. Pemain Timnas Indonesia, Tom Hey, menyampaikan bahwa saat ini dirinya dan tim tidak memikirkan negara lain, melainkan fokus terhadap pertandingan satu ke pertandingan lainnya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
2: Halo, dengan siapa ya?
3: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan, parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
4: Bapak punya anak lagi selain aku.
5: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
6: Baru enak.
7: Mulai yang semalam. Mas kata, nah. Di mas,

0: จะกบเลยก็ได้ฮะ
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo memastikan Sekolah Rakyat Provinsi Bali siap mendukung kegiatan belajar mengajar. Ia menyebut secara nasional sebanyak 82 sekolah rakyat telah beroperasi untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia BEI cenderung menguat pada pekan ini. Laporan mingguan BEI menunjukkan bahwa seluruh data perdagangan mengalami kenaikan pada periode 13 hingga 17 Juli 2026. PT Jasa Marga Trans Jawa Tol kembali melakukan pemeliharaan rutin di ruas tol Jakarta Cikampek. Pemeliharaan dilakukan untuk mendukung perjalanan yang aman, nyaman, dan lancar karena jalan tol tersebut menjadi koridor utama mobilitas serta logistik nasional. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan Pro 3 RRI dan selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 3 RRI. Dan kembali di hari Sabtu 18 Juli 2026, kami akan menghadirkan kembali dialog cek fakta bersama dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mafindo.
0: Dari mana Anda mendapatkan berita? Berita yang Anda baca, hoax atau fakta? Sebelum menyebarkan berita, mari cek fakta. Cek Fakta diselenggarakan oleh RRI dan Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Inilah Cek Fakta.
1: Sudah bersama kami co-founder Mafindo Septiaji Eko Nugroho. Bung Zek, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Mbak Safira.
1: Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini, Bung Zek?
2: Alhamdulillah baik ya, semoga Mbak Safira juga sehat.
1: Alhamdulillah kami baik-baik di studio dan semoga selalu sehat terus ya Bung Zek ya. Karena masih ada saja beberapa hoax yang ditemukan di media sosial sehingga ini perlu klarifikasi lagi ya sehingga banyak yang harus diluruskan. Baik Bung Zek, ternyata masih banyak ya upload ataupun konten-konten di media sosial yang kita temui dan masih saja mengandung hoax-hoax. Dan hari ini kita akan bahas beberapa di antaranya adalah saya akan mulai dari, wah ini terkait dengan pajak. Ini juga cukup menarik perhatian dari masyarakat ya. Pajak sepeda, ini kabarnya akan dipungut. Kementerian Perhubungan membuka wacana pesepeda bayar pajak. Ini diunggah melalui akun Facebook ya Andriansyah pada Juli 2026 dan tentu memicu perhatian publik karena membagikan foto arsip dan juga narasi yang menyebutkan bahwa Kemenhub membuka wacana pemungutan pajak bagi pesepeda. Ini juga mengajak masyarakat ya untuk berpendapat terkait dengan bagaimana untuk alasan dibuat sepeda, apakah ini baik atau tidak, seperti itu ya Bung Zek. Silakan klarifikasinya.
2: Ya, kemarin saya juga sempat dapat ya, dan sebagai seorang yang cyclist ya, saya juga punya sepeda gitu di rumah. Yeah. Tentu saja ini menarik perhatian gitu. Dan konten ini kebetulan muncul di akun Facebook, tadi disebut katanya Kementerian Perhubungan akan memungut pajak sepeda. Mm. Nah, informasi ini sudah kami lakukan pengecekan, jadi dengan menggunakan kata kunci, pemerintah pungut pajak sepeda 2026 ke mesin pencari Google, hasilnya adalah pemberitaan ke cnnindonesia.com yang judulnya adalah Pemerintah Bantah Pungut Pajak Sepeda. Mm. Jadi ada berita yang cukup lama, yaitu adalah Selasa 30 Juni tahun 2020. Ini zaman pandemi ya.
1: Yeah.
2: Jadi dilaporkan bahwa Kementerian Perhubungan kala itu telah membantah klaim mengenai pemerintah yang akan memungut pajak pesepeda. Di sisi lain justru, pemerintah menyiapkan aturan bagi pesepeda di masa transisi menuju tatanan hidup baru atau new normal di tengah pandemi COVID-19. Jadi sama sekali tidak ada ya informasi valid terkait dengan klaim kalau pemerintah akan memungut pajak sepeda. Jadi kita goeser, santai saja, nggak perlu khawatir gitu ya, nggak perlu cemas. Demikian, Mbak Safira.
1: Jadi ada kata-kata yang mirip ya, bahkan diganti menjadi bantah. Ini kok konotasinya berbeda ya tentu ya. Ini diedit mungkin oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan pertanyaan di publik juga. Oke, baik. Jadi tidak perlu cemas ya untuk Anda yang suka bersepeda. Kita ke informasi lainnya, Bung Zek ya. Ini beredar juga video dari Instagram kali ini yang menampilkan erupsi Gunung Berapi disertai dengan narasi bahwa status Gunung Anak Krakatau berada di level 3 atau siaga. Unggahannya bahkan telah mendapatkan ratusan like, kemudian puluhan komentar dan dibagikan ya beberapa kali sehingga cukup menarik perhatian dari warganet juga nih, Bung Zek. Faktanya seperti apa?
2: Ya, tentunya. Anak Krakatau ini sering dipantau ya oleh masyarakat karena menjadi salah satu gunung yang menarik gitu. Apalagi dia adalah anak dari gunung yang dulu pernah meletus sangat dahsyat ya, itu Gunung Krakatau. Nah, kami mendapati video ini yang beredar di akun Instagram tadi dan kami melakukan pengecekan. Yang terjadi ini adalah video deepfake ya. Jadi adalah video yang dibuat dengan menggunakan AI. Ini sudah dibahas di situs kompas.com misalnya. Di sini petugas pemantau Gunung Anak Krakatau di Desa Rokopancuran, yaitu Pak Andi Suwardi, menegaskan bahwa visual di dalam video tersebut bukan kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini, gitu ya. Dan kami sendiri Mavindo sudah melakukan pengecekan dengan menggunakan alat pendeteksi AI namanya Hive Moderation. Dari hasil pemindaian, video tersebut 74% dibuat dengan AI. Jadi ini sudah pasti adalah konten manipulasi. Jadi tidak benar kalau saat ini Anak Krakatau meletus dan kemudian ada level siaga 3 gitu ya. Dan ini juga sudah dijelaskan oleh PVMBG ya. Jadi di sana sudah dijelaskan bahwa video tersebut adalah AI, jadi tidak benar kalau itu adalah video asli. Demikian, Mbak Zafira.
1: Oke, lagi-lagi AI ya, memanipulasi berbagai video dan juga gambar di media sosial sehingga banyak juga atau tidak sedikit yang masih tertipu dengan keaslian dari gambar ataupun video ya. Baik, Bung Zek, kita akan lanjutkan fakta-fakta lainnya, tapi kita jeda sebentar ya, Bung Zek ya.
2: Siap.
0: Kata Tokoh Dunia. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Insinyur Soekarno.
1: Lanjutkan kembali dialog Cek Fakta bersama dengan Bung Zek dari Mavindo. Kita juga undang Anda pendengar untuk bergabung dalam dialog ini. Silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau juga bisa bertanya melalui WhatsApp kami 081-399-399-888 ya. Bung Zek, kali ini dari akun YouTube ya, ada video tentang bencana populer pada 1 Juli 2026 menampilkan gelombang tinggi di pantai ataupun bisa dikatakan tsunami ya, disertai narasi yang menyebut terjadi tsunami di Gunung Kidul dan juga 5 kota lainnya dengan ketinggian hingga 10 meter. Bahkan video ini sudah mendapatkan lagi-lagi ratusan like, menarik perhatian dan juga ratusan komentar, dan cukup ramai menarik perhatian dan juga memicu kekhawatiran pasti ya ini ya, Bung Zek, silakan faktanya.
2: Iya, baik Mbak Safira. Jadi kemarin ada yang mengunggah konten video di akun bencana populer. Waduh, ini namanya mungkin isu-isu tentang bencana.
1: Semakin
2: ya.
1: Semakin menarik gitu. Ya namanya.
2: Iya, namun dia kebetulan mengunggah sebuah video yang di mana di situ kelihatan ada gelombang sangat tinggi gitu ya. Bahkan mungkin bisa sampai lebih dari 15 meter ini kalau saya lihat ya. Dan dinarasikan tsunami Gunung Kidul dan 5 kota lainnya. Informasi ini adalah informasi yang sudah kami lakukan pengecekan. Ini adalah informasi yang menyesatkan ya. Jadi pertama sudah diklarifikasi oleh Pusat Pengendalian Operasi Badan Bencana Daerah atau Pusdalop BPBD di Yogyakarta, memastikan tidak ada tsunami di Pantai Kukup Gunung Kidul Yogyakarta pada awal Juli 2026. Jadi BPBD DIY menyatakan video yang beredar merupakan hasil suntingan yang menggabungkan sejumlah rekaman dari lokasi dan waktu berbeda. Jadi beliau menjelaskan video tersebut diedit dan direkayasa dengan kejadian di lokasi lain. Tidak ada tsunami pada tanggal tersebut. Dan kemudian kalau kita cek ini ya, ini kan video itu sebenarnya kayak apa ya, pasang-pasang-pasang dari berbagai macam video gitu. Jadi di sini ada menit 9.13 ya, itu ada satu segmen video di mana jembatan kayu yang diterjang ombak. Nah, kami melakukan pengecekan, itu adalah sebenarnya konteks gelombang pasang di pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. pada awal 2025. Jadi ini disiarkan oleh metrojambi.com. Jadi ini adalah akun apa ya, yang nakal ya, karena dia memotong-motong dari beberapa konten video, kemudian dijadikan satu, kemudian dibikin judul yang ya menakutkan, khususnya bagi warga Gunung Kidul dan lima kota lainnya begitu. Jadi ini sudah pasti adalah konten manipulasi hoax. Demikian.
1: Dari nama akunnya saja sudah menggemparkan ya, Bungsek, bencana populer. Ini ada-ada saja ya untuk netizen akhir-akhir ini ya. Oke. Okay. Baik, Bungsek, kita terima pendengar dulu ya. Ada Pak Roni di Jakarta. Kita sapa Pak Roni, selamat sore, silakan.
3: Selamat sore Mbak Sapira Amalia, Kang Cek. Udah ngopi belum?
1: Sore. Tuh, Bungsek tanya, sudah ngopi belum Bungsek sore ini katanya?
2: Mau komen. Saya sedang ini nih sambil di Soto Kadipiro nih gitu.
1: Waduh.
3: Kan. Waduh. Mau komen Mbak Sapira.
1: Iya, silakan.
3: Tentang sepeda tadi soal dengan yang gunung meletus itu Mbak. Kalau dari narasi tersebut kan harusnya si pembaca itu jeli per kata, itu harusnya jeli ya Mbak ya. Kan di situ kan ada wacana, kan ada tulisannya wacana kan Mbak. Namanya wacana itu kan mungkin masih dalam bahasan, masih dalam perbincangan seperti itu, sehingga masyarakat harus jeli dan apa namanya, jangan langsung percaya gitu aja. Lalu baca per kata. Terus yang kedua soal gunung meletus itu begini Mbak. Si pembaca juga tahu juga kalau namanya gunung meletus itu kan siaga tiga dari 4 level kan begitu Mbak.
1: Harus dicek lagi ya Pak Roni ya.
3: Di level keempat itu kan awas. Sedangkan si gunung tersebut kan memang dulunya sih ketika Gunung Krakatau dan Gunung Tambora itu meletus kan ya luar biasa sekali Mbak. Maka ketika kita kerja itu siaga, ya setidaknya sih kita juga harus apa ya, jeli lagi untuk membacanya ya.
1: Tapi Pak Roni masih sering terima informasi-informasi hoax tidak di handphone?
3: Apa kalau memang itu memang memutuskan sampai ke Jakarta kan mungkin cuma punya Mbak.
1: Begitu, memakai logika juga ya dari adanya postingan-postingan yang ada.
3: Lebih jeli lagi untuk membaca.
1: Terima kasih Pak Roni di Jakarta ya. Itu tadi tanggapan dari pendengar terkait dengan menyikapi ya adanya hoax-hoax yang beredar di media sosial. Ternyata perlu ya untuk bagaimana masyarakat lebih terliterasi lagi, sehingga mengecek kembali ya Bung Zak ya, untuk berbagi narasi ya.
2: Memang harus kritis dan apalagi kalau konten berasal dari kanal-kanal gak jelas gitu ya di media sosial. Itu harus skeptis gitu ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Roni sangat benar bahwa harus pakai logika kita gitu ya, harus pakai nalar kita, jangan kalah sama apa ya, emosi atau ketakutan yang biasa dipancing ya dengan konten-konten seperti itu.
1: Oke, baik, kita beralih ke informasi lainnya nih. Ada unggahan dari Facebook, ini mengupload tentang foto ya, mengklaim bahwa Menteri HAM Natalius Pigai meminta masyarakat desa untuk berbelanja Rp1 juta per bulan di Koperasi Desa Merah Putih. Ini juga cukup ramai ya, sedang diperbincangkan, sehingga omsetnya bisa meningkat. Jadi masyarakat diwajibkan untuk berbelanja Rp1 juta per bulan. Unggahannya juga disertai komentar bernada heran ya, dan juga klaim serupa ditemukan di akun Instagram ada North Highway. Ini tanggal 14 Juli, konten ini juga mendapatkan ratusan tanda suka dan ribuan komentar. Ini tanggapannya bagaimana Bung Zek? Koperasi Desa Merah Putih ya, masih ramai diperbincangkan.
2: Ya, Koperasi Desa dan juga MPG biasanya masih ramai kalau dibahas di media sosial. Apalagi tadi kalau ada klaim katanya Menteri Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta per bulan supaya omset Kopdes cepat meningkat gitu ya, narasinya seperti itu. Nah ini adalah informasi yang kami lakukan pengecekan. Informasi adalah informasi yang menyesatkan ya, bahkan sudah dibantah oleh Kementerian HAM di situsnya kemenham.go.id. Di situ ada artikel dengan judul berita hoax terkait dengan narasi Menteri HAM masyarakat desa diminta belanja 1 juta per bulan di Kopdes agar omset Kopdes cepat meningkat. Ini sudah dinyatakan sebagai hoax gitu ya, dan kami mencari di berbagai sumber itu juga tidak ada gitu ya, tidak ada sumber resmi yang kemudian bisa diverifikasi kalau beliau menyampaikan seperti itu. Mm-hmm. Yang ada itu adalah sebuah video di NTT gitu ya. Di situ memang sempat ada diskusi antara dari Agrinas gitu ya dengan pengurus koperasi, dan di situ disebut kayak semacam simulasi gitu ya. Mm-hmm. Kalau koperasi itu nanti mau dapat omset gitu ya, itu maka mereka bisa mengusahakan supaya setiap keluar satu kartu satu keluarga satu kakak itu mereka berbelanja satu bulan. Itu konteksnya adalah video di NTT gitu ya, jadi yeah, bukan pernyataannya dari Menteri HAM kita Pak Natalius Pigai. Itu klarifikasinya.
1: Oke, jadi sering sekali kegiatannya apa tapi narasinya apa ya Bung Zek ya, tidak sesuai ya dengan kegiatan yang sebenarnya,
2: dicampur-campur gitu yeah, ya di medsosnya suka gitu.
1: Oke, baik. Nah, kita sapa nih pendengar setianya Bung Zek nih, ada Bu Dinda di Bogor. Selamat sore Bu Dinda.
4: Selamat sore kembali Mbak Fira, Bung Jek.
1: Selamat
2: sore Bu Dinda.
4: Iya, panasnya sampai jam segini Bung Jek, Mbak Fira.
1: Oh, masih panas ya di Bogor ya?
4: Iya, masih panas.
1: Sama, di Jakarta juga panas banget nih Bu Dinda.
4: Sama, ya, kita sudah berbahasa BKK. Bung Jek di mana, di Jogja kah?
2: Saya di Jogja, iya.
4: Panas juga kah?
2: Panas di sini lumayan.
4: Iya, lumayan ya. Oke,
1: Bung Jek. Ya, silakan Bu Dinda.
4: Ini beredar ya, ya biasalah Mbak Fira, Mbak Bung Jek, scrolling, hasil scrolling begitu kan. Dengan beberapa versi dan berganti-ganti, yang Kapolda, yang polis dan sebagainya, itu tentang Ustadz Nasihin itu faktanya bagaimana ya Ustadz, maksudnya apa begitu?
1: Ini apa Bu Dinda, ada video atau foto atau bagaimana?
4: Ada videonya, videonya.
1: Videonya apa, sedang apa?
4: Videonya ya itu, jadi Kapolda, saya Kapolda apa namanya menyampaikan bahwa ini nomor Ustadz Nasihin yang betul, yang benar.
1: Oh, oke. Okay. Jadi apa, begitu, seorang pejabat ya, kepolisian membagikan nomor Ustadz gitu ya, di media sosial. Ya,
4: betul. Okay. Gitu.
1: Baik.
4: Jadi mengatasnamakan atau memang apa AI atau apalah begitu ya.
1: Mungkin tidak ya menyebarkan nomor di media sosial gitu ya Bu Dinda ya.
4: Mungkin seperti
1: okay,
4: itu.
1: Baik.
4: Oke, kok jadi Ustaz.
1: Oke. Okay. Sudah ya Bu Dinda ya. Kita bergantian ya dengan pendengar yang lainnya.
4: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Bu Dinda. Pak Wibi di Makassar, selamat sore Pak Wibi.
5: Selamat sore Mbak.
1: Ya, silakan. Ada Bung Zek dari Mavindo.
5: Ya, begini Bung Zek. Ini saya lihat di media sosial YouTube, ada seorang pria mengatakan bahwa karena mengkritik MBG, dia disuruh pindah negara. Apa betul itu, Bung Zek? Ya, itu saja. Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Wibi di Makassar. Ya, ada dua pendengar ya. Silakan ditanggapi, Bung Zek.
2: Ya, baik. Yang pertama, Bu Dinda ya, terkait dengan klaim terkait dengan nomor ya. Ustadz Nas ini kayaknya sempat rame karena dulu pernah berurusan dengan polisi karena ada video yang dia seolah-olah dia sedang dibegal gitu ya, padahal itu adalah konten yang tidak benar. Jadi sempat membuat heboh di Lampung. Itu kejadian lama ya, di tahun 2021 gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan kata kunci Ustadz Nasihin polisi, ketemunya itu. Tapi kalau yang terkait ini ya, nomor, itu juga ada ini konten kemarin di sekitar awal Juli ya, 7 Juli 2026. Jadi ada akun di situ mengklaim bahwa ini adalah jika ada orang yang kesusahan dan butuh bantuan silakan hubungi Ustadz gitu ya. Dan ini ada nomor yang ada di sana. Ini sudah merupakan penipuan gitu ya. Ini sudah merupakan penipuan karena ini bukan nomor resminya beliau, dan juga ini sudah dibantah keras oleh akun Facebook resminya milik Pak Nasihin ya. Jadi dia menyampaikan ini semua adalah trik penipuan. Dia menipu dengan cara membuat video-video seperti ini. Hati-hati sahabat, hati-hati dengan video seperti ini. Jadi itu ya Bu Dinda, itu sudah pasti adalah hoax gitu ya. Jadi jangan percaya karena itu indikasinya adalah penipuan digital.
1: Okay.
2: Kemudian tadi yang kedua Pak Wibi ya dari Makassar ya. Tadi bahasanya adalah karena mengkritik MBG kemudian apa ya
1: Mbak Sabina? Diminta untuk pindah negara nih Bung Zek.
2: Oh.
1: Bagaimana?
2: Ya, itu sih saya rasa hanya tafsiran ya dari pernyataannya Pak Presiden ya. Jadi Pak Presiden kemarin kan memang sempat apa namanya sempat menyampaikan gitu ya, merasa Indonesia suram gitu ya. Kemudian silakan pindah negara gitu ya. Tapi Itu kalau tafsiran sih ya siapa saja bisa menafsirkan gitu, tapi paling ya hanya bisa kita jawab seperti itu gitu ya, karena kontennya videonya tentang pidato Prabowo memang Pak Presiden kita memang ada di beberapa media gitu. Mungkin begitu ya, Pak Wibi, terima kasih.
1: Ya, sudah terjawab ya Bu Dinda dan juga Pak Wibi di Makassar. Kita ke informasi lainnya juga nih Bung Zek. Ini terkait dengan BBM, lagi-lagi BBM, ini cukup menarik perhatian, unggahan di Facebook yang mengklaim bahwa sejumlah harga BBM non-subsidi mengalami penurunan. Lengkap dengan rincian harganya ya, ada Pertamax, kemudian Pertamax Turbo, Dex Lite, Pertamina Dex, dan unggahannya sudah mendapatkan puluhan like dan puluhan komentar. Ini bagaimana komentarnya Bung Zek? BBM ya?
2: Ya, ini hoax yang sebenarnya boleh dikatakan mungkin kalau benar itu mungkin kita juga senang gitu ya. Tapi sayangnya ini adalah informasi yang kami cek, klaim bahwa BBM Pertamax itu turun menjadi 12.800, kemudian Pertamax Turbo katanya menjadi 14.000, Dex Lite menjadi 16.000 gitu ya. Ini semua adalah informasi yang menyesatkan gitu ya. Jadi hasil pencarian yang kami dapatkan itu adalah yang ada adalah dari situs kompas.com. daftar harga BBM Pertamina terbaru 1 Juli 2026, Pertamax Turbo hingga Dex Lite turun gitu ya. Jadi ada beberapa harga-harga yang sudah turun, tetapi untuk Pertamax gitu ya, itu tidak benar kalau kemudian harganya kembali menjadi 12 ribuan atau 12.800. Jadi jangan sampai termakan hoax, kemudian kita sudah langsung buru-buru ke pom bensin gitu ya. Kemudian langsung ngisi dengan PD-nya penuh gitu ya.
1: Ternyata
2: kita ditagih dengan harganya masih harga 16.000 padahal faktanya klaimnya adalah 12.000. Jadi jangan sampai nanti kita bersidikan gara-gara menjadi korban hoax. Begitu ya Mbak Safira ya.
1: Iya, kalaupun ada juga pemerintah pasti mengumumkan ya dari Pertamina untuk bagaimana kabar ini ya. Tidak hanya pasti di media sosial saja ya Bung Zek.
2: Okay. Pasti ya, iya pasti diumumkan.
1: Siap. Kita juga undang pendengar kembali ya, 0213523172, 0213844545. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu Bung Zek setelah informasi berikut ini.
2: Siap.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRI Net.
1: Kami lanjutkan dialog Cek Fakta bersama dengan co-founder Mavindo, Septiaji Eko Nugroho atau Bung Zek yang masih bersama kami ya, Bung Zek sore ini. Oke, kita undang pendengar kembali 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712. Sambil menunggu informasi dari Anda, kita ke informasi lainnya ya, Bung Zek. Ini beredar unggahan dari akun Facebook yang membagikan foto dengan klaim bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK mengalihkan dana program MBG alias makan bergizi gratis ke sektor pendidikan. Bahkan ini disertai juga dengan narasi bahwa program ini telah resmi dihentikan. Nah, ini bagaimana nih Bung Zek faktanya?
2: Ya, jadi ada klaim di akun Facebook Cak Min yang dengan narasi Mahkamah Konstitusi mengalihkan dana IBK ke pendidikan. Jadi IBK katanya akhirnya resmi ditutup. Jadi jutaan rakyat sampai histeris dan bahagia. Informasi ini sudah di-like 2000 kali, ada 700 komentar lebih gitu ya, dan sudah di-share ratusan kali juga. Nah, kami melakukan pengecekan dengan Google dengan kata kunci MK alihkan dana MBG ke pendidikan sesudah MBG ditutup. Ini adalah informasi yang menyesatkan ya. Jadi ini adalah klaim yang tidak benar. Jadi kalau berita di Kompas.tv yang ada adalah dicecar hakim MK pertanyakan konstitusionalitas anggaran MBG primary education belum terpenuhi. Jadi berita ini melaporkan pada sidang lanjutan uji materi mengenai penempatan anggaran MBG ke dalam anggaran pendidikan, hakim Mahkamah Konstitusi menyoroti apakah MBG layak dimasukkan ke dalam alokasi wajib 20% anggaran pendidikan gitu ya. Nah, itu konteksnya seperti itu. Jadi sampai saat ini setahu saya proses sidang di Mahkamah Konstitusi itu masih berlangsung. Jadi tidak benar kalau kemudian MK sudah mengambil keputusan ya untuk menutup MBG, apalagi juga mengalihkan dana MBG ke pendidikan. Mungkin itu yang bisa kami klarifikasi, Mbak Safira.
1: Oke, jadi MBG ini masih terus dilanjutkan ya, karena Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa masih dalam terus, ya, satu bulan ke depan ini masih dilakukan evaluasi terus-menerus agar gizi anak Indonesia terus membaik ya, seperti itu. Kita sapa Pak Endi di Bone, selamat sore, Pak Endi.
10: Selamat sore, Pro 3.
1: Iya, silakan. Ada Bung Zek dari Mavindo, ada pertanyaan mungkin?
10: Iya. Apa ya, kalau bagi saya begini, zaman sekarang ya kita sudah tahu bagaimana, jadi harusnya orang jangan mudah percaya. Karena media sosial itu ada yang gunakan untuk kebaikan, ada juga menggunakan untuk menipu. Iya, jadi makanya kuncinya ya jangan mudah percaya.
1: Jadi pemanfaatannya harus lebih jeli lagi ya, bisa dimanfaatkan sebagai sesuatu informasi, tapi juga bisa menjadi ladang penipuan ya, Pak Endi. Kalau Pak Endi masih sering menemui tidak hoax-hoax yang beredar di handphone ya, di WhatsApp mungkin atau di media sosial?
10: Selalu
1: ada.
10: Saya temukan, iya banyak saya temukan begitu, tapi saya anggap biasa saja.
1: Jadi bagaimana saya menyikapinya? Tidak langsung sharing ya, atau cari klarifikasi dulu?
10: Tidak.
1: Langsung
10: tidak sembarang saya urus-urus kalau di media sosial paling saya tahu ini. Ini ya, hoax ini.
1: Baik. Terima kasih. Ya, itu saja tanggapannya Pak Endi. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Endi di Bone. Ya, tanggapan ya dari pendengar di wilayah Bone, Pak Endi, untuk bagaimana lebih bijak lagi menggunakan media sosial. Karena sehari-hari memang ada banyak sekali informasi yang kita terima, tapi belum tentu kebenarannya ya, Bung Zek ya.
2: Ya betul, apalagi tadi kita sudah bahas juga ada beberapa konten yang semakin lama semakin sulit ya untuk dibedakan antara fakta dan hoax, terutama kalau dia sudah menggunakan AI gitu ya. Jadi tadi yang disampaikan Pak Endi itu betul sekali bahwa kita memang harus punya sikap waspada dengan konten-konten yang beredar di platform media sosial. Makanya masyarakat kita imbau, kalaupun menggunakan TikTok, menggunakan Instagram, pakai Facebook gitu, jangan lupa subscribe ke media-media terverifikasi ya. Jangan sampai kita mungkin suka nonton Instagram, TikTok untuk konten-konten tertentu, tapi kita lupa subscribe ke RRI atau subscribe ke media-media yang lain gitu ya. Jadi itu ya saya rasa bagian untuk bisa membuat kita bisa lebih kritis dan juga skeptis terhadap informasi yang beredar di media sosial. Terima kasih.
1: Oke, kalaupun mendapatkan informasi, jangan lupa saring dulu sebelum sharing ya, Bung Zek.
2: Saring dulu sebelum sharing, ya.
1: Oke, kita bahas lagi soal MBG nih, masih ada informasi soal MBG beredar di Facebook ya. Menarasikan bahwa sejak program MBG diliburkan, tercatat 500 juta anak mengalami kekurangan gizi. Nah, ini juga ratusan like ya, kemudian komentarnya ada ribuan. Bagaimana tanggapannya, Bung Zek?
2: Ya, ini sih kalau saya lihat ini konten satir ya, karena kan ketika bicara 500 juta itu 500 juta di mana gitu ya. Nah, orang Indonesia itu cuma hanya 500 juta kali.
1: Enggak nyampe ya.

0: Halo, ya, ya. Okay. Sempat putus ya.
1: Agak terkendala sinyal sepertinya ya.
0: Oh, siap.
1: Oke. Okay. Jadi informasinya hoax karena nalar dan juga logika perlu dipakai ya untuk membaca narasi seperti ini juga ya, Bung Zek ya. 500 juta penduduk,
0: ya,
1: kita saja tidak sampai. Oke. Ya, kita sapa lagi pendengar lainnya di wilayah Pekanbaru, ada Pak Alvin. Selamat sore, Pak Alvin.
2: Selamat sore, Mbak Safira, Amelia, dan
1: sore.
2: Bapak Akbar.
1: Bung Zek ya, dari Mavindo.
2: Ya, Mbak Akbar, ya. Saya ingin menanyakan ini benar atau hoaknya? Katanya jaksa pidana khusus Febri Diansyah itu bebas karena berhutang jasa sama Hotman Paris, karena jadi itu apakah benar dia bebas dari hukuman atau boleh kemana-mana? Itu yang saya tanya, hoak atau benar itu?
1: Okay.
2: Karena Bas Budi sama Hotman Paris.
1: Oke, baik, itu saja.
2: Dan aja menangkan berapa pengadilannya. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Alvin di Pekanbaru. Ya, ini lagi hangat-hangatnya ya, Bung Zek ya, terkait dengan jaksa yang ditahan. Silakan tanggapannya.
0: Ya, terima kasih ini. Ya, terima kasih juga ya sudah menanyakan, karena kan berarti kita punya sikap skeptis ya, atau kritis terhadap informasi yang kita terima. Jadi kalau klaim bahwa mantan Jampitsus yaitu Pak Febri dinyatakan bebas, itu adalah informasi yang tidak benar ya, karena faktanya beliau itu statusnya saat ini adalah tersangka gitu ya. Jadi dari Kejaksaan Agung itu sudah menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus gitu ya, kalau tidak salah yang saat ini sudah diproses adalah terkait dengan kasus PT korupsi PT Asabri gitu. Nah, kalau kemudian disebut masih bebas kemana-mana gitu ya, mungkin faktanya adalah sampai saat ini mantan Jampitsus tersebut itu tidak ditahan. Jadi kemarin sesudah diperiksa itu tidak ditahan gitu. Jadi dia masih bisa pulang ke rumahnya. Jadi tapi tidak kemudian dia bebas gitu ya, tetapi sebenarnya statusnya adalah tersangka. Mungkin itu klarifikasinya. Jadi mungkin kita juga perlu untuk sering-sering cross-check ya informasi, misalnya dengan menggunakan mesin pencari gitu ya, kita cek dan kita pilih informasi dari sumber-sumber media yang terverifikasi. Bisa dari RRI, bisa dari Kompas, bisa dari Tempo, ataupun media-media yang lain. Mungkin itu Mbak Safira, terima kasih.
1: Apalagi kasusnya sedang diselesaikan oleh pihak-pihak terkait ya, ini tentu jadi running di beberapa media, sehingga bisa melihat beberapa pemberitaan-pemberitaan terbaru untuk melihat bagaimana kabar terbarunya ya, seperti Pak Alvin
0: ya,
1: di Oke, kita ke informasi lainnya. Ada unggahan dari akun Facebook, ini link pendaftaran program 3 juta rumah gratis. Wah, menggiurkan sekali ya. Lengkap dengan kriteria penerima seperti belum memiliki rumah hingga masih tinggal bersama mertua. Ini disebut juga berlaku untuk seluruh Indonesia tanpa biaya. Kalau benar saya juga mau nih, Bung Zek. Bagaimana?
0: Wah, siapa yang enggak mau? Iya, tentu saja siapa yang nggak mau ya kalau ada program rumah gratis. Katanya ada 3 juta rumah yang mau digratiskan gitu. Ini datang dari langit atau dari mana gitu kan. Tapi ini klaim di akun Facebook, nama akunnya juga lucu ya, 2026. Maksudnya sebuah tautan pendaftaran program 3 juta rumah gratis. Katanya dibuka pendaftaran program 3 juta rumah gratis dengan kriteria penerima belum punya rumah, yang masih ngontrak, yang masih tinggal dengan mertua, berlaku seluruh Indonesia, pendaftaran gratis tanpa biaya spesepun. Katanya disuruh daftar melalui link gitu ya. Nah, informasinya adalah informasi yang menyesatkan. Ini sudah pasti adalah penipuan digital ya, karena linknya tersebut itu adalah link di mana kita diminta untuk mengisi nama pribadi, nama lengkap, provinsi, dan nomor telegram aktif. Itu sudah pasti ya, ini adalah rumus rumus dari para penipu digital untuk kemudian menguasai data pribadi kita, menguasai smartphone kita, dan menjebol dompet digital kita, bahkan juga mungkin rekening bank digital kita. Jadi mohon masyarakat ekstra hati-hati ya dengan hal semacam ini, karena tidak ada ya yang namanya rumah gratis, itu tidak ada. Yang ada adalah program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Itu memang ada program dari pemerintah gitu ya, melalui kredit pemilikan rumah, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Jadi beberapa perumahan-perumahan bersubsidi itu mereka melakukan penjualan rumah, jadi itu bisa disubsidi sehingga mungkin cicilannya bisa sangat terjangkau gitu oleh masyarakat kebanyakan. Tapi kalau kemudian ada yang menawarkan gratis, itu sudah langsung klik gitu ya, itu adalah sudah pasti itu adalah ulah dari penipu digital. Mungkin begitu klarifikasinya, Mbak Safira.

0: Berarti siapa yang nggak mau ya Bung Zek ya, jadi harus dicek-cek lagi ya, karena memang benar tadi kata Bung Zek, pemerintah sedang mengencarkan beberapa pembangunan rumah subsidi ya untuk masyarakat, ada klasifikasinya, tapi tetap ada apa ya uang yang disetorkan setiap bulan, tapi dengan biaya yang rendah, seperti itu ya. Oke, kita ke informasi lainnya, ini video akun TikTok, ini nama akunnya cukup unik ya, WA dengan nomor sekian, mengunggah isinya memperlihatkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya menuturkan narasi di bulan Juli ini, bantuan dana hibah wajib dibagikan ke seluruh wilayah Indonesia. Setiap keluarga wajib menerima bantuan sebesar 250 juta. Nah, saya terdata tidak ya, Bung Zek, kalau di sini. Ini ada nomornya juga ya, menarik sekali disebutkan di sini. Ini bagaimana faktanya, Bung Zek?
1: Aduh. Ini kayak tadi gitu ya, rumah gratis, kemudian
0: subsidi lagi uang.
1: Iya, 250 juta gitu ya. Jadi ini masuk kategori too good to be true. Jadi terlalu indah sebagai kenyataan. Jadi tadi kalau disebut oleh para pendengar sebelumnya, itu sudah di luar nalar ya. Yeah. Atau kalau bahasa netizen di luar nurul gitu ya. Karena ini memang nggak mungkin. Dan kemudian kalau kami melakukan pengecekan, video ini adalah video yang diunggah di akun TikTok ini adalah video AI, jadi bukan video asli. Jadi kami melakukan pendeteksian dengan menggunakan high resolution, diketahui audio konten tersebut merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,2%. Jadi ini sudah pasti ya adalah konten deepfake. Dan sekaligus informasi ya bagi para pendengar Pro 3 FM, kebetulan Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya kayaknya termasuk yang paling sering dijadikan konten deepfake gitu ya. Kayaknya dibanding pejabat yang lain, kayaknya beliau paling sering dijadikan konten deepfake. Jadi kalau ketemu dengan konten dengan wajah beliau, dengan suara yang mirip suara beliau, apalagi kalaupun ada wajahnya juga bisa kayak lagi ngomong beneran gitu ya, itu harus ekstra hati-hati ya, karena saat ini teknologi deepfake sudah memungkinkan untuk membuat video yang persis banget gitu ya dengan aslinya. Itu mungkin yang bisa kami klarifikasi. Jadi ini tidak benar, dan konteks aslinya adalah video ketika Pak Purbaya mengikuti rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI, tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana hibah gitu ya. Itu adalah video asli kemudian dipelintir dengan menggunakan AI. Begitu mungkin Mbak Safira.
0: Iya, patut curiga juga karena ada nomor yang tercantum di sana. Nomornya juga tidak tahu di nomor
1: siapa. Apalagi nomor, aduh kalau pakai nomor WhatsApp itu udah pasti lah. Tapi begini mungkin Mbak Safira ya, ini kan di bulan Juli kemarin pemerintah baru mulai mewajibkan untuk registrasi biometrik ya untuk SIM card ya. Moga-moga ini dalam jangka beberapa waktu depan itu mengurangi ya nomor-nomor yang dipakai untuk aktivitas nakal ya seperti di konten yang tadi kita bahas.
0: Baik, Bung Zek, kita akan jeda kembali, ada informasi sekilas dari rekan saya di ruang Gekber ya. Tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
2: Kilas Berita.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kepala negara mengatakan jika bangsa Indonesia diusik negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRI Net.
0: Masih ada waktu sedikit untuk Anda yang ingin menyampaikan atau menanyakan kepada Bung Zek terkait dengan hoax yang masih Anda terima ya, mungkin di 021-352-3172, 021-384-4545. Bung Zek, kita bahas lagi kali ini dari TikTok, nama akunnya KPS Merah Putih. Ini mengunggah bantuan dana hibah sekaligus pinjaman koperasi Merah Putih dengan skema cicilan tertentu. Mengarahkan juga ya pengguna untuk mengklik tombol tertentu dan menghubungi nomor WhatsApp yang ada dicantumkan juga di sana. Ini bagaimana komentarnya?
1: Saat ini informasi tentang KOPDES ya, apalagi kemarin memang dari pemerintah menyampaikan KOPDES itu nanti akan menjadi salah satunya menjadi koperasi simpan pinjam. Jadi sepertinya para penipu itu juga kemudian memanfaatkan momen ini. Jadi ini terlihat dari konten yang disebut di sini, katanya ada pinjaman koperasi Merah Putih yang disebut kalau kita pinjam 10 juta cicilannya 100 ribu, 20 juta, cicilannya 200 ribu gitu ya. Ini sudah pasti adalah konten penipuan. Jadi kami melakukan pengecekan ke berbagai sumber menggunakan mesin dari Google, tidak ada ya media kredibel atau laporan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Jadi ini sudah pasti adalah upaya penipuan digital, apalagi kalau kita disuruh untuk chat WhatsApp gitu ya. Hati-hati ya para pendengar, jangan percaya gitu ya chat WhatsApp semacam itu. Indikasinya adalah indikasi penipuan digital. Jadi kami juga melabelinya sebagai penipuan. Mohon masyarakat hati-hati karena saat ini ada banyak gitu ya, baik tentang pinjaman koperasi merah putih, kemudian juga ada yang tawaran yang lain-lain gitu ya. Itu mohon harus diverifikasi dulu, kalau tidak kita mungkin bisa jadi korban penipuan digital. Mungkin begitu Mbak Safira.
0: Oke, harus cross-check kembali. Kali ini terkait dengan lowongan kerja ya Bung Zek, ini masih saja kita temukan ada beberapa loker yang bisa dikatakan palsu dan juga mencurigakan. Dari lokerblog.id di TikTok menampilkan informasi lowongan kerja di PT Bank Danamon Indonesia disertai ajakan untuk mendaftar melalui tautan yang tercantum di profil akun. Unggahannya juga menekankan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara online tanpa biaya, tapi menyertakan link yang tidak mengarah ke situs resmi juga ya Bung Zek ya. Ini bagaimana?
1: Ya, jadi ini kayaknya modus yang mulai apa ya, mulai semakin serius nih yang bikin. Kalau kita lihat ini akun TikToknya ini namanya lokerblog.id, jadi seolah-olah dia adalah sebuah situs resmi ya yang memberikan informasi tentang lowongan kerja. Padahal ini bukan. Kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat ini tampilan ya dari konten yang diunggah di TikTok ini, itu tampilannya sudah mungkin boleh dikatakan sangat profesional gitu ya. Di sini disebut ada rekrutmen dari PT Danamon untuk beberapa posisi gitu, dan ini adalah informasi yang menyesatkan karena link yang ada di dalam konten ini mengarah kepada formulir digital yang meminta pengisian data pribadi, ini nama lengkap, kemudian alamat, nomor telegram gitu ya. Jadi ini sudah 100-200% ini adalah upaya penipuan. Jadi mohon masyarakat ekstra hati-hati terkait dengan Bank Danamon. Kalaupun misalnya ada masyarakat yang ingin tahu Danamon lagi buka kerjaan apa, silakan hanya buka ke websitenya yang resmi adalah careers ya, sudah bahasa Inggris, kemudian .danamon.co.id. Jadi di laman tersebut nanti kita bisa tahu Bank Danamon lagi buka lowongan atau tidak gitu ya. Jadi kalau kami cek pada saat ini diketahui Bank Danamon memang sedang membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi, namun seluruh pendaftaran dilakukan langsung melalui website tersebut gitu ya. Jadi tidak melalui tadi ada link-link yang abal-abal gitu ya. Jadi mohon masyarakat harus hati-hati karena saat ini masih banyak ya masyarakat yang menjadi korban penipuan digital, lowongan kerja seperti ini.
0: Oke, baik. Nah Bung Zek, dari perbincangan kita hari ini ya, ternyata masih banyak ditemui hoax-hoax yang beredar di media sosial. Facebook, kemudian TikTok, YouTube, ini masih saja ditemui. Bagaimana kemudian masyarakat untuk menyikapi ya, ataupun mengenali ciri-ciri informasi hoax, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sensitif yang sudah kita bahas tadi ya. Bung Zek, silakan.
1: Ya, yang pasti yang pertama masyarakat perlu hati-hati dengan informasi yang beredar di grup WhatsApp, di media sosial, kalau dia terutama berasal dari kanal yang tidak jelas ya. Kalau kanal-kanal yang jelas seperti RRI dan media-media lain, Kompas, Antara, Tempo, itu rata-rata sudah pada centang biru ya di platform media sosialnya. Jadi kita utamakan mengambil informasi dari media-media yang terverifikasi, karena ada orang-orang nih yang seperti Mbak Safira yang tugasnya adalah melakukan cross-check gitu ya. Kalau di media sosial saja itu banyak informasi ngalir tanpa ada cross-check sama sekali. Jadi kita bisa lebih aman dengan itu. Dan yang kedua adalah masyarakat bisa lakukan cross-check ya dengan menggunakan website yang kami buat, namanya turnbackhoax.id dan juga cekfakta.com gitu ya. Jadi masyarakat nanti bisa mencari informasi apakah itu benar atau tidak. Yang paling baru tentunya masyarakat juga bisa menggunakan WhatsApp kami ya, namanya cek sumber, yaitu adalah 0851-2108-7680. Ini adalah WhatsApp yang menggunakan AI membantu masyarakat dengan mudah dan cepat mengecek apakah sumber itu terpercaya atau tidak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Safira.
0: Ya, itu tadi ya beberapa cara untuk menyikapi bagaimana untuk menghadapi hoax-hoax yang masih beredar, dan juga ada langkah-langkah yang disebutkan Bung Zek tadi untuk bagaimana kita kalau menemukan ataupun menerima informasi yang belum jelas kebenarannya ya Bung Zek ya. Tidak ikut-ikutan untuk sharing-sharing dengan apa ya, bangga, ini informasi kami terima duluan, padahal informasinya hoax ya Bung Zek ya.
1: Ya, jangan-jangan sampai nanti kita malah malu gara-gara kita terlalu Ya.
0: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih banyak Bung Zek atas waktunya sore ini dan juga pandangan ya beberapa informasi yang sudah dibagikan tadi, meluruskan beberapa informasi yang salah. Kemudian ini juga semoga bisa menambah wawasan kita semua untuk menyikapi informasi yang beredar dan juga membuat kita semakin bijak, tidak terpengaruh oleh hoax-hoax yang beredar. Terima kasih Bung Zek, selamat sore.
1: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Demikian tadi pendengar, co-founder Mavindo, Septiaji Eko Nugroho dalam Cek Fakta hari ini.
2: Anda baru saja mendengarkan program Cek Fakta. Cek dulu kebenaran berita sebelum Anda menyebarkan. Cek Fakta hadir setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan RRI Net.
0: Pendengar, tetaplah bersama kami. Kita akan jelang warta berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf meminta tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Papua terus dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah pada musim haji mendatang. Menhaj mengakui bahwa kementerian yang dipimpinnya masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia sebagai kementerian baru. Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat organisasi melalui rekrutmen pegawai yang mengedepankan kompetensi dan integritas. Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah atau Sekda Provinsi Papua, Susana Wanggai, menyebut bahwa Papua memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan ibadah haji karena kondisi geografis yang luas, keterbatasan akses transportasi, serta kebutuhan pelayanan bagi jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Berita dalam negeri lainnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri menegaskan kolaborasi aparat penegak hukum APH menjadi kunci dalam penjerat mafia lingkungan. Direktur Tindak Pidana Tertentu atau Dirtipiter Badan Reserse Kriminal Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, menyampaikan selama ini ego sektoral sering menjadi batu sandungan terbesar dalam menuntaskan kasus perusakan alam. Oleh sebab itu, ia meyakini sudah saatnya kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, dan kementerian terkait meleburkan batasan birokrasi demi membangun satu sistem basis data terpadu. Ia juga menekankan pentingnya penguatan strategi penindakan dan sinergi antar aparat penegak hukum guna memberantas kejahatan di sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup. Beralih ke berita mancanegara. Pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang menjajaki kemungkinan pembentukan badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau AI. Rencana tersebut disusun setelah para eksekutif di Silicon Valley menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap sejumlah langkah mendadak yang baru-baru ini diambil Amerika untuk memperlambat adopsi sistem AI canggih. Badan pengawas independen yang akan serupa dengan Financial Industry Regulatory Authority akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Rencana yang sedang dikembangkan bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent saat ini sedang ditinjau oleh Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles. Berita olahraga, pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani mengevaluasi daya tahan fisik setelah terhenti di babak semifinal Japan Open 2026. Dalam pertandingan yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo, Jepang, Putri mengakui ketangguhan tunggal tuan rumah Jepang, Akane Yamaguchi, melalui drama rubber game dengan skor 21-9, 16-21, 14-21. Putri mengungkapkan pertandingan semifinal tersebut cukup melelahkan karena menguras tenaga fisik dan mental. Meski demikian, unggulan ke-6 dalam turnamen itu mengatakan peluangnya sangat besar untuk bisa membungkam Akane pada pertandingan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Porro, Olmo, Pedro Porro!
2: Tim nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
1: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
2: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife East Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat.

0: Tuh kan, pasti dia gak beres sih.
1: Kenal. Kali sih.
2: Hai, kenalin aku. Eh. Batuk tanpa henti. Sesak nafas. Demam. Berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang. Gak perlu khawatir. Segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok. Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Temukan, obati, Sosapek.
3: Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Indonesia menyapa sore.

Pendengar, pemerintah menetapkan sedikitnya 60% produksi gas lapangan abadi Blok Masela dialokasikan memenuhi kebutuhan domestik berbagai sektor strategis. Kebijakan tersebut membatasi porsi ekspor maksimal 40% guna memperkuat ketahanan energi dan juga pengembangan industri nasional. Sebagai lokasi gas tersebut dipersiapkan mendukung pengembangan industri pupuk melalui rencana pembangunan fasilitas hilirisasi di kawasan tersebut. Pemanfaatan gas domestik juga diarahkan memperkuat nilai tambah industri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama dengan SKK Migas juga memastikan bahwa lokasi gas domestik telah dimasukkan dalam plan of development. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan gas bumi sektor industri, pupuk, dan juga pembangkit listrik nasional. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung di RRI Pro 3, masih bersama saya Safira Amalia, akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Sejumlah informasi akan kami hadirkan kali ini yang akan kami kemas dalam Warta Nusantara Sore.

0: Warta Nusantara.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu mencatat kondisi cuaca panas dan juga kelalaian menjadi salah satu pemicu meningkatnya kasus kebakaran di Kota Palu. Laporannya bersama dengan Ihsan Setiadi. Ihsan.
2: Baik, terima kasih. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu mengungkapkan intensitas kebakaran dalam beberapa pekan terakhir mengalami peningkatan. Jika sebelumnya kejadian kebakaran rata-rata terjadi sekali dalam 3 hari, kini meningkat menjadi 2 kali dalam 1 hari. Mayoritas kebakaran yang terjadi merupakan kebakaran lahan dan rumput kering. Kabid Pencegahan dan Penindakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu, Farhan, menyebutkan kondisi cuaca panas yang disertai angin kering membuat potensi kebakaran semakin tinggi. Karena itu masyarakat diminta lebih berhati-hati dan tidak membakar sampah maupun lahan secara sembarangan. Berikut kutipannya.
3: Yang mengakibatkan itu karena suhu panas, angin panas itu kan penyebab kebakaran ada 3. Ada bahan bakarnya, suhu panasnya, dan ada yang terbakar. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya melihat ini masyarakat perlu disadarkan bahwa ini tidak main-main. Kami sudah merasakan ini 1 hari itu sampai 2 kali sekarang, rata lahan terakhir El Nino ini. Makanya disarankan melalui edaran wali kota yang peduli lingkungan, itu menjaga dulu jangan membakar sampah sembarangan. Nah, ini ada kata sembarangan, maksudnya kalau bakar jangan ditinggal. Nah, makanya katanya jangan sembarangan, seperti itu kira-kira. Yang menyebabkan
2: itu. Lebih lanjut, Farah menambahkan faktor alam dan kelalaian manusia sama-sama memiliki peran besar dalam terjadinya kebakaran. Tingginya suhu udara di Kota Palu membuat kondisi lingkungan menjadi lebih mudah terbakar. Untuk menekan resiko kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu terus melakukan edukasi, sosialisasi, dan simulasi kepada masyarakat. Pemerintah juga menghimbau masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan, serta tidak meninggalkan api saat membakar sampah ataupun membersihkan lahan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Ihsan Setiadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nelson Rolihlahla Mandela lahir di Wezo, Afrika Selatan, 18 Juli 1918 dan meninggal di Johannesburg, Afrika Selatan, 5 Desember 2013 pada umur 95 tahun. Ia adalah seorang revolusioner anti-apartheid dan politikus Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 1994 sampai 1999. Nelson Mandela adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut dan presiden pertama yang terpilih melalui keterwakilan penuh dalam sebuah pemilu multiras. Pemerintahannya berfokus pada penghapusan pengaruh apartheid dengan memberantas rasisme, kemiskinan dan kesenjangan, dan mendorong rekonsiliasi rasial.
1: Warta Nusantara.
2: Festival Banyumas Kota Lama menyelenggarakan fashion show batik. Informasi selengkapnya bersama dengan Yanuar Ardi dari Purwokerto. Yanuar.
3: Baik, pendengar, rangkaian Festival Banyumas 26 terus menghadirkan atraksi budaya melalui fashion show batik yang dalam hal ini dikemas dalam pemilihan ratu kebaya dan lomba busana kasual di Kecamatan Banyumas ini. Kegiatan ini yang menumbuhkan kecintaan budaya dan batik Indonesia. Pelaksana tugas Kepala Pasar Kabupaten Banyumas, Insinyur Junaidi mengatakan, Festival Banyumas Kota Lama tahun ini cuma 3 hari. Jadi rangkaian kegiatan budaya yang awal ini. Sebelumnya dipilihnya kawasan Taman Banyumas Kota Lama, lokasi festival bukan kawasan. Kawasan tersebut telah menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Banyumas yang memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata budaya. Junaidi menjelaskan, Festival Banyumas Kota Lama merupakan rangkaian kegiatan panjang yang telah dimulai sejak 6 Juli. Di antaranya prosesi pengambilan air suci yang nantinya digunakan untuk pelaksanaan tradisi ruat suker pada hari Minggu esok hari. Dan dia menambahkan, penyelenggaraan lomba ratu kebaya dan busana kasual anak ini menjadi salah satu bentuk nyata pelestarian budaya, khususnya batik yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia.
4: Ini adalah dalam rangka kita mengure-ure budaya Banyumas gitu. Ya, jadi selain untuk bisa menghidupkan para pembatik, para UMKM kayak begitu, dan sekaligus untuk meramaikan Taman Sari ini yang menjadi salah satu tempat wisata budaya yang ada di Kabupaten Banyumas. Saya lihat pesertanya juga sangat antusias mengikuti lomba ini.
3: Junaidi menambahkan seluruh peserta berasal dari kalangan generasi muda. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki rasa bangga dan cinta terhadap budaya daerah sejak dini. Festival Banyumas Kota Lama sendiri ini diharapkan ke depan akan terus dilaksanakan dan pada tahun mendatang diharapkan bisa masuk ke dalam karisma event Nusantara. Itu dia yang dapat saya informasikan dari Banyumas, Jawa Tengah. Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gigi berlubang yang tidak ditangani dapat berujung pada pencabutan dan juga kehilangan gigi. Informasinya bersama dengan Vivi Islamiyati dari Cirebon. Vivi.
1: Baik, Safira, kehilangan satu gigi kerap dianggap sebagai hal sepele oleh sebagian masyarakat. Padahal kondisi tersebut dapat memicu berbagai gangguan kesehatan mulut hingga berdampak pada kualitas hidup seseorang. Dokter gigi umum sekaligus manajer klinik utama Top Dent, Rosinta Sitomorang, mengatakan kehilangan gigi merupakan tahap akhir dari proses kerusakan gigi yang tidak ditangani sejak dini. Kerusakan biasanya diawali dari gigi berlubang yang dibiarkan hingga semakin parah.
2: Yang namanya proses menuju kehilangan gigi itu tidak serta-merta tanpa yang namanya proses, di mana proses yang diawali itu bisa karena gigi berlubang. Seperti saya katakan di awal, berlanjut dengan yang istilah medisnya adalah namanya karies. Kemudian setelah karies itu gigi berlubang, membuat jadi giginya itu sakit dan gak nyaman sampai ke yang namanya kena ke dentin. Kalau udah kena dentin itu pasti udah rasanya sakit gigi yang gak enak. Sampai akhirnya kena saraf dan berakhir pada yang namanya pencabutan gigi.
1: Rosinta menambahkan, selain mengganggu proses mengunyah, kehilangan gigi juga dapat mempengaruhi rasa percaya diri seseorang dalam beraktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut membuat sebagian orang merasa kurang nyaman saat berbicara maupun tersenyum. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mengabaikan kesehatan gigi dengan rutin menjaga kebersihan mulut dan segera memeriksakan gigi ketika muncul keluhan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kerusakan yang lebih parah hingga berakhir pada kehilangan gigi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan memetakan potensi desa untuk pengembangan KDKMP. Laporannya bersama dengan Rena Safira. Rena.
3: Pemerintah Kabupaten Kuningan memperkuat kompetensi pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih melalui berbagai program pelatihan tahun ini. Penguatan tersebut dilakukan agar tata kelola koperasi berjalan profesional dan mengikuti perkembangan digital. Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, Haji Tony Kusumanto, mengatakan pelatihan akan dilaksanakan bersama Dinas Tenaga Kerja. Selain itu, Bank Indonesia turut mendukung peningkatan kemampuan digitalisasi pengelolaan koperasi.
4: Generasi-generasi sekarang itu lebih tahunya itu dari sosial media sebenarnya. Tapi karena tahunya dari sosial media saja, biasanya itu apa namanya pengertian dan...
5: Rencananya untuk tahun ini kita akan melakukan pelatihan kepada mereka. Dan kita bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja bagaimana memperkuat manajemen di kepengurusan KDKMP. Insya Allah nih tahun ini kita bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuningan itu akan melakukan pelatihan.
3: Menurutnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi fondasi penting membangun koperasi yang sangat sehat dan mandiri. Pengurus diharapkan memahami manajemen kelembagaan, administrasi, hingga pengelolaan usaha berbasis teknologi digital. Dispek Bakterin juga menargetkan semakin banyak KDKMP beroperasi sebelum akhir tahun sesuai arah kebijakan pemerintah pusat. Penguatan kompetensi tersebut diharapkan mempercepat kesiapan koperasi menjalankan berbagai unit usaha produktif. Dari Kabupaten Kuningan, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain ya, kosongnya persediaan beras bulog di tingkat pengecer di Natuna dikeluhkan oleh warga. Laporan bersama dengan Marjani dari Ranai.
1: Ketersediaan beras bulog kemasan 5 kg di sejumlah pengecer di Bunguran Besar Kabupaten Natuna dikeluhkan warga karena mulai sulit ditemukan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai penyebab terbatasnya stok beras bersubsidi itu. Kelangkaan beras bulog dirasakan dalam beberapa bulan terakhir di sejumlah wilayah. Sebagian warga menduga kondisi tersebut berkaitan dengan seringnya pelaksanaan kegiatan pangan murah yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Natuna beberapa bulan terakhir. Warga Ranai Juleha kepada RRI Sabtu pagi mengaku sudah beberapa kali mencari beras bulog di sejumlah toko namun tidak berhasil mendapatkannya. Akibatnya, ia terpaksa membeli beras premium dengan harga yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
2: Belakangan ini susah untuk mendapatkan beras bulog. Salah satu penyebabnya itu karena Pemkab Natuna sering mengadakan jual sembako murah dan lain sebagainya. Mencoba lagi, bahkan berkeliling se-Kabupaten Natuna. Ya, begitulah susah untuk kami dapatkan. Kadang sehari ada, terus stok kita habis, besoknya mau beli, udah gak lagi. Udah sulit untuk mendapatkan beras bulognya. Bulog memang gak ada, sudah dicari ke titik-titik lainnya, dan pedagang kelontong sekeliling Ranai, kami kadang pakai gonggong. Asgol, binang rasa, dan lain sebagainya. Nggak mampu beli untuk satu sak yang 5 kilo, kami beli 2 kilo, 1 kilo, 3 kilo, ya seperti itu.
1: Keluhan serupa juga disampaikan Johar, warga Kecamatan Bunguran Timur Laut. Menurutnya, beras bulog sudah lama sulit diperoleh sehingga masyarakat harus mencari alternatif beras lain yang lebih mahal. Johar berharap pemerintah dapat segera memastikan pasokan beras bulog kembali tersedia di pasaran. Ia menilai keberadaan beras bulog sangat membantu masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah, dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
3: Itu beras bulog kemarin sempat susah juga jarinya. Tapi sekarang tidak ada.
1: Selain karena harganya terjangkau, beras bulog juga dinilai memiliki kualitas yang sesuai dengan selera masyarakat. Bahkan, tidak sedikit warga dengan kondisi ekonomi menengah ke atas yang tetap memilih beras bulog karena sudah terbiasa mengonsumsinya. Masyarakat berharap pemerintah bersama bulog segera mengambil langkah untuk menormalkan distribusi beras bulog di Natuna. Dengan pasokan yang kembali stabil, diharapkan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus terbebani kenaikan biaya belanja rumah tangga. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Marjani Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengajak warga untuk ikut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Maiska Darisa. Maiska.
4: Baik, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 dengan menerima petugas Badan Pusat Statistik atau BPS dan memberikan data yang sesuai kondisi sebenarnya. Ajakan tersebut disampaikan setelah Arifin mengikuti pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Taman Sunda Kelapa, Kecamatan Menteng pada Kamis lalu. Pendataan yang dilakukan BPS mencakup identitas diri, anggota keluarga, hingga informasi mengenai kegiatan usaha yang dimiliki responden. Menurut Arifin, data yang terkumpul akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
5: Untuk semua warga di Jakarta Pusat bisa menerima tugas sensus ekonomi baik. Dan saya ingin tekankan di sini, jangan ada kekhawatiran bahwa sensus ekonomi ini berkaitan secara langsung urusannya dengan masalah pajak, termasuk juga ada berbagai informasi kekhawatiran bagi warga kita yang saat ini khawatir kalau disensus, nah, itu juga tidak benar ya. Jadi sekali lagi bahwa informasi tadi kami mohon kepada.
4: Lebih lanjut, Arifin berharap keterlibatan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 dapat mendukung penyediaan data yang valid untuk perencanaan pembangunan di masa mendatang. Ia juga mengimbau warga Jakarta Pusat agar menyambut petugas sensus dengan baik serta memberikan keterangan secara jujur dan lengkap demi mendukung kemajuan perekonomian daerah maupun nasional. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Waikanan mengingatkan masyarakat untuk tidak lengah menghadapi musim kemarau di tahun ini. Antisipasi dini dinilai penting untuk mengurangi resiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Laporan disampaikan oleh Bayu Satria dari Waikanan. Bayu.
6: Baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kekeringan selama musim kemarau. Imbauan tersebut disampaikan menyusul perakiraan BMKG Lampung yang memprediksi musim kemarau berlangsung hingga akhir tahun. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Waikanan Sufrianto mengatakan masyarakat perlu mengantisipasi dampak musim kemarau sejak dini. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko bencana maupun kerugian yang ditimbulkan. Menurutnya musim kemarau tidak hanya berpotensi menyebabkan kekeringan, tapi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karena itu, masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan membakar. Dan ia juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak untuk menjaga ketersediaan selama musim kemarau. Penghematan air dinilai menjadi salah satu langkah sederhana dalam menghadapi potensi kekeringan. Ia juga meminta pada para petani untuk menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi cuaca dan ketersediaan air. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko gagal panen akibat dampak musim kemarau.
7: Informasi yang kami dapatkan dari BMKG Provinsi Lampung bahwa musim kemarau di Kabupaten Waikanan di bulan Juli hingga Desember kita perlu meningkatkan kewaspadaan kita dengan rendahnya curah hujan akan terjadi kekeringan juga potensi kebakaran hutan dan lahan. Itu kami mengimbau pada masyarakat untuk melakukan penghematan terhadap penggunaan air maupun sedang melakukan pembakaran dengan suara yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Dan kepada seluruh petani yang ada di Kabupaten Waikanan untuk bisa menyesuaikan jadwal penanaman dengan kondisi cuaca yang ada sehingga tidak mengalami kerugian ataupun kesalahan dalam masa tanam.
6: Dirinya juga menegaskan akan terus berkoordinasi dengan BMKG dan instansi terkait untuk memantau perkembangan cuaca selama musim kemarau. Masyarakat diharapkan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran atau kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Bayu Satria, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Baru enak.
9: Yang semalam
10: dia ada di
9: luar biasa.
10: Aku baru aja di Pro 2.
11: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi itu banyak.
12: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Warta Nusantara.
2: Pengubahan trase ruas tol Sicincin Bukit Tinggi merupakan solusi akan terdampaknya tanah ulayat di kawasan Kubang Putih. Laporannya bersama dengan Nur Afni Susilawati dari Bukit Tinggi. Afni?
3: Ya, baik. Pemerintah Kabupaten Agam yang diwakilkan Asisten 2 Sekda Kabupaten Agam, Adrenaldi MSI, menjelaskan adanya trase alternatif untuk jalur tol Padang Pekanbaru dengan ruas Sicincin Bukit Tinggi. Saat ini memanfaatkan jalur bypass yang direncanakan melintasi kawasan Pasar Amor. Langkah strategis ini diambil sebagai solusi atas adanya aspirasi serta penolakan dari masyarakat di kawasan Kubang Putih yang semula masuk dalam rencana proyek. Melalui pengalihan rute ini, pemerintah daerah berupaya meminimalisasi dampak sosial serta menghindari potensi konflik pembebasan lahan yang dapat menghambat proyek strategis nasional tersebut.
4: Jalur alternatif untuk trase Cincin Bukit Tinggi ini dengan tidak melewati di Kubang Putih ya, karena ada penolakan itu. Ayo kita lanjut dari rapat kemarin itu, kita jadwalkan hari ini turun ke lapangan bersama dengan BNCKTR Provinsi, Perkim, PU Agam, dari Perkim Agam, termasuk dari Utama Karya, kita lakukan survei lagi mana alternatif yang mengurangi risiko atau dampak dari baik itu sosial maupun dampak dari masalah wilayah ini.
3: Adrenaldi menjelaskan bahwa pemantauan dan peninjauan lapangan di kawasan Pasar Amor saat ini sedang berjalan intensif untuk mengkaji kelayakan rute baru tersebut. Pemkab Agam bersama tim teknis lintas sektoral, mulai dari tingkat provinsi, perwakilan pelaksana proyek hingga dinas terkait, terus melakukan koordinasi dan sinkronisasi data di lapangan. Peninjauan ini krusial untuk memastikan rute yang dipilih benar-benar efisien dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi warga setempat di kemudian hari. Meskipun kajian trase bypass ini masih dinamis dan membutuhkan sosialisasi lebih mendalam kepada warga, koordinasi dipercepat demi mengejar target waktu dari pemerintah pusat. Seluruh pihak terkait diminta bergerak cepat agar proses perakiraan dampak lingkungan dan identifikasi awal lahan berjalan beriringan. Langkah ini dilakukan agar tahapan awal perencanaan tidak mengganggu target operasional yang telah ditetapkan untuk infrastruktur penghubung utama tersebut.
4: Karena harapan dari pemerintah pusat, dari partai, kalau bisa tol ini kan 2029 sudah selesai.
3: Pembangunan ruas tol Sicincin Bukit Tinggi ini diproyeksikan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah serta memperlancar arus transportasi logistik dari Pekanbaru menuju Sumatera Barat. Selain memperkuat konektivitas antar provinsi, rute bebas hambatan ini juga dipersiapkan sebagai jalur alternatif utama bagi pengendara. Jalur ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan sekaligus menghindari kawasan Lembah Anai yang selama ini sangat rawan terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Dari Bukit Tinggi, Nur Afni Susilawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Laporan disampaikan Agus Pambudi dari Semarang.
1: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
2: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya, mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya, kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
1: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
3: Pelaku perencanaan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu

0: Forum Anak Kabupaten Sanggau memanfaatkan pelaksanaan Summer Weekend untuk mengedukasi hak anak sebagai upaya mewujudkan lingkungan yang ramah anak. Laporan disampaikan Okto Ferandi dari Antikom.
1: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
2: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
1: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
3: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
1: Dia menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Kedepan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil atau PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Laporannya disampaikan oleh Rian Suryadi. Rian.
4: Ya, baik, dengar Pro 3 RRI bahwa memang Wakil Ketua DPR RI Bahtera Banong, maksud kami Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil atau PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ini memang dipastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan atau PHK P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS, di mana kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib kepegawaian daerah. Dan sampai sejauh ini memang belum ada namanya pembahasan terkait dengan pengurangan gaji PNS untuk mensupport P3K.

Bapak juga menyebut memang antara perjalanan dinas yang selama ini membebani keuangan daerah itu harus dikurangi. Dan diketahui juga benar, maka dari itu pihaknya pun meminta kepada Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penyusunan APBD, baik itu pemerintah kabupaten, kota, ataupun provinsi, harus dilakukan asistensi dan benar-benar di pelototi setiap program-program kerja tersebut. Diketahui sebagai informasi, memang isu mengenai pemutusan kontrak P3K dan tenaga honorer memang sempat mencuat ke publik akibat keterbatasan APBD. Akibatnya efisiensi anggaran pun di berbagai wilayah pun telah terlaksana. Namun arahan efisiensi anggaran ini memang merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak kepada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Pusat dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kepala negara mengatakan jika bangsa Indonesia diusik negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3 Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Bukit Batu Fest yang digelar di Palangkaraya membantu meningkatkan ekonomi daerah melalui peran UMKM. Laporan disampaikan Sabella Indahsari.
3: Kita ingin sekali setiap kelurahan itu membuat profil dari setiap kelurahan, apa kelebihan dari mereka. Jadi itu juga yang kita bisa, mungkin nggak setiap orang tahu ya bahwa misalnya di Banturung tuh ada apa sih yang bisa diunggulkan.
4: Pemerintah Kota Palangkaraya berkolaborasi dengan Muhammad Subuh Center MSC menggelar Bukit Batu Fest di Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya, Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya, Hari Jadi MSC ke-25, serta Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekretaris Panitia Bukit Batu Fest Muhammad Subuh Center, Molly Tawati, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan festival ekowisata yang menampilkan berbagai potensi wisata di kawasan Kecamatan Bukit Batu. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kota Palangkaraya, Hakumpul Sepeda Lipat HASI Palangkaraya, serta Borneo Nature Foundation BNF Palangkaraya. Molly Tawati menjelaskan, Bukit Batu Fest tidak hanya mengangkat potensi ekowisata, tetapi juga menghasilkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Festival ini dimeriahkan dengan bazar kuliner lokal dari pelaku UMKM Kota Palangkaraya, pertunjukan seni serta galeri seni yang menampilkan kreativitas masyarakat.
5: Dan sebetulnya ini di atas ekspektasi kita gitu, karena ide awal itu adalah ulang tahunnya 25 tahun dari MSC Muhammad Subuh Center. Kita hanya mau bikin acara ya nggak terlalu besar, tapi alhamdulillah kok animonya cukup baik, baik dari Pemko, dari BNF, dari sepeda lipat, dan akhirnya ini menjadi suatu acara yang cukup besar dan dinamakan dengan Festival Bukit Batu.
4: Mewakili Pemerintah Kota Palangkaraya, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Setda Kota Palangkaraya, Kemilau Mutik, mengatakan berbagai kegiatan disiapkan dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69. Menurutnya, kolaborasi dalam Bukit Batu Fest diharapkan mampu menarik minat pengunjung baik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk datang ke Kota Palangkaraya. Kemilau menambahkan Bukit Batu Fest juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menampilkan berbagai potensi yang dimiliki Kecamatan Bukit Batu. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin terdorong untuk mengembangkan kreativitas dan mengoptimalkan potensi lokal yang dapat mendukung sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif.
6: Semangatnya adalah kolaborasi membawa

0: entitas atau budaya Kota Cantik Palangkaraya memperkenalkan Kota Cantik Palangkaraya kepada seluruh dunia. Dan nanti konser amal ini, Bapak Ibu, kami mohon partisipasinya. Ini bukan hanya sekedar seremonial atau acara hiburan biasa, tetapi benar-benar bahwa acara ini nanti kita berkonser amal akan dibuka untuk suatu program Wali Kota Palangkaraya di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Hasil dari konser amal ini sepenuhnya akan mensupport untuk pembangunan itu.
1: Melalui Bukit Batu Fest, pemerintah berharap potensi lokal daerah semakin dikenal luas sekaligus mampu meningkatkan kreativitas masyarakat di wilayah Bukit Batu. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Tengah melalui penguatan UMKM serta pengembangan ekowisata berbasis potensi lokal. Dari Kota Cantik Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabella Indah Sari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta Nusantara.
3: Siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis untuk pemetaan kondisi kesehatan awal. Laporannya bersama dengan Anda Kusuma dari Kediri.
4: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis pada Kamis pagi sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa, sehingga peserta didik yang teridentifikasi memiliki faktor risiko kesehatan dapat segera memperoleh pemantauan dan juga pemeriksaan lanjutan.
5: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Ya. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar. Kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan jukmis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor risiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor risiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik. Menurutnya, hasil pemeriksaan akan menjadi acuan sekolah dalam memberikan pendampingan sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing siswanya.
6: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, artinya CKG itu bukan untuk menyeleksi, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi, di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak. Mungkin ada apa istilahnya, ada yang kalau tahun kemarin itu banyak anak yang giginya bermasalah. Kalau udah tahu giginya bermasalah, otomatis kan kami kan dalam pembinaan sehat-hati kan kita konsentrasi di situ. Pemasukan gigi atau bagaimana atau ini dan sebagainya. Jadi tujuannya itu.
4: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan Artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan fenomena embun beku atau embun upas di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara berpotensi lebih sering terjadi selama musim kemarau 2026. Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Guru Ciptanto, mengatakan suhu 0 derajat Celcius atau bahkan minus yang kerap dilaporkan saat embun upas muncul bukan merupakan suhu udara, melainkan suhu minimum permukaan rumput yang diukur menggunakan termometer khusus. Menurutnya, peluang munculnya embun upas akan semakin besar apabila sifat musim kemarau lebih kering atau berada di bawah kondisi normal. Ia menjelaskan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 dan kondisi kering masih berlanjut hingga September.

Informasi lainnya, Dinas Lingkungan Hidup DLH Jawa Barat menemukan 3 parameter pencemar udara melampaui baku mutu lingkungan berdasarkan hasil uji laboratorium awal di kawasan pabrik kapur dan tambang Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Kepala DLH Jawa Barat Ai Sadiah Dwi Dadingsih mengatakan temuan tersebut merupakan hasil uji petik yang dilakukan tim pengawas pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada 11 Juli 2026. Ia menjelaskan hasil uji laboratorium awal tersebut menunjukkan adanya paparan polusi debu yang signifikan. Tetapi temuan itu belum menjadi dasar penetapan kesimpulan akhir karena masih diperlukan pengujian lanjutan pada sejumlah titik yang lebih representatif. Beralih ke berita mancanegara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio akan mengunjungi Filipina pada pekan depan untuk menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. Kunjungan tersebut berlangsung di tengah konflik yang kembali memanas antara Amerika Serikat dan Iran yang dinilai menambah tekanan ekonomi terhadap sekutu-sekutu Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan lawatan Rubio merupakan bagian dari upaya memperkuat kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, serta meningkatkan keamanan dan kemakmuran kawasan. Berita olahraga, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut laga perebutan tempat ketiga menghadapi Prancis dalam Piala Dunia 2026 menjadi kesempatan untuk membuktikan diri. Setelah dikalahkan Argentina di semifinal, Inggris akan bertemu Prancis pada laga perebutan tempat ketiga di Stadion Miami, Amerika Serikat pada Minggu 19 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Tuchel melanjutkan kemenangan atas Prancis akan menjadi pelipur lara setelah Inggris gagal menembus Piala Dunia 2026 sebagaimana terakhir kali pada edisi 1966 di final.

Demikian warta berita sore hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia merupakan impian setiap pesepak bola, namun hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 26 pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 20 nama tersebut, Pele dari Brasil masih menempati peringkat pertama pemain muda yang menjadi juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brasil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil. The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brasil. Tim Samba memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol. Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Prancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
2: A good feat here from Hernandez. And Mbappe letting fly, and again Subasic didn't look quite as athletic as he might, but again it was almost whipped with Vida as the screen.
0: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil tersebut. Piala Dunia tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta, Nyerap Duliti Loli, Pro 3 RRI,

0: Makan siang cuma kopi lagi nih.
1: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
0: Diet itu bukan berarti gak makan loh. Tubuh tetap butuh energi buat kerja.
1: Jadi gimana yang benar?
0: Pilih makan dengan gizi seimbang. Perbanyak sayur dan buah. Minum air putih yang cukup. Kurangi makanan tinggi gula dan lemak. Lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
1: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan banyak pakar yang meramal Indonesia akan menjadi negara terkaya nomor 4 di dunia pada 2045. Indonesia bersama dengan Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Presiden menyampaikan Indonesia disebut-sebut akan mengalahkan Jepang dan Prancis. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia harus mempersiapkan sumber daya manusia atau SDM. Anak-anak yang saat ini berusia 10 tahun akan memimpin Indonesia pada 25 tahun mendatang. Oleh sebab itu, anak-anak Indonesia harus pintar, gizi mencukupi, dan memiliki jasmani yang sehat agar siap memimpin Indonesia. Pemerintah juga berkomitmen untuk memenuhi gizi anak-anak, diantaranya melalui program makan bergizi gratis, menyiapkan sekolah berasrama yakni sekolah rakyat, sekolah bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Pemerintah juga menyiapkan sekolah Garuda bagi anak muda yang memiliki kecerdasan dan kemampuan di atas rata-rata. Pemerintah bertekad untuk menghapus kemiskinan di tanah air. Dan informasi ini pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

Tokoh Dunia. Ketika kau melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih. Karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur. John Lennon.

0: Dengar kami hadirkan informasi dari reporter kami di mana dilaporkan Kementerian Kehutanan menggelar seminar nasional refleksi satu dekade konservasi orang utan Sumatera dan Tapanuli untuk memperkuat kolaborasi menjaga kelestarian kedua spesies tersebut. Laporannya disampaikan oleh Raihan Putri dari Medan.
1: Sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam menjaga kelestarian orangutan Sumatera dan orangutan Tapanuli, Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menggelar Seminar Nasional Refleksi Satu Dekade Konservasi Orangutan Sumatera dan Orangutan Tapanuli, sekaligus kick-off penyusunan Population and Habitat Viability Assessment PHVA 2026 di Hotel Arya Duta Medan Sabtu 18 Juli 2026. Wakil Menteri Kehutanan Rahmat Marzuki mengatakan, orangutan Sumatera dan orangutan Tapanuli merupakan dua endemik kebanggaan Indonesia yang tidak hanya menjadi kekayaan hayati nasional tetapi juga menjadi indikator kesehatan ekosistem hutan. Rahman menegaskan upaya konservasi tidak dapat dilakukan secara parsial maupun hanya di kawasan konservasi. Oleh karena itu, pemerintah mendorong penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar manusia dapat hidup berdampingan dengan orang utan serta memperkuat perlindungan habitat melalui penyusunan PHVA 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan konservasi ke depan.
2: Konservasi orang utan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus secara kolaboratif. Karena kita dari orang hutan bukan hanya di dalam kawasan hutan, tetapi juga sebagian besar di areal penggunaan lain atau di luar kawasan hutan. Kemudian juga konservasi orang hutan harus berdasarkan pada data ilmiah yang akurat.
1: Sebelumnya, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Nusa Tenggara Timur Adi Nurul Hadi memaparkan hasil survei populasi orang hutan yang dilakukan pada 2021 hingga 2023 di 11 bentang populasi orangutan Sumatera dan Tapanuli. Ia mengatakan hasil survei mencatat populasi orangutan Sumatera mencapai 11.694 individu dan orangutan Tapanuli sebanyak 716 individu. Namun jika dibandingkan dengan data dasar tahun 2011, populasi orangutan Sumatera mengalami penurunan sekitar 19,5%. Berdasarkan analisis tim peneliti, kehilangan tutupan hutan menjadi faktor dominan yang berkontribusi terhadap penurunan populasi dengan persentase mencapai 76%. Selain itu, fragmentasi habitat, konflik antar manusia dan orang utan serta tingginya aktivitas manusia di sekitar kawasan habitat juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberlangsungan populasi orang utan di alam liar.
3: Usia orang utan Sumatera saat ini sudah ada penurunan sebanyak 19% dan jumlah total di tahun 2011. Penurunan populasi orang utan Sumatera itu paling dominan itu diakibatkan oleh adanya kehilangan hutan.
1: Lebih lanjut, Adi berharap hasil penelitian tersebut menjadi data dasar terbaru untuk mengevaluasi program konservasi yang telah berjalan, sekaligus menjadi pijakan dan penyusunan strategi perlindungan orangutan Sumatera dan orangutan Tapanuli pada masa mendatang. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pangkalan Angkatan Laut Toli-Toli menyerahkan bantuan sembako sebagai bentuk kepedulian sosial kepada 40 warga korban kebakaran di KM 1, Kelurahan Sidoarjo yang terjadi pada pekan lalu. Laporan disampaikan oleh Sardono dari Toli-Toli.
4: Musibah kebakaran yang menimpa warga di kilometer 1 Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli pada Sabtu 11 Juli 2026 lalu mengundang simpati dan empati berbagai pihak datang memberikan bantuan, salah satunya jajaran pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Toli-Toli Buol dan Lanal Toli-Toli Buol Letkol Laut-Laut Abdul Rahman Ghazali saat berkunjung ke lokasi kebakaran dan menyerahkan bantuan sembako bersama Ketua Cabang 6 Daerah Jalasenastri Armada 8 Nyonya Mega Ghazali menyebut bantuan menjadi bentuk kepedulian sosial Lanal bagi korban kebakaran dengan harapan dapat membantu meringankan beban utamanya bahan pangan selama berada di pengungsian dan dapat segera kembali memiliki rumah baru untuk melanjutkan kehidupan bersama keluarga tercinta. Sebagai daerah yang rawan kebakaran, pihaknya juga terus menghimbau warga selalu waspada dan berhati-hati terhadap berbagai potensi kebakaran apalagi di cuaca panas terik saat ini. Lanal Toli-Toli selalu hadir ikut membantu saat terjadi musibah kebakaran dengan menerjunkan personil serta mobil tangki air yang dimiliki untuk membantu personil damkar Toli-Toli.
5: Kalau kita melihat potensi kerawanan sangat besar, dikarenakan kalau saya melihat bangunan-bangunan yang ada di sini adalah terbuat dari kayu, tapi insya Allah setiap ada bencana atau kebakaran, Lanal akan selalu hadir ada di untuk membantu. Seperti kita ketahui bersama, mungkin beberapa waktu yang lalu pernah juga terjadi kebakaran atau sebelum-sebelumnya, pasti Lanal akan maju lebih cepat untuk membantu memadamkan api.
4: Sementara itu, Ketua RW 1 Kelurahan Sidoarjo, Muhammad Jubir, menyebut mewakili warga korban kebakaran berterima kasih untuk bantuan dan kepedulian yang datang dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat termasuk Lanal Tulitoli. Namun jika memungkinkan, dirinya berharap juga ada bantuan kompor dan peralatan memasak untuk warga dapat kembali melanjutkan kehidupannya usai nanti berakhir masa tanggap darurat.
6: Antusias daripada penyumbang cukup besar, tentu semua itu sangat dibutuhkan, tapi yang sangat penting juga apabila barangkali ada kompor-kompor gas mengantisipasi setelah berakhirnya masa tanggap darurat. Iya, itu barangkali dari saya. Alat masak, ya, jadi yang sangat diperlukan alat-alat masaknya, seperti kompor-kompor gas apabila dapur umum sudah berhenti.
4: Musibah kebakaran di kilometer 1 yang terjadi Sabtu malam lalu menghanguskan 9 rumah dengan 40 orang terdampak, mulai dewasa dan anak-anak yang saat ini mengungsi atau tidur di tenda-tenda yang didirikan di lokasi kebakaran. Dari Kabupaten Tulitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Sardono Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari surutnya air Situ Gede Tasikmalaya, pendapatan pemilik perahu wisata mengalami penurunan, sehingga sebagian besar pemilik jasa sewa perahu menambatkan perahu mereka. Laporan disampaikan Nova Nugraha dari Bandung.
7: Debit air Situ Gede Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya terus surut akibat kemarau. Kondisi ini menyebabkan aktivitas wisata air di Situ Gede menjadi sangat terbatas. Para pemilik perahu mengaku jika air surut, area danau yang bisa dilintasi perahu juga menjadi terbatas, sehingga para pemilik perahu lebih memilih menambatkan perahu daripada memaksakan untuk mengangkut pengunjung berkeliling danau. Diki, salah seorang pemilik jasa sewa perahu, mengatakan jika tetap memaksakan beroperasi akan terlalu berisiko karena perahu bisa saja rusak mengenai dasar danau. Dengan kondisi ini, pendapatan jasa sewa perahu juga ikut menurun, bahkan sampai 75%. Diki berharap kondisi air surut yang terjadi pada Danau Situ Gede akan kembali normal.
8: Biasa juga dapatlah sekitar 10 putaran ya kalau misalkan bawa pengunjung kayak gitu. Tapi sekarang dampaknya kadang bahkan nggak sama sekali. Iya, karena kan airnya surut kayak gini, terus resikonya lebih gede lagi gitu loh.
9: Kan kalau ini udah.
7: Sementara itu, Sally, warga Indihiyang, mengaku berkunjung ke Situ Gede ingin menyempatkan naik perahu, namun sejak surut ia hanya berwisata kuliner saja di pinggir danau. Menurutnya wisata Situ Gede menarik jika air danaunya dalam kondisi normal. Wisatawan bisa berkeliling danau dan menikmati suasana lingkungan Danau Situ Gede yang asri.
10: Iya, biasanya kesini itu suka naik perahu, tapi karena sekarang musim kemarau, airnya surut, jadi di sini cuma makan-makan aja.
7: Sedangkan dampak kemarau tidak hanya menyurutkan air Situ Gede, akan tetapi sebagian warga Kota Tasikmalaya pun saat ini mulai mengalami krisis air bersih. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD PK Pandeglang mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan. Laporan disampaikan Ridwan Maulana dari Banten.
11: Kayak dari Sinangsung kan ada 6 desa, ya. Nah, kita kirim.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD PK Kabupaten Pandeglang mulai mengintensifkan pengiriman bantuan air bersih ke wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan. Fenomena El Nino 2026 yang diprediksi membawa kemarau panjang menjadi pemicu utama meningkatnya kebutuhan pasokan air bagi masyarakat di daerah pelosok. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD PK Pandeglang, Lili Sulistiani, menjelaskan saat ini bantuan air telah menjangkau masyarakat di 3 kecamatan, yakni Sindang Resmi, Angsana, dan Cadasari. Pengiriman dilakukan secara terjadwal setiap hari menggunakan armada tangki dengan kapasitas 4.000 hingga 8.000 liter per unit untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.
11: kemungkinan untuk ada peningkatan. Kalau untuk dari BMKG-nya, ya kan kita sudah dijadwal kayak seperti ini, kita jadwal tanggal 13, kayak dari Sinangasem kan ada 6 desa, ya. Nah kita kirim hari ini 2 desa dulu. Iya.
12: Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena El Nino 2026 berpotensi menyebabkan musim kemarau lebih kering dan panjang, dengan puncak kekeringan terjadi antara Juli hingga September. Wilayah selatan Paneglang, seperti Angsana dan Sindang Resmi, disebutnya menjadi kawasan langganan yang paling terdampak krisis air bersih setiap tahunnya. BPBD PK menghimbau masyarakat agar menggunakan sisa cadangan air secara lebih bijak dan memprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan konsumsi air minum. Langkah mitigasi ini sangat penting dilakukan untuk menjaga ketersediaan air tetap mencukupi hingga musim penghujan kembali tiba. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: BMKG Raden Intan II Lampung mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau, terutama terkait dengan ketersediaan air bersih dan juga potensi gangguan kesehatan. Nuriyah Novasari dari Bandar Lampung melaporkan selengkapnya.
13: Memasuki musim kemarau, sejumlah dampak lingkungan dan kesehatan perlu menjadi perhatian masyarakat di berbagai wilayah Lampung. Selain berkurangnya curah hujan, kondisi cuaca yang lebih panas berpotensi mempengaruhi ketersediaan air bersih, terutama di daerah yang mengandalkan sumber air tanah. Masyarakat juga dihimbau untuk menggunakan air secara bijak serta mulai menyiapkan langkah-langkah penghematan guna mengantisipasi penurunan pasokan air selama musim kemarau. Di sisi lain, meningkatnya suhu udara dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang kerap muncul saat kondisi udara lebih kering. Potensi kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu resiko yang perlu diwaspadai, khususnya di wilayah yang memiliki area vegetasi kering dan aktivitas masyarakat yang berpotensi memicu kebakaran. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto mengatakan, musim kemarau tahun ini diperkirakan masih berada dalam kategori normal jika dibandingkan rata-rata kondisi iklim selama 30 tahun terakhir.
14: Kalau dampaknya yang signifikan itu seperti kekeringan dan ketersediaan air bersih yang mungkin air tanah juga menipis, sehingga dan juga potensi untuk kebakaran hutan maupun lahan karena musimnya yaitu kemarau. Dan juga kesehatan masyarakat perubahan dari musim penghujan ke musim kemarau, biasanya kan dari suhu yang biasanya dingin berubah ke suhu yang panas, dan juga penyakit ISPA perlu diwaspadai juga.
13: Rudi Haryanto menjelaskan, meski tergolong normal, kondisi kemarau tahun ini diprediksi lebih kering dibandingkan tahun lalu yang dipengaruhi fenomena kemarau basah, sehingga dampaknya perlu tetap diantisipasi masyarakat. Bayu dari Bandar Lampung menambahkan, masyarakat memang perlu lebih peduli terhadap informasi cuaca yang disampaikan BMKG.
15: Saya Bayu dari Bandar Lampung. Menurut saya informasi seperti ini itu penting diketahui masyarakat sejak awal ya Mbak, supaya bisa melakukan antisipasi. Selain dari masalah air bersih, cuaca, udara kering yang membuat tubuh lelah atau mudah kena gangguan kesehatan.
13: Menurutnya, peringatan dini sangat membantu warga dalam menyiapkan kebutuhan sehari-hari terutama pada musim kemarau mulai berlangsung. BMKG menghimbau masyarakat terus memantau informasi cuaca dan iklim dari sumber resmi agar dapat menyesuaikan aktivitas sekaligus mengurangi resiko yang ditimbulkan selama musim kemarau berlangsung. Dari Bandar Lampung, Nurdana Fasari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Dengar kembali kami hadirkan program Kentongan terkait dengan mitigasi dan juga penanganan bencana di tanah air.
0: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
1: Garis pantai di Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah belakangan menjadi sorotan. Abrasi yang terus menggerus daratan tidak hanya mengubah benteng alam, tapi juga mulai menyentuh kehidupan masyarakat di pesisir. Setidaknya ada 4 desa yang terdampak dengan puluhan kepala keluarga harus menghadapi ancaman di wilayah sana. Mulai dari berkurangnya lahan hingga kekhawatiran akan keselamatan tempat tinggal mereka. Dan seperti apa kemudian langkah konkret yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait di lapangan dan seberapa mendesak kondisi di wilayah terdampak saat ini? Kita akan berbincangkan bersama dengan PLT Kepala Pelaksana BPBD Parigi Mutong, Bapak Muhammad Rifai.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore Pak Rifai, salam tangguh.
2: Ya, selamat, kami sudah sini sudah malam.
1: Oh iya.
2: Salam tangguh.
1: Salam kemanusiaan. Selamat malam ya di wilayah Parigi Mutong. Terkait dengan upaya pencegahan abrasi, bisa digambarkan dulu mungkin kondisi terkini ya di wilayah Parigi Mutong seperti apa? Terutama ada 4 desa kabarnya ya yang terdampak juga, Pak.
2: Ya, kejadiannya kan hari Rabu tanggal 15 Juli itu sekitar jam 6 pagi. Ada angin laut kencang yang menyebabkan laut berombak tinggi. Jadi memang kondisinya itu cuaca ekstrim dan gelombang ekstrim, sehingga menghantam bibir pantai yang menyebabkan abrasi. Nah, yang terdampak ini laporan awalnya kan ada 4 desa. Cuman berkembang lagi ada beberapa desa yang melaporkan juga, termasuk di Kecamatan Sidoan. Jadi memang kena hari Rabu ini memang cuacanya kemudian gelombangnya memang tinggi dan rata-rata kami kan mendiami ini kan pesisir pantai semua rumah-rumah. Jadi kebanyakan memang yang di pinggir pantai ini yang mengalami musibah bencana alam ini.
1: Dari letak geografis memang Parigi Mutong ini masyarakatnya tinggal di wilayah pesisir ya Pak?
2: Iya.
1: Rifai, ya. Jadi cukup terdampak. Jadi total ada berapa Pak? Tadi update dari 4 menjadi berapa desa?
2: Ini ada 5 desa.
1: 5 desa.
2: Hidupan lagi yang muncul satu lagi.
1: Oke. Dari 5 desa itu total berapa kepala keluarga yang terdampak?
2: Yang desa Ciafu di Kecamatan Tinombo itu 31 desa, Tinombo 2 dua kakak, kemudian Tinombo 2 kakak, Ambason Mekar itu 9 kakak, kemudian di Pinoto 10, kemudian di yang terbaru di Sidoan itu sekitar 15 kakak.
1: Oke, terparah di wilayah mana, Pak?
2: Itu di Siaf, di Ambason dan Siafu itu ada rumah yang apa namanya dapurnya itu sudah habis di apa namanya ini.
1: Tersapu oleh air seperti itu ya?
2: Iya.
1: Oke, untuk kerusakan sendiri ada berapa Pak selain dari rumah tadi ya?
2: Ya, kalau kerusakan rumah itu, terutama ini kan yang rusak ini tanggul abrasinya juga ini sudah beberapa yang sudah, memang sudah ada beberapa yang sebelum kejadian ini sudah jebol memang, memang perlu perbaikan, okay. Ditambah dengan kejadian ini memang tambah parah dia.
1: Jadi memang sebenarnya sudah ada tanggul-tanggul untuk menahan laju abrasi, tapi karena memang kondisinya belum apa ya, belum memungkinkan ya, kondisinya tidak ada perbaikan seperti itu ya, Pak Rifai, sehingga akhirnya air bisa masuk ya ke wilayah tempat tinggal masyarakat. Seberapa cepat kemudian abrasinya terjadi, Pak? Kemarin ketika hari Rabu itu ya?
2: Itu kan kejadiannya pagi, itu sekitar 2-3 jam itu kejadiannya itu. Kemudian memang agak sudah sore sudah mulai surut kembali.
1: Oke. Ada tanda-tanda tidak yang bisa dikenali ya ketika abrasi itu terjadi, Pak?
2: Ini kan memang waktunya memang ini kalau kami nyalakan di sini memang gelombangnya memang tinggi. Untuk saat-saat sekarang ini abrasinya itu kemarin ini kan bangun sudah ada tanggul abrasi kan kebanyakan sudah ada. yang di pinggir pantai. Cuma memang tadi yang kami katakan ini sudah rusak, ada beberapa rusak.
1: Kondisinya sudah tidak ini ya seperti dulu ya.
2: Iya, kemudian ditambah lagi kan kebanyakan kami kan pemukimannya di pinggir pantai juga, terutama nelayan-nelayan. Ya memang di belakang rumah itu sudah pantai sebenarnya, sudah air laut.
1: Okay. Nah,
2: cuma memang gelombangnya tinggi seperti itu terjadi.
1: Melihat kondisi ini ada tanggul darurat yang dibangun tidak, Pak?
2: Iya, karena ini kejadiannya kemarin ini hari Rabu, kami juga untuk penanganan untuk fisiknya itu kami masih koordinasi juga dengan instansi terkait juga, karena ini kalau penanganannya kan harus permanen dia. Tidak bisa penanganan
1: tidak hanya sementara ya, harapannya seperti sementara. Itu.
2: Jadi kami karena ini masalah kewenangannya juga di Kasda Provinsi, kami juga ke sana untuk meminta bantuan kalau bisa ada penanganan permanen. Nah, untuk kami lakukan juga, kami juga kemarin sudah memberikan bantuan logistik kepada yang terdampak. Kemudian kami tetap menghimbau kepada masyarakat yang mendiami pesisir ini supaya tetap hati-hati kalau bisa. Dia tapi ya agak inilah masalahnya kan, mereka ini mendiami ini di memang di pinggir laut semua,
1: karena mata, memang, mata pencaharian ini juga nelayan ya di sana ya, sehingga tempat tinggalnya dekat laut. Ada kendala tidak selain dari tidak adanya tanggul untuk penanganan abrasi ini, Pak?
2: Sebenarnya kendalanya itu kan ya kembali lagi kan masalah pendanaan, pendanaan juga kan
1: ya.
2: Ini anggaran juga karena ini kan harusnya permanen. Kalau kami mau, kemarin kami ada pikiran kami mau beri kebantuan geobag, cuman melihat kondisi ada ini kan panjang sekali yang sudah rusak, talutnya rusak, jadi sepertinya sia-sia juga kalau kami akan berikan cuman dam cuman sedikit, dia memang harus banyak, makanya kami harus lakukan penanganan segera yang bersifatnya permanen. Tapi memang ini karena ini kan musiman juga, kami harapkan juga dengan kami juga koordinasi dengan BMKG melihat situasi cuaca juga ini mulai agak ini lagi, tapi ya kami tetap hati-hati juga untuk kedepannya.
1: Oke, tapi ada masyarakat yang sempat dievakuasi tidak dari adanya bencana ini, Pak?
2: Untuk evakuasi tidak, karena memang rata-rata kan ini dapur saja yang kena ini. Jadi kita cuma pindah, kemudian ada keluarganya saja, ya ada yang sempat ini saja, tapi tidak secara untuk mengungsi tidak, tetap di rumah tersebut.
1: Adakah masyarakat yang meminta bantuan mungkin ke BPBD untuk melakukan penyaluran bantuan-bantuan?

0: Okay.
1: Kalau untuk ya yang kami pentingkan di wilayah pemukiman, jangan tidak semua kan wilayah pemukiman. Kemarin kami tim kami kan sudah turun juga ke lokasi ke empat lokasi ini. Ada yang sekitar 75 meter, ada yang 25, variasi lah ininya. Nah ini yang kami akan buat gambarnya, kemudian kami akan koordinasikan bagaimana cara untuk penanganannya ke provinsi atau ke dinas PU kabupaten.
0: Baik, terkait dengan masyarakat di sana, dengan adanya abrasi ini tentu aktivitas melautnya tertunda ya, terlanda Pak Rifai. Ini bagaimana kondisinya saat ini?
1: Secara ini kan sebenarnya tidak tidak terkena juga karena memang begitu malamnya sudah kan ini terjadinya kejadian pagi. Jadi memang anunya sudah seperti biasa ya, ini kan masyarakat kami sudah
0: bisa ya.
1: Ya
0: aktivitas sudah melautnya sudah normal ya seperti itu ya.
1: Normal sudah normal.
0: Oke. Okay. Kemudian bagaimana koordinasi antara BPBD kemudian pemerintah daerah untuk penanganan abrasi ini Pak, sehingga di waktu-waktu mendatang tidak terlalu terdampak ya ke masyarakat di wilayah pesisir khususnya?
1: Ya, alhamdulillah kemarin Pak Bupati kami sudah memerintahkan kami untuk selalu mendata, kemudian segera kita ini kan bicarakan dengan Ketua Kabupaten, kemudian diperintahkan juga untuk ke provinsi, karena ini kan masalah laut ini apa namanya tanggul ini kan ada kewenangannya juga.
0: Yeah.
1: Nah, kebetulan kewenangannya itu di Dinas Cipta Karya dan sumber daya air provinsi. Nah, itu kami kan kesana juga untuk alhamdulillah sudah dapat respon dari mereka minta data, kami juga sudah ukur dan sebagainya.
0: Semoga ini juga bisa direalisasikan ya untuk membangun tanggul permanen ya, sehingga masyarakat bisa aman tinggal di sana. Nah kemudian untuk terkait dengan edukasi, adakah yang dilakukan oleh BPBD untuk mengedukasi masyarakat pesisir untuk apa ya menghadapi resiko-resiko abrasi kedepannya Pak?
1: Ya, kami kan selalu menghimbau kepada masyarakat, kemudian kami setiap bulan juga biasa adakan semacam rapat Zoom meeting dengan teman-teman dari kepala desa, kemudian dari kecamatan-kecamatan, nah untuk memberikan masalah peringatan-peringatan dini sebelumnya. Jadi untuk cuaca bulan depan seperti ini, nah kami harapkan ini informasi-informasi ini yang disebarluaskan oleh kepala desa dan camat-camat di wilayah kami. Kemudian untuk edukasi sendiri kan kami juga jalan ke sekolah-sekolah juga untuk memberikan juga tentang bencana juga. Jadi seperti itu.
0: Jadi sudah banyak langkah yang dilakukan oleh BPBD ya, sehingga masyarakat bisa lebih mengetahui dan juga mengantisipasi jika ada bencana kemudian hari ya Pak Rifai. Baik, saat ini kondisinya sudah normal berarti ya Pak Rifai ya?
1: Iya, kondisi kami normal, cuman kami tetap, ini bagusan hari ini ada banjir lagi kemarin, jadi kondisi kami ini kan mungkin di wilayah Jawa itu kan menghadapi musim kering ya, panas, tapi kami ini masih banjir-banjir. Jadi dalam waktu 2 bulan ini kami ada sekitar 4 tanggap darurat yang kami keluarkan, dengan 1 tanggap, ada 5 dengan gempa kemarin. Jadi memang cuaca kami ya tiap sore ini sudah mulai hujan deras lagi sebagainya.
0: Cukup kompleks dan, ya untuk ancaman bencana di sana ya.
1: Iya, banjir, karena kebanyakan banjir. Banjir gempa. Dan karena ini kan kami sungai semua, setiap di kecamatan kan pasti ada sungainya. Nah, kami ini semua yang kami tangani.
0: Oke, baik. Jadi, kalau gitu terima kasih Pak Rifai atas waktunya di RRI Pro 3. Selamat kembali istirahat ya kalau malam ini. Terima kasih Pak Rifai, selamat malam. Salam tangguh.
1: Selamat malam. Salam tangguh, salam kemanusiaan.
0: Demikian tadi pendengar PLT Kepala Pelaksana BPBD Parigi Mutong Bapak Muhammad Rifai.
2: Wawancara Pro 3.
3: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan seluruh

0: bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Terima kasih. Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Juru bicara Kementerian Pariwisata Muhammad Ahir mengatakan kualitas pariwisata turut tercermin melalui devisa tenaga kerja, investasi, serta belanja wisatawan. Menurutnya, ada sejumlah indikator pembangunan berkelanjutan nasional dalam pariwisata Indonesia. Ia mengatakan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara harus diiringi pembenahan destinasi melalui program unggulan pemerintah demi kualitas berkelanjutan nasional. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
2: Dengan Menteri UMKM Helvi Moraza menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat peran Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT sebagai garda depan pendampingan pelaku UMKM. Laporannya disampaikan oleh Rian Suryadi. Rian?
3: Ya baik, benar Pro 3 RRI Bo, memang Kementerian UMKM ini telah melakukan atau meresmikan PLUT UMKM dan hal tersebut diwakili langsung oleh Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza yang memang menegaskan pemerintah akan terus memperkuat peran Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT sebagai garda depan pendampingan pelaku UMKM. Dan langkah ini memang dinilai penting untuk membantu pelaku usaha mengatasi persoalan klasik mulai dari akses pembiayaan hingga perluasan pasar. Hal tersebut memang disampaikan Helvi. Saat melihat layanan pendampingan berdialog dengan konsultan serta menyerap aspirasi para pelaku UMKM, di mana menurutnya keberadaan PLUT ini merupakan wujud kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun ekosistem usaha yang lebih kuat. Dan Helvi juga menilai salah satunya PLUT UMKM di Kulon Progo yang memiliki peluang besar untuk mengembangkan UMKM seiring keberadaan Yogyakarta International Airport. Dan posisi strategis tersebut ini dinilai dapat membuka akses perdagangan sekaligus mendongkrak sektor pariwisata. Sehingga memang pelaku UMKM ini perlu didorong agar mampu menjadi pemain utama di daerahnya sendiri. Dia juga mengapresiasi bagaimana kualitas produk, kerajinan, fashion, dan juga kuliner yang dipamerkan dalam PLUT tersebut. Karena menurutnya produk-produk tersebut ini memiliki daya saing baik dari sisi kualitas ataupun harga, sehingga berpotensi menembus pasar yang lebih luas. Karena itu memang tadi dia juga mengatakan Kementerian UMKM akan terus mendampingi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui peningkatan kapasitas usaha, kemudian akses pembiayaan hingga perluasan jaringan pemasaran. Demikian laporan dari Jakarta Pusat dan Suryadi Pro 3 dari Pusat Muda untuk Indonesia.

0: Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPPA Arifah Fauzi menyampaikan kasus kekerasan terhadap balita 4 tahun hingga tewas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat merupakan alarm keras bagi perlindungan anak di ranah domestik. Motif kekerasan diduga dipicu oleh rasa cemburu pelaku yang merupakan ibu tiri korban terhadap nenek korban karena nenek korban dinilai lebih peduli kepada korban dibandingkan dengan cucu hasil pernikahan antara pelaku dan juga ayah korban. Kementerian PPPA mengapresiasi respon cepat yang dilakukan oleh UPTD PPPA Kabupaten Bekasi serta Polres Metro Bekasi dalam menindaklanjuti kasus ini, kemudian mengamankan pelaku serta sempat memberikan perawatan intensif kepada korban sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Kita ke informasi lainnya, Kementerian Komunikasi dan Digital memetakan 4 langkah strategis dalam peningkatan kapabilitas talenta Artificial Intelligence atau AI nasional. Selengkapnya bersama dengan Joshua Sihombing. Joshua?
1: Ya, Kapira dan juga pendengar Pro 3 RRI, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Anezar Patria ini mengungkapkan bahwa terdapat 4 langkah strategis yang telah disusun oleh Kemkom Digi dalam menutup kesenjangan kapabilitas dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan AI di Indonesia. Hal tersebut ini dijelaskan oleh Wamenkom Digi merupakan salah satu langkah strategis dalam peningkatan pemanfaatan teknologi digital. Disampaikan oleh Wamenkom Digi bahwa berdasarkan laporan yang terimanya pada hari ini,

Selamat malam pendengar, kami cukupkan kerumah dengan Anda lagu-lagu rohani, dan saatnya kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut tadi Sucipto Yogyakarta melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginando kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak Wakil Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya bila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lempar WP, nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan dikumpulkan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar. Harus soalnya karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Musik. Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhan hari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
15: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali, soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa, terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat, apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkamina Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
16: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
17: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
16: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
17: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
16: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Musik. Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
19: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
18: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
18: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, itu kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
19: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
20: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
19: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
18: Ini kan prosesnya lama.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Tidak terrepresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
21: Ya baik benar. Menyelarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Kuliner. Pasar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya pasar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Kuliner ada Mas Diman. Mas Diman,
22: halo. Iya, Pak. Ya. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
21: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM, dan saya lihat di sini lumayan ramai. Bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga, Pak, untuk putaran di dalam sini.
22: Yang dihadirkan berapa UMKM?
21: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu.
22: Ya, dilaksanakan berapa hari?
21: Ini? Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
22: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga.
21: Iya.
22: Ekonomi Jambi.
21: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jamine Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Demikian Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual.

0: rungkep lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kayak tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Iya, kami hadirkan ke ruang dengan Anda, Ruang Rindu Pro Satu Era Ritual. Selamat malam bagi Anda yang masih saja menemani kami di frekuensi 103,6 MHz. Iya, apa kabar Anda di wilayah Kota Langgur dan Kota Tual? Iya, moga-moga Anda di sana masih tetap semangat dan masih memantau kami di Pro Satu Era Ritual. Kami ajak Anda untuk kita bernostalgia di Pro Satu pada malam ini. Kami juga mengajak Anda pendengar di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-545-5875 bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Ruang Rindu Program Satu RRI Tual. Ada lagu-lagu yang nantinya kami akan menghibur Anda di malam ini. Adista melebihi mereka, Mahen pura-pura lupa,

Iya, dan Ruth Sahanaya juga. Kami mengajak Anda pendengar di 081354958875 bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Ruang Rindu Pro 1 RR Ritual. Selamat malam pendengar yang masih saja menjalani aktivitas Anda seperti biasanya di malam ini. Ada yang ingin bergabung dengan kami, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu di era 2000-an ini untuk Anda pendengar.

0: pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Noah. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak, toh?
1: Oh iya, memang tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
0: Aduh, ibu. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
1: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung, hemat toh.
2: Cintai lapangan lokal.

0: Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, di mana pun Anda berada. Ya, senang sekali di malam ini Anda bersama dengan keluarga tercinta Anda, dan lebih biasanya juga Anda bergabung dengan kami di 0813-549-5875 di ruang rindu program 1 RRI Tual. Dan saat ini ya kami sudah tersambung dengan Mama Engge di Yarler, Kota Tual sana. Langsung saja kita sapa beliau. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam ruang rindu. Selamat malam Satu Si.
0: Iya, selamat malam juga. Ini Mama Engge ya?
1: Iya, Ibu Tuti.
0: Oh, Ibu Iso. Tuti di ISO. Iya, biasanya kalau mau Ibu Tuti, Ibu Mama Engge kalau masuk itu biasanya ketawa dulu, tapi ini Mama Tuti ya. Iya, apa kabar Mama Tuti?
1: Baik-baik saja, Ketuti, selamat sehat.
0: Iya, sudah lama tidak bersuha di Prosatu Ritual. Moga-moga Tuhan selalu memberikan kesehatan umur panjang untuk Ibu Tuti, sehingga beliau juga bisa bersama dengan kami di Prosatu Ritual.
1: Iya, Ketuti.
0: Iya,
1: Lagu apa yang sudah disiapkan?
0: Iya, ini ada Meriam Belina, Rinduan. Ada juga Fatur Selalu Untuk Selamanya, Brori Marantika, Tinggi Gunung Seribu Janji, Beni Panjaitan juga, Pelipur Lara, dan Cindy Claudia Bunga Sedap Malam untuk Anda Mama Tuti.
1: Iya, dari Christine Panjaitan.
0: Iya,
1: ya, boleh salam-salam Mama Tuti.
0: Iya, silakan Mama Tuti.
1: Iya, terima kasih. Pertama kami mengucapkan selamat malam, selamat bertugas buat Kak Tuti bersama Bunga Presennya siapa?
0: Kakak Petu.
1: Oh iya, Abung Petu bersama rekan-rekan yang bertugas di Deman Terbang Puncak Rumeng. Semoga sukses selalu. Semoga RRI tetap jaya di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Lanjut buat Mami Engge, jangan bobo dulu.
0: Iya, Mama Engge baru saja menghubungi kami tadi ya, baru selesai telpon.
1: Iya. Mama Engge, ibarate anu atuh pun diwab, Ibu Inet, Bunda Diatur, Bunda Suster, Ibu Dina, Bung Brapo, Bung Manto di bersama keluarga di Jendarat, Adi Ines, Bung Ferry di Waul, Bu Ayadola bersama Ibu Baya di Pulau Kerapong, Pasehan, Beranyanan bersama keluarga. Selamat malam, selamat morning. Semoga lagu yang diputarkan oleh Bunga Preter dapat terhibur selalu. Terima kasih Kak Tuti, selamat malam.
0: Iya, terima kasih juga buat Ibu Tuti di Ohoiso sana. Ya, sudah bergabung dengan kami di Ruang Rindu pada malam ini. Dan langsung saja kita menghibur Anda, keluarga besar di Ohoiso sana, dengan pilihan lagu dari Ibu Tuti, Beni Panjaitan, Pelipur Lara. Iya, namun sebelumnya kami sapa lagi untuk yang baru saja bergabung dengan kami. Halo.
2: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Iya, Ila ini dengan Mama Engge pasti.
2: Halo. Mama tuh di baru bangun tidur itu, jadi masuk itu.
0: Iya.
2: Masa sampai jam begini masih bobo itu.
0: Mama Engge, Mama Tuti masih semangat.
2: Semangat 45,
0: iya.
2: Begitulah.
0: Iya, Mama Engge ada lagu-lagu.
2: Yang pertama-tama, Nona cantik yang sedang menyiar bersama Bung Petu, semua kru RRI, semoga RRI tetap jaya di udara. Mama Tuti, yang boleh bobo ya? Gak ada lagi minta lagu ya, Bruri.
0: Bruri, Marantika, Tinggi Gunung Seribu Janji.
2: Itu sudah.
0: Iya.
2: Baru, Pak Sehat. liburan bersama keluarga. Bu Manto di rumahnya di Pulau Terapung. Bu Rus di Ibra, keluarga sama Bu Kace di Laon. Siapa lagi? Ibu Siti di Yarir. Ibu Dina sudah lama ting nongkol-nongkol. Bravo. Semua keluarga besar di mana saja berada, terutama di titik 20 ini.
0: Iya.
2: Terima kasih
0: juga. Selamat malam Mama Engge dan Mama Tuti sudah bergabung dengan kami di Ruang Rindu malam ini. Jika Anda yang ingin bergabung dengan kami di Ruang Rindu pada malam ini, kami masih buka line telepon di 081-3549-5875. Bagi Anda yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz.

0: Selamat sore ibu-ibu, kelihatannya serius sekali, ada apa?
1: Selamat sore juga ibu bidan, begini bu, anak Bu Nelsi menderita stunting dan dia lagi bingung mau kasih makanan apa yang bergizi buat anaknya.
0: Bu Nelsi tidak usah bingung, lengkapi menu makan anaknya dengan olahan daun kelor karena daun kelor itu mengandung gizi dan sumber vitamin hingga mineral yang lengkap dan mampu mendorong tumbuh kembang anak. Ibu bisa membuat sup kelor untuk anaknya secara rutin. Dalam waktu singkat, anaknya pasti tumbuh normal dan sehat.
2: Dr. Teresa Monica Raharjo dalam bukunya yang berjudul Daun Kelor Stunting dan Ketahanan Nasional menyebutkan konsumsi daun kelor secara rutin dapat menurunkan stunting berat ke sedang, sedang ke ringan, dan ringan ke sembuh.
3: Ayo, sertakan olahan sayur dan kelor dalam menu harian anak untuk menekan kasus stunting sebagai langkah bersama menuju Indonesia emas.

Masih di Ruang Rindu program Satu Radio Republik Indonesia Tual Pendengar. Iya, jika Anda yang ingin bergabung dengan kami di 0813 549 5875. Iya, saya Tuti Lontor dan OP itu masih menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Iya, kami menghibur Anda pendengar dengan lagu-lagu nostalgia di malam ini untuk Anda. Kita bernostalgia ya di Pro 1 untuk malam ini. Jika Anda yang ingin bergabung, iya, untuk menghibur keluarga tercinta Anda di Ohoy-Ohoy atau desa-desa yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di Ruang Rindu. Iya, Ruang Rindu di Pro 1 RRI Tual adalah program siaran radio interaktif bertema nostalgia yang menyajikan ruang berbagai kenangan dan cerita hati melalui alunan musik pilihan Anda. Iya, program ini juga menjadi wadah bagi para pendengar di seluruh Nusantara untuk saling menyapa, mengirim salam, dan bernostalgia bersama di Pro 1 RRI Tual. Pendengar, selamat malam, apa kabar Anda semua yang mungkin saat ini iya sudah mulai beristirahat, ada juga yang masih menjalani aktivitas mereka seperti biasanya. Moga-moga Anda di sana masih semangat ya untuk menjalani aktivitas Anda. Semoga Anda juga masih iya, bisik-bisik tetangga katanya di sini masih bersama dengan keluarga tercinta Anda, silaturahmi ya. Iya, moga-moga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Iya, dan jangan lupa harus menjaga kesehatan kita, pola makan kita, sehingga kita juga tidak sakit ya, tetapi kita selalu sehat walafiat untuk menjalani segala aktivitas kita di malam ini hingga malam-malam yang akan datang juga. Ya, kami mengundang Anda pendengar di 0813 549 5875. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Ruang Rindu Pro 1 RRI Tual. Ya, kami sapa Anda ya, untuk Ibu Tuti dan Mama Enggi yang sudah bergabung dengan kami di Ruang Rindu malam ini. Moga-moga Anda juga sehat walafiat dan terus bersama kami di Pro 1 RRI Tual. Jika Anda yang ingin bergabung dengan kami di Ruang Rindu pada malam ini, kami ajak Anda berpartisipasi di 0813 549 5875. Ada lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk Anda. Ada Dedi Dores, Hanya Kau di Hatiku, Meriam Belina, Kerinduan, Betaria Sonata, Tak Mungkin Lagi, Bruri Marantika dan Emilia Contessa, Setangkai Anggrek Bulan, Ikang Fauzi. Selamat malam untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.

Selamat malam pendengar. Iya, masih di Ruang Rindu program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Ya, kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875. Dan saatnya kami sudah tersambung dengan satu penelpon. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam.

0: pendengar masih di Ruang Rindu Program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Ya, kami ajak Anda pendengar di 0813 549 5875. Kami ulang di 0813 549 5875. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Ruang Rindu malam ini, karena lagu-lagu yang nantinya kami persembahkan ke ruang dengar Anda ini lagu-lagu di era 70-an, 80-an dan 90-an untuk Anda. Ya, dan sudah ada satu penelpon, langsung saja kita sapa. Halo Ruang Rindu Prosatu Era Ritual.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Kan iya, sudah ada kelupaan ini.
0: Iya. Apa itu?
1: Ibu Tuti.
0: Oh, iya, Ibu Tuti. Iya,
1: ada kelupaan ini.
0: Yo,
1: kami mengucapkan selamat malam buat Bapak Haji Saleh Lisibun serta keluarga. Satu di Bapak Haji ini setia sekali dengan Pro Satu RW ini. Bapak Haji, ya, selamat malam buat Bapak Haji bersama keluarga di White Baru, keluarga Taro yang di Wain Baru, maaf, di Iso juga, di Wain Kampung Raja dan di Kolesel dan di Wain Redir. Semua selamat malam, selamat morning, semoga lagu yang diputarkan oleh Bunga Preset dapat terhibur selalu. Terima kasih Kak Tuti, selamat malam.
0: Iya, terima kasih juga Ibu Tuti yang sudah bergabung dengan kami yang kedua kalinya ya. Iya, iya, nanti kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh operator kita pada malam ini untuk Anda. Dan iya, kami ajak Anda pendengar di 0813 549 5875. Kami ulang di 0813 549 5875. Bagi Anda yang ingin ya untuk terhibur dengan lagu-lagu yang nantinya kami akan persembahkan ke ruang dengar Anda, ini ada Dedi Dores, Hanya Kau di Hatiku, Meriam Belina, Kerinduan, Betaria Sonata, Tak Mungkin Lagi, Alda, Bolehkah Ku Peluk Dirimu, Bruri Marantika dan Emilia Contessa, Setangkai Anggrek Bulan. Untuk Anda pendengar yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Iya, pendengar, langsung saja kita sapa. Sudah ada satu penelpon lagi. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Esia di Kebesar.
0: Iya. Apa kabar Anda di Kebesar malam ini?
2: Ya.
0: Apa kabar Anda di Kebesar?
2: Baik, Kak.
0: Alhamdulillah baik ya. Iya. Ini ada lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk Anda.
2: Iya, ini minta diambilin satu lagu saja.
0: Meriam Belina ya?
2: Iya ya.
0: Iya, Kerinduan. Oke, baik.
2: Ya, terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam juga untuk Anda dan keluarga besar di Kebesar sana. Moga-moga malam ini Anda dan keluarga yang ada di Kebesar sana terhibur dengan lagu yang sudah Anda pilih. Meriam Belina, Kerinduan.

Selamat malam pendengar. Ya, masih kami menghibur Anda dengan belian-belian lagu di era 80-an dan 90-an untuk Anda pendengar di Ruang Rindu pada malam ini. Ya, Ruang Rindu adalah tempat di dalam hati yang penuh dengan kenangan indah, nostalgia dan kerinduan. Ini adalah tempat di mana kita menyimpan momen-momen berharga yang telah berlalu, orang-orang yang telah pergi, dan pengalaman-pengalaman yang telah membentuk kita menjadi apa yang kita adalah hari ini. Karena ruang ini, meskipun tak terlihat, tetapi memiliki kekuatan untuk menggerakkan perasaan kita, membuat kita tersenyum dan bahkan menangis. Ya, kami yakin dengan pilihan-pilihan lagu yang sudah Anda pilih untuk malam ini, moga-moga Anda terhibur dengan keluarga tercinta Anda di ohoy-ohoy, desa-desa yang ada di wilayah Kota Tual, Kota Langgur dan sekitarnya. Semoga Anda terhibur di malam ini. Dan kami mengajak Anda juga di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang masih penasaran untuk bergabung dengan kami. Ya, kami masih memberikan ruang untuk Anda untuk berpartisipasi dan memilih lagu-lagu yang nantinya kami akan menghibur Anda di malam ini di Ruang Rindu Pro 1 Era Ritual. Ada Hetikus Endang, Tak Ingin Sendiri, Dedi Dores, Hanya Kau di Hatiku, Fatur, Selalu Untuk Selamanya, Betaria Sonata, Tak Mungkin Lagi, Cindy Claudia, Bunga Sedap Malam. Untuk Anda pendengar, jika Anda yang ingin bergabung dengan kami, kami buka line telepon di 0813-549-5875. Iya, kita malam ini bernostalgia di prosatuan ritual Ruang Rindu. Iya, seringkali terjalin erat dengan emosi, dan itu sebabnya begitu penting dalam kehidupan kita. Mungkin dengan lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Anda di malam ini, Anda bisa mengingatkan masa-masa lalu Anda. Mungkin di masa-masa lalu Anda, Anda merasa tidak nyaman, Anda kesal dengan sesuatu yang Anda alami pada masa itu. Tetapi dengan masa kini Anda tetap semangat, Anda merasa senang karena lagu-lagu yang sudah kami persembahkan untuk Anda dapat menghibur Anda dan kekasih Anda, keluarga kecil tercinta Anda, dan semua para pendengar yang bergabung di Pro 1 Tual malam ini. Dan untuk Anda yang masih memantau frekuensi kami di 103,6 MHz, iya, selamat malam bagi Anda yang ada di luar Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Jika Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam ini juga, kami mengundang Anda di 0813-549-5875 bagi Anda yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar sana. Iya, ingin bergabung, kami ajak Anda pendengar untuk kita bernostalgia di Pro 1 RRI Tual.

ya, jika Anda yang masih saja ya bergabung dengan kami di Prosatu RRI Tual, Ruang Rindu, Anda yang sudah telepon tetapi terputus, iya, kami masih punya kesempatan untuk Anda untuk bergabung dengan kami di Prosatu RRI Tual. Mungkin jaringan ya sehingga menyebabkan Anda belum bisa bergabung dengan kami, tetapi iya, sudah satu penelpon yang langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, nyatanya terputus ya. Putus sambung. Ya, ini mungkin jaringan sehingga tidak bisa tersambung di acara Ruang Rindu Prosatu RRI Tual. Kami masih ajak Anda ya, pendengar, jika Anda masih penasaran, Anda menghubungi kami tetapi mungkin kondisi cuaca juga sehingga menyebabkan telekomunikasi kita kurang baik, Anda masih punya waktu ya. Kami berikan kesempatan juga untuk Anda untuk bergabung di 0813-549-5875. Iya, ini sudah ada sinyal-sinyal, kayaknya ada yang ingin bergabung dengan kami ya. Iya, ada KP.

0: kita.
1: Mungkin dengan lagu-lagu yang sudah Anda persembahkan, Anda dengarkan dan Anda sudah pilih pada malam ini, mungkin Anda juga bisa menenangkan hati Anda di saat ini dan di saat yang akan datang juga. Iya. Selamat malam pendengar. 081354995875. Bagi Anda yang bisa memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.

0: Wah, wah, ada yang buka usaha nih.
1: Eh, kamu Besti? Iya dong, kebetulan sesuai passion nih.
0: Kok kamu buka usaha sih, Besti? Kan kemarin udah keterima di perusahaan besar gitu.
1: Setelah aku pikir-pikir sih, aku lebih suka berwirausaha, Besti.
0: Kenapa? Gak mau diperintah sama atasannya?
1: Bukan gitu juga, Besti.
0: Terus apa dong?
1: Aku tuh punya tujuan. Dengan membuka usaha, aku berharap bisa menyerap tenaga kerja yang banyak jika usahaku sukses.
0: Terus goalnya apa? Kalau kamu punya banyak karyawan, jadi bos besar maunya?
1: Bukan gitu konsepnya, Besti. Tapi setidaknya aku bisa membantu memberantas kemiskinan dengan memberi pekerjaan pada mereka yang membutuhkan.
0: Bentar. Kalau gitu, kamu setidaknya berperan membantu memberantas kemiskinan dong dengan membuka lapangan kerja.
1: Nah, itu kamu tahu, Besti.
0: Wah, keren banget kamu. Aku juga pengen kayak gitu. Sayangnya gak punya modal.
1: Ya udah, ikut aku aja yuk, Besti.
0: Siap, Bos.
2: Meningkatkan kesempatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan menjadi langkah awal memberantas kemiskinan.

0: Pukul 23.01 menit waktu Indonesia Timur, kami cukupkan keruan dengar Anda, ruang rindu, dan saatnya kami akan berbagi beragam informasi menarik lainnya untuk Anda yang kami dapatkan dari laman RRI, dan antara untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Actual.
1: Hola Mensos, Presiden pesan lulusan Sekolah Rakyat Kuliah dan Kerja Layak. Mewakili Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada ratusan siswa baru Sekolah Rakyat Kota Semarang, Jawa Tengah agar ke depan mereka bisa kuliah dan kerja dengan layak. Wamensos menyampaikan hal tersebut saat berdialog dengan 262 siswa Sekolah Rakyat yang tengah menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah di Sekolah Rakyat Kota Semarang pada Jumat 17 Juli 2026. Rasa percaya diri dan kecerdasan menurutnya menjadi salah satu modal utama agar anak-anak dapat mengembang dan memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Namun dua hal itu saja tidak cukup. Siswa Sekolah Rakyat lanjutnya diharapkan menjadi pribadi yang berkarakter dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Keduanya akan menjadi fondasi kokoh agar siswa memiliki toleransi dan kepedulian sosial kepada lingkungan dan sesama. Sedangkan disiplin juga perlu dipupuk agar siswa memiliki kemampuan untuk mengelola diri sendiri dalam menghadapi berbagai kondisi. Wamensos Agus Jabo juga mengemukakan Presiden Prabowo ingin siswa Sekolah Rakyat menjadi pribadi yang terampil. Untuk itu, Kemensos terus mendukung siswa yang telah lulus dari jenjang SMA untuk meningkatkan nilai diri baik melalui jalur akademisi maupun non-akademis. Ia menegaskan Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi jembatan untuk memutus transmisi kemiskinan, tetapi juga bisa menjadi rumah kedua bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, di mana mereka bisa mendapatkan pendidikan, kehangatan keluarga dan teman, serta hidup yang lebih baik. Abi Alfian, 16 tahun, salah satu siswa Sekolah Rakyat mengaku merasa bahagia dapat melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat Kota Semarang. Ayahnya adalah seorang buruh di pabrik kopi dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Ia bersyukur dapat menikmati pendidikan tanpa memberatkan kedua orang tua. MPLS Sekolah Rakyat Kota Semarang sudah dimulai sejak 13 Juli 2026. Sebanyak 262 siswa mengikuti MPLS. Dari jumlah tersebut, 87 siswa akan menempuh pendidikan di jenjang SD, 88 siswa mengikuti SMP, dan 87 siswa mengikuti jenjang SMA.

Kisah hidup Mother Teresa dalam pelayanannya membuat banyak orang angkat topi alias kagum. Ia pernah berkata, "Aku tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkanku dengan persoalan yang tidak dapat

0: Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
1: Kakak, beta kasihan mama dan bapa. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik.
0: Iya Adi.
1: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya.
0: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

0: Luar biasa kau Wobudi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan pengharapan.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar saya Tuti Lontor, operator studio Betu, operator pemancar, kami mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Nusantara. Radio Republik Indonesia Somlaki di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menyanda pagi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan merdeka.

0: di sana umpan 1-2 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Berbahaya kini mencoba Perancis, ada Rabiot mencoba mengosodorkan bola di sektor sebelah kanan. Berbahaya kini Ersan Serki tadi nampaknya, atau nomor punggung Desiree Doyet kayak tadi ya. Rabiot mundur ke belakang pada Theo Hernandez, mencoba begini menggiring bola di daerah pertahanan dari Inggris. Natap ke depan, mencoba menggiring bola, sodorkan bola, umpan terobosan tadi maksudnya, namun lebih dekat kepada Dean Henderson, jaga gawang dari Inggris. Ada Ezri Konsa kini mencoba menguasai bola, pemain dari Inggris. Sodorkan saja pendek pada Guehi, Mark Guehi, yang selalu menjadi pilihan dari Tuchel, pelatih dari Inggris, untuk mengisi barisan pertahanan dari The Three Lions. Declan Rice mencetak gol, sodorkan saja kepada Konsa, mundur lagi, mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, namun masih cukup kesulitan, mencoba kali pemain dari Inggris, sodorkan bola ke depan tadi mencari nomor punggung 11 dari Marcus Rashford, namun berhasil dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Prancis. Ada Theo Hernandez, kini menguasai bola, sodorkan saja pendek tadi. Ada Radian Rabiot, mencoba menguasai bola, pemain-pemain dari Perancis masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Pendek saja kepada Lacroix menguasai bola, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2 dengan Desiree Doyen, namun kembali patah di tengahnya oleh Ezri Konsa. Berbahaya kini serangan dari Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis. Masih Inggris kirimkan lagi bola ke tengah, mencoba dikuasai di sana, ada Marcus Rashford tampaknya, namun tendangan dari Marcus Rashford tadi hasil empah tadi, depan gawang yang dikawal oleh Mike Nan. Tendangan dari Marcus Rashford sempat menyentuh Gusto. Lalu Gusto dari Perancis berbuah tendangan penjuru nampaknya bagi Perancis di babak yang pertama ini. Cukup tekanan yang berbahaya dilakukan oleh Inggris, tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari Prancis. Kini bola dihadapi oleh Declan Rice, kapten kesebelasan dari The Three Lions. Ya, mengambil ancang-ancang dia, sejumlah rekannya juga berada di daerah kotak penalti. Sambil mengawalkan aba-aba sudah dilakukan kaki kanan oleh Declan Rice, namun bola terlalu keras tadi datangnya, mencoba dikejar oleh Ezri Konsa. Sodorkan kepada Spencer di sana di sektor sebelah kanan. Berani serang Inggris, Ezri Konsa sodorkan umpan 1-2, namun kembali patah tangan, berbahaya dari kotak penalti, terjadi berebutan di sana, lepaskan tendangan, namun membentur tadi bagian pertahanan dari Inggris, dari Desiree Doyen, ada Sharon Serki, kirimkan umpan terobosan ke depan, berbahaya kini, namun kembali patah di tengah jalan tadi, upaya dari Prancis mencari Kylian Mbappe di sana, berhasil dikuasai oleh Declan Rice kini, sodorkan bola ke depan kepada pemain Rogers, Morgan Rogers tadi, alirkan kini ke sektor sebelah kiri, mencoba mencari Marcus Rashford. Pemain-pemain Inggris menguasai bola, sodorkan saja pendek, ada Spence kini menguasai bola, Declan Rice di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, cari kawan yang beri bebas, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencoba terlepas tadi kada bagaimana Marcus Rashford, masih Rashford kirimkan lagi bola ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Jadi pelanggaran nampaknya tadi, bagaimana Blaise Eze yang mendapat tekanan dari Mauro Gusto, berbuah tendangan bebas saja bagi The Three Lions di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis di menit ke-8 babak yang pertama ini. Inggris unggul 1-0 atas Perancis melalui gol Declan Rice tadi. Kita nantikan set piece seperti apa yang akan dilakukan oleh kapten sebelasan Declan Rice di dekat sisi kanan kotak penalti dari tim nasional Perancis. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Inggris berada di kotak penalti Perancis. Memberikan arahan rekan-rekannya Declan Rice dan melakukan tendangan bebas bagi Inggris kini. Di tengah babak sudah dilakukan kaki kanan, mencoba di sudut, namun kembali patah tadi, coba lagi Inggris, maksudnya Ryan Serki menguasai bola, sodorkan bola ke depan tadi, maksudnya memberikan kepada Olise, namun lebih dekat kepada Declan Rice yang mencoba menutup pergerakan tadi dari Olise, kapten kesebelasan dari Inggris ini. Ada Spence kini menguasai bola, Guehi sodorkan saja pendek kepada Ezri Konsa di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Inggris menguasai bola, coba lagi membangun serangan di sektor sebelah kiri lini serangnya. Ada Spence ini, sodorkan saja pendek kepada Eze, mundur lagi kepada Spence, berikan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Dean Henderson, pendek saja kepada Mark Guehi, mencoba menggiring perlahan kini Guehi di daerah pertahanannya sendiri, sodorkan saja kepada Konsa, masih Konsa menguasai bola dari Inggris ini, angkat langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford ke sana, mencoba dipotong lagi Molo Gusto, sodorkan saja pendek depan dia kepada Lacroix, bagaimana Lacroix sebelum umpan berikan mencari Kylian Mbappe di sana di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Prancis, sodokan lagi bola ke depan, berbahaya bagaimana Prancis ada layang Sergei lepas ke dalam, namun berhasil dipentahkan tadi oleh Dean Henderson, namun lagi pemain Prancis melepaskan tendangan memantul tadi atau mengenai pemain dari Inggris, berhasil diamankan saja tadi oleh Dean Henderson. Upaya dari Prancis untuk memberikan tekanan atau ruang-ruang berbahaya tadi. Inggris kini menguasai bola. Mark Guehi sodorkan saja ke sektor sebelah kiri. Di sana ada Eze nampaknya yang mundur ke belakang, berikan lagi kepada Dean Henderson. Masih Henderson, angkat ke depan ke sektor sebelah kanan lini serang dari Inggris. Coba menggiring bola perlahan gini, pemain Inggris. Ada Morgan Rogers, sodokan bola ke depan, berbahaya kini Inggris menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Ada lepaskan tendangan, gol! Saka! Kembali Inggris nampaknya.
1: Offside.
0: Ya, offside ya. Sayang sekali bagaimana Saka tadi memberikan sebenarnya tekanan yang cukup baik di sektor sebelah kiri, namun pergerakannya setelah sebelum menerima umpan sudah berada di depan barisan pertahanan dari Prancis. Ini menjadi sinyal berbahaya sebenarnya bagi tim nasional Prancis yang belum coba. Ada Olise di sana mencoba serangan balik tadi dari Prancis. Sodorkan saya mundur kepada Spence. Ada lagi di sektor sebelah kanan Konsanandi, namun kembali patah di tengah jalan, mencoba kini Saka juga mencoba membantu pertahanan, sodorkan bola ke depan namun mengenai Doye tadi, pemain dari Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim nasional Inggris. Sudah dilakukan, ada Prancis kini mencoba menguasai bola, sodorkan bola ke depan namun ada Ibrahim Konate. Masih Konate menguasai bola di lingkaran tengah, pendek saja dia mencari kawannya ke sektor sebelah kanan, dan Molo Gusto. Molo Gusto sedorkan lagi pada Olise. Masih Olise menguasai bola, mencari kawannya, mencoba dibayangi tadi oleh pemain dari Inggris. Mundur ke belakang dia, ada Ibrahim Konate, mencoba dekat lingkaran tengah pada Lacroix. Lacroix alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Theo Hernandez di sana, pendek kepada Rabiot, mencoba mencari kawannya, mundur kembali kepada Lacroix dan Konate dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencari Olise di sana, dibayangi oleh Spence di sana, bagaimana Olise mundur ke belakang pada Molo Gusto, mencoba lagi, mencoba melakukan serangan, alirkan lagi, mencoba kini di sektor sebelah tengah, mendapat cukup kesulitan nampaknya. Ibrahim Konate alirkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serang dari Prancis, ada Olise di sana. Olise mencoba menendang bola, oh kembali dipotong tadi bagaimana Olise melakukan pergerakan di daerah pertahanan dari Inggris, namun sebuah pelanggaran terjadi nampaknya dilakukan oleh pemain dari Prancis di menit ke-12 babak yang pertama ini. Kedudukan masih unggul untuk Inggris dengan skor 1-0, Bung Tomo.
2: Ya, baik. Terima kasih, Bung Indra. Dan kali ini Inggris masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kali ini bagaimana para pemain Inggris masih terus melancarkan serangan kepada timnas Prancis. Tidak ingin hanya satu gol sepertinya, masih terus dilakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Namun kembali dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain dari Prancis. Upaya coba dilakukan oleh pemain Prancis kali ini bagaimana upaya dari Doué bergeser dia ke sektor kanan, bagian ada Theo Hernandez di sana. Masih Theo Hernandez melakukan kontrol bola, Di sektor sebelah kiri pertahanan dari kanan pertahanan dari Inggris, maksud kami, sudah dalam kotak penalti kali ini. Satu pemain dari Inggris coba untuk melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh barisan belakang dari Inggris, yaitu Guehi yang tadi memotong umpan Kylian Mbappe, menghasilkan tendangan penjuru untuk Perancis. Kali ini di sektor kanan pertahanan Inggris sudah dilakukan, kali ini langsung pendek saja kepada Theo Hernandez, bekerja sama dia kali ini dengan Adrien Rabiot, langsung dalam kotak penalti disundul oleh pemain Inggris. Kali ini jatuh dari pemain-pemain dari Perancis kali ini di sektor kanan lini pertahanan dari Inggris kali ini. Ada bagaimana Due di sana mencoba untuk membangun serangan, maksud kami Olise, geser dia ke sektor sebelah kanan. Gusto, Malo Gusto, menor punggung 2, kali ini berpindah dengan menor punggung 20, Due bergeser lagi ke belakang. Ada penjaga gawang yaitu Mike Nan yang langsung keluar jauh dari sarangnya, bergeser ke tengah. Ada Ibrahima Konate, bekerja sama dia dengan Rabiot. Masih Rabiot, kali ini sudah melewati garis tengah, bergeser ke belakang lagi. Kali ini ada Gusto di sektor kanan lini serang dari Perancis, bekerja sama dia dengan Olise, dibayangi oleh satu pemain Inggris. Olise di sektor kiri pertahanan dari Inggris, balik lagi kepada Gusto, dia masih kesulitan sepertinya pemain-pemain Perancis untuk mencoba melakukan penetrasi di sana. Ibrahima Konate menguasai bola kali ini, umpan yang tidak cermat kali ini Ibrahima Konate, berhasil dikuasai oleh para pemain Inggris. Marcus Rashford, menor punggung 11 dari Inggris, kali ini mencoba untuk menjemput bola di belakang, bergeser dia ke sektor kanan. Kali ini bagaimana Guehi mencoba untuk membangun serangan di sana, masih Guehi coba bergeser dia ke sebelah kanan, sektor sebelah kanan, balik lagi ke tengah. Bagaimana sang pencetak gol untuk pertandingan kali ini, yaitu Declan Rice, menguasai bola, bekerja sama dia ke belakang dengan Guehi, masih dengan Eze, bergeser ke kanan kali ini di sektor lingkaran tengah, mendapat tekanan dari pemain-pemain Perancis, bergeser lagi ke belakang. Bagaimana Guehi masih mencoba untuk melakukan serangan, umpan langsung terobosan yang dituju tadi adalah Marcus Rashford nampaknya, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Perancis yang memberikan bola kepada Lacroix. Sudah dibawa oleh Lacroix, kali ini berada di sektor kiri pertahanan dari Perancis, bekerja sama dengan Ibrahima Konate. Kemudian ke kanan lagi ada Gusto, masih di sektor kanan pertahanan dari Inggris, ke tengah dia ada Emery. Masih Emery, dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Inggris di sana, Emery. Dan nomor punggung 18 bergeser lagi dia ke tengah, ada Rabiot, berjasa dengan Emery. Masih Emery, sudah melewati garis tengah oleh pangan pertandingan kali ini, mengisi di sektor kanan pertahanan dari Inggris, berjasa dengan Gusto dia. Belakang kali ini sedikit lagi ada Rabiot, masih coba untuk menguasai lapangan pertandingan Prancis, namun dikuasai kembali, direbut oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini ada umpan langsung terobosan yang dituju adalah pemain dari Inggris di sana, ada Saka di sana, masih mencoba untung, hampir saja masih dapat dimentahkan oleh perlawanan pertahanan dari Prancis. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Bukayo Saka, Yoyo Bukayo gitu ya, ntar kalau udah puasa ya bangkit Boyoyo Bukayo gitu ya. Nah, masih aja belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0. Namun tadi sempat mengenai kaki Lacroix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris kali ini di pertandingan yang sudah memasuki menit 18. Akankah tendangan penjuru dari sektor kanan pertahanan dari Prancis ini juga bisa menambah skor bagi Inggris, atau seperti apa, kita akan tunggu juga. Setidaknya ada 4 pemain Inggris sudah ada di dalam kotak penalti, sudah dilakukan langsung saja, cuma disundul oleh pemain nomor punggung 2 Konsa, Ezri Konsa, memanfaatkan umpan langsung dari Declan Rice, berhasil membuat jaga gawang Prancis Mike Nan ini kembali hanya bisa melihat saja bola meluncur ke sisi kiri gawang dari Prancis, berubah kedudukan menjadi 0-2 untuk Inggris di pertandingan yang sudah masuk ke menit 18. Ada apa dengan Prancis ini, Bung Jupri?
3: Ya, ini sangat-sangat di luar dugaan ya. Inggris yang main tanpa Harry Kane dan juga Jude Bellingham, mereka bermain lebih tenang ya, bermain lebih nyaman, dan terbukti bagaimana ini eksekusi yang sangat baik dari Declan Rice dan Konsa, ada saat yang tepat mampu mendahului tadi pergerakan dari Adrien Rabiot untuk menyundul bola, dan lagi-lagi Mike-Mike-nya hanya bisa terperangah, hanya bisa melihat bola mengarah ke gawangnya, sudutnya sama, sama-sama juga ke sudut kiri gawang, dan unggul saat ini Inggris dengan skor 2-0. Luar biasa kita lihat bagaimana penampilan yang ditunjukkan oleh Inggris dengan rotasi pemain yang sangat banyak dilakukan, tapi justru bisa unggul dengan 2 gol atas Prancis yang tetap bermain mengandalkan Kylian Mbappe di depan.
2: Oke, baik. Dan kali ini Inggris masih mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Terjatuh satu pemain Prancis yaitu Gusto ketika akan berduel dengan Eze di sana, pemain Inggris. Kali ini pelanggaran untuk Prancis di sektor kanan pertahanan mereka, Ibrahima Konate. Geser dia ke sektor kiri, ada Lacroix di sana. Masih Lacroix bekerja sama dengan Hernandez. Masih mencari Hernandez, kali ini umpan langsung pada Dewey di sana, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Inggris Dean Henderson yang menjemput bola sehingga berhasil dipatahkan kali ini upaya atau serangan yang coba dilakukan oleh timnas Perancis. Inggris kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Guehi berkejar sama dia dengan Ezra di sana, namun terjatuh tadi. Bagaimana satu pemain Inggris di sana yang berada di sektor lingkaran tengah pertandingan terjatuh, boleh jadi pelanggaran oleh pemain Perancis. Tendangan bebas saja kali ini untuk pemain Inggris akan dilakukan oleh Guehi nampaknya. Masih mencari rekannya, Mark Guehi, menur punggung 6 dari Inggris di sektor kiri lini serang Inggris kali ini. Marcus Rashford nomor 25 di sana, Spence mencoba untuk mengobrak-abrik sektor kanan dari Perancis kali ini, bekerja sama dia. Balik lagi ke belakang kepada Guehi di sektor lingkaran tengah kali ini, masih Inggris. Kali ini pemain nomor 21 Ezra umpan langsung ke dalam kotak penalti. Kali ini yang dituju adalah nomor punggung 11 Marcus Rashford, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh pemain-pemain Prancis. Masih gagal lagi serangan dari Inggris. Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri lini serang mereka. Bagaimana Theo Hernandez kali ini bekerja sama dengan Kylian Mbappe. Masih Mbappe di sektor kanan pertahanan Inggris, sudah masuk, kali geser dia kepada Dewey, Desiree Dewey di sektor lingkaran tengah, melebar dia memanfaatkan sisi lapangan ke kanan kali ini. Bagaimana Cherki, Ryan Cherki, masih mencoba bawa bola, bekerja sama dia dengan Gusto. Balik lagi Gusto di sektor kiri pertahanan dari Inggris, ke tengah lagi dia, ada Lacroix di sana, namun bergeser ke sektor kanan. Hernandez kali ini menguasai bola di kiri pertahanan atau kiri lini serang dari Perancis, bergeser lagi ke kanan. Bagaimana Gusto masih mencoba menguasai bola, kerjasama dia dengan Olise, dibayangi oleh Eze. Olise masih main Perancis kali ini di dalam sekitar kotak penalti dari Inggris. Olise masih menguasai bola, melebar dia di kanan, sana menemui Kylian Mbappe. Ada Mbappe coba melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Mbappe, ah sayang sekali, tidak menemui sasaran, hanya di sebelah kiri lini pertahanan atau gawang Inggris. Tidak berbahaya sama sekali, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Belum berhasil bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Perancis Le Bleu yang berseragam biru-biru ini. Sehingga di saat yang bersamaan juga, menit 22 di pertandingan kali ini, wasit menerapkan hydration break dan kedua kesebelasan ini memanfaatkan waktu ini seperti biasa untuk kembali mematangkan serangan lagi ataupun juga mematangkan taktik-taktik mereka selama sekitar kurang lebih 3 menit waktu diberikan untuk hydration break. Nah, selama 22 menit pertandingan ini, Bung Jupri, ya, ini apakah nanti Anda melihat ada beberapa pergantian taktik kemungkinan akan coba dilakukan oleh Prancis mengingat skornya juga cukup jauh nih, 0-2 nih, Bung Jupri?
3: Ya, kalau yang saya lihat ya, sejauh 22 menit pertandingan berjalan, memang para pemain Inggris lebih agresif ya, mereka lebih agresif, bahkan beberapa kali kita lihat duel-duel second ball-nya memang para pemain dari Inggris yang terlihat lebih dominan. Dan di kubu Prancis, Michael Olise juga perannya belum terlalu terlihat di pertandingan kali ini. Berapa kali dia kalah duel juga dengan Jed Spence yang main di posisi bek kiri dari timnas Inggris. Ini yang memang membuat juga sulit ya, pilihan tak pilihan serangan, variasi serangan dari Prancis juga menjadi lebih sedikit itu. Dan Mbappe kita lihat di pertandingan ini juga belum muncul dengan potensi terbaik dia. Dan bahkan kalau kita bicara bagaimana gol pertama tadi dari Inggris itu terjadi memang karena kesalahan ya, kesalahan dari umpan yang tidak akurat yang akhirnya bisa diintersep oleh Declan Rice dan langsung memang dia mengeksekusi sendiri peluang itu. Itu umpan yang salah tadi dari Siredo ya. Dan kemudian di gol kedua lagi-lagi kita lihat bagaimana kelengahan ya. Kelengahan dari pertahanan dari Prancis yang tidak sigap dalam melakukan duel udara tadi, sehingga memang membuat bagaimana kalau kita Ezri Konsa bisa menciptakan gol kedua, memempatkan umpan sepak pojok dari Declan Rice. Jadi meskipun Inggris kita tahu memang tidak bermain dengan sejumlah pemain yang bisa dikatakan jadi kekuatan utama, tapi tidak terlihat bermasalah. Sedangkan di kubu Prancis, ketidakhadiran Saliba yang kita tahu memang mengalami cedera mengurangi juga impact di pertahanan. Ibrahima Konate dan juga Lacroix terlihat belum terlalu solid. Kemudian juga Wayne Zaren Emery di lini tengah berapa kali sebenarnya sudah mampu juga sebagai untuk bisa menjadi jembatan di lini tengah, tapi ya itu tadi, ke depan kita lihat memang para pemain Inggris ya itu tadi, mereka sangat agresif sehingga memang menyulitkan untuk bisa distribusi bola yang bisa dikatakan berbahaya untuk masuk ke pertahanan dari Inggris.
2: Ya, apa yang harus dilakukan oleh Prancis dalam hal ini, apakah mencoba dari sektor sayap atau mungkin umpan pendek yang coba dilakukan oleh Prancis untuk menembus pertahanan Inggris, atau seperti apa menurut Anda?
3: Saya kira harus banyak umpan kombinasi ya. Artinya kerjasama antara Olise dengan Ryan Cherki yang main di starter, sebagai starter di pertandingan harus lebih jalan lagi, sehingga memang pada akhirnya bisa ada opsi nanti untuk bisa memberikan umpan-umpan yang bisa dikatakan bisa berbahaya untuk Kylian Mbappe nanti.
2: Jadi ini belum nampak ya sampai saat ini?
3: Betul.
2: Oke, baik. Terima kasih Bung Jumri. Kita kembali kepada pertandingan kali ini, bagaimana Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka, bergeser ke sektor tengah kali ini, bagaimana Eze mencoba untuk menguasai bola di bekerja sama dengan Guehi dia. Umpan langsung pada Declan Rice kali ini, balik lagi kepada Eze, dan Spence kali ini masih menguasai bola, dibayangi oleh Gusto tadi ke belakang. Kali ini Guehi bekerja sama dengan Declan Rice di tengah, umpan langsung jauh ke kanan sektor sayap. Kali ini yang dituju adalah menor punggung 26 sana, Jarrell Kwanza, namun tidak berhasil menguasai dengan baik, dikuasai oleh Theo Hernandez dari Prancis, yang menangan kaki kiri keluar. Sayang sekali umpan atau tendangan yang coba dilakukan oleh Theo Hernandez di sana, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Masih Inggris menguasai bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Bagaimana upaya-upaya masih terus dilakukan oleh pemain The Three Lions melalui Declan Rice kali ini di sektor kanan, bekerjasama dia dengan Eze. Masih Eze dibayangi oleh dua pemain Prancis, bergeser kepada Declan Rice, ke belakang lagi Declan Rice kepada Konsa, ke kiri ada Guehi di sana, ke tengah bagaimana Eze tadi yang dituju namun berhasil dicuri tadi, namun dikuasai kembali oleh sang penjaga gawang Inggris yaitu Dean Henderson. Pendek saja, ke kiri ada Guehi, masih Guehi, ke kanan dia Konsa, sang pencetak gol kedua bagi Three Lions. Masih mencoba untuk mencari posisi rekan-rekannya di sektor kanan, ke belakang lagi menjaga gawang Dean Henderson. Ke kiri sedikit ada Guehi, masih di sektor pertahanan dari Inggris kali ini. Declan Rice turut membantu umpan, geser mudah mulai ngadil kali ini di sektor kanan tengah, namun sayang sekali berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Bagaimana di seri 2 coba membangun Mbappe, ya masih membahayakan. Bagaimana umpan dari pemain Prancis tadi, Cherki nampaknya kepada Mbappe, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris. Belum merubah kedudukan, posisi masih tetap 0-2 untuk keunggulan dari Inggris.
4: Ya, upaya dari Prancis masih menemui kegagalan di sisi kanan pertahanan dari Inggris, hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Inggris. Kita nantikan babak yang pertama ini, Inggris telah unggul 2-0. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan namun jatuh di kaki penjaga gawang dari Inggris, Mike Nang. Sodorkan saja pada Lacroix. Sehari kawannya beri bebas Lacroix. Ada Emery di sana, Tedoye yang mencoba mundur ke belakang. Theo Hernandez berikan lagi namun bukan pelanggaran, meski terjatuh tadi Hernandez. Bayangi oleh pemain dari Inggris, ada juga Saka, Bukayo Saka mundur ke belakang pada Lacroix. Kini pemain dari Prancis alirkan kepada Konate di sektor sebelah kanan dalam, alirkan kepada Mauro Gusto, bersama tadi maksudnya memberikan kepada Olise, namun berhasil dipotong oleh Jess Spence. Mencoba menguasai bola, terjatuh Jess Spence, jadi dorongan di sana bukan pelanggaran. Ada Ryan Cherki lagi, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Kini Prancis mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Ya, masih mencoba mengolah Rabiot, nampaknya menguasai bola.
0: Sodorkan saja kepada Kylian Mbappe. Masih Mbappe, alirkan bola ke sektor sebelah kanan mencari Mauro Gusto. Mencoba kontrol bola oleh Mauro Gusto di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Mundur ke belakang kepada Olise. Masih Olise menguasai bola. Menatap ke depan, mencoba menggiring ke tengah. Olise alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Rabiot lagi, alirkan lagi. Bagaimana Perancis mencoba sodorkan lagi ke tengah. Olise lagi kirimkan bola dari kotak penalti. Berbahaya namun berhasil diamankan tadi oleh Guehi. Berhasil dikuasai oleh Kwanzaa kini. Bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Tenang-tenang saja mundur ke belakang kepada Ezri Konsa. Ya, masih Konsa menguasai bola. Mencoba menggiring ke depan perlahan kini pemain Inggris. Berikan lagi kepada Eze di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Inggris. Masih Eze dibayangi Olise. Mencoba menggiring ke tengah. Eze mencari kawan yang umpan satu kepada Toni tadi. Coba melewati satu dua pemain dari Prancis. Berbahaya berhasil direbut oleh Olise. Kirimkan bola ke depan. Mencoba mencari Kylian Mbappe. Dibayangi oleh Jespen. Masih Kylian Mbappe di arah kotak penalti. Wow, berhasil direbut tadi oleh Declan Rice. Kirimkan saja bola ke depan. Mencari Marcus Rashford di sana. Dibayangi oleh Mauro Gusto. Bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam saja kini bagi Inggris di sektor sebelah kiri permainannya. Ya, sudah dilakukan tadi oleh Marcus Rashford. Pada Mark Guehi menguasai bola kini pemain dari Inggris. Sodorkan bola ke depan kepada Rice. Mundur ke belakang lagi kepada Guehi. Mencoba menggiring bola. Kirimkan bola ke tengah tadi. Namun masih kembalikan lagi kepada Guehi. Ada Marcus Rashford kini menguasai bola. Ada Eze. Sodorkan saja pendek kepada Declan Rice. Alirkan kepada Kwanzaa di sektor sebelah kanan. Kembalikan lagi kepada Rice. Masih memainkan bola dari pertahanannya sendiri. Sodorkan lagi. Coba dipotong tadi oleh Rabiot namun berhasil kembali dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Kwanzaa pendek saja kepada Rice. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kwanzaa. Alirkan sektor sebelah kiri mencari Jack Spence. Masih Spence sodorkan kepada Marcus Rashford. Dibayangi Olise. Di tengah dia menyemangi Eze di sana mundur ke belakang. Pada Guehi. Pemain-pemain dari Inggris masih dengan tenang menguasai bola mundur ke belakang kepada Dean Henderson. Sodorkan saja pada Kwanzaa. Masih Kwanzaa. Pendek kepada Kwanzaa. Sodorkan tadi ke depan. Lagi pemain Declan Rice mundur ke belakang. Mencoba memancing nampaknya pemain dari Perancis untuk lebih keluar. Declan Rice kini menguasai bola berputar dia dibayang oleh Rabiot. Namun sebelumnya sebuah pelanggaran terjadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Di mana Kwanzaa nampaknya tergeletak tadi. Telah berbenturan dengan pemain Perancis. Desiré Doué. Di mana terjadi dorongan nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Ya, tendangan bebas kini bagi Inggris sudah dilakukan. Ada Kwanzaa. Eze Kwanzaa menguasai bola. Sodorkan saja pada Eze di sana yang mencoba menjemput bola. Alirkan kepada Jespen di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Inggris. 4-1-2 dengan Eze. Masih Eze kepada pemegang space. Namun mengenai Olise tadi. Berhasil dicuri oleh pemain dari Prancis. Mundur ke belakang pada Lacroix. Sodorkan lagi kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Mundur lagi kepada Lacroix. Mencoba dibayangi oleh Morgan Rogers tadi. Sodorkan lagi kepada Olise yang mencoba mundur ke belakang menjemput bola. Olise sodorkan bola ke depan kepada Emery. Bagaimana Kylian Mbappe di sana. Namun kembali terjadi berebutan dari Serki tadi. Mencoba lagi direbut oleh Morgan Rogers. Menguasai bola sektor sebelah kiri dari Inggris. Ada bagaimana Rashford kini menguasai bola. Marcus Rashford dibayangi oleh pemain bola. Lepaskan tendangan Marcus Rashford. Oh, berhasil ditepis oleh mainan tadi. Tendangan luar biasa dari Marcus Rashford. Namun upaya masih mampu ditepis atau ditahan oleh penjaga gawang dari Prancis. Upaya Marcus Rashford mencoba lepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti belum membuahkan hasil bagi Inggris untuk menambah skor di babak yang pertama ini. upaya yang baik tentu dari Marcus Rashford yang bermain di Barcelona pada musim lalu. Berhasil direbut lagi, ada Morgan Rogers kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Bukayo Saka di sektor belakang, mundur ke belakang kepada Declan Rice, alirkan lagi, mundur ke belakang, ada Mark Guehi kini, Guehi mencoba menguasai bola, sodorkan kepada Jess Spence, 4-1-2 tadi masuknya berhasil direbut oleh Ryan Serki, membentur pemain dari Perancis tadi mencoba menarik, ditarik oleh pemain Inggris, Jess Spence. Hasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi Perancis di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Sudah dilakukan, ada Theo Hernandez atau Doya di sana. Berikan lagi kepada Rabiot, menganglihat ke depan mencari Ryan Serki di sektor sebelah kanan. Doya Kylian Mbappe, ada di kotak penalti, Kylian Mbappe, ditepis oleh Dean Henderson. Tendangan dari Kylian Mbappe tadi berhasil diamankan atau ditepis oleh penjaga gawang dari Inggris. Upaya dari Perancis untuk menciptakan peluang di daerah pertahanan dari Inggris. Sebuah tendangan penjuru, ada Olise di sana. Kita nantikan tendangan di sektor sebelah kanan, pendek saja tepatnya diberikan kepada Kylian Mbappe. Berikan lagi kepada Olise. Berputar namun berhasil dicuri oleh Mark Guehi nampaknya, atau juga pemain dari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri kah? Sektor ada Morgan Rogers, kirimkan bola ke depan, menatap ke depan, gimana pemain dari Inggris, kirimkan lagi ke tengah, ada berbahaya, ada Bukayo Saka, belakang, dia kena penalti, berputar-putar dia, berputar dibagi oleh mainannya, keluar dari sarangnya, sodokan lagi mundur ke belakang, sayang sekali, upaya dari Inggris tadi, bahkan bagaimana penjaga gawang, mainan yang sudah keluar dari sarangnya jauh, mencoba kini serangan balik dari Prancis, melalui Olise, sodorkan ke kanan, bagaimana Kylian Mbappe dibagi oleh Guehi, sodorkan lagi ada Olise, umpan 1-2 dia kena, berusaha dihalau tadi oleh Declan Rice, berhasil diamankan keamanan daerah pertahanan dari Inggris ini. Kwanza sodorkan saja pendek kepada Rice, masih gini Guehi coba menguasai bola, berikan kepada Jess Spence, mencoba menggiring Jess Spence, kiring ke depan, hasil dipotong lagi oleh Mauro Gusto, sodorkan kepada Ryan Serki, mencoba menggiring daerah pertahanan dari Prancis, kirimkan lagi kepada Mauro Gusto, kirimkan lagi ada Ryan Serki, masih Serki, umpan 1-2 kepada Mauro Gusto di sisi sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, berikan lagi kepada Serki, masih Serki, dibayangi oleh dua pemain tadi dari Inggris, ada ini bagaimana juga, umpan 1-2 berbahaya, Ryan Serki kirim ke depan, coba disundul, sayang sekali tadi, bahkan harusnya ada Rabiot yang coba di depan gawang, namun sayang sekali serangan dari balik dari Inggris kini berbahaya, ada Marcus Rashford, dia dapat ambil hati, Rashford, tenang aja, pakai bola Inggris lagi, ada bukan Seko, lepas tangan, dibayangi oleh pemain dari Prancis, berputar-putar, Rashford, kirim ke lagi, ada juga Saka, gol! Puyang. Komentatornya sampai puyang. Berputar-putar bagaimana tenakan atau tekanan yang pemain Inggris membuat kerepotan juga pertahanan dari Prancis di Bung Ju.
3: Iya, saya kira luar biasa bagaimana tekanan yang dilakukan oleh para pemain Inggris lewat tadi situasi serangan balik. Dan Rashford tadi sebenarnya peluangnya sudah agak tertutup, tapi kemudian dia bisa memberikan ketenangan untuk bisa memberikan bola kepada Bukayo Saka yang akhirnya bisa menciptakan gol di pertandingan ini. Setelah tadi gol yang dicetak oleh Saka dinyatakan offside, tapi kali ini Saka berhasil memperbesar keunggulan Inggris dengan skor menjadi 3-0. Dan ini serangan balik yang sangat-sangat cepat dari Inggris, kerjasama hanya dua pemain saja, Bung Indra.
5: Ya.
3: Dan sebenarnya Mike Nunn sudah bekerja sangat keras di bawah mistar, tapi lagi-lagi memang Inggris begitu tenang mereka, bahkan dengan begitu banyak pemain Prancis di kotak penalti masih bisa menciptakan gol seorang Bukayo Saka dan membuat skor menjadi 3-0 untuk keunggulan Inggris atas Prancis, Bung.
0: Ya, mengerikan nampaknya The Three Lions ini ngamuk nih di perebutan tempat ketiga. Sudah unggul 3-0 saja di babak yang pertama ini. Lalu gol tadi bagaimana Rice dan juga Konsa dan juga Bukayo Saka melengkapi 3 gol Inggris di babak yang pertama ini. Kita nantikan bagaimana sebenarnya Prancis juga mencoba melakukan tekanan namun masih belum membuahkan hasil tadi. Upaya dari Kylian Mbappe, Olise dan juga Ryan Serki mencoba kirim Prancis menguasai bola di sektor sebelah kanan namun berhasil kembali direbut oleh Konsa. Pendek saja kepada Declan Rice, memberikan lagi kepada Morgan Roger, memberikan lagi kepada Rice, mencoba memberikan kepada Eze, mundur ke belakang ada pada Guehi, kembalikan lagi kepada bagaimana Rice di sektor ke tengah, kembalikan lagi kepada Kwanza, mencoba mencari Bukayo Saka kini di sektor sebelah kanan lini serang dari Inggris, masih Bukayo Saka, masih Saka dibayangi, kirimkan umpan ke tengah tadi mencari Toni namun membentur pertahanan dari Perancis, buang saja ke depan namun jatuh lagi di kaki pemain dari Inggris. Declan Rice kini menguasai bola, kapten kesebelasan dari Inggris, berikan sebagai kuasa, mundur lagi kepada Rice. Ada Eze yang mencoba menjemput bola, mundur ke belakang pada Konsa, masih Konsa, sodorkan lagi kepada Eze, mundur ke belakang ke sisi sebelah kiri ada Guehi sana, mencoba menggiring perlahan Guehi, berikan lagi kepada Eze, masih Eze, mundur ke belakang kepada Guehi, sodorkan bola kepada Jet Spence, ada Marcus Rashford, Rashford mencoba menggiring sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, Rashford mencoba di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, Rashford kirimkan bola ke depan, namun tepat di pelukan dan gawang Prancis, Mainan yang sudah kebobolan 3 gol, meski mencoba dengan segala cara tadi bagaimana menutup pergerakan dari pemain Inggris, namun gawangnya tidak mampu ditahan sehingga gol 3 kali bersarang di gawang Prancis. Ya, ada Mauro Gusto kirimkan bola ke depan saja mencari Kylian Mbappé ke Risato Doye, namun kembali patah di tengah jalan upacara bagaimana upaya dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Sebuah pelanggaran terjadi, kita nantikan tendangan bebas Olise, sodorkan bola langsung jauh ke depan, namun dibiarkan saja oleh Dean Henderson, penjaga gawang dari Inggris ini. Melihat pergerakan pemain Prancis yang tidak berbahaya dan bola yang walu deras tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari The Three Lions, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Kita nantikan Dean Henderson akan melakukan tendangan gawang bagi Inggris. Unggul 3-0 tentu membuat semakin percaya diri anak asuh Thomas Tuchel ini. Bagaimana serangan lagi mencoba dibangun lagi, ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, angkat langsung jauh ke depan, namun hampir saja tadi, namun tidak ada kawan memang. Lalu dalam tadi umpan yang diberikan oleh Bukayo Saka di sektor sebelah kanan gawang dari Prancis yang dikawal Mike Maignan, sehingga belum membahayakan atau menambah lagi keunggulan bagi Inggris di babak yang pertama ini. Upaya lagi ada Konate, sektor sebelah kanan dari Prancis, berikan kepada Gusto, lalu kepada Olise mendapat kanan tadi, ada Mauro Gusto mencoba mengirim perlahan ini, Mauro Gusto memberikan pertahanan dari Inggris, namun umpan yang membentur tadi pemain dari Inggris berhasil kembali dikuasai oleh tim nasional Inggris. Ada Bukayo Saka kirimkan lagi bola ke depan, mencari lagi bagaimana Marcus Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, kirimkan bola ke depan. Oh, sayang sekali bagaimana tadi ada Toni nampaknya, namun berhasil diamankan. Theo Hernandez kini menguasai bola, pemain dari Prancis mencoba lagi membangun serangan, ada Ryan Cherki, masih Cherki kirimkan bola ke depan, mencari kawannya bebas bagaimana Kylian Mbappe dibayangi oleh Guehi. Kylian Mbappe, masih Mbappe menguasai bola, dibayangi oleh Guehi di sektor sebelah kanan, masih Mbappe mundur ke belakang kepada Doye, ada Ryan Cherki terlepas muasanya. Cherki tadi berhasil dipotong oleh Konsa, ada Declan Rice kini menguasai bola, masih dengan tenang pemain-pemain Inggris untuk melakukan tekanan, menguasai bola kini di sektor sebelah kanan dengan tenang, ada Kwansah di sana, kembalikan lagi kepada Rice, lagi pada Eze, mencoba menguasai bola, pemain-pemain dari Inggris, Jespens, mundur saja ke belakang lagi kepada Guehi, pemain dari Inggris, Mark Guehi, perlahan saja sambil berjalan, menggiring bola dia, tenang saja, karena memang timnya sudah unggul 3-0 atas Perancis, sodorkan saja kepada Toni tadi, mundur ke belakang kepada Guehi, angkat langsung jawaban mencari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, bayangnya oleh Theo Hernandez, bagaimana Bukayo Saka mundur ke belakang kepada Morgan Rogers, hadirkan ke tengah kepada Toni, masih coba lagi Bukayo Saka, namun umpan tadi diberikan oleh Toni tadi beras tidak akurat tadi, bagaimana pergerakan Bukayo Saka yang sudah maju ke depan dan bola bergulir saja keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis.
2: Ya, bagaimana kali ini upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain dari Three Lions? Sepertinya masih belum puas dengan 3 gol yang sudah mereka sarankan ke dalam gawang Perancis. Kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Perancis. Namun sayang sekali, bola keluar lapangan, kali ini lemparan ke dalam untuk Perancis. Kali ini dilakukan oleh Manor Pegul 2 Gusto, di sana masih menguasai bola. Ya, sama dia dengan Emery, balik lagi kepada Olise di sana. Ke tengah kali ini bagaimana Emery masih membawa bola. Geser ke kiri ada Lacroix. Ke kanan dia, maksud kami ke kiri ada Hernandez, melebar kepada Due. Dia sama dengan Rabiot, masih main-main Perancis kali ini. Di sektor sebelah kanan ada Serki. Mbappe, bola kali ini Mbappe di sektor sebelah kanan. Bagaimana bantuan dibantuan oleh Gusto ke tengah, yang dituju tadi adalah Rabiot, namun lebih dekat dengan pemain Inggris. Kali ini masih dikuasai bola oleh pemain-pemain Inggris. Konsa masih menguasai bola. Bergeser ke kanan kali ini, bagaimana Bukayo Saka ke belakang dia, Kwanza. Jarrell Kwanza pendek saja kepada Declan Rice, masih berada di sektor tengah pertahanan dari The Three Lions. Pemain-pemain dari Inggris ini sangat nyaman sepertinya bermainkan bola dari kaki ke kaki, karena memang sudah unggul cukup jauh 0-3 dari Perancis di babak pertama yang sudah memasuki detik-detik akhir waktu normal. Menit 44, masih menguasai bola Rashford. Kerjasama dia 1-2 dengan Guehi kali ini. Masih Guehi dan Rashford. Ini seperti latihan aja nih, pendek-pendek umpannya nih ya, pemain-pemain Inggris ini ya. Apakah sudah unggul jauh nih? Masih Guehi kali ini di sektor kiri, mencoba untuk mencari rekannya ke belakang jauh. Bagaimana Dean Henderson yang sudah catat setidaknya melakukan 2 kali penyelamatan secara krusial di sana. Balik pada Declan Rice. Ke tengah dia, yang dituju tadi adalah Rodgers. Kali ini Bukayo Saka di sektor kanan pertahanan atau lini serang dari Inggris, ke belakang lagi. Masih pemain-pemain Inggris, Spence geser ke sektor kiri. Ada Rashford di sana, langsung ke depan yang dituju tadi adalah Eze. Masih Eze, bisa dikuasai oleh Eze. 2 pemain, untuk try tadi Spence ya.

0: Empat dengan sontekan kaki kiri ya, Bukayo Saka di dalam kotak penalti Prancis mengirimkan bola ke sektor kiri gawang dari Prancis, mengubah skor 0-4 untuk Inggris di babak yang pertama. Sudah masuk injury time, masih belum puas sepertinya Inggris ini. 4-0, ini nightmare sekali untuk Didier Deschamps ini. Babak pertama sudah 4, bagaimana babak kedua ini?
1: Ya, ya ini Bung Tomo sangat-sangat di luar dugaan ya.
0: Ya.
1: Kita lihat Inggris begitu nyaman, bagaimana umpan yang sangat-sangat luar biasa. Kita lihat melihat bagaimana pergerakan dari Bukayo Saka, seorang Eberezi-Eze. Dan lagi-lagi kita lihat dengan tenang, Bukayo Saka mampu menempatkan bola ke pojok kiri gawang. Ini gol ketiga dari Inggris yang mengarah ke pojok kiri gawang dari timnas Prancis. Dan lagi-lagi Mike Nunn harus memungut bola dari gawangnya. 4-0, Inggris kali ini unggul. Dan terlihat gusar memang di bench pelatih Didier Deschamps, tapi Mbappe dan kawan-kawan terlihat santai-santai saja, Bu.
0: Ya, kita masih terus ikuti pertandingan yang bisa dikatakan agak sepertinya berat sebelah kali ini ya. Wah, berat sekali sepertinya nih, 4-0 soalnya kan. Ya, sementara itu mendengar dapat kami informasikan bahwa sudah masuk untuk waktu sholat subuh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami tim yang bertugas untuk kesempatan pagi hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta, umat muslim yang berada di wilayah Jakarta dan juga di sekitarnya. Kita kembali ke pertandingan kali ini, 4 menit waktu tambahan di injury time kali ini. Bagaimana tadi upaya coba dilakukan oleh Prancis kali ini, namun dipatahkan kembali oleh Darren Rice kali ini. Declan Rice mengirimkan bola pada Bukayo Saka di sektor kanan lini serang dari Inggris, namun sayang sekali tidak berhasil menemui rekannya dia ketika melakukan umpan ke dalam kotak penalti Prancis, menghasilkan tendangan gawang saja karena bola terlanjur meninggalkan lapangan pertandingan kali ini di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Tendangan gawang akan coba dilakukan oleh Mainan, sudah dilakukan pendek saja dia kepada Lacroix di sektor kiri, bekerjasama dengan Theo Hernandez masih di sektor kiri. Ada Rabiot kali ini dibayangi oleh dua pemain dari Inggris, nah dicuri lagi oleh pemain Inggris. Bagaimana Bukayo Saka kali ini bekerjasama dengan Rashford di sana, masih coba melakukan serangan dalam kotak penalti, ah di bawah, coba untuk dilakukan tendangan langsung tadi oleh Tony dari Inggris, Ivan Tony, mengenai kaki dari Lacroix, menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Inggris di sektor kiri pertahanan dari Le Bleu Prancis. Sang ayam jantan ini akan coba dilakukan oleh Bukayo Saka sepertinya di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Akankah ini juga menghasilkan gol yang kelima? Kalau memang iya, sudahlah satu babak aja kali pertandingannya ya, babak kedua ini nggak usah. 5-0 agak berat sepertinya bagi Prancis ini ya. Namun kita tunggu saja hasil pertandingan sampai dengan 90 menit babak pertama kali ini. Masih coba untuk melakukan serangan kali ini di sektor kiri melalui tendangan sudut. Bagaimana Bukayo Saka bersiap memberikan aba-aba dengan tangan kanannya, dia sudah melakukan ancang-ancang dalam kotak penalti, ditinju saja oleh jaga gawang dari Prancis dan sekaligus juga wasit menunjukkan peluitnya tanda terjadi pelanggaran terhadap penjaga gawang Prancis tadi, sekaligus juga menutup babak pertama kali ini dengan skor yang cukup telak 4-0 bagi keunggulan The Three Lions. Kita akan simak sekilas pembahasan di babak pertama ini antara Bung Jupri Alexander dan juga Bung Wisnu tanpa Alexander. Silakan.
2: Ya, Bung Jupri, kayaknya ini pertandingannya berat sebelah nih. Kenapa ini? Kita lihat Inggris bisa menciptakan gol di babak pertama 4 poin, sementara Prancis masih 0. Nah, ya. Padahal di tim Inggris sendiri pemain intinya ada Bellingham, terus Eriksen belum dimasukkan nih. Apa yang terjadi ini sebenarnya, Bung Jupri?
1: Ya, terlihat memang para pemain dari Inggris bermain lebih lepas ya.
2: Iya.
1: Artinya memang mereka bermain tanpa beban dan itu terlihat di lapangan bagaimana kombinasi kerjasama mereka juga berjalan sangat-sangat baik. Dan transisi dari menyerang ke bertahan kemudian bertahan ke menyerang juga mampu dijalankan dengan sangat baik oleh para pemain.

0: dari Alliance dan terbukti ya.
1: Iya.
0: Bagaimana Bukayo Saka menciptakan 2 gol, kemudian ada Declan Rice dengan 1 gol dan 1 assist.
1: Iya.
0: Dan Ezri Konsa bek tengah juga ikut menempatkan namanya di papan skor. Jadi penampilan yang saya kira impresif dari Inggris yang datang dengan kekecewaan yang luar biasa sebenarnya setelah kekalahan yang bisa dibilang sangat menyakitkan dari Argentina. Iya. Tapi memang mereka tadi seperti disebutkan Bu Wisnu juga, tanpa Bellingham, tanpa Harry Kane, kita memprediksi mungkin agak
1: berat ya,
0: padahal agak kurang tajam gitu. Tapi lagi-lagi kita lihat para pemain dari Inggris membuktikan ya,
1: iya,
0: tanpa Bellingham atau tanpa Kane tidak ada masalah buat mereka. Sebaliknya di kubu Prancis saya lihat memang tidak terjadi koneksi yang baik ya, belum ada terjadi koneksi yang baik di depan. Ryan Cherki yang harapannya memang bisa menjadi kreator,
1: iya,
0: masih kesulitan untuk bisa memberikan pasokan bola-bola matang kepada Kylian Mbappe. Dan Mbappe kita lihat juga bekerja cukup keras dan bergerak hingga keluar dari area kotak penalti beberapa kali. Dan Olise juga saya kira juga penampilannya di sisi kanan belum terlalu impresif. Jadi memang di depan ya terlihat Prancis memang cukup bermasalah, artinya koneksi antara pemain di depan belum terlalu bagus lah.
1: Nah, koneksi antar pemain depan ini belum terlalu bagus, padahal tadi sepertinya ya menurut saya itu jalur bola menuju Mbappe dan juga Olise pun sebenarnya nggak terlalu di blok-blok juga tuh.
0: Ya,
1: bagaimana? Kok bisa seperti itu, Bu?
0: Ya sebenarnya kalau kita lihat ya di babak pertama tadi beberapa kali memang aliran bola coba dimainkan lewat Olise ya.
1: Iya.
0: Tapi ya itu tadi bagaimana para pemain dari Inggris sangat-sangat disiplin dalam mengawal area kotak penalti mereka. Bagaimana Jet Spence tadi di sisi bek kiri mampu memberikan pengawalan yang sangat-sangat baik juga kepada Michael Olise, sehingga memang dia tidak bisa memberikan dampak yang cukup banyak juga. Eze yang ditempatkan sebagai gelandang box to box di pertandingan kali ini juga beberapa kali juga membantu Jet Spence. Jadi memang kerjasama timnya dari Inggris ini sangat-sangat baik. Dan Mbappe beberapa kali kita lihat juga beberapa kali mencoba untuk menjemput bola ya, keluar dari area penalti untuk bisa paling tidak melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Lagi-lagi duet dari Konsa, begitu juga bagaimana Mark Gehi juga berjalan dengan sangat positif. Kemudian juga Jarrell Kwanzaa yang kembali bermain di pertandingan ini setelah lepas dari skorsing juga tampil disiplin di sisi kanan. Jadi memang pertahanan Inggris saya kira bermain sangat solid. Dan seorang Declan Rice yang kali ini dimainkan sebagai gelandang bertahan juga mampu memainkan perannya dengan baik ya, untuk bisa menjaga kedalaman, untuk bisa juga paling tidak menetralisir tekanan-tekanan yang coba dilakukan oleh Perancis dari area tengah.
1: Oke. Nah, tapi tadi saya lihat juga Perancis ini kan shot ke gawangnya ini ada 5 ya. Memang lebih sedikit daripada Inggris, tapi saya beberapa kali lihat eksekusi dari Mbappe, kenapa buruk sekali Bu, nggak bisa masuk itu?
0: Ya ini bagian dari apa ya, artinya kan bagian dari kemampuan penyelesaian akhir, itu kan banyak faktor juga, artinya ketidaktenangan juga bisa, kemudian akurasi. Nah ini kalau kita mengacu pada statistik kan ada 5 tembakan dan 2 on target, sedangkan di kubu Inggris jauh lebih baik, mereka melepaskan 10 tembakan dan 7 on target gitu, dan bahkan ada 1 gol tadi offside
1: lewat
0: Bukayo Saka. Jadi memang Inggris bisa dikatakan memang mereka lebih klinis ya dalam memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan. Itu yang memang terlihat berbeda. Dan sebenarnya Prancis kan bukan hanya Kylian Mbappe, jadi kesannya adalah dengan Prancis yang belum ciptakan gol, kesannya adalah memang Mbappe-nya jadi buruk gitu. Padahal kan kerja untuk katakanlah benar bahwa Mbappe sudah menciptakan 8 gol ya. Tapi kan untuk bisa menciptakan gol kan bukan hanya Mbappe, ada juga ada Doe di sana, Olise, ada Cherki. Nah, ini chemistry-nya belum terlalu terlihat. Mungkin butuh Dembele juga nanti di babak kedua untuk bisa itu tadi memberikan ancaman yang lebih berbahaya buat pertahanan dari Inggris. Dan satu peluang tadi sebenarnya ada dari Mbappe, meskipun tadi pada akhirnya dinyatakan offside ya.
1: Iya,
0: jadi
1: iya,
0: tembakan memang dari Mbappe, tapi masih mampu dipentahkan oleh Dean Henderson.
1: Oke, tapi sebentar dulu kita juga terima pendengar ya, Bung Jupri ya.
0: Ya.
1: Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, Pak Andi. Pak Andi.
2: Ya, selamat pagi. Salam olahraga, Bung Wisnu, Bung Jupri.
1: Iya, gimana Pak Andi pertandingan babak pertama tadi?
2: Ya, sesuai prediksi saya tadi malam sama Bung Lukman Tara bahwa Prancis ini pasti susah payah gitu ya, menahan laju Inggris gitu. Dan ini terbukti karena bukan apanya Bung Wisnu, karena seperti diulas Bung Jupri tadi bahwa barisan pertahanan timnas Prancis ini banyak yang dibekas cedera gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, apalagi nggak dimainkan Ousmane Dembélé gitu. Jadi trio tidak
1: terlalu tajam
2: apa gitu. Iya. Jadi ya istilah kata Prancis ini belum bisa move on gitu dari kekalahannya dan Spanyol gitu.
1: Oke, baik Pak Adi, terima kasih. Ya, dari Pak Adi di Bengkulu Utara kita ke Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi Pak Toto.

0: Assalamualaikum, Pak Toto.
1: Kalau prediksi saya, ini kalau saya nilai ini dua-duanya ini sebenarnya nggak mungkin merebutkan juara tiga sebenarnya. Nah, tapi saya memprediksi Inggris nanti, Prancis nanti akan memaksukan satu gol nanti.
0: Oke, baik. Pak Toto.
1: Terima kasih, Bung Wisnu.
0: Iya.
1: Bung Jupri, saat olahraga, jaya.
2: Jaya, Pak.
0: Jaya. Dari Pak Toto di Surabaya, kita ke Pak Solihin di Rembang. Selamat pagi, Pak Solihin. Oke, terputus ya, Pak Solihin di Rembang. Kita ke Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
3: Selamat pagi, salam. Olahraga Bung Wisnu juga Bung Jupri.
0: Halo olahraga Pak Sarwi, gimana nih Pak Sarwi?
3: Iya. Gak apa-apa lah, itu berarti kalau menurut saya melihat permainan, tapi kok karena trauma ya, karena trauma dari kemarin masih terasa traumanya seperti itu. Karena sudah kelihatan sekali nggak nyerang sih, tapi nggak begitu kelihatan serangannya. Lalu waktu sama Spanyol itu walaupun dia kalah 2-0 itu serangannya masih lumayan. Tapi aku hampir nggak terserang sama sekali, seolah-olah itu adalah pasrah gitu jadinya. Kalau seperti itu, kalau itu nggak akan berubah ya, kalau permainannya akan seperti itu nanti bisa 7-0 itu, Mas.
0: Oke, okay, baik.
3: Ya, mungkin mana nanti bisa masuk walaupun satu ya.
0: Oke, okay, baik, Pak Sarwi. Terima kasih. Salam olahraga. Nah, Bung Jupri, apakah di babak kedua nanti seperti yang Bung Jupri katakan, Dembele kan belum masuk ya? Yeah. Apakah di babak kedua nanti taktik dari Prancis sendiri akan berubah dan memasukkan Dembele sendiri itu?
2: Ya, itu harus dilakukan ya, karena dengan skor 0-4 ini sebenarnya mungkin tadi seperti dikatakan pendengar juga bahwa Inggris maupun Prancis saya kira tidak ada masalah mereka finish di peringkat ketiga atau peringkat keempat, tapi kalah dengan skor sebesar ini jelas memang tidak akan diterima gitu oleh Prancis. Itu yang saya kira sangat-sangat jelas pasti pesannya dari pelatih Didier Deschamps di ruang ganti ya, bahwa mereka apa Pak Deschamps pasti ingin reaksi dari para pemain untuk jangan sampai juga kalah lebih telak lagi, karena akan mencoreng juga sebenarnya ini. Seperti saya sampaikan di awal, ini ada pertandingan terakhir dari Didier Deschamps bersama timnas Prancis, jadi dia ingin kesan yang positif gitu, jangan sampai juga ini dengan sudah kebobolan 0-4, sudah kebobolan 4 gol di babak pertama, jangan sampai memang bisa jadi bertambah di babak kedua. Dan penting buat Prancis adalah mereka bisa menciptakan gol cepat, bukan soal bagaimana bisa mempercepat skor, tapi paling tidak menumbuhkan kembali semangat mereka untuk bisa paling tidak mengejar ketertinggalan dari Inggris. Dan saya kira ada Dembele di sana, kemudian juga Marcus Thuram juga masih ada di bangku cadangan, masih banyak pilihan sebenarnya dari dari skuad Prancis untuk bisa memberikan perlawanan yang lebih dahsyat lagi lah untuk Inggris, yang terkesan memang pertandingannya menjadi satu arah ya di babak pertama, karena Inggris bermain begitu tenang, mereka juga begitu tajam dalam memanfaatkan peluang. Ini yang saya kira memang tidak mampu diantisipasi oleh para pemain dari Prancis. Bahkan di lini tengah kita lihat mereka juga kalah kuat ya, itu saya kira akhirnya membuat mereka begitu mudah didominasi di pertandingan pertama.
0: Oke, nah untuk Inggris sendiri nih, ini kan udah terpaut 4 poin ya?
2: Iya.
0: Jauh sekali nih. Nah, apakah Inggris akan mengulangi taktik yang kemarin untuk pasang back banyak lagi? Karena ini terpaut 4, kemarin cuma satu aja kan? Apakah nanti akan seperti itu, Bu?
2: Saya kira mungkin ada opsinya ya, tapi pilihan itu saya kira di awal babak kedua ini belum akan diambil ya oleh Thomas Tuchel. Tapi saya pikir dengan performa mereka yang sangat-sangat positif di babak pertama, ya tentunya mereka akan mencoba bertahan dengan pola yang sudah dijalankan. Jadi bermain tetap menekan dan melakukan pressing sejak area pertahanan lawan. Itu yang terlihat di babak pertama dan itu terbukti berhasil berjalan dengan sangat baik dilakukan oleh para pemain dari timnas Inggris. Jadi ini yang saya kira harus dijaga. Kemudian kalaupun memang akan ada pergantian pemain, ya mereka masih punya banyak opsi. Tadi ada Harry Kane, ada Jude Bellingham, kemudian juga Kobbie Mainoo, pemain yang juga bersinar bersama Manchester United juga saya kira juga layak untuk dicoba di pertandingan nanti. Selain itu ya pemain-pemain lain ada Nonny Madueke juga di sana. Jadi pilihannya masih sangat variatif buat Inggris, tinggal bagaimana sekarang mereka itu tadi bisa menjaga konsistensi, bisa tetap disiplin, fokus untuk bisa menjaga keunggulan mereka yang sudah sejauh ini dengan terpaut 4 gol.
0: Oke, baik Bung Jupri. Terima kasih Bung Jupri atas analisis di jeda babak pertama ini, dan nanti kita akan saksikan dan juga dengarkan lagi pertandingan babak kedua antara Prancis dan juga Inggris. Terima kasih Bung Jupri, selamat beristirahat. Feel the heat in the night now. Heartbeat Dan pendengar, sekian untuk rangkaian Indonesia menyapa dini hari bersama saya Wisnu Wardana, dan tentunya nanti untuk ulasan akhir pertandingan akan dilanjutkan di Indonesia menyapa pagi bersama rekan saya Bung Rudi Zain. Sampai jumpa di

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, dan sesaat lagi kita akan ikuti kembali jalannya pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis berhadapan dengan Inggris, di mana saat ini Inggris unggul telak 0-4 atas Prancis. Dua gol diciptakan oleh Bakayo Saka yang tentu sangat mengejutkan, dari yang mungkin saja tidak sedikit tidak mengira bahwa akan tercipta gol sebanyak ini. Dan nanti kita akan juga menantikan apa yang harus dilakukan Prancis, tetap menyerang atau bagaimana, dan apakah Inggris juga akan tetap membuat pola serangan yang sama di bawah asuhan Thomas Tuchel nanti untuk bisa menambah gol dan meyakinkan mereka, mendekati mereka untuk menjadi juara ketiga dalam Piala Dunia 2026.

Yang 4 gol Inggris diciptakan pada menit ketiga oleh Declan Rice, kemudian menit ke-18 oleh Konsa, dan 2 gol oleh Saka di menit 37 dan 45 plus 1. Sesaat lagi babak kedua akan kembali akan berlangsung, dan beberapa pemain ataupun juga ada nama-nama ataupun yang sebelumnya di babak pertama berada di bangku cadangan yang kemungkinan akan dimainkan oleh Thomas Tuchel untuk memperkuat lini serang dari timnas Inggris di pertandingan terakhir mereka untuk memperebutkan peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

Di babak pertama Inggris unggul dalam penguasaan bola sekitar 55%. Kemudian tendangan sudut pun Inggris pun unggul 3-2. Sementara itu shot off target Prancis 1 yang tidak menyasar ke gawang dari Pickford. Kemudian juga shot on target Inggris 7 sementara Prancis 2 gol.

0: Dan dua rekan saya, Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim, yang sudah bersiap juga nanti akan memandu jalannya pertandingan babak kedua. Ya, Bung Tomo, gimana ini? Pertandingan babak kedua, Anda sudah mulai lelah atau semakin semangat melihat kemenangan Inggris di babak pertama ini?
1: Ya, begini aja, gitu kan.
2: Tapi ya, Bung Rudi, memang ini di luar Nurul ya.
1: Di luar Nurul ini.
2: Bagaimana Inggris ini bisa membalikan keadaan, kan kalau tidak salah di pertandingan sebelumnya kan Inggris kalah 2-1 dari Prancis waktu Piala Dunia Qatar.
0: Oke, di perempat final ya.
2: Ya, kalah 2-1 dan sekarang Inggris ini unggul jauh sekali ya, dengan skor 4-0 di babak pertama. Ini juga di luar Nurul, tidak di luar ekspektasi, di luar prediksi jaya-jaya-jaya.
0: Saya juga di luar Nurul tadi, saking asiknya melihat kemenangan Inggris itu.
2: Dan ternyata, di luar studio tadi, bukan di luar Nurul.
0: Iya, maksudnya di depan rumah Nurul.
2: Oh gitu, iya, iya, iya.
0: Ternyata gol kipernya Henderson, bukan Pickford ya.
2: Bukan Pickford. Iya. Nah, ini pergantian pemain juga dilakukan oleh beberapa kedua tim di babak kedua kali ini. Setidaknya ada 4 pergantian dilakukan oleh pemain atau pelatih dari Prancis tadi. Barcola
0: masuk ya. Ya. Rashford dikeluarkan.
2: Liverpool juga masuk ya.
0: Iya.
2: Liverpool juga Barcola ya kan.
0: Lumayan tuh.
2: Ya. Pada pertandingan kick off babak kedua ini sudah mulai berlangsung. Kali ini sudah dilakukan oleh timnas Inggris. Bagaimana ya mencoba untuk bangun serangan kali ini Inggris di sektor kanan pertahanan dari kiri pertahanan dari Prancis kali ini melalui Marcus Rashford ke belakang dia. Ada Medor punggung 2 di sana, Ezri Konsa. Balik ke belakang pada Dean Henderson. Ini izin Bung Rudi, saya lanjutkan Bung Rudi ya. Ini untuk pertandingan sudah berlangsung kembali, masih dikuasai oleh pemain Inggris kali ini Dean Henderson. Lebar dia kepada Declan Rice di sana, masih menguasai bola. Pemain Inggris di sektor kan kiri pertahanan mereka, pendek saja kepada Eze. Menur punggung 21 melebar kali ini ke sektor kiri. Bagaimana pergantian pemain tadi, Ol Watkins masuk kali ini, Eze, Spence sepertinya ya, terjadi pelanggaran terhadap menur punggung 7 dari Perancis yang masuk untuk kesempatan kali ini. Dembele menggantikan Ryan Cherki, kemudian ada Barcola yang menggantikan Doué, serta Digne menggantikan Theo Hernandez, serta Upamecano menggantikan Konate di babak kedua kali ini. Sementara satu pergantian pemain dilakukan, yakni Ollie Watkins menggantikan Marcus Rashford di babak kedua untuk pertandingan kali ini. Lebaran ke dalam kali ini akan coba dilakukan oleh Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Akan dilakukan oleh Spence, sudah dilakukan pendek saja kepada Guehi, langsung ke depan kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Prancis kali ini. Mencoba untuk membangun serangan kali ini Inggris, Prancis dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Terjatuh satu pemain Prancis di sana, dikuasai oleh Declan Rice kali ini. Pendek saja dia kepada Spence, Guehi kembali kepada Declan Rice di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Bergeser ke belakang, Spence, Jet Spence, bekerjasama dengan Guehi, masih berada di sektor pertahanan dari pemain-pemain Inggris. Guehi kerjasama lagi pendek dia yang dituju tadi pemain nomor 17 Rogers, balik lagi kepada Spence, kepada Guehi lagi, kali ini makin mendekati lini pertahanan dari Inggris. Langsung kepada Dean Henderson yang dituju adalah tadi Bukayo Saka, namun dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini, dikuasai kembali namun bola oleh pemain-pemain Inggris di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana Watkins tadi masih menguasai bola, terjatuh Watkins, tidak merupakan pelanggaran. Prancis kali ini membangun serangan dari sektor kiri pertahanan Inggris, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor 12 daripada Prancis. Di sana ada Barcola langsung Mbappe. Saja oh, Mbappe, namun berhasil Mbappe memanfaatkan gol, memanfaatkan umpan tadi. Bagaimana kali ini Prancis mencoba untuk mengejar ketinggalan 1-4 di menit 47 babak yang kedua. Bagaimana tadi upaya coba dilakukan oleh pemain Inggris, Ollie Watkins, namun berhasil dicuri. Umpan terobosan langsung kepada Mbappe dalam kotak penalti melalui sontekan kaki kiri membobol gawang Inggris yang dikawal oleh Dean Henderson. Tidak mampu dicegah, merubah kedudukan menjadi 1-4. Kali ini untuk masih tetap keunggulan untuk Inggris di babak yang kedua. Sudah dilakukan kali ini kick-off, masih dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor lingkaran tengah. Berputar belakang, pemain Prancis kali ini masih menguasai bola. Mbappe di sana, melebar dia pada Dembele yang dituju, ya Usman Dembele di sektor kiri pertahanan dari Inggris bersama dengan Mbappe, dibayangkan oleh dua pemain Inggris yang masih dikuasai, masih kepada Dembele, bersama dia masih 1-2. Dembele coba melakukan terobosan namun tidak jadi, geser lagi, kali ini masih di sektor kiri pertahanan daripada Perancis. Bagaimana Olise tadi kerjasama dengan Emery, masih coba untuk melakukan penetrasi, empat pemain Inggris menguasai, membayangi tadi, dicuri oleh Declan Rice saja di sektor kiri pertahanan daripada Inggris kali ini. Declan Rice di tengah dia, menor punggung 17 Rogers kerjasama dengan Kwanza kali ini. Masih Kwanza membawa bola, geser ke kanan, ada Bukayo Saka di sana. Bukayo Saka membayangi dua pemain Prancis. Oh, coba lakukan tadi tendangan langsung. Bagaimana di dalam kotak penalti tadi, upaya yang coba dilakukan oleh Watkins tidak berhasil. Masihkan tendangan gawang saja oleh untuk Prancis kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui Olise di sana. Masih Olise menyisir sisi kiri pertahanan daripada Inggris, masih membawa bola dalam kotak penalti, mencoba melakukan tendangan. Ah, masih dapat diantisipasi dengan baik bagaimana tadi Olise menyisir sisi kiri pertahanan daripada Inggris, tidak membahayakan gawang Inggris, masih belum berubah kedudukan, masih tetap 1-4 untuk keunggulan Inggris. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan dari sektor kiri. Declan Rice di sana, belakang kali ini pada Guehi, geser kepada sang penjaga gawang Dean Henderson. Masih Dean Henderson, umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Bukayo Saka di sana, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain daripada Prancis kali ini. Sektor tengah Prancis, Emery, umpan ke tengah langsung yang dituju adalah hampir saja tadi bagaimana menomor punggung 4 sana Rabiot coba untuk memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Inggris. Tendangan kaki kirinya masih melambung, sayang sekali belum berhasil menemui sasaran. Kali ini masih di atas mistar gawang Inggris yang dikawal oleh Dean Henderson, menghasilkan tendangan gawang untuk Inggris di pertandingan yang sudah memasuki menit 50. Masih Inggris di sektor kiri pertahanan mereka kali ini. Sementara itu Mbappe dengan golnya tadi sudah membawa dia ke posisi pencetak gol untuk ke-9 kalinya di Piala Dunia 2026 kali ini. Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui Declan Rice di sektor tengah lingkaran pertandingan. Kali ini bekerja sama dia dengan Bukayo Saka, namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris kali ini. Bagaimana Kylian Mbappe membawa bola kali ini, umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Olise tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris, diamankan saja sektor tengah kali ini. Masih Declan Rice kali ini, bergeser dia ke kiri. Spence di sana, masih Spence. Oh, yang ketujuh adalah Watkins, misalnya dibayang-bayang oleh satu pemain dari Prancis, mencoba untuk membuang saja bola, namun menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Inggris di sektor sebelah kiri. Upamecano tadi mencoba untuk menghalau serangan daripada Inggris. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini pada pemain Inggris di sana, nomor punggung 21. Geser lagi kepada Declan Rice, kerjasama dia dengan Eze, masih Eze, umpan pendek saja. Watkins di sana masih mencoba untuk melakukan serangan, dicuri oleh pemain Inggris, maksud kami dicuri oleh pemain Prancis kali ini. Upaya-upaya masih terus dilakukan oleh pemain-pemain Inggris dan juga Prancis. Sektor kiri kali ini, Lacroix masih membawa bola dari Prancis, geser dia. Bagaimana kali ini pemain Prancis yaitu Digne coba untuk membawa bola tadi, umpan langsung jauh ke kanan melalui sayap kanan, diterima dengan baik oleh Dembele, menor punggung 7 dari sektor kiri pertahanan Inggris, umpan dalam kotak penalti namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini Eze mencoba untuk membawa bola, 3 pemain Prancis dilewati oleh Eze, 4 masih Eze membawa bola, masih Eze umpan langsung ke dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Eze tadi menggunakan kaki kiri dari setengah lingkaran pertandingan, masih belum berhasil. Prancis kali ini membawa bola, Digne, Lucas Digne ke tengah lagi dia, masih pemain-pemain Prancis. Lacroix kerjasama dari kaki ke kaki, umpan pendek saja dilakukan.
1: Mbappe kali ini, dia sudah melewati sektor pertahanan Inggris, umpan terobosan langsung ke dalam kotak penalti yang coba dituju. Ais, pemain nomor punggung 12 di sana. Bagaimana Barcola berhasil mencetak gol kedua untuk Prancis di menit 53 kali ini. 2-4 untuk Prancis kedudukan. Masih ada 2 gol lagi untuk Prancis mengejar ketertinggalan mereka. Sudah mulai tersengat sepertinya ini Bung Jupri, pemain-pemain Prancis. Bung Jupri,
3: ya, 2 gol dari dalam waktu dalam tempo 5 menit. Bagaimana tadi Mbappe, kemudian kali ini Bradley Barcola yang baru masuk di babak kedua. Dan ini juga tidak lepas dari perubahan dilakukan oleh pelatih Didier Deschamps di pertandingan ini, meminta para pemainnya untuk melakukan high pressing, melakukan pressing tinggi yang membuat memang para pemain dari Inggris kesulitan, ya, kesulitan untuk bisa leluasa melepaskan operan-operan yang bisa lepas dari tekanan pertahanan dari Prancis. Dan akhirnya 2 gol tercipta dan sekarang skor menjadi 2-4. Saya kira pertandingan menjadi jauh-jauh lebih sengit sekarang dengan hanya selisih 2 gol keunggulan Inggris atas Prancis.
1: Ya, kali ini Inggris masih mencoba untuk membangun serang lagi. Apakah nanti Prancis bisa menyamakan kedudukan menjadi 4-4? Ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru ini kalau ya, bisa kejadian betul. Ini ya. Ya, Inggris kali ini mencoba untuk membangun serangan, kali ini sayang sekali terjatuh satu pemain Inggris tadi ketika akan mencoba untuk melewati Barcola, yaitu pemain nomor punggung 17 dari Inggris di sana, ketika Rogers, ya, ketika akan melewati Barcola ini tidak berhasil, terjatuh, menghasilkan tendangan bebas saja kali ini untuk Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Declan Rice nampaknya bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Kita akan lihat apakah Inggris mampu menambah gol dan memperbesar keunggulan mereka melalui tendangan bebas kali ini. Kita masih nantikan sama-sama. Setidaknya ada 4 pemain Inggris ada di dalam lini pertahanan dari Prancis. Sementara hampir seluruh pemain sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung dapat ditetik saja oleh penjaga gawang Prancis di sana. Mike Nan, upaya langsung dilakukan oleh Prancis kali ini melalui serangan balik Ousmane Dembele dalam kotak penalti Inggris. Dembele! Hampir saja Dembele kalau tidak dipantau atau tidak ditepiskan. Dan serangan lagi datang dari Prancis, masih dapat diantisipasi oleh Inggris di sana. Ya, namun Olise sudah, Dembele sepertinya tadi ya ketika melakukan serangan balik berada dalam posisi offside. Sayang sekali bagaimana umpan yang sangat bagus sekali, sangat cantik sekali. Upaya yang coba dilakukan oleh Prancis kali ini masih belum membuahkan hasil, menambah keunggulan atau mengejar ketinggalan, memperkecil ketinggalan menjadi 3-4, ini masih belum berhasil. Sementara itu skor masih tetap 2-4 untuk keunggulan Inggris di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-56 di babak yang kedua ini. Prancis masih tertinggal 2 gol daripada Inggris yang ada di posisi atau di gol yang sudah memasuki 4 gol sudah bersarang di gawang Prancis.
4: Ya, memasuki menit ke-57, upaya lagi dari Prancis masih menemui kesulitan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Sebuah pelanggaran terjadi, menghasilkan tendangan bebas saja nampaknya bagi The Three Lions. Kita nantikan tendangan bebas bagi Inggris yang saat ini mencoba dikejar oleh Prancis. Kini yang skor 2-4. Ya, Michael Olise nampaknya tadi. Ya, bola kini dikuasai oleh Dean Henderson, berikan tadi, kita nantikan. Ada sebuah pelanggaran yang tadi terjadi di sisi kanan, juga protes dari bagaimana dari pemain Prancis dan juga Inggris. Di Declan Rice kita menguasai bola, sodorkan saja kepada Ezri Konsa pada McGuehi di daerah pertahanan dari Inggris, alirkan ke sektor sebelah kiri. Kini ada Jess Spence, sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Spence, langsung lagi pada mana Jess Spence, ini di sebelah kanan pertahanan dari Prancis, kirimkan bola ke depan namun membentur Upamecano tadi, pemain bertahan dari Prancis di sisi kanan pertahanan dari The Blue, hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi The Three Lions di sektor sebelah kanan. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang lagi bagi Inggris untuk menambah keunggulannya di sektor sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Inggris mencoba masuk daerah kotak penalti dari The Blue. Bagaimana Declan Rice nampaknya akan mengeksekusi tendangan penjuru kini bagi Inggris, kapten kesebelasan dari The Three Lions. Kita nantikan Declan Rice, De Guehi di sana, De Kwanzaa juga berada di sana, sudah dilakukan, bisa disundul. Oh, sayang sekali tadi sempat mengenai pemain dari Inggris dan juga Mike Nan yang mencoba meng-cover atau menepis tendangan dari atau sundulan dari pemain Inggris. Bagaimana Eze kini menguasai bola, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, masih Eze berputar-putar, dia dibayangi oleh Olise namun hanya bergulir saja keluar lapangan, tendangan gawang saja bagi Prancis. Belum membahayakan gawang dari Prancis tadi. Bagaimana upaya Eze di sektor sebelah kiri pertahanan Le Bleu. Ya, skor 2-4. Masih bagi kini coba Prancis melalui Rabiot, Adrien Rabiot sektor sebelah kanan lini serangnya. Sedorkan lagi bola ke depan. Namun berhasil dipotong tadi oleh Declan Rice. Ada juga Bukayo Saka. Mana pemain-pemain Inggris menguasai bola kini. Kembali Rice menguasai bola, sodorkan bola kepada Ivan Toni, sodorkan lagi kepada Watkins, nampaknya di sepos sebelah kiri atau Bukayo Saka yang berada di sana. Melirikan bola ke depan tadi maksudnya, namun membentur Molo Gusto tadi. Berikan saja kepada Mike Mainan. Ada juga Digne kini, Lucas Digne yang mengisi sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Ada Olise, sodorkan bola ke depan kepada Kylian Mbappe di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Kylian Mbappe, jarak kotak mati, Kylian Mbappe, oh, berhasil dihentikan tadi oleh Konsa. Sodorkan bola ke depan kepada Declan Rice, mencoba melepaskan diri dari Emery tadi. Sodorkan lagi sektor sebelah kanan mencari bagaimana Morgan Rogers. Rogers tadi masih dipatahkan lagi oleh Perancis. Ada Olise kini menguasai bola, masih Olise menguasai daerah pertahanan dari Inggris. Ya, Olise kini menggunakan pas. Sayang sekali tendangan kaki kiri Olise tadi masih menyamping di sisi kanan gawang dari Inggris. Main muda dari Prancis ini, Michael Olise, belum membahayakan atau menambah skor bagi The Blue di babak yang kedua ini. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Inggris. Bola dihadapi oleh Guehi, sodorkan bola ke depan kepada Ivan Toni. Mulaikan lagi pada Jess Spence di sektor sebelah kiri. Lini serang Inggris mencoba menggiring kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Masih Jess Spence mencari kawannya. Sodorkan lagi kepada Morgan Rogers. Ada di sana Bukayo Saka. Berputar-putar Bukayo Saka mundur saja ke belakang. Kepada Eze, masih Eze. Di dekat daerah pertahanan dari Prancis, mundur kepada Rice, Declan Rice, kembalikan lagi pada Eze. Ada Guehi ini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi pada Eze, masih memainkan bola di dekat pertahanan dari Prancis. Mencoba mengatur tempo nampaknya pemain-pemain dari Inggris, sodorkan lagi kepada Jespen di sektor sebelah kiri. Bayangi ala Dembele dan juga Rabiot di sana, mundur lagi ke belakang. Pemain Inggris mencoba mengepung daerah pertahanan dari Prancis. Declan Rice menengok ke kiri dan ke kanan, berikan lagi kepada Guehi. Masih Guehi, sodorkan lagi kepada Eze. Setengah dia mencari lagi Declan Rice, mencoba menusuk perlahan daerah pertahanan sektor sebelah kanan dari Inggris. Ada lagi bagaimana Watkins di sana, Watkins di daerah kotak penalti, mundur ke belakang kepada Eze. Alirkan lagi, mengirimkan bola ke depan kepada Ivan Toni dari kotak penalti. Namun terjadi perebutan di sana, berhasil diamankan dari Upamecano. Terjadi perebutan dengan Rabiot, terjadi pelanggaran Declan Rice tadi kepada Rabiot. Hanya menghasilkan tendangan bebas kini bagi Perancis di daerah pertahanan sendiri. Ya, kembali harus diulang nampaknya tendangan bebas bagi sudah dilakukan. Ada Olise kini menguasai bola dari Prancis. Coba membangun lagi serangan di sektor sebelah kanan kini. Sodorkan lagi kepada Dembele nampaknya. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri bercoba bagaimana upaya dari Kylian Mbappe. Namun berhasil dikembalikan oleh Jespen, terjadi perebutan di sana. Berhasil menguasai bola, Jespen melewati 1-2 pemain dari Prancis. Berbahaya kini Watkins di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Bayangi ketat oleh pemain dari Prancis, masih Watkins di sektor sebelah kanan. Mereka kirimkan bola ke depan kepada Ivan Toni, namun masih dikuasai lagi Watkins. Mundur lagi kepada Eze, masih Eze di arah kotak penalti dari Prancis. Bayangi oleh Rabiot, kirimkan tendangan namun membentur lagi Lucas Digne. Disundul saja bola keluar lapangan, namun ada gemengnya Declan Rice dari Inggris, menguasai bola disekutkan kepada Watkins di sektor sebelah kanan. Kirimkan lagi dari kotak penalti mencari Ivan Toni, namun berhasil kembali patahkan oleh barisan pertahanan dari Prancis. Upaya dari Inggris tadi, De Bakor lagi nih menguasai bola, mundur ke belakang kepada Lucas Digne, berikan lagi kepada Olise, masih Olise.
0: pemain dari Perancis mencoba menggiring perlahan, mencari kawannya, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri bagaimana Emery, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri Bartola, nomor punggung 12 dibayangi oleh pemain dari Kwanzaa, dikirimkan lagi ke tengah, ada Kylian Mbappe, ada bagaimana Kylian Dembele, Dembele berputar-putar, Kylian mengetahkan, oh sayang sekali, tendangan menyusur tanahnya tadi berhasil ditangkap oleh Dean Henderson. Selamatlah gawang Inggris, belum menambah keunggulan atau nambah skor bagi Perancis di babak yang kedua ini. Bola masih dikuasai oleh Dean Henderson, penjaga gawang dari Inggris, sodorkan saja kepada pendek kepada Guehi, berputar Guehi, balikan lagi kepada Henderson, angkat ke sektor sebelah kiri mencari Jaspen, namun umpan yang diberikan terlalu deras, bola bergulir ke sisi pertahanan dari Inggris, lemparan ke dalam saja bagi Perancis. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan, ada Rabiot, Adrian Rabiot menguasai bola, pendek saja kepada Emery, mencoba menggiring bola, kemerahan gini pemain dari Perancis, kirimkan kepada Lucas Digne, masih Lucas Digne, umpan 1-2 dia, ada Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, masih Bakorla menatap ke depan, namun pendek saja kembalikan lagi, nomor ke tengah lagi mencoba mencari Upamecano, mencoba menggiring bola, kirimkan, lepaskan, tendangan Upamecano, ditepis saja oleh Dean Henderson, oh mencoba ada lagi jar oleh Bakorla, mundur ke belakang lagi, ada Lucas Digne, masih Digne ke tengah lagi, bagaimana Emery nampaknya menguasai bola, dibayangi oleh pemain dari Inggris di sana, kirimkan lagi ke tengah, bagaimana Olise melebar ke sektor sebelah kiri kini, lini serang dari atau lini pertahanan dari Inggris, masih pemain-pemain Perancis mencoba mengurung, ada Dembele kini menguasai bola, kirimkan lagi, ada Malo Gusto di sana, daerah kotak penalti, Malo Gusto, oh sayang sekali membentur, masih dikuasai oleh pemain Perancis, ada Dembele tadi, oh pakai Mbappe tadi salah umpan memberikan back heel, langsung saja disapu jauh ke depan, mencoba mencari Watkins di sana, mencoba menguasai bola, melakukan sundulan, terjadi perebutan di sana dengan pemain Perancis, berhasil diamankan dengan baik tadi oleh Lacroix nampaknya, di daerah pertahanan dari Le Bleu, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Perancis, Upamecano kirim-kirim lagi bola ke depan, mencari Ousmane Dembele nampaknya di sektor sebelah kanan, lini serang dari Perancis, masih kirimkan lagi umpan 1-2 Olise dan juga pada Kylian Mbappe, kirimkan gol 10 gol kini sudah tercipta dari Kylian Mbappe di Piala Dunia 2026, memasuki menit ke-66, akhirnya 2 gol berjarak dari Lionel Messi di bu.
3: Ya, ini yang luar biasa dari Perancis. Keputusan Deschamps untuk menggantikan sejumlah pemain tadi di awal babak kedua memberikan hasil, dan kombinasi yang kita tidak lihat di babak pertama, kombinasi dari Olise dan juga Mbappe, bagaimana kerjasama yang sangat baik, diawali dari umpan dari Dembele, kemudian kerjasama umpan pendek yang langsung dieksekusi dengan sangat sempurna menggunakan kaki kiri oleh Kylian Mbappe, bersarang ke gawang Dean Henderson. Untuk ketiga kalinya Dean Henderson di pertandingan ini memungut bola dari gawangnya dan skor menjadi 3-4. Pertandingan masih panjang dan masih mungkin terjadi gol-gol tambahan, Bung.
0: Iya. Ini begitu menyeramkan Prancis di babak yang kedua, mencoba mengejar ketertinggalan atas The Three Lions. Skor 3-4 kini, apakah mungkin menyamakan kedudukan dan juga memaksakan untuk keunggulan, kirimkan lagi bola ke depan, berbahaya kiri-kiri Mbappe, oh, dari kotak penalti, namun sayang, hampir saja tadi hampir dikuasai bagaimana bola dari belakang pertahanan Prancis. Namun sayang bagaimana Kylian Mbappe tidak mampu menguasai bola, dan tampaknya memasuki menit ke-67 ini yang berlaku lagi hydration break. Ya, 4 pergantian pemain yang dilakukan oleh Prancis nih, Bung Jupri.
3: Ya, ya.
0: Nampaknya memberi aura positif, dampak positif bagi Prancis di serangan di babak yang kedua ini.
3: Betul, dengan keluarnya Cherki tadi di awal babak kedua ya, masuk tadi Dembele, memang terlihat memang lebih berwarna ya serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Prancis, dan terbukti juga Mbappe lebih leluasa di depan karena memang banyak umpan-umpan yang datang kepada Mbappe di pertandingan babak kedua ini. Ini tidak berbeda dengan apa yang terjadi di babak pertama, di mana Mbappe lebih banyak bekerja untuk bisa mencari ruang, mencari peluang. Itu yang memang saya kira pada akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda, dan masuknya Upamecano juga di jantung pertahanan membuat para pemain dari Prancis bermain lebih agresif. Bagaimana pressing tinggi mereka juga membuat Inggris kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan. Dan saya juga agak heran tadi sebenarnya dari kubu Inggris, mereka mengganti Rashford dengan Ollie Watkins. Ollie Watkins ini sebenarnya bukan pemain yang buruk ya, tapi yang harus diketahui adalah Ollie Watkins adalah pemain yang tipikalnya adalah striker, pemain nomor 9, dan dipaksa untuk bermain di area winger, jadinya terkesan tidak terlalu efektif buat timnas Inggris. Ini yang saya kira memang akhirnya menjadi kontras ya, bagaimana perbedaan penampilan dari kedua tim, di mana di perdebatan pertama Prancis terkesan agak santai, tapi di babak kedua mereka tampil lebih ngotot. Justru Inggris nih yang seperti kehilangan momentum mereka untuk bisa terus menciptakan gol.
5: Ya, nampaknya berbalik arah bagaimana penguasaan bola atau juga serangan-serangan yang dilakukan oleh Prancis di babak yang kedua, bagaimana terlihat juga lebar sayap
3: ya, kelebarannya
5: mampu dimanfaatkan dengan baik nih oleh Prancis melalui Barcola dan juga Dembele nih.
3: Iya, dan masuknya Barcola juga tadi sangat positif ya. Artinya Desiré Doué tadi di babak pertama memang tidak terlalu berkembang penampilannya, sama dengan Ryan Cherki. Masuk tadi Barcola dan juga Dembele akhirnya memang membuat berbahaya, lebih tajam serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain dari timnas Prancis. Dan kecepatan ya dari Barcola beberapa kali dari sisi kiri penyerangan membuat memang pertahanan Inggris kerepotan. Itu yang memang akhirnya juga membuat pelatih Didier Deschamps menjadi lebih bersemangat di babak kedua ini, Bung Indra.
5: Ya, ini sebenarnya bagi menjadi alarm bagi The Three Lions apa yang harus dilakukan oleh Thomas Tuchel.
3: Ya, pastinya bukan pilihannya bukan main bertahan ya. Artinya sekarang dengan situasi sekarang mereka masih punya Harry Kane, masih punya Jude Bellingham yang saya kira juga masih bisa dimainkan di babak kedua ini, bisa memberikan itu tadi ketenangan buat para pemain, karena terlihat memang dengan skor yang keunggulan yang tipis saat ini para pemain Inggris agak panik ya. Mereka jadi terlalu mudah kehilangan bola dan akhirnya membuat situasinya membuat mereka selalu tertekan tadi.
5: Ya, Hiders Break nampaknya sudah berakhir. Beberapa saat yang lalu pemain-pemain Perancis sudah memasuki kembali lapangan pertandingan. Kita nantikan lanjutkannya pertandingan babak yang kedua dengan semakin menarik skor Prancis 3 sementara Inggris 4. Ya, pemain Inggris juga sudah nampaknya memasuki lapangan pertandingan setelah juga mendapatkan arahan tentu dari pelatih Thomas Tuchel setelah berhasil tadi mencetak gol di babak yang pertama 4 gol, namun ini mencoba dikejar oleh Prancis yang sudah menciptakan 3 gol. Kita nantikan apakah akan mampu Prancis untuk menyamakan kedudukan, yang akan semakin menarik bagaimana perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026 Penegara Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Kita nantikan kick off atau juga berlangsungnya lagi babak yang kedua ini di menit ke-71. Ya, bola nampaknya dikuasai oleh Inggris. Bola ini Dean Henderson sodorkan tadi nampaknya untuk mencoba bagaimana Konsa yang akan melakukan tendangan saja pendek kepada Dean Henderson. Penjaga gawang dari Inggris menatap ke depan, sodorkan lagi langsung jauh ke depan mencari Ivan Toni tadi, namun berhasil dikuasai atau dipotong dari pemain dari Prancis, berhasil lagi dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Jatuh pemain Inggris, bagaimana Morgan Rogers nampaknya atau juga Kwansah nampaknya di sektor sebelah kanan, ya di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan Declan Rice kapten kesebelasan sodorkan saja mundur ke belakang kepada Guehi, mencoba menggiring bola Guehi, ya alirkan kepada bagaimana Declan Rice, kembalikan lagi kepada Guehi, dibayangin tadi oleh Olise mencoba melakukan tekanan kepada pemain Inggris ini. Ada Guehi tadi terjatuh oleh dorongan atau tackle yang nampaknya dilakukan oleh Michael Olise di lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Inggris. Bola dihadapi oleh Onsa tadi, sodokan pada Eze, alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Jet Spence, mencari Ollie Watkins kini sektor sebelah kiri lini serang dari Inggris, memberikan lagi mundur kepada Eze. Ada juga bagaimana Rice kini menguasai bola, menatap ke depan, ke kiri dan ke kanan, kembalikan Eze lagi mundur ke belakang kepada Guehi, mencoba pemain Inggris mundur ke belakang kepada Dean Henderson yang keluar dari daerah kotak penalti dari Inggris. Dean Henderson sodorkan bola ke depan, mencari Ivan Toni tadi, mencoba dikejar tadi, namun terjadi pelanggaran. Bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Prancis kepada Ivan Toni yang terjatuh di dekat lingkaran tengah oleh Upamecano nampaknya tadi. Benturan dari pemain Prancis ini menghasilkan tendangan bebas kini bagi Inggris. Ya,
4: Kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Declan Rice, sodorkan pada Guehi, melebar ke sektor sebelah kiri mencari Jet Spence, masih Spence, mundur lagi ke belakang karena dibayangi tadi oleh Dembele, ada Guehi lagi, alirkan kepada Konsa, mencetak gol juga dari Inggris, alirkan lagi ke Konsa, masih mencoba menggiring bola Konsa dibayangi oleh Bakorla tadi, alirkan lagi kepada Morgan Rogers, merpung 17 dari Inggris ini, coba alirkan lagi, alihkan ke sektor sebelah kiri ada Jet Spence, namun coba dikuasai tadi oleh Waskin, dibayangi oleh Malugusto, berhasil direbut oleh Malugusto, berputar-putar Malugusto, sodokan saja kepada Emery, sodokan ke depan kepada bagaimana Olise, kembalikan lagi kepada Emery, menatap ke depan ke siapa akan diberikan umpan, sodorkan lagi kepada Lacroix, nampaknya mundur sedikit ke belakang tadi, lagi bagaimana Upamecano mencoba sodorkan lagi kepada Emery, alirkan lagi kepada Dembele, mencoba menggiring bola Dembele, alirkan lagi kepada Malugusto, berbahaya kini sektor sebelah kiri, pertahanan dari Inggris, kirimkan lagi bola ke depan, ini gol Olise, sontekannya bagaimana dari kotak penalti memanfaatkan umpan tarik tadi di sektor sebelah kiri oleh Malugusto, tendangannya masih menyamping saja, tendangan kaki kiri dari Michael Olise di tiang sisi kanan gawang dari Inggris belum menambah keunggulan atau menambah skor bagi Perancis. Ada Guehi kini menguasai bola, sodorkan lagi bola ke depan, angkat, mencari Ivan Toni tadi, namun berhasil lagi mencoba perbutan dikuasai oleh pemain Perancis, ada Dembele, umpan 1-2 di Rabiot, mundur ke belakang, Upamecano kini, Dembele lagi, masih menguasai bola, kirimkan lagi pada Olise, Olise sempat terjatuh, coba bangkit lagi, Olise, bayangin oleh dua pemain dari Inggris, berputar dia, Olise, mencoba mengatur tempo, mundur lagi kepada Emery, tengah lagi mencoba mencari Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dibagi oleh Morgan Rogers, alirkan kepada Lucas Digne di sektor belakang kanan pertahanan dari Inggris. Makil Lucas Digne, umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe. Lucas Digne, oh namun umpannya tidak akurat atau tidak membentur tadi, membentur pemain dari Inggris. Ada lagi pada Kylian Mbappe di area kotak penalti. Kylian Mbappe di area kotak penalti terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara, meski terjatuh dibayangi oleh 2-3 pemain dari Inggris tadi, Kylian Mbappe pelanggaran dianggap tadi oleh Kylian Mbappe yang menganggap dirinya terjatuh oleh sentuhan oleh Morgan Rogers nampaknya. Ya, Kylian Mbappe mencoba melewati Morgan Rogers tadi, namun wasit yang memimpin jalannya pertandingan tidak menganggap sebagai pelanggaran di daerah kotak penalti Inggris ini. Pertandingan kembali terus dilanjutkan, dan bersama itu nampaknya ada Bukayo Saka yang tergeletak di lapangan setelah berbenturan juga dengan salah satu pemain Perancis, Lucas Digne, di daerah kotak penalti dari Inggris, mencoba bangkit. Bagaimana Bukayo Saka, pemain dari Inggris ini, menit ke-76 babak yang kedua ini, dan juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan Jude Bellingham bersiap-siap untuk masuk ke lapangan pertandingan. Kita nantikan siapa yang akan nanti digantikan oleh Jude Bellingham. Makin lagi Perancis menguasai bola kini, Emery kini kepada Olise, masih Olise menguasai bola di sektor sebelah kanan, bagaimana memberikan berkirim Mbappe, memberikan lagi pada Olise, Olise namun dipotong saja tadi oleh Mark Guehi tadi, upaya dari Olise menguasai bola dari kotak penalti, masukkan lemparan ke dalam, ada Lucas Digne, sodorkan lagi kepada Kylian Mbappe, masih Kylian Mbappe di sektor sebelah, memberikan lagi kepada Bakorla, masih Bakorla di area kotak penalti, Bakorla kirimkan ke tengah, umpan 1-2 bagaimana Kylian Mbappe mencari Dembele, nampaknya masih Dembele mundur ke belakang kepada Gusto, berikan lagi kepada Dembele, terjatuh Malugusto, pelanggaran terjadi. Malugusto tadi mencoba didorong oleh pemain dari Inggris, Ollie Watkins, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Prancis, peluang kembali didapatkan oleh Le Blue di daerah pertahanan dari Inggris, bola dampaknya dihadapi oleh Dembele dan juga ada Olise di sana. Kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis ini. Tentu Prancis nampaknya juga berambisi untuk menyamakan skor, menambah lagi skor bagi Le Blue di babak yang kedua ini. Ada Rabiot, bagaimana Lacroix juga maju ke depan. Coba nampaknya Dembele yang akan melakukan tendangan bebas bagi Perancis. Kita nantikan. Sudah dilakukan, namun ada kotak penalti, namun disapu saja tadi oleh Eze jauh ke depan. Mencoba dikejar lagi pemain dari Perancis di sana. Ada Augusto, sodokan pada Emery di sana, mencoba mengirim bola. Alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Rabiot. Ada gimana juga Bakorla, masih Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis.
6: Ada pemain Inggris kirimkan umpan 1-2 dengan Lucas Digne ke tangan dari penalti. Ada Kylian Mbappe. Oh, membentur lagi pemain dari Inggris, mencoba lagi kejar oleh Bakor lah. Oh, berhasil dicuri tadi oleh Morgan Rogers. Dibayangi oleh Lucas Digne namun coba tadi menarik bagaimana pergerakan dari Morgan Rogers, berbuah pelanggaran saja bagi Inggris di babak yang kedua ini memasuki menit ke-78 nih Bung Tomo.
2: Ya, baik. Dan pelanggaran kali ini sekaligus juga terjadi pergantian pemain di kubu Inggris, bagaimana Jude Bellingham ini nampak sedang berada di pinggir lapangan menggantikan Ivan Toni, salah satu pemain dari Inggris, pemain nomor punggung 22, dan juga Eze. Ini ditarik mundur oleh pelatih Thomas Tuchel, digantikan oleh Anderson dan juga Bellingham. Dan nomor 8 dan juga nomor 10 di kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Sambutan cukup meriah juga diberikan oleh pendukung Inggris ketika melihat Jude Bellingham ini maju atau masuk ke dalam lapangan. Ya, tendangan bebas kali ini untuk Inggris sudah dilakukan kepada Declan Rice, pendek saja kepada Jude Bellingham, baru saja masuk kali ini dari sektor kiri pertahanan Prancis, namun berhasil digagalkan kembali kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan serangan kali ini dari sektor kanan. Lini serang mereka, Ousmane Dembele dibayangi oleh Eze dan juga Watkins di sana, masih ke belakang dia, masih Ousmane Dembele, umpan dalam kotak penalti. Namun yang dituju tadi berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Bagaimana Jude Bellingham mencoba untuk mengirimkan bola langsung pada kali ini di sektor kiri pertahanan lini serang dari Inggris di sana. Masih mencoba untuk melakukan serangan. Balik kepada Jude Bellingham di sana. Dalam kotak penalti Bellingham mencoba mulai. Sayang sekali kali ini. Mencoba serangan bantu oleh pemain nomor 17. Digagalkan lagi pemain Prancis kali ini. Bagaimana upaya tadi dicoba dilakukan oleh pemain Inggris. Kali ini serangan datang dari pemain Prancis kali ini di sektor kiri. Ini serang mereka, menor bola di sana, Bakorla sudah membawa bola dalam kotak penalti dari Inggris di sana. Bakorla dibantu oleh Mbappe di sana, dibayangi oleh satu pemain dari Inggris, masih coba kali ini umpan coba dilakukan. Sayang sekali bagaimana sudah matang itu Olise di dalam kotak penalti Inggris. Umpan 1-2 dengan Dembele tidak menemui sasaran. Sayang sekali belum merubah ke posisi, masih tetap 3-4 keunggulan dari Inggris. Bagaimana tadi sontekan yang coba dilakukan oleh Olise, umpan matang sekali menyasar sudut kiri gawang Inggris, belum menemui target, menghasilkan tendangan gawang saja. Bagaimana ekspresi yang sangat natural itu, tidak percaya, ini juga ditunjukkan oleh para pendukung Prancis dan juga sang pelatih Didier Deschamps, karena memang sangat terbuka sekali. Hampir 90% tadi gol dapat diraih oleh timnas Prancis, menyamakan kedudukan. Nah, andai saja Olise tadi dapat memanfaatkan peluang yang sangat matang. Sementara itu di pinggir lapangan kami lihat terjadi gangguan ya terhadap wasit, ketika wasit tadi menerima perawatan dari medis di sebelah kiri betis dari wasit ini, sedang menerima perawatan dari medis. Sementara itu Mbappe memimpin daftar top skor sementara dengan 10 gol dan disusul oleh Lionel Messi dengan 8 gol. Ya, beberapa pemain dari tim nasional kedua tim juga menerima perawatan dari medis, diantaranya ada nampak ada Gerald Kwanzaa, back dari Inggris di sektor kanan ini, juga sedang duduk di lapangan menerima perawatan dari tim medis karena mengalami masalah atau mengalami gangguan dengan kakinya, sehingga terpaksa sepertinya harus ditandu keluar lapangan. Gerald Kwanzaa, pemain nomor punggung 26 yang juga kali ini cukup apik dan sedang bersiap di pinggir lapangan. Kali ini pemain nomor punggung 24 dari Inggris bersiap untuk sepertinya menggantikan Kwanzaa, Reece James. Ya, positif, Kwanzaa digantikan oleh Reece James kali ini di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-82 dengan keunggulan sementara Inggris atas Perancis 4-3.
1: Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh penjaga gawang dari Inggris. Dean Henderson sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah yang dituju adalah menurut punggung 19 di sana. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor

0: serangan kembali dari sektor tengah. Bagaimana Anderson geser ke kiri kali ini. Ada main Inggris di sana. Spence ke belakang kali ini. Masih Inggris mencoba untuk membangun serangan. Anderson. Masih Anderson ke belakang lagi dia. Kepada sang penjaga gawang. Dean Henderson. Nomor 18 masih mencari rekannya, dibayangi oleh dua pemain dari Prancis. Pendek saja dia. Kali ini yang dituju adalah Rhys James. Maksud kami pemain nomor punggung 10 ada Bellingham, langsung umpan ke depan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 dari Inggris di sana. Masih mencoba membawa serangan kali ini. Eze terjatuh dalam kotak penalti dan Nasir juga menunjuk titik putih. Bagaimana tadi terobosan yang coba dilakukan oleh pemain Spence di sana dalam kotak penalti Prancis, membuat satu pemain Prancis yaitu Gusto harus menjatuhkan Spence di dalam kotak penalti, dan sekaligus juga wasit menunjuk titik putih tanda pelanggaran yang berujung hukuman penalti kali ini untuk timnas Inggris. Setelah tadi penetrasi yang coba dilakukan oleh Jed Spence di dalam kotak penalti Prancis ini, membuat mau tidak mau Gusto harus menjatuhkan Spence dalam kotak penalti. Akankah kali ini Inggris mampu memperbesar keunggulan, atau malah ternyata penjaga gawang Prancis Mike Nunn ini bisa menepis upaya tendangan penalti yang akan sepertinya akan dilakukan oleh Jude Bellingham. Main Real Madrid ini sudah bersiap untuk mengambil tendangan 12 pas kali ini, berhadapan dengan langsung dengan penjaga gawang tim nasional Prancis, Mike Nunn. 16 sudah bersiap dia, Mike Nunn, untuk menahan ataupun juga menghadang tendangan yang coba dilakukan, tendangan penalti. Oh, sepertinya diberikan kepada Bukayo Saka. Bagaimana tadi, hanya psikologis prank saja ya. Bukayo Saka kali ini akan mencoba untuk melakukan tendangan penalti. Jude Bellingham sepertinya tadi sempat memegang bola seolah-olah dia akan melakukan tendangan penalti, namun ternyata diberikan kepada juniornya Bukayo Saka kali ini, yang sudah membuat 2 gol untuk timnas Inggris malam hari ini. Akankah dia bisa mencetak namanya untuk yang ketiga kalinya di pertandingan pagi hari ini? Masih kita tunggu sama-sama. Sedang bersiap kali ini. Bukayo Saka sudah mundur beberapa langkah ke belakang. Kita nantikan sama-sama bukan menggunakan kaki kirinya. Bukayo Saka berhadapan dengan Mike Nunn kali ini. Bukayo Saka, kedua pemain sedang bersiap. Mike Nunn dan juga Bukayo Saka. Bersiap Bukayo Saka. Sudah lakukan. Menyasar bawah kiri gawang Prancis. Sedangkan Mike Nunn ini bergeser ke kanan. Sehingga membuat namanya Bukayo Saka menjadi 3 gol untuk malam hari ini atau dini hari kali ini, pagi hari ini waktu Indonesia, sehingga menjadikan Inggris unggul 5-3 atas Prancis di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 87. Masih sisa 3 menit waktu normal pertandingan untuk perebutan tempat ketiga kali ini. Bagaimana, sangat suportif sekali sepertinya ini Jude Bellingham ini ya, memberikan kepada Bukayo Saka biar bisa hat-trick kali ya.
1: Iya betul, ini menjadi momen yang tentunya langka ya, menjadi hat-trick pertama juga buat Bukayo Saka tentunya di Piala Dunia, dan begitu tenang. Dan yang kita tahu memang Bukayo Saka adalah eksekutor andalan juga di Arsenal, jadi memang ini bukan tugas yang bisa dibilang baru. Dan bagaimana penempatan bolanya juga berhasil ya, mengecoh gawang, mengecoh kiper dari Prancis Mike Nunn, dan mengubah skor menjadi 5-3. Dan gestur hat-trick dari Bukayo Saka setelah agak lega ya Inggris, setelah terus menerus ditekan di babak kedua, tapi akhirnya bisa menciptakan gol yang akhirnya membuat margin menjadi 2 gol dengan waktu yang tersisa bisa dikatakan sudah sangat-sangat sedikit.
0: Ya, kali ini Inggris masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ada Anderson di sana, masih mencoba untuk melakukan umpan-umpan terobosan. Bellingham kali ini membawa bola, masih Bellingham bekerjasama dia dengan Anderson di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang lagi, bagaimana yang dituju di sana adalah Guehi bekerjasama dengan Rice di sana. Ke depan dia,

0: Kerjasama lagi dengan Henderson, masih di sisi kiri lini serang Inggris, ke belakang lagi kerjasama dengan Rice di sana. Main nomor punggung 4 dibayangi oleh main dari Prancis, coba untuk membangun serangan kali ini. Guehi kerjasama dengan Spence di sana, nomor punggung 25, ke belakang lagi Guehi. Darren Rice masih coba untuk membangun serangan. Declan Rice di sana dibayangi oleh Olise, kepada Guehi lagi. Bellingham coba untuk membantu Spence, sektor kanan kali ini terjatuh, bisa disebut direbut lagi oleh Spence. Kali ini masih bawa bola, Jet Spence umpan terobosan tadi kepada Bellingham maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini main nomor punggung 11 dari Prancis mencoba untuk membangun serangan di sana. Bagaimana kita coba dari sektor sebelah kiri, main Prancis Lacroix kerjasama dengan 1-2 kali ini di sektor kanan lini serang Prancis, bergeser kali ini bagaimana Gusto. Dembele sudah masuk ke lingkaran tengah dalam pertahanan Inggris kali ini. Kembali lagi kali ini main-main Prancis mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Olise tadi sepertinya namun dipatahkan oleh main-main Inggris. Nah, dapat direbut kembali Olise kali ini, membawa bola, bergeser dia. Bagaimana coba untuk menahan langsung tadi dilakukan oleh pemain nomor punggung 12 dari Prancis dari sektor kiri. Bakorla tadi menghasilkan lemparan ke dalam untuk kami, tendangan menjuru untuk Prancis di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Pergantian pemain dilakukan oleh Didier Deschamps. Gusto ditarik mundur, digantikan oleh Konde, Jules Konde. Sudah dilakukan tendangan penjuru, kali ini dibawa oleh Mbappe, namun sepertinya sudah dalam posisi offside tadi Mbappe ketika menerima umpan, sehingga harus di pelanggaran saja. Tendangan bebas kali ini untuk Inggris di sebelah kanan pertahanan mereka setelah Mbappe tadi terjebak dalam posisi offside. Kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Jaga gawang Inggris, Dean Henderson langsung mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan melewati lingkaran tengah pertandingan yang dituju adalah Bellingham tadi, namun berhasil dikuasai oleh jatuh tadi satu pemain Inggris di sana, Bukayo Saka sepertinya, namun tidak merupakan pelanggaran. Kali ini upaya serangan dilakukan oleh Prancis di sektor kiri pertahanan dari Inggris, mulai Usman Dembele dalam kotak penalti. Dembele kepada Olise di sana, namun terjatuh Olise, berhasil dicuri oleh pemain Inggris kali ini. Bawa bola untuk pemain-pemain Inggris, pelanggaran jadi terhadap Jude Bellingham di sana. Di tengah lapangan pertandingan, bagaimana Jude Bellingham juga melakukan protes keras pada wasit karena tadi ketika Bukayo Saka dilanggar tidak merupakan, tidak ditiup fluidnya. Nah, sementara itu di sektor lini pergantian pemain juga akan coba dilakukan lagi oleh Thomas Tuchel kali ini. Kaloba, main nomor punggung 12, menggantikan Guehi di sektor belakang. Main nomor punggung 6 ditarik mundur, digantikan oleh main nomor punggung 12, Kaloba. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh pemain Inggris ke belakang langsung kepada penjaga gawang Dean Henderson. Pendek saja kali ini akan coba dilakukan umpan langsung jauh ke depan yang dituju tadi adalah main nomor punggung Declan Rice. Ternyata tidak berhasil dikuasai pemain-pemain Prancis kali ini dari sektor lingkaran tengah. Pemain Prancis Olise membawa bola, dibayangi oleh Henderson, umpan langsung ke dalam kotak penalti kepada Dembele, namun berhasil dibuang saja oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi Dembele dalam kotak penalti. Tiga pemain Inggris membayangi kali ini Olise. Olise mencoba untuk melakukan penetrasi namun tidak berhasil, dikuasai bola kali ini oleh Jet Spence, dibayangi oleh Dembele, umpan langsung jauh ke depan Jet Spence. Yang setuju adalah tadi Bellingham, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh Upamecano. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan serangan kembali melalui Kylian Mbappe. Mbappe coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sisi kiri. Kali ini ada Olise, namun tidak berhasil menembus pertahanan dari Jet Spence, dibuang saja langsung jauh bola oleh Spence. Bagaimana Olise tadi mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini Prancis masih mencoba untuk bangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Jack Spence terjatuh sementara ini, berada di dalam lapangan, tidak mengalami gangguan sepertinya. Wasit yang memimpin pertandingan juga minta untuk tim medis segera membawa tandu, karena tadi Jack Spence sepertinya ketika beradu atau berduel dengan Olise ini mengalami gangguan dengan kakinya, mengalami masalah dengan kakinya, sehingga dia langsung duduk saja setelah membuang bola tadi jauh-jauh. Tim medis juga saat ini sedang bersiap menolong Jack Spence. Ya, wasit juga meminta Jack Spence untuk menerima perawatan di luar lapangan, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana tim medis juga mendampingi Jack Spence, tertatih-tatih ini, pemain nomor punggung 25 dari Inggris. Jack Spence yang tampil cukup luar biasa mengawal lini pertahanan dari The Three Lions. Meskipun harus kebobolan 3 gol The Three Lions kali ini, namun mereka masih unggul selisih 2 gol dari timnas Prancis. Upaya serangan kali ini coba dilakukan oleh timnas Prancis dari sektor kiri lini pertahanan Inggris, tidak berhasil kali ini oleh Anderson. Upaya kerjasama untuk giring bola kali ini dilakukan oleh pemain Inggris kali ini. Bagaimana Jude Bellingham mencoba untuk melakukan serangan namun tidak berhasil. Serangan datang lagi dari Inggris kali ini. Masih pemain-pemain Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini. Declan Rice dari sektor lingkaran tengah dipotong saja oleh Upamecano di sana. Upamecano umpan kirimkan langsung kepada sektor kiri. Di sana ada Ousmane Dembele dalam kotak penalti. Langsung dalam kotak penalti. Heis, tendangan kaki kiri dalam kotak penalti. Mampu dilesakan dengan baik oleh Ousmane Dembele. Menipiskan defisit menjadi 4-5 untuk Prancis di pertandingan di pagi hari ini. Bagaimana tadi Upamecano melakukan umpan kepada Dembele, yang dengan dingin sekali Dembele ini di dalam kotak penalti Inggris ini melakukan tendangan kaki kiri setelah sempat mengecoh dua pemain Inggris, di antaranya Chalobah tadi yang baru saja masuk ini, dan juga Ederson. Meskipun sudah melakukan upaya loncat dan terbang, jaga gawang Inggris Dean Henderson ini tidak mampu menahan lajunya bola sehingga robek gawang Inggris. 4 bagi Prancis, namun mereka masih menyisakan satu gol lagi untuk menyamakan kedudukan kali ini. Namun upaya serangan kali ini dilakukan oleh Inggris dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Bagaimana tadi Bukayo Saka diganggu oleh pemain dari Prancis. Declan Rice kembali ke belakang kali ini. Upaya coba dilakukan oleh pemain dari Konsa di sana. Masih Konsa diganggu tadi oleh pemain dari Prancis. Kali ini Rhys James mencoba untuk membantu serangan. Rhys James berebut bola kali ini. Rhys James, Declan Rice terjatuh. Declan Rice masih upaya coba dilakukan oleh pemain-pemain Prancis kali ini dari sektor kanan pertahanan dari Inggris, namun tidak berhasil menembus. Coba untuk dibuang saja jauh-jauh kali ini. Bagaimana upaya coba dilakukan kali ini oleh Jude Bellingham, dibayangi oleh satu pemain dari Prancis sana. Jude Bellingham masih dalam kotak penalti, tendangan kaki kiri. Jude Bellingham masih Bellingham. Bagaimana sangat tenang sekali Jude Bellingham. Memang pantas dibayar mahal ya oleh Real Madrid Jude Bellingham ini ya. Tenang sekali ini Bung Jupri.
1: Ya, luar kanan tengah. Gol yang luar biasa ya. Dan ini sudah pastilah memastikan kemenangan Inggris atas Prancis, tapi kita bisa melihat bagaimana kualitas ya, ketenangan dari seorang Jude Bellingham melakukan solo run, mengecoh Maxence Lacroix, dan kemudian juga bukan hanya itu, dia juga mencoba untuk bisa mengelabui kiper dari Mike Maignan. Dan begitu tenang, begitu dingin seorang Bellingham, menunjukkan kualitas, menunjukkan kelasnya, dan berhasil kita lihat mencoba mengarahkan bola ya ke arah kolong tadi. Dari Dayot Upamecano.
0: Enggak pakai sarung soalnya ya. Jadi kena kolong ya. Kena nutmeg,
1: betul.
0: Langsung saja Bellingham ini turut mencatat. Kayaknya enggak mau ketinggalan ini. Dia nyatetin namanya nih ya. Ya inilah bukti sedekah membawa hasil ya. Tadi ngasih sedekah ke Saka. Akhirnya Bellingham nyetak gol juga. Dan bersama dengan itu berakhir sudah pertandingan untuk pagi hari ini. Keunggulan kepada Inggris 6 gol berbanding 4 sehingga membuat Inggris menasbihkan diri sebagai juara atau peringkat ketiga Pesta Bola Dunia 2026 ini. Silakan Bung Rudi dan juga Bung Jupri, ada sedikit ulasan yang ingin disampaikan untuk pertandingan pagi hari ini.
2: Terima kasih Tomo Hakim. Ini pertandingan yang sangat luar biasa sekali, di mana akhirnya dan sampai pada menit-menit akhir masih tercipta gol. Sebenarnya ya, apa yang bisa Anda sampaikan dalam pertandingan babak pertama, babak kedua, di mana Inggris akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 6-4. Luar biasa, ini gol yang anomali di peringkat ketiga Piala Dunia ini.
1: Iya, ini menjadi pertandingan dengan jumlah gol terbesar ya, ya, di Piala Dunia. Skornya mirip skor futsal ini. Bukan pertandingan lapangan 11-11.
2: Iya, iya.
1: Iya, tapi saya kira ya inilah pertandingan perebutan peringkat ketiga. Artinya kedua tim kan kalau kita bicara bagaimana status mereka sebagai salah satu sebagai dua tim kuat gagal lolos ke Piala Dunia, artinya sekarang tidak ada urgensi, artinya mereka bermain melepas, mencoba untuk menghibur ya, memberikan hiburan kepada penonton yang datang, dan terbukti ada 10 gol ya yang tercipta di pertandingan ini. Dan kredit sebenarnya buat Inggris, mereka bisa tetap tenang dalam tekanan karena di babak kedua Prancis bermain sangat-sangat baik, bagaimana sepertinya dimarahin ya di ruang ganti
2: ya,
1: orang ganti tadi kata kepopulan
2: 4 gol
1: tinggal 0-4 di babak pertama, kemudian reaksinya sangat-sangat positif, masuknya Dembele, kita lihat Barcola juga, kemudian bagaimana Upamecano di depan
2: ya,
1: bahkan melepaskan satu assist dan juga satu key passes. Jadi saya kira memang pergantian yang sangat-sangat baik, kemudian juga bagaimana mereka bermain lebih menekan, bermain lebih agresif, itu yang akhirnya membuat mereka sempat menepiskan skor. Tapi lagi-lagi kita lihat perbedaan bagaimana masuknya Bellingham, kemudian itu juga membuat para Inggris juga bermain lebih tenang ya, bermain lebih nyaman. Dan tentunya dengan 10 gol yang tercipta ini tentunya menjadi akhir perjalanan dari kedua tim yang saya kira juga sangat-sangat pada akhirnya mengobati kecewaan, kegagalan dari kedua tim Prancis dan juga Inggris melangkah ke final Piala Dunia.
2: Iya, tapi Anda melihat tadi terciptanya gol yang cukup banyak di babak kedua ini, apakah memang betul-betul mereka main lepas, main terbuka ya, apapun yang terjadi di situ?
1: Ya, saya kira memang itu ya, Pak. Mereka memilih untuk bermain terbuka dan bagaimana ruang-ruang itu pada akhirnya bisa dimanfaatkan juga ya oleh kedua tim. Jadi bagaimana Mbappe kemudian bisa leluasa di babak kedua menciptakan 2 gol yang akhirnya membuat dia juga sekarang menjadi pemimpin pencetak gol terbanyak, top skor, bahkan juga bukan hanya itu, untuk sementara melampaui torehan gol Messi ya, sebagai top skor sepanjang masa, pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Jadi tapi Messi ada satu pertandingan terakhir melawan Spanyol di final, dan saya kira kesempatannya masih ada ya, artinya Mbappe belum bisa tenang juga gitu. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana kerjasama yang sangat baik di babak kedua. Saya kira kredit ya buat Prancis di babak kedua, mereka bereaksi dengan sangat tepat, menciptakan 2 gol cepat, dan akhirnya membuat situasinya membuat Inggris agak tertekan, dan itu yang saya kira pada akhirnya membuat Tuchel juga membuat pilihan untuk memasukkan pemain-pemain yang biasanya memang menjadi langganan tim inti dari The Three Lions.
2: Akhirnya Inggris menggapai juara ketiga juga
1: ya,
2: setelah gagal di 2018 peringkat keempat, gagal di perempat final 2022 ya, dan 2026 mereka berhasil paling tidak menaikkan posisi mereka.
1: Ya, tapi saya kira memang tetap pulang dengan kecewa ya, karena kalau kita bicara soal bagaimana Inggris sebenarnya hampir ya mengalahkan Argentina ya, tapi kemudian akhirnya mereka harus kebobolan 2 gol yang saya kira juga perjuangan sangat luar biasa, mentalitas yang sangat luar biasa dari Argentina, kemudian bagaimana pilihan taktikal bertahan dari Tuchel yang akhirnya membuat Argentina kemudian bisa jadi lebih dewasa. Dan sekarang di pertandingan ini terlihat para pemain sudah bermain tanpa beban, mencoba untuk mengerahkan segala kemampuan yang ada, rotasi dilakukan juga besar-besaran, 7 pemain pergantian dilakukan oleh kedua tim ya, di susunan pemain utama. Jadi saya kira memang ini ya sudah menjadi perjalanan akhir buat kedua tim ya, sudah main terbuka, main menyerang ya, memang karena tidak ada urgensi tadi.
2: Oke, kalau suruh pilih terakhir ini, siapa man of the match di pertandingan yang sangat-sangat menarik ini?
1: Ya sebenarnya Mbappe main bagus ya, tapi ya tentu man of the match tentu layak buat seorang Bukayo Saka ya, dengan 3 golnya di pertandingan kali ini membuktikan bahwa memang Bukayo Saka bukan hanya bisa mengumpan, tapi dia juga bisa menyelesaikan peluang. Itu yang saya kira memang menjadi pesan ya. Jadi pesan juga buat Tuchel bahwa karena di Piala Dunia kali ini, Bukayo Saka kan seringkali juga di bergantian posisinya dengan Noni Madueke. Jadi dia bukan pemain yang garansi starter, tidak seperti Jude Bellingham ataupun Harry Kane. Jadi memang ini seperti pesan bahwa nantinya ke depan tentu kan akan ada perjalanan lain buat timnas Inggris, dan Saka saya kira juga ingin memberikan bahwa saya pantas untuk terus dimainkan sebagai pemain pertama di setiap pertandingan.
2: Oke. Bung Jupri, makasih banyak Bung ya. Usai sudah pertandingan di peringkat ketiga ini, dan Inggris akhirnya berhasil memperoleh atau meraih gelar peringkat ketiga Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Prancis dengan skor 6-4. Tadi masih ada satu pertandingan puncak dini hari nanti antara Spanyol menghadapi Argentina. Terima kasih Bung untuk kehadirannya. Terima kasih untuk ulasannya selama ini. Mudah-mudahan menjadi suatu sajian yang menarik untuk kita semua. Terima kasih Bung.
1: Sama-sama ya. Bung Rudi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Jepri.
1: Salam olahraga Jaya.
2: Demikian tadi kami telah hadirkan jalannya siaran langsung pertandingan peringkat ketiga antara Prancis menghadapi Inggris, di mana Inggris berhasil meraih peringkat ketiga dalam Piala Dunia 2026. Terima kasih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat dan Iran didesak untuk segera menghentikan permusuhan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zay. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pemerintah menetapkan 60% produksi gas lapangan abadi Blok Masela dialokasikan memenuhi kebutuhan domestik berbagai sektor strategis. Kebijakan tersebut membatasi porsi ekspor maksimal 40% untuk memperkuat ketahanan energi dan pengembangan industri nasional. Tiongkok dan Pakistan mendesak Amerika Serikat serta Iran untuk segera menghentikan permusuhan. Kedua negara tersebut mendesak Amerika Serikat dan Iran kembali melanjutkan dialog di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra U18 Indonesia berhasil menempati posisi aman di peringkat ke-9 AFC Boys U18 2026. Capaian tersebut diraih setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Haikou Wuyuan River Gymnasium Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak. Presiden Prabowo Subianto.
2: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tualdi Langgur, kami ajak Anda kembali dari Pro 3 Jakarta. Itu tadi sajian siaran langsung sepak bola dunia edisi hari ini dan dimenangkan telak oleh Inggris dengan 6-4. Pendengar, Anda kembali bersama kami dari Jalan Soekarno-Hatta, Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara.

Dan kini di ruang dengar Anda, pendengar, kami hadirkan siaran langsung ibadah minggu dari Gereja Katedral Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara.

yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.

Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilanmu ialah kekuatanmu, dan karena berdaulat atas semuanya, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatanmu hanya Kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kuasamu, dan orang yang berani menantang kekuasaanmu Kau permalukan. Tetapi meskipun Engkau penguasa yang kuat, Engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, Engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, Engkau mengajar umatmu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anakmu Kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berbuat dosa, Kau berikan kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak, katanya, "Hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampaklah juga lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, 'Tuan, bukankah benih baik itu yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu?' Jawab Tuhan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi dia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut. Pada waktu kamu mencabut lalang itu, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.'" Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi. "Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada ranting-rantingnya." Yesus menyampaikan perumpamaan lain lagi. "Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya." Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku untuk menyampaikan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Lalu Yesus meninggalkan orang banyak itu dan pulang. Para muridnya kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah putra manusia, ladang ialah dunia. Benih baik itu adalah anak-anak kerajaan, sedangkan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menyebarkan lalang itu ialah iblis,
waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Putra Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan.

Umat beriman yang terkasih, seringkali ketika kita menanam bunga ataupun benih lainnya di taman atau di pekarangan rumah, selalu saja tumbuh rumput di sekitarnya yang tidak kita tanam. Rumput tersebut lebih subur, lebih sehat dari tanaman itu sendiri. Bahkan sekalipun sudah dicabut atau dibersihkan sampai ke akar-akarnya, tetap saja ia tumbuh dan berkembang lebih banyak dari biasanya. Kita menjadi heran, sebenarnya yang kita tanam benih atau rumput? Pengalaman sederhana ini mengingatkan kita pada kisah Injil hari ini tentang lalang di antara gandum. Dalam perumpamaan hari ini, gandum dan lalang tumbuh bersama di ladang yang sama. Ini mengingatkan kita bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita akan selalu dihadapkan pada pengaruh negatif, godaan, atau orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam kehidupan kita, kebaikan dan kejahatan selalu berjalan bersama-sama. Hidup di dunia itu selalu ada kebaikan dan kejahatan, dan keduanya berjalan bersama. Kebaikan selalu dipengaruhi oleh yang buruk, dan yang buruk selalu berusaha melawan kebaikan. Kejahatan, godaan, atau pengaruh negatif selalu berusaha untuk menggagalkan keselamatan Allah, terutama dengan menjauhkan manusia dari rahmat Allah. Menabur kebencian dan perpecahan dan merusak relasi manusia dengan Allah. Lalang atau si jahat yang tumbuh bersamaan dengan gandum, sedangkan gandum ibarat anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu biasanya selalu digoda untuk jatuh dalam dosa. Jadi dua sisi yang selalu ada di dalam kehidupan manusia, yaitu kebaikan dan kejahatan. Kita sebagai anak-anak Allah, hendaknya kita selalu berjuang melawan godaan dan tawaran dari si jahat. Misalnya, contoh, kalau ada buah mangga yang masak, itu ada godaan dari si iblis. Si iblis bilang sama anak, "Nak, ambil saja mangga orang itu." Tetapi kalau kita adalah anak-anak terang, kita dengarkan suara hati. Hati mengatakan baik atau tidak baik. Baik boleh dilakukan, tidak baik jangan. Nah, tidak baik kalau kita mengambil milik orang. Kalau kita minta itu tidak dosa. Tetapi kita ambil barang orang itu sama dengan mencuri.
dan itulah dosa. Nah, si iblis, si jahat selalu menggoda supaya kita jatuh. Misalnya, kita yang sudah biasa sembahyang, entah sembahyang pagi, siang, malam, si iblis bilang, buat apa sembahyang? Coba sedikit santai-santai, biar hari ini jangan sembahyang. Pokoknya orang-orang baik selalu mendapatkan banyak godaan. Godaan supaya kita jatuh dalam dosa. Nah, kehadiran kita di tengah lingkungan masyarakat ataupun keluarga hendaknya membawa sukacita sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu kemana-mana selalu membawa sukacita. Sehingga kalau ada orang yang susah, dari wajah kita yang bercahaya, bersimpatik, itu membuat hati orang menjadi damai. Meskipun sebentar dia akan mengalami kesusahan lagi, tetapi kehadiran kita itu akan memancarkan wajah Tuhan bagi sesama kita. Itulah anak-anak Allah. Kita harus bisa mengalahkan yang jahat, mampu menguasai diri dan membiarkan diri dibentuk oleh Allah. Jadi setiap hari kita membiarkan diri dibentuk oleh Allah. Janganlah puas dengan apa yang sekarang kita jalani dan kita hidupi. Yang bagus tetap kita jaga dan pelihara, yang belum bagus kita perbaiki. Itulah ciri anak-anak Allah, yaitu berkembang menuju kesempurnaan. Meskipun tidak sampai kesempurnaan itu, tetapi sedikit menuju ke kesempurnaan itu. Sudahkah kita membawa hal yang baik ke tengah lingkungan hidup kita? Jadi kalau kita misalnya selalu hadir di dalam ibadat rukun dan lingkungan, berarti kita sudah membawa hal yang baik kepada sesama. Kalau kita peduli terhadap sesama, berarti kita sudah membawa hal yang baik kepada sesama. Semoga anak-anak Allah menjadi ciri khas kehidupan kita. Anak-anak Allah selalu waspada dalam kehidupan dan tetap mendengarkan suara hati yang baik, mengatakan suara hati mengatakan baik, boleh kita lakukan. Sedangkan suara hati mengatakan tidak, jangan dilakukan. Mari kita berdoa agar kita menjadi anak-anak Allah, sehingga pada saatnya kita berbahagia dalam kemuliaan abadi di surga. Tuhan memberkati.

0: Bahwa umat, marilah kita berdoa kepada Bapa agar kita selalu setia kepadanya dan bertumbuh menjadi berkat bagi kehidupan laksana gandum yang baik.
1: Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Bapa Suci serta para uskup selalu diterangi oleh roh kebijaksanaan-Mu dalam karya penggembalaan mereka, sehingga dapat membedakan gandum dengan rumput dan mendukung sekuat tenaga usaha mereka yang mencari kebenaran. Kami mohon. Bagi semua orang tua dan pendidik, semoga para orang tua dan para pendidik semakin menyadari bahwa keyakinan dan teladan hidup mereka lebih berarti bagi perkembangan kaum muda dengan segala persoalan mereka. Kami mohon. Bagi mereka yang menderita secara lahir batin, semoga sabdamu menguatkan mereka yang sedang menderita secara lahir batin, sehingga iman mereka diteguhkan, pengharapan mereka dinyalakan, dan kasih mereka dikobarkan untuk selalu berjuang mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa memberkati dan meneguhkan perjuangan kita dalam ikut serta menaburkan benih sabdanya di tengah masyarakat. Kami mohon.
0: Silakan duduk. Permintaan dari keluarga Valentinus Refra, mengucap syukur atas berkat Tuhan dan juga mohon kesembuhan dan keselamatan abadi bagi keluarga yang meninggal. Dari Ibu Eta Rahanubun Pangemanan, semoga Tuhan mendengarkan doa-doa yang mereka panjatkan dengan kerendahan hati. Dari Ibu Esti Layan dan anak-anak, mendoakan jiwa Bapak Ernest Rado. Dari anak Sylvester Van Ohoy, untuk Bapak Jonas Van Ohoy yang meninggal. Dari keluarga Gerson Samderubun, mohon berkat perlindungan bagi anak Paulus Romi Samderbun. Doa untuk anak Yolanda Rosario Maturbongs yang dalam masa pemulihan penyembuhan operasi. Selanjutnya dari Ibu Maria Gema Rumangun untuk maksud-maksud tertentu. Dari anak Titin, mohon keselamatan jiwa bagi Mama Aloisia, Oma Wiriditi, dan Oma Lus Kenwulan. Dari Thea Tresia, mohon pengampunan dan istirahat kekal bagi Bapak Henrikus Sab-Sab Ubun. Dari Ibu Kristina Welerubun Hungan, bersyukur atas berkat yang keluarga terima, juga berdoa bagi keselamatan jiwa leluhur Tete Nene Welerubun dan semua keluarga yang meninggal. Dari Bapak Charles Siatubun, berdoa untuk keluarga agar dibebaskan dari segala sakit penyakit. Dari keluarga Dedi Konarto, mengucap syukur atas bertambah setahun usia putri kami. Kiranya Tuhan memberkatinya dan tetap jadi anak rendah hati serta sukses dalam studi. Dari Gondolfus Farne Ubun, untuk keselamatan jiwa Bapak Kalistus Farne Ubun. Dari Ibu Clementina Renwarin Lefaan, berdoa bagi istirahat kekal Bapak Fransiskus Lefaan dan semua keluarga Lefaan. Dari Ibu Sinta Rahangiar, mohon kemuliaan surgawi bagi Mama Helena Sarkol yang meninggal.

Berdoalah saudari-saudara supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin.

Ya Allah, dalam kurban Kristus yang satu dan sempurna, Engkau telah menyempurnakan berbagai kurban perjanjian lama, terimalah persembahan dari kami hamba-hambamu, dan kuduskanlah dengan berkat-Mu, sama seperti Engkau pernah memberkati kurban Habel. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami.

Anggota terhingga kemuliaan, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu.

dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian, menyembah keagunganmu, kami mohon perkenankanlah kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah, ya Tuhan, akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV, Uskup kami Senung Utra, serta